0: depan akan minggu-minggu ini akan lebih stabil. Saya akan masuk setiap hari ke bond market.
1: Ya, masuk ke bond market itu dananya berapa ya, Pak? Setiap hari.
0: Saya minta masuk 2 triliun setiap hari. Kan kita masih punya beberapa tempat kan. Itu kan hanya cash management aja, jadi enggak masalah. Kan uangnya enggak hilang. Cuman diputar aja supaya ada sedikit sentimen positif di pasar obligasi. Biasanya kalau sentimen positif di situ, biasanya asing juga ikut masuk dan rupiah cenderung terkendali karena nggak, uangnya nggak keluar lagi. Yang asing nggak jual bond dan kabur keluar karena bondnya stabil harganya. Artinya.
2: Menteri Purbae memastikan fundamental ekonomi Indonesia masih kuat dengan ditandai nilai pertumbuhan ekonomi mencapai 5,6% pada triwulan pertama tahun 2026.
0: Tanya gimana kondisi ekonomi, bagus, anggaran juga bagus, nggak ada masalah, kondisi ekonomi betul-betul bagus, tinggal nanti sosialisasi lagi bagus.
2: Sementara itu, Gubernur Bank Indonesia, Peri Warjio optimis rupiah kembali stabil.
3: Terima kasih.
1: Pak, tadi disuruh mundur gimana, Pak?
3: Yakin stabil.
1: Apa yang bikin yakin stabil, Pak? Kapan, Pak?
2: Nilai tukar rupiah terus melemah terhadap dolar Amerika Serikat hingga penutupan perdagangan kemarin. Rupiah ditutup lemah 0,41% atau 71 poin menjadi 17.667 rupiah per dolar Amerika Serikat. Situasi geopolitik di Timur Tengah, yakni masih memanasnya hubungan Iran dan Amerika Serikat, menjadi salah satu andil atas melemahnya nilai tukar rupiah. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Presiden Prabowo Subianto menyerahkan 6 pesawat tempur dan misil buatan Perancis kepada TNI untuk meningkatkan pertahanan. Berikut laporan selengkapnya Bobby Osabulete.
5: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyerahkan sejumlah alutsista udara strategis kepada TNI di Base of Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur kemarin. Prosesi penyerahan ditandai dengan peresmian Skadron Udara 12 pada Badan Pesawat Rafale, penyiraman air bunga, hingga penyerahan kunci simbolis dari Presiden kepada Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan dilanjutkan kepada Kaso Marsekal TNI Tony Hardiono. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa penyerahan alat utama sistem persenjataan ini untuk meningkatkan pertahanan dalam rangka menjaga kedaulatan negara Republik Indonesia.
6: Saudara-saudara sekalian, tadi baru saja kita menerima secara resmi dengan adat kita penambahan alutsista untuk angkatan udara kita. Kita menerima 6 pesawat tempur ya, Rafale, dan pesawat angkut Falcon, pesawat angkut VIP, dan A400, ada radar juga. Jadi saudara, ini hanya saya kira salah satu tonggak penambahan kekuatan. Kita harus terus tingkatkan kekuatan pertahanan kita sebagai penangkal, ya, sebagai deterrent. Kita tidak punya kepentingan selain untuk menjaga wilayah kita sendiri. Tapi kita lihat kondisi dunia geopolitik penuh dengan ketidakpastian, dan kita tahu bahwa pertahanan syarat utama untuk stabilitas, jaminan bahwa kita bisa berdaulat. Saya kira itu intinya ya. Dalam waktu yang akan datang terus akan kita bangun kekuatan kita. Kita ingin mengamankan wilayah udara, wilayah laut, dan tentunya wilayah daratan kita. Saya kira itu dari saya ya.
5: Penyerahan alutsista ini bertujuan memperkuat mobilitas udara strategis dan pertahanan Indonesia. Rafale sendiri merupakan jet tempur buatan Perancis produksi Dassault Aviation dengan total pembelian Indonesia mencapai 42 unit. Dari Jakarta, Bobby Osapolete, RRI Pro 3 terus

0: Musrid Dini Buya Gus Rijal Gajahar mengatakan, skema murul yang direncanakan petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi saat puncak haji telah melalui pertimbangan. Bagi jemaah yang memenuhi syarat mengikuti murul ini, maka tidak akan mengurangi nilai ibadahnya seperti saat ia melakukannya dalam keadaan normal. Menurut Gus Rijal, tugas dari Musrid Dini adalah memastikan semua kebijakan yang diambil pemerintah, dalam hal ini PPIH Arab Saudi, jangan sampai tidak memiliki landasan syar'inya, termasuk skema murul dan tanajul yang terus digodok teknis pelaksanaannya.
1: Hukum asal bahwa mabit di Muzdalifah itu adalah kewajiban. Tetapi kita juga menemukan dalil-dalil syar'i yang telah dicantumkan oleh para fuqaha ahli fikih di dalam kitab-kitab fikih mereka, bahwa ada orang-orang yang diberi rukhsah keringanan untuk tidak mabit di Muzdalifah. Mereka dibolehkan bergerak dalam batas waktu tertentu setelah tengah malam bahkan.
0: Sementara itu, Koordinator Pelindungan Jamaah dan Satuan Operasional Arafah Muzdalifah dan Mina atau Armusna, Harun Ar-Rasyid mengatakan akan membentuk tim khusus Mina yang terdiri dari petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi yang telah lebih bertugas haji satu kali, terutama dari unsur pelindungan jamaah. Tim ini tugasnya langsung menuju Mina, tidak menuju Arafah.
2: Ini akan kami bentuk adanya tim khusus Mina. Tim khusus Mina ini terdiri dari personil atau petugas PPIH yang sudah lebih bertugas haji satu kali, ya, di mana terutama dari unsur perlindungan jamaah. Tugasnya yaitu kita berangkatkan di tanggal 8 Zulhijjah malam, langsung menuju Mina. Jadi tidak kita berangkatkan ke Arafah, tapi langsung kita berangkatkan ke Mina.
0: Pendengar, seluruh jamaah haji Indonesia diharapkan mulai mengatur aktivitas secara bijak dan menjaga kondisi tubuh menjelang fase puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Bahwa kesiapan fisik menjadi faktor penting agar jamaah dapat menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji dengan lancar dan optimal. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kembali ke tanah air, di mana jadwal pemberangkatan kloter 39 KJT mengalami perubahan sehingga jemaah haji diimbau fokus menjaga kesehatan dan tetap mengikuti prosedur. Berikut laporan selengkapnya, Vivi Islamiyati. Vivi.
4: Baik, Zaini, pemberangkatan jemaah haji kloter 39 KJT yang terdiri dari jemaah asal Kabupaten Kuningan, Majalengka, dan Subang mengalami perubahan jadwal pemberangkatan ke Asrama Haji Indramayu. Mula dijadwalkan pada tanggal 18 Mei menjadi 19 Mei 2026. Sebanyak 245 jemaah bersama 3 orang petugas berkumpul di Masjid Kuningan Islamic Center atau KIC pukul 3 dini hari waktu Indonesia Barat sebelum nantinya diberangkatkan menuju Asrama Haji Indramayu setelah pelaksanaan sholat subuh. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Kuningan, Ahmad Fauzi, mengatakan perubahan jadwal dilakukan karena padatnya penerbangan dan banyaknya kloter yang diberangkatkan dalam satu hari. Menurutnya, kondisi tersebut merupakan hal yang biasa terjadi setiap musim haji dan hanya berdampak pada satu kloter yang transit tanpa menginap di asrama haji. Berikut pernyataan Ahmad Fauzi kepada RRI.
5: Ya, himbauan tetap jaga kesehatan, ikuti aturan-aturan atau prosedur perangkatan haji, banyak istirahat, banyak konsumsi makanan-makanan yang sehat, minum vitamin, karena kemungkinan kalau yang belum tahu ini, ya sekarang kan masuk satu Zulhijjah, mungkin nanti tiba dibuka itu sekitar tanggal 20, karena khusus yang kloter 39 ini memang tidak minat, ya sama haji, jadi hanya bulan Zulhijjah yang tidak minat, terus langsung menuju bandara, langsung ke Jeddah, hanya sekitar 6-5 hari, langsung mengikuti haji, jadi agak sedikit mohon untuk kesehatannya karena langsung ke proses puncak haji.
4: Mas Fauzi menambahkan, setelah tiba di Asrama Haji Indramayu, jemaah hanya melakukan proses administrasi pembagian living cost, paspor, gelang identitas, serta pemeriksaan X-ray sebelum diberangkatkan ke Bandara Kertajati sekitar pukul 12.45 waktu Indonesia Barat. Kemudian jemaah haji kloter 39 KJT diberangkatkan ke Tanah Suci pada hari ini tanggal 19 Mei 2026 sekitar pukul 15.45 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, untuk jemaah kloter 8 KJT asal Kabupaten Kuningan telah lebih dahulu berangkat ke Tanah Suci, dilaporkan seluruh jemaah dalam kondisi sehat. Saat ini para jemaah

0: tengah mempersiapkan diri menghadapi rangkaian puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Dari Cirebon, Jawa Barat, Vivi Islamiyati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sementara itu, Asrama Haji Palembang, Sumatera Selatan memastikan barang-barang jemaah haji yang tertinggal saat pelaksanaan embarkasi disimpan petugas dengan baik. Novi Ariana melaporkan selengkapnya. Nova Ariana melaporkan selengkapnya. Nova.
2: Baik, pendengar, info haji dari RRI Palembang, ini ada yang menarik. Saat jemaah haji menginap di satu malam di Asrama Haji Palembang sebelum mereka diterbangkan menuju Tanah Suci, karena jemaah haji yang tiba di Asrama Haji wajib mengikuti serangkaian kegiatan. Rangkaian diikuti mengharuskan semua jemaah dari setiap kloter menginap di Asrama Haji Palembang. Namun, saat menginap, beberapa jemaah ada yang sengaja meninggalkan makanan dan pakaian kotor yang tidak dapat diakomodir dalam tas bawaan. Asisten Manajer Operasional Asrama Haji Palembang, Ashari, mengatakan setiap barang jemaah yang ditinggalkan, baik itu dititipkan langsung ke petugas asrama atau tanpa pesan, akan disimpan dengan baik oleh petugas. Hingga mereka tiba kembali, jemaah dapat meminta barang yang tertinggal atau sengaja ditinggalkan yang umumnya berupa pakaian kepada petugas. Sedangkan makanan yang dibawakan sanak keluarga saat mereka menginap biasanya jemaah memberikan kepada petugas karena jelas tidak diperbolehkan dibawa ke pesawat, apalagi jemaah yang masuk asrama haji sudah dikarantina termasuk dalam makanan yang mereka konsumsi. Berikut pernyataan dari Asari selaku asisten manajer operasional Asrama Haji Palembang.
3: Ya, ada jemaah-jemaah yang masih yang sudah diperbolehkan dari kan Saudi, ya, ada barang-barang yang nggak boleh dibawa. Nah, sebenarnya cuma itu ada karena memang nggak boleh dibawa.
2: Baik, Asrama Haji Palembang saat ini tengah bersiap menyambut kepulangan jemaah haji Debarkasi Palembang. Asrama Haji Palembang menyediakan 4 gedung selama pelaksanaan ibadah haji 2026. Masing-masing gedung memiliki 40 kamar. Setiap kamar berisikan 4 orang jemaah. Saat ini direncanakan jadwal debarkasi kloter pertama. Debarkasi Palembang ini dijadwalkan tiba di Indonesia atau tiba di Bandara El Sultan Mahmud Tadarudin 2 Palembang 2 Juni mendatang. Dari RRI Palembang, Nova Ariana melaporkan Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pelemahan nilai tukar rupiah kembali menjadi perhatian di tengah meningkatnya ketidakpastian ekonomi global. Kondisi ini bukan hanya menjadi sorotan pembuat kebijakan, tapi juga menimbulkan kekhawatiran akan dampaknya terhadap masyarakat. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Zahrotin Aljana.
5: Laporan khusus. Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat kembali menjadi sorotan. Nilainya bahkan sempat mendekati Rp17.700 per dolar Amerika Serikat yang memicu perhatian serius DPR terhadap langkah stabilisasi Bank Indonesia. Dalam rapat lanjutan agenda evaluasi kinerja Bank Indonesia, sejumlah anggota Dewan menyoroti tekanan rupiah yang terus berlanjut. Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun menegaskan, pelemahan rupiah tidak bisa dipandang sebagai persoalan teknis semata. Menurutnya, stabilitas nilai tukar harus dijaga karena berpengaruh langsung terhadap harga kebutuhan pokok dan kepercayaan pelaku pasar terhadap perekonomian nasional.
6: Kita meminta kepada Bank Indonesia melakukan langkah-langkah yang sungguh-sungguh bagaimana melakukan upaya stabilisasi nilai tukar rupiah kepada kesepakatan politik yang kita punya, yaitu di asumsi makro APBN 2026 di mana rupiah itu berada pada angka 16.500 rata-rata. Sehingga BI tadi memberikan argumentasi bahwa di bulan Juni, Juli, Agustus, September itu biasanya rupiah mengalami penguatan. Tapi kan juga disampaikan tadi kepada seluruh peserta rapat bahwa sejak 1 Januari 2026 rupiah itu belum pernah berada di pada kisaran level 16.500. Nah inilah yang harus dijadikan perhatian oleh Bank Indonesia, bagaimana nanti supaya rata-rata nilai tukar itu bisa sesuai dengan asumsi makro.
5: Sorotan lain datang dari anggota Komisi 11 DPR RI, Haris Turino, yang mempertanyakan efektivitas seluruh instrumen Bank Indonesia dalam menahan tekanan rupiah. Menurutnya, berbagai langkah intervensi telah dilakukan. Namun, depresiasi rupiah masih terus berlangsung sehingga perlu evaluasi menyeluruh terhadap faktor domestik maupun eksternal yang mempengaruhinya.
7: Semua instrumen yang dimiliki BI sudah dilakukan. Tetapi, why? Kenapa rupiah tetap berlanjut mengalami depresiasi? Kemungkinan penyebabnya adalah yang Bapak katakan di presentasi, tekanan global sangat besar. Ini memang diakui tekanan global sangat besar. Tetapi harus diakui juga bahwa ada masalah serius di domestik, Pak. Ini harus jujur diakui. Ada masalah di fiskal, ada masalah di defisit di current account, ada arus modal keluar dalam jumlah besar, dan ada masalah di kepercayaan investor terhadap perekonomian Indonesia.
5: Menanggapi berbagai pertanyaan tersebut, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio menjelaskan tekanan terhadap rupiah dipengaruhi oleh kombinasi faktor global dan domestik. Mulai dari penguatan dolar Amerika Serikat, ketegangan konflik dunia, hingga meningkatnya kebutuhan devisa nasional pada periode April hingga Juni. Meski demikian, Bank Indonesia menilai pelemahan rupiah saat ini masih berada di bawah nilai fundamentalnya atau undervalued. Bank Indonesia juga tetap meyakini ini rata-rata nilai tukar rupiah sepanjang 2026 masih dapat bergerak dalam kisaran asumsi APBN.
8: Average year to date rupiah sekarang adalah 16.900 sekian. Berarti kan di atas nih. Tapi yang kita bicarakan average tahunan. Dan kalau Pak Andreas coba dilihat dari tahun ke tahun, rupiah itu memang umumnya dalam tekanan April, Mei, Juni. Karena demandnya tinggi. Tapi biar Juli, Agustus akan menguat. Coba Juli, Agustus, September itu akan, kalau kita lihat grafik itu akan.
5: Sementara itu, Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Denny Prakoso, menegaskan Bank Indonesia tetap optimis tekanan terhadap rupiah bersifat sementara. Menurutnya, setelah melewati periode tingginya tekanan dolar, nilai tukar diperkirakan akan kembali stabil. Bank Indonesia meyakini rupiah berpeluang kembali bergerak dalam rentang target Rp16.200 hingga Rp16.800 per dolar Amerika Serikat. Optimisme tersebut didasarkan pada langkah stabilisasi yang terus dilakukan secara konsisten di pasar keuangan.
9: BI masih optimis nilai tukar rupiah di tahun ini masih bisa mencapai rata-rata yang sudah ditargetkan, yaitu 16.500 dengan rentang 16.200 sampai dengan 16.800. Bank Indonesia akan terus melakukan 7 langkah strategis dalam rangka memperkuat nilai tukar, dan tentunya kita akan selalu mencermati kondisi terutama di global.
5: Pelemahan rupiah ini kembali menunjukkan besarnya tantangan yang dihadapi perekonomian nasional di tengah tekanan global. Kedepan, sinergi kebijakan moneter Bank Indonesia dan kebijakan fiskal pemerintah menjadi kunci untuk menjaga stabilitas, memperkuat kepercayaan pasar, serta memastikan daya beli masyarakat tetap terjaga. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bagaimana respon dari masyarakat terhadap pelemahan rupiah yang masih terus terjadi belakangan ini? Apakah dampaknya sudah mulai dirasakan dalam kehidupan sehari-hari? Berikut informasi selengkapnya.
10: Ya, menurut saya kalau rupiah terus melemah, yang paling cepat terasa sih biasanya harga-harga barang ikut naik ya, terutama barang impor, terus juga kebutuhan pokok-pokok tertentu. Ujung-ujungnya tentu aja daya beli masyarakat kecil yang paling terdampak, karena pasti pengeluaran harian kan juga jadi makin besar.
11: Menurut saya sih pemerintah dan Bank Indonesia itu harus cepat ya mengambil langkah supaya kondisi ini juga nggak berlarut-larut gitu, karena stabilitas Rupiah kan menurut saya penting ya, bukan hanya untuk pasar keuangan tapi juga untuk menjaga rasa aman untuk masyarakat terhadap kondisi ekonomi.
12: Mungkin dampaknya belum langsung terasa sekarang, tapi tetap bikin cemas soal kondisi ekonomi ke depannya. Yang penting masyarakat diberi penjelasan sih yang jelas soal kondisi ini supaya nggak muncul kepanikan. Harapannya dengan komunikasi yang baik, masyarakat bisa jadi lebih tenang, terus juga tetap percaya ya bahwa situasi ekonomi masih bisa dikendalikan.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik RDP atau Rapat Dengar Pendapat DPR RI dan BI, serta tantangan ekonomi nasional. Lengkap disusun oleh Tom Hakim, dibacakan oleh Rani Indira.
13: Editorial. Selamat pagi, pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Beberapa waktu terakhir, nilai tukar rupiah masih berada dalam tekanan yang cukup berat. Kondisi ini juga mendapat perhatian wakil rakyat yang tergabung dalam Komisi 11 DPR. Dalam rapat dengar pendapat dengan Bank Indonesia, Senin 18 Mei 2026 kemarin, strategi menjaga stabilitas rupiah turut disorot. Tekanan terhadap rupiah memang tidak terjadi tanpa sebab. Kebijakan suku bunga Amerika Serikat dan ketegangan geopolitik masih mempengaruhi pasar dunia. Situasi global membuat investor cenderung memindahkan dana ke aset yang lebih aman. Akibatnya, mata uang negara berkembang termasuk rupiah ikut mengalami tekanan. Dalam rapat tersebut, kebijakan suku bunga Bank Indonesia juga mendapat perhatian serius. Bagi pelaku usaha, suku bunga menentukan biaya ekspektasi bisnis mereka. Semakin tinggi bunga, berkolerasi dengan modal yang harus ditanggung pelaku usaha. Dampaknya bisa meluas terhadap pertumbuhan investasi dan pembukaan lapangan kerja baru. Dunia usaha menjadi lebih berhati-hati dalam melakukan ekspansi dan perekrutan tenaga kerja. Sementara bagi masyarakat, kebijakan moneter mempengaruhi harga barang di pasar. Jika inflasi meningkat, daya beli masyarakat berpotensi semakin melemah. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, tentu kita berharap Bank Indonesia mampu menjaga keseimbangan kebijakan. Stabilitas rupiah memang penting, tetapi pertumbuhan ekonomi juga tidak boleh terganggu. Pemerintah perlu menjaga stabilitas harga pangan dan memperkuat sektor produksi domestik. Langkah ini penting agar tekanan inflasi tidak semakin membebani masyarakat kecil. Bank Indonesia juga perlu memastikan kebijakan suku bunga tetap terukur dan adaptif. Keputusan yang terlalu agresif bisa memperlambat pertumbuhan ekonomi nasional. Pada akhirnya, menjaga stabilitas ekonomi bukan hanya soal angka dan kurs mata uang. Yang paling penting adalah menjaga kehidupan masyarakat tetap aman dan terjangkau. Karena itu, kebijakan ekonomi harus berpihak pada stabilitas sekaligus kesejahteraan rakyat. Sinergi kuat pemerintah dan Bank Indonesia menjadi kunci menghadapi tantangan ekonomi hari ini. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Menteri Luar Negeri Jepang Toshimitsu Motegi menyatakan kekhawatirannya terhadap kapasitas PBB, khususnya Dewan Keamanan, dalam mencegah dan menyelesaikan konflik internasional. Motegi menambahkan Jepang akan terus mendorong reformasi Dewan Keamanan dan memperkuat kerjasama multilateral di tingkat global. Beralih ke dunia olahraga, di mana pengurus pusat persatuan bola voli seluruh Indonesia memanggil 16 pemain untuk pemusatan latihan timnas voli putri Indonesia yang dipersiapkan menghadapi AFC Nation Cup 2026 di India dan SEA Filik 2026 di Filipina serta Indonesia. Pelatih baru Sergio Peloso akan memimpin skuad yang mengandalkan pemain berpengalaman sekaligus memberikan kesempatan debut bagi para pemain baru.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: atau jalanan, simak langitnya. Semua ada di sini. Saatnya Pro 1 Lintas dan Cuaca. Info terkini biar langkah Anda makin pasti.
1: Ya mendengar, kita masuk dalam lintas Pro 1 Lintas dan Cuaca. Untuk kesempatan pagi hari ini kita update dulu untuk kondisi lalu lintas ya. Dan pendengar, kita menuju ke Simpang Jasara Harja. Untuk kesempatan pagi hari ini kita akan tersambung bersama salah seorang petugas di lapangan ya. Ada Bribtu Dira yang saat ini sudah berada di Simpang Jasara Harja. Selamat pagi Bribtu Dira.
2: Selamat pagi Mas Ian.
1: Iya, selamat pagi. Apa kabar Bribtu Dira? Sehat walafiat ya?
2: Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah,
1: baik. Bribtu Dira, silakan langsung dilaporkan kondisi terkini bagaimana lalu lintas di posisinya sekarang. Silakan, Bribtu Dira.
2: Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bribtu Dira Paramarta dalam program Traffic Update. Dan saat ini saya sedang berada di Simpang Jasara Harja dan akan melaporkan situasi arus lalu lintas terkini dari tempat saya berada. Dapat sama-sama kita lihat bahwa arus lalu lintas dari arah Jalan Katib Sulaiman menuju Jalan Jenderal Sudirman terpantau ramai namun lancar. Begitu juga arah sebaliknya. Dan juga arus lalu lintas dari Jalan Jati menuju Jalan Ujung Gurun terpantau ramai namun lancar. Begitu juga arah sebaliknya. Dan kami tetap menghimbau kepada para pengguna jalan untuk tetap berhati-hati dan memperhatikan keselamatan dalam berkendara. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Salam presisi, Pelantas Sumba, Rancalana. Kami kembalikan ke studio.
1: Baik, terima kasih banyak Bribtu Dira. Selamat bertugas dan sehat selalu. Selamat pagi. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Pro 1 Lintas dan Cuaca. Info terkini biar langkah Anda makin pasti.
3: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
4: Kamu kenapa, Tari?
3: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
4: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
3: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undang keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
4: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
5: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

0: 101 Lintas dan Cuaca. Info terkini biar langkah Anda makin pasti.
1: Ya, mendengar, selanjutnya kita akan pantau kondisi perkiraan cuaca untuk kesempatan hari ini. Dan informasinya langsung dari BMKG Minangkabau, pendengar. Dan saat ini di line telepon kita sudah bersama salah seorang perkiraan BMKG Minangkabau, yaitu ada Bang Ari di line telepon. Selamat pagi, Bang Ari.
2: Selamat pagi, Bang Yan.
1: Apa kabar, Bang Ari?
2: Alhamdulillah, baik, sehat, Bang Yan.
1: Alhamdulillah, baik. Bang Ari, langsung kita update untuk informasi perkiraan cuaca pagi ini. Silakan untuk Bang Ari disampaikan langsung ke pendengar Pro 1 RRI Padang.
2: Ya, baik, Bang Yan. Ya, baik, para pendengar yang berbahagia manapun berada, berikut kami sampaikan informasi perkiraan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat 24 jam ke depan. Mulai pada pagi hari ini, dari pantauan citra radar cuaca kami, secara umum kondisi wilayah Sumatera Barat itu cerah berawan hingga berawan. Kemudian pada siang hingga sore harinya, secara umum kondisi wilayah Sumatera Barat itu berawan, dengan potensi hujan ringan terdapat di wilayah Kepulauan Mentawai, Saman Barat, Agam, Bukit Tinggi, Tanah Datar, Padang Panjang, Padang Pariaman, Lusisi Selatan, Pasaman, 50 Kota, Kabupaten Solo, Solo, Solo Selatan, Sijunjung, dan Darmasraya. Kemudian pada malam harinya, secara umum kondisi wilayah Sumatera Barat masih sama, yakni berawan dengan potensi hujan ringan berpotensi terjadi di wilayah Kepulauan Mentawai, Pasaman Barat, Agam, Tanah Datar, Padang Pariaman, Sisi Selatan, Pasaman, 50 Kota, Sawah Lunto, Kabupaten Solo, Solo Selatan, Sijunjung, dan Darmasraya. Kemudian pada dini harinya, secara umum kondisi wilayah Sumatera Barat itu cerah berawan hingga berawan, dengan potensi hujan ringan terdapat di wilayah Kepulauan Mentawai, Pasaman Barat, Agam, Padang Pariaman, Padang, Solo Selatan, Sijunjung, dan Darmasraya. Kemudian untuk suhu udara berkisar antara 18 hingga 32 derajat Celcius. Kelembaban udara berkisar antara 60 hingga 95%. Kemudian angin bertiup dari arah barat daya hingga barat laut dengan kecepatan 4 hingga 20 km per jam. Namun sejauh ini belum ada peringatan dini yang dapat kami sampaikan, namun kendati demikian, para pendengar dapat mengupdate informasi perkiraan cuaca di info BMKG atau melalui akun media sosial kami di BMKG Minangkabau dan selalu stay tune dari Pos 1 Padang. Demikian, Bang Yan.
1: Baik, terima kasih banyak, Bang Ari, untuk informasinya kesempatan pagi hari ini. Bang Ari dan rekan-rekan di sana, selamat bertugas, sehat selalu. Selamat pagi, assalamualaikum, Bang Ari.
2: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh, Bang Yan.
3: Sebagian aktivitas manusia bergantung pada kondisi cuaca. Sekian informasi cuaca saat ini.

0: natin. Tara, anak mama.
1: Doken yang awalnya merupakan sebuah tas tradisional masyarakat Papua dan menjadi warisan budaya UNESCO sejak 2012, kini ikut meramaikan dunia fashion di tanah Papua, tepatnya di Provinsi Papua Pegunungan. Doken Street Fashion merupakan ajang kreativitas para desainer mode lokal dalam menampilkan hasil karyanya berupa baju, tas, aksesoris wanita seperti jepit rambut, topi, anting, gelang dengan menonjolkan bahan dasar lokal khas Papua. Noken Street Fashion atau NSF sebelumnya pernah dilaksanakan dalam rangkaian Festival Budaya Lembah Balim tahun 2023. Namun, di tahun 2024, NSF menjadi event tersendiri yang akan dilaksanakan perdana pada bulan Mei 2024 bersamaan dengan fenomena alam rumput Mei Wamena dengan mengambil tema besar The Beauty of Owasika.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2024.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Anda. Masih menyimak siaran kami melalui kanal FM 95,9 MHz. Simak juga siaran kami melalui pemancar relay di Kabupaten Kota Sumatera Barat. Pemancar relay Painan FM 97,9 MHz untuk jangkauan seluruh wilayah Painan dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Gompong Solo FM 93,5 MHz.

0: Payakumbuh, dan Kota Solo. Pemancar relay Solo Selatan, FM 92,2 MHz. Untuk jangkauan Kabupaten Solo Selatan, Kabupaten Darmasraya, dan Muaro Labu. Pemancar relay Kepulauan Mentawai, FM 98,5 MHz. Untuk jangkauan Kepulauan Sipora sekitarnya dan Kepulauan Siberut. Pemancar relay Darmasraya, FM 98,4 MHz. Untuk jangkauan Kabupaten Darmasraya dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Palakat, FM 94,4 MHz. Untuk jangkauan Kabupaten Pesisir Selatan dan sekitarnya. Terus 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: RRI Padang. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.
0: Kilas Info.

pukul 8 waktu Indonesia Barat. Selamat pagi pendengar pengamat ekonomi dari Universitas Andalas Delvia Tanjung Sari kepada RRI di Padang. Kemarin mengatakan, keterlibatan generasi muda terutama Gen Z menjadi salah satu kunci agar koperasi dapat berkembang dan mengikuti kebutuhan zaman. Sebab selama ini pemahaman masyarakat tentang koperasi masih identik dengan simpan pinjam. Delvia menyampaikan, diperlukan sosialisasi yang lebih luas agar generasi muda mengetahui bahwa koperasi Merah Putih juga dapat mengembangkan berbagai unit usaha lain. Pendekatan kepada generasi muda harus dilakukan dengan cara yang sesuai karakter dan pola pikir mereka. Dan selengkapnya informasi ini Anda bisa baca melalui portal berita kami rri.co.id dan aplikasi RRI News.

0: RRI Padang. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1. Ya, mendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Kanal FM 95,9 MHz, juga melalui stasiun relay di beberapa kota kabupaten Sumatera Barat. Silakan juga Anda memantau siaran kami melalui audio streaming ya, pendengar. Anda bisa simak di RRI audio streaming ya, rri.co.id dan aplikasi RRI digital yang Anda bisa download di smartphone Anda. Baik pendengar, untuk kesempatan pagi hari ini ya, kita akan mengikuti dialog Padang Menyapa dan nanti Anda bisa juga bergabung bersama kami ya di line telepon 8128778 atau bisa juga di 08 11 66 66 975. Dan pendengar, nanti juga silakan untuk Anda yang ingin menyaksikan langsung live visual ya, Anda bisa menyaksikan melalui aplikasi RRI digital dan juga melalui live YouTube channel ya, Pro 1 RRI Padang. Dan selanjutnya pendengar, kita akan ikuti dialog Padang Menyapa dan dimanapun Anda berada, kami ucapkan selamat mengikuti.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: saatnya kita ikuti dialog Padang Menyapa. Informasi yang bicara, suara yang berarti.
1: Ya, mendengar untuk kesempatan pagi hari ini di Dialog Padang Menyapa, kita akan membahas ya sekaitan ya kejadian belakangan yang mungkin memang viral juga di media sosial, mungkin juga mampir di beranda Anda mungkin ya di media sosial Anda sekaitan dengan kekerasan terhadap anak. Nah, ini akan kita bahas mendengar kekerasan terhadap anak ya oleh keluarga itu. Retaknya ruang perlindungan, karena memang ini juga satu isu yang mungkin bisa dibilang lumayan cukup klasik juga ya, karena sering terjadi dan masih belum ada tren pengurangan malahan. Tapi yang jelas ini pendengar, kita coba akan bahas bersama para narasumber kita ya, sudah terjadwal untuk kesempatan pagi hari ini kita akan membahas bersama Ketua Lembaga Perlindungan Anak LPA Provinsi Sumatera Barat ya. Nanti ada Bapak Eri Gusman SHMH, dan pagi ini juga dari DP3AP2KB pendengar ya, bersama Ibu Emilza SSTP MIKOM nantinya, yaitunya Kepala Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak dari DP3AP2KB. Dan selanjutnya juga pendengar, nanti kita akan bersama akademisi ya, untuk kesempatan pagi hari ini kita nanti akan berbincang juga bersama Guru Besar Bidang Konseling Keluarga dan Masyarakat ya, Departemen Bimbingan dan Konseling Universitas Negeri Padang, ada Profesor Dr. Yarmis Syukur MPD Konselor ya. Dan pagi hari ini narasumber sudah bersama kita di Zoom meeting. Mungkin yang sudah hadir di Zoom meeting ada Ibu Emilza dan juga Ibu Bu Yarmis ya, Prof Yarmis ya. Selamat pagi, Ibu.
2: Selamat pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu.
2: Waalaikumsalam.
1: Sehat walafiat ya, Ibu ya.
2: Ada alhamdulillah, walafiat.
1: Bu Emil, Bu Emilza juga ya. Selamat pagi Bu Emilza dengan Ian di Studio Pro 1, Ibu-ibu.
3: Ya, selamat pagi Bang Ian.
1: Selamat pagi. Sehat walafiat ya Ibu Emilza ya.
3: Alhamdulillah, Bang.
1: Baik, kejadian yang viral lagi, kekerasan terhadap anak, dan ini sepertinya enggak habis-habis ya. Ini yang mungkin jadi headline bagi masyarakat. Karena juga kejadian kekerasan terhadap anak malah terjadi juga di lingkungan keluarga. Artinya ini yang melakukan keluarga sendiri gitu, yang menjadi kejadian ini begitu rentan gitu. Nah, ini mungkin yang menjadi patokan kita itu memang jumlahnya atau data lah sekiranya seperti itu ya. Dan Ibu Emilza mungkin ini bisa di gambarkan terlebih dahulu seperti apa ini Ibu Emilza untuk tren kekerasan terhadap anak ini atau mungkin anggota keluarga lah gitu ya, di wilayah kita ini, di mungkin di beberapa tahun terakhir ini, satu atau dua tahun belakang ini seperti apa ini Bu Emilza?
3: Baik Bang Ian, terima kasih. Selamat pagi para pemirsa Padang Menyapa. Perkenalkan, saya Emilza dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kota Padang. Nah, menarik tema diskusi kita hari ini mengenai kekerasan terhadap anak, retaknya ruang aman, ruang perlindungan anak, di mana sekarang ini fenomena yang kita hadapi, banyaknya kasus kekerasan yang terjadi kepada anak kita, di mana pelakunya orang-orang terdekat, keluarga sendiri. Nah, kasus yang viral ini bukan kasus pertama yang kita hadapi,

0: seksual. Nah, kenapa terjadi kekerasan terhadap anak ini? Banyak sekali penyebabnya atau faktor-faktor yang menjadi penyebab timbulnya perilaku kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh keluarga terdekat. Yang pertama mungkin mengenai relasi kuasa di mana anak memiliki ketergantungan terhadap pelaku, anak berada dalam posisi lemah, kemudian anak dijadikan sebagai objek bagi pelaku, sehingga anak menjadi pelampiasan ketika para pelaku mengalami permasalahan-permasalahan di dalam dirinya, sehingga melakukan pelampiasan terhadap anak. Kemudian juga pelaku ini mengalami namanya ketidakmampuan dalam mengelola emosi. Kemudian adanya normalisasi kekerasan di dalam lingkungan keluarga, dan juga penyebab lainnya juga berasal dari adanya perilaku kekerasan yang diwariskan atau transmitted dari generasi sebelumnya, dan pelaku ini tidak mendapatkan dampingan dalam menghadapi trauma terhadap perilaku kekerasan yang pernah dialaminya. Kemudian faktor-faktor lainnya juga banyak, faktor ekonomi, juga penggunaan narkoba atau paparan pornografi itu juga berpengaruh kenapa anak menjadi korban kekerasan di dalam lingkungan keluarga. Demikian, Kang Ian.
1: Jadinya memang kalau misalnya untuk data kasus dan sebagainya macamnya, apakah itu mungkin kedinasan itu mendapatkan dari pelaporan kah, atau dari memang data-data lainnya, atau mungkin ada sejauh ini gitu Ibu Emilza yang berkaitan dengan kondisi update data ini, apakah mendapatnya kesulitan dalam ya mungkin kendala hambatan budaya, seperti misalnya pelaporan ini sepertinya akan menjadi aib keluarga, atau ada yang memang takut untuk melapor. Nah, ini kendalanya seperti apa ini, Ibu?
0: Ya, sebenarnya untuk pelaporan kasus kekerasan memang seperti ibarat gunung es yang terlihat di atas cuman sedikit, tapi itu di bawahnya itu banyak es-esnya di sana. Nah, ini kenapa ada ketakutan bagi korban untuk melapor, karena tadi relasi kuasa tadi, adanya ketergantungan dari korban terhadap pelaku, baik secara finansial, ekonomi maupun secara emosional, terutama anak-anak, apalagi untuk usia anak yang masih di bawah usia sekolah lah misalnya, itu tidak ketidakmampuan untuk melapor. Dan juga orang tua lainnya seperti ibu maupun keluarga-keluarga lainnya juga takut untuk melapor kepada pihak kepolisian terhadap kasus-kasus yang terjadi terhadap anak ini. Nah, anak berada dalam posisi yang lemah sehingga mudah untuk diintimidasi. Nah, ketika melapor ada kecenderungan ketakutan, nanti ayahnya begini, membahayakan keluarga lainnya, dan itu yang dialami oleh anak-anak kita ini. Demikian bagian.
1: Oke. Jadi sebenarnya juga untuk kendala-kendala ini memang selalu ada juga gitu ya Bu Emilza ya. Karena memang kondisi budaya kita juga, culture kita juga menganggap kekerasan itu seperti aib ya. Karena ini tidak habis-habis dari dulu. Tapi ini dari kedinasan. Nah, kalau dari lembaga ini sudah di studio ya, alhamdulillah sudah hadir bersama kita Bapak Eri Gusman SHMH ya, yang merupakan Ketua Lembaga Perlindungan Anak Sumatera Barat. Kita sapa terlebih dulu, selamat pagi Pak Eri.
2: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Eri?
2: Alhamdulillah baik.
1: Terima kasih sebelumnya Pak Eri ini sudah menyempatkan waktu untuk hadir ke studio langsung ya.
2: Iya.
1: Nah Pak Eri, ini baru datang langsung kita kasih pertanyaan nih Pak Eri. Iya. Tapi tadi memang mungkin sedikit Pak Eri juga sudah cukup menyimak juga tadi dari Bu Emilza di kesempatan ini memang mewakili pemerintah gitu ya. Nah, datanya ada gitu. Dan seperti itu yang disampaikan Bu Emilza tadi. Nah, kalau lembaga sendiri bagaimana ini? Dari point of view-nya lembaga ini, bagaimana memandang kondisinya sekarang itu seperti apa? Apa memang ini masih akan menjadi kondisi-kondisi klasik seperti itu, adanya yang mungkin pelaporan yang ini menjadi culture yang jadi aib, atau mungkin angkanya seperti apa juga ini dari lembaga memandangnya ini Pak Eri,
2: ya, boleh. Baik, terima kasih Yan, ya. Jadi begini, kita melihat bahwa kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga ini merupakan sebetulnya ya sudah kita tahu sama bahwa kekerasan dalam rumah tangga itu merupakan pelanggaran dari hak asasi manusia berat, betulnya ya. Maka karena itu

0: berupa pelanggaran yang sangat berat, ini memang harus perhatian yang sangat serius harusnya ya. Jadi beberapa kejadian yang kita alami akhir-akhir ini, khususnya di Sumatera Barat ya, atau khususnya di Kota Padang, itu betulnya kasus-kasus kekerasan terhadap anak ini banyak sekali sebetulnya ya. Enggak bisa kita hitung ya. Karena tadi Bu Emil sudah mengatakan ibarat fenomena gunung es tanya. Yang kita lihat itu hanya segelintir sebetulnya, puncaknya aja yang kita lihat ya. Itu akarnya sangat banyak di bawah. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Ini karena pengendalian emosi atau manajemen emosi dari seseorang kepala rumah tangga tadi yang enggak bisa mereka memanage emosinya tadi ya. Sehingga persoalan apapun yang terjadi di luaran tadi dilepaskan di rumah, setelah sampai di rumah dilepaskan. Nah, siapa yang dikorban di sini? Ya otomatis anak ya, apalagi istri ya. Biasanya anak dan perempuan selalu menjadi pelampiasan emosi dari persoalan yang kita hadapi di luar biasanya.
1: Ini okay, kita lihat okay, ya. Nah, kalau misalnya tadi dari dari angka mungkin ada tren juga gitu ya, yang memang menunjukkan ya, kalau dibilang trennya meningkat mungkin ya, kalau misalnya kita melihat datanya juga tadi ya, kita susah juga karena melihatnya juga dari permukaan aja kadang-kadang ya, gitu ya. Betul ya. Tapi kalau untuk pola. Nah, ini kita mungkin melihat ke pola gini ya, Pak Eri ya. Pola dari kekerasan itu sendiri, bentuk dari pola kekerasan itu sendiri sebenarnya seperti apa gitu, Pak? Yang kalau misalnya anggaplah di kejadian yang kita lihat itu yang viral-viral aja gitu. Kalau masyarakat yang lihat itu yang viral-viral aja. Yeah. Tapi kalau pola yang sebenarnya terjadi, yang sering terjadi itu seperti apa itu, Pak? Yang memang kadang-kadang itu tidak terlihat di permukaan gitu.
0: Ya. Oh, jadi gini. Ini karena ya persoalan keluarga ini kan sudah persoalan budaya sebetulnya ya. Jadi kebiasaan turun-temurun terjadi tadi. Ini enggak bisa lepas dari kehidupan masyarakat kita ya. Karena anak itu dianggap aset keluarga. Jadi arti kalau aset keluarga tentu milik dari keluarga katanya. Ya kan? Jadi kalau milik keluarga orang lain susah masuk betulnya. Betulnya kan tidak seperti itu sebetulnya kalau kita lihat ya. Karena anak itu bukan aset tapi titipan.
1: Benar.
0: Titipan yang harus kita rawat, kita jaga sebetulnya ya. Kalau orang nitip itu kan enggak bisa kita semena-mena memperlakukan ya. Jadi itu kita lihat. Nah, bagi masyarakat kita pada umumnya ya, dalam pola pendidikan anak ini orang kita harus rubah lagi kebiasaan-kebiasaan selama ini sebetulnya ya. Memarahi anak tak harus memukul kan?
1: Iya.
0: Itu kita mendidik itu kan harus mengajar sebetulnya ya. Jadi menghajar ya maksudnya, bukan mengajar ya. Jadi ini yang perlu IMEC ini harus kita mindset pada masyarakat sebetulnya. Nah, kita perlu ini pihak-pihak terkait terlibat, bukan hanya pemerintah sebetulnya ya. Pemerintah mungkinlah sistemnya yang harus diperbaiki oleh pemerintah barangkali. Mana sistem yang lebih baik, sistem pendidikan bagaimana ya. Seorang guru itu mengajar itu yang ngajar itu bagaimana mendidik sebetulnya ya. Mendidik tidak mengajar. Jadi mengajar ya harus mendidik dia ya. Jadi enggak boleh pola kadang-kadang guru-guru kan bisa membentak-bentak anak seandainya anak. Ini pola ini harus terubah lagi. Kemarin pada wawancara yang lalu pernah saya katakan ya. Anak itu ini zaman Gen Z sekarang ini anak-anak ini polanya tidak sama lagi dengan ketika seorang guru ngajar 20 atau 30 tahun yang lalu.
1: Ya.
0: Anak yang diajarkan bukan itu lagi modelnya. Zaman ini sudah berubah, sudah banyak persoalan yang muncul hari ini, maka anak yang hidup 20 tahun yang lalu itu enggak sama dengan anak yang hidup hari ini. Nah, jadi ini bagi seorang pendidik juga harus demikian. Nah, anak demikian juga dengan ibu tadi ya. Seorang ibu atau orang tua di rumah tadi ketika dia besar tadi enggak sama ketika dia waktu kecil dengan anak yang dia rawat hari ini, enggak sama lagi ininya. Dulu orang makanya yang jelas yang ada aja, sekarang yang enggak ada dicari supaya ada ya. Sudah banyak mall, sudah banyak ini segala macam. Jadi anak itu pergaulan sudah sangat terbuka hari ini ya. Makanya orang tua pun harus belajar hari ini ya. Hari ini kita harus banyak belajar bagaimana sih kehidupan ya. Dari jet saja kita lihat sekarang ya. Orang tua itu lebih apa, anak tadi lebih pintar daripada orang tua ya dalam memakai apa alat komunikasi ini sebetulnya ya. Nah, ini yang perlu orang tua juga harus diajarkan di sini ya. Bagaimana dia menggunakan Kita aja belajar itu bisa sampai berhari-hari kita baru mengerti satu aplikasi. Bagi si anak itu hanya setengah jam selesai sama dia itu. Kalau dia ngerti. Nah ini pola-pola seperti ini harus kita rubah. Jadi budaya-budaya yang selama ini kita anggap suatu yang sakral ya, harus kita hilangkan lagi. Kita harus bisa menyesuaikan diri terhadap perkembangan anak hari ini, harus bisa kita sesuaikan.
1: Oke. Jadi ini mungkin ada juga ini pandangan dari akademisi nih ya. Dalam hal ini kita sudah bersama Prof. Yarmis nih ya. Selamat pagi Prof. Ini
2: selamat pagi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya.
1: Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekaligus kita mungkin bisa konseling juga nih ya. Karena ini kita di forum ini selaku orang tua juga ini semua nih. Nah, Prof, ini kalau saya menarik dari ini, dari kondisi mungkin di pelaku gitu ya, ingin tahu juga apakah ini memang ada pergeseran dari zamankah, atau memang pola hidup kita yang berubah, atau ada sumbangsih besar dari kekerasan ini memang dari basically dari personnya itu memang anggaplah mungkin temperamental, atau memang dari sifatnya seperti itu, atau seperti apa ini Prof memandangnya? Kenapa kejadian ini terus berulang gitu ya Prof?
2: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dua narasumber hebat yang saya hormati, Ibu Emza STP, MIKOM, dan Bapak Eri, yang ini sahabat lama saya nih, yang sekarang kita muncul bersama ya Pak Eri ya. Kemudian dari studio, Pak Yan dan seluruh yang berkesempatan mendengarkan siaran radio RRI Padang yang kita hormati. Pertama, kita berterima kasih kepada pihak RRI dalam rangka membicarakan kondisi kekerasan terhadap anak dan kekerasan terhadap individu dalam keluarga. Nah, sebagai salah seorang pakar dalam bimbingan dan konseling, khususnya konseling keluarga dan masyarakat, bagaimana saya punya pandangan dalam hal ini? Nah, pertama, saya melihat bahwa masyarakat kita memang harus masyarakat yang selalu diperbaharui dengan wawasan tentang bagaimana menghargai, meninggikan harkat dan martabat manusia sebenarnya. Nah, jadi bagaimana kehidupan sehari-hari kita itu dalam usaha meninggikan harkat dan martabat kemanusiaan. Kalau Pak Eri tadi menyebut dengan, dan Bu Emilza juga mungkin mengatakan bahwa hak azazi manusia itu tidak diperhatikan, maka saya memandangnya dengan harkat martabat kemanusiaan. Bapak Ibu dan pendengar yang saya hormati, bahwa secara hakikinya kita mestilah ya memandang manusia itu sebagai makhluk ciptaan Allah yang memiliki harkat dan martabat yang lebih tinggi, yaitu dengan diberikan akal dan pikiran. Nah, siapapun kita, kalau kita dalam posisi orang tua, suami, istri, pendidik, kakak ya yang lebih senior, kalau kita punya pandangan yang meninggikan harkat dan martabat kemanusiaan individu tersebut, berarti kita memiliki upaya untuk meninggikan yang bersangkutan. Apanya yang perlu ditinggikan? Nah, yang pertama, kita melihat bahwa setiap individu itu memiliki potensi fisik yang tidak kita sebut dia kecil, remaja, dewasa. Tapi secara fisik dia punya potensi. Yang dengan potensinya itu dia wajar dimuliakan sebenarnya. Nah, kalau dia dimuliakan itu dia tidak wajar dipukuli, disakiti, diintimidasi, yang akan merusak secara fisik dari individu tersebut. Nah, apalagi individunya adalah anak, anak yang masih kecil. Nah, dapat kita sadari bahwa anak yang masih kecil itu sangat tidak berdaya. Nah, berapalah kekuatan anak yang masih kecil, Bapak dan Ibu? Jadi dalam hal ini, sejalan dengan pandangan saya mengatakan bahwa setiap individu harus meninggikan harkat dan martabat kemanusiaan, maka kita harus membayangkan bahwa usia-usia tertentu dari kehidupan seorang itu butuh orang di luar mereka. Maka dapat kita buat kategori, Bapak dan Ibu. Kategori apa? Bagaimana kita menunjukkan peninggian harkat dan martabat kepada individu itu dengan usia yang rentangnya tadi berbeda-beda. Kita ambil nih rentang usia 0 sampai 6 tahun. itu kan sangat muda belia itu. Mereka kita sebut dengan anak-anak yang di bawah 3 tahun, bawah 5 tahun, ya belum sekolah, kalaupun sekolah masuk playgroup, ya dititipkan. Dengan sebanyak bermacam-macam bentuk bahwa mereka itu memang tidak mampu, tidak punya kemampuan fisik yang membuat dia itu lebih kuat dibanding yang lain. Oleh karena itu, siapa yang berdaya, siapa yang harus melakukan upaya pengakuan fisik dia yang rendah itu? Ya orang dewasa. Nah sekarang pertanyaannya, sudahkah orang dewasa, siapapun statusnya itu, membuat anak-anak kita itu secara fisik itu memang terorganisir dengan baik, terbantu dengan baik, terpelihara dengan baik, ya dibina dengan baik, itu pertanyaannya. Nah kasus yang diapungkan tadi, yang kita dengar di media massa dan sekarang itu lagi hangat-hangatnya itu ya. Nah betapa kita melihat seorang ayah, seorang bapak yang di dalam pikirannya dia tidak melihat anaknya itu lemah. Dia tidak melihat anaknya itu perlu dibantu. Dia tidak melihat anaknya itu perlu ditolong, dipelihara, dijaga, disayang. Itu dalam pandangan saya secara umum begitu ya, yang terjadi pada kasus yang kita dengar. Sehingga tidak merasa sungkan, tidak merasa sedih, tidak merasa kasihan ketika anak-anak itu diperlakukan dengan kasar. Ya mungkin digigit, ya mungkin dipukul, mungkin disepak, mungkin dimacam-macam kalah dengan bentuk kekerasan yang meninggalkan bekas fisik pada anak tersebut. Nah pertanyaan kita berikutnya, tidak adakah rasa sayang kepada anak yang kita sangat idam-idamkan, yang sangat kita tunggu-tunggu, di mana orang lain tidak punya yang seperti itu. Nah inilah ya yang ketidak kepemilikan pada orang yang memperlakukan anak kecil itu dengan tidak meninggikan harkat martabat kemanusiaan. Pertanyaan sebaliknya, sebagai orang dewasa maukah kita diintimidasi begitu? Tidak mau kita. Tapi kita punya cara melawan, kita punya cara mengelak, tapi anak kecil tidak. Nah jadi oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, peninggian harkat dan martabat manusia ini sangat penting. Anggaplah, pandanglah ia sebagai individu yang memiliki keistimewaan. Secara fisik anak kecil sangat menggemaskan, ya, menyenangkan, membahagiakan, dan perlu kita timang-timang dengan cara yang menyenangkan juga. Sementara begitu Pak.
1: Tapi Prof, yang menarik di sini adalah juga yang apa namanya, jadi perhatian kalau saya pribadi sih lihatnya juga, apakah ini juga akan masuk ke ranah yang tadinya Prof bilang apa fisik ya? Kalau secara verbal bagaimana itu Prof? Jangan-jangan itu juga membawa apa namanya memori yang buruk juga bagi anak yang nanti juga akan malah jadi sumbangsih juga untuk mereka menjadi penekanan mental kepada mereka gitu Prof.
2: Ya, benar. Jadi pertama saya berbicara dari segi fisik. Nah jadi bagaimana kita ini memiliki pandangan yang secara fisik anak itu perlu ditolong, dibantu, dijaga dan dipelihara. Nah kemudian bagaimana secara psikologis? Nah inilah yang Bapak Ibu kita sangat menyadari bahwa kesan yang diperoleh di 5 tahun kehidupan manusia itu sangat besar dari orang-orang yang ada di sekitar mereka. Makanya pendidik-pendidik profesional, ahli-ahli psikologi sangat menginginkan bahwa orang-orang yang punya anak-anak itu memberikan cara-cara yang sesuai dengan sentuhan-sentuhan psikologis. Nah, memeluk saja secara psikologis diperhatikan, apalagi berkata-kata, apalagi berucap. Maka dianjurkan kita itu kepada anak yang masih kecil berbicara yang memang memberikan kesan yang ia akan tangkap sebagai hal yang akan ia patri di dalam pemikirannya. Makanya sebutan-sebutan dari orang dewasa ke anak, sebutan mama itu diucapin lengkap, jangan mah. Kenapa? Itu kan kesannya lama gitu. Papa gitu juga, atau ayah, atau bunda. Katakan kata yang benar pada anak yang masih sangat kecil itu, karena dia adalah seperti gelas kristal yang kalau diberi dia dengan warna, ya kan dikatakan oleh ahli pendidikan itu bahwa anak kecil itu ibarat kertas putih, ya. Dengan teori tabula rasanya, apabila ia ingin orang tuanya harapkan warnanya merah, akan jadi merah dengan ditulisi merah. kalau dia inginkan hitam akan menjadi ditulis hitam akan menjadi hitam. Artinya apa itu? Anak kecil itu mudah sekali menyerap, mudah sekali menerima, sangat berkesan pada dirinya dan itu akan disimpan di dalam memorinya untuk dia gunakan dalam jangka waktu berikutnya. Jadi sebutan-sebutan bahasa-bahasa verbal kita itu kita pilih bahasa-bahasa yang relevan dengan usianya yang masih sangat muda. Karena itu menjadi cikal bakal dalam berkata-kata, berbahasa, dan berkalimat, serta berinteraksi berikutnya dengan orang-orang yang ada di sekitarnya.
1: Oke, baik. Saya ingin ke interaktif dulu, Ibu dan juga Pak Eri. Ini ada dari, Assalamualaikum Rani Anefa dari Lubuk Selasih, katanya izin bertanya. Ini katanya jika korban kekerasan dalam keluarga khususnya anak merasa takut untuk melapor karena ancaman, rasa malu atau takut tidak dipercaya, bagaimana cara membantu korban agar berani mencari pertolongan tanpa merasa sendirian dan tetap mendapatkan perlindungan yang aman? Terima kasih. Ini kayaknya memang bersama instansi ya kita harus ini ya. Mungkin ini bisa ditanggapi sama Bu Emil ya. Dan tapi ini Bu Emil kita mau break sejenak dulu Bu Emil dan juga Prof. Pak Eri kita break sejenak dulu. Nanti kita coba mungkin Bu Emil bisa menanggapi dari pertanyaan pendengar kita ini. Yang jelas juga untuk Anda yang lain juga silakan, kita nanti akan terima juga di 812878 atau bisa juga di 08 11 66 66 975. Tetap bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Bang, transfer duit dong buat tiket konser BTS. Waktunya udah mau habis nih.
4: Tenang-tenang, sekarang transfer nggak pakai nunggu lama lagi. Coba cek mobile banking kamu.
3: Loh, udah masuk. Cepet banget, Bang. Baru juga telepon.
4: Iya, sekarang ada BI Fast dari Bank Indonesia. Transfer antar bank jadi real time. Cepat dan biaya juga lebih ringan.
3: Wih, mantap. Jadi nggak ada lagi cerita transfer OTW, tapi sampainya besok. Eh, tapi Bang, ini kok uangnya kurang 100 ribu?
4: Itu dipotong utang kamu minggu lalu.
3: Loh Bang, cepet banget potongnya.
4: Namanya juga BI Fast, transfernya fast. Tapi kalau soal utang kamu, Abang lebih fast lagi ingatnya.
3: Yah, Abang memang bukan bank, tapi sistem penagihannya real time juga.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
6: Mas, mana janji kamu yang dulu? Bilang akan menjaga dan tidak akan menyakiti aku dan anak-anak. Mana kata-katamu, Mas? Yang dulu buat aku jatuh cinta dan bahagia, Mas. Mana? Dulu, kamu selalu utamakan aku dan anak-anak. Kamu selalu ada buat aku dan anak-anak. Tapi sekarang, kamu berubah. Kamu berubah, Mas. Aku sudah capek dengan semua ini. Lihat ini Mas. Lebam di pipi aku. Ini bekas pukulan kamu. Sadarkah kamu Mas? Semua barang-barang di rumah ini kau rusaki, kau lempari. Aku harus pergi bersama anak-anak. Aku gak sanggup terus-terusan begini Mas. Aku gak sanggup terus kamu sakitin. Aku gak sanggup. Aku gak sanggup Mas.
7: Tidak ada pembenaran untuk melakukan kekerasan. Jadilah pelopor yang memutus rantai kekerasan terhadap perempuan dan anak sekarang juga.
8: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Anda masih mengikuti Dialog Padang Menyapa. Informasi yang bicara, suara yang berarti.
3: Yang mendengar masih melalui kanal FM 95,9 MHz, audio streaming rri.co.id dan aplikasi RRI Digital yang Anda bisa download di smartphone Anda. Saat ini Anda juga bisa mendengarkan melalui stasiun relay di beberapa kota Kabupaten Sumatera Barat. Ya, mendengar, mungkin kita bisa ulangi lagi tadi ada pertanyaan masuk dari Rani Aneva ya di Lubuk Selasi, katanya jika korban kekerasan dalam keluarga khususnya anak ini merasa takut untuk melapor karena ancaman, rasa malu atau takut tidak dipercaya. Ini bagaimana cara membantu korban agar berani mencari pertolongan tanpa merasa sendirian dan tetap mendapatkan perlindungan yang aman. Nah, ini mungkin bisa Ibu Emil yang bisa menanggapi, Ibu Emilza, yang dalam hal ini mungkin memang instansi yang terkait dengan perlindungan anak ini gitu. Bu Emil bisa ditanggapi, Bu.
4: Oke, baik, Bang Ian menanggapi pertanyaan dari Hanifah tadi. Ketika kita sebagai anak mendapatkan kekerasan dan membutuhkan bantuan, ada berbagai macam cara yang bisa kita lakukan. Yang pertama, kita cari dahulu orang dewasa yang kita percayai atau tokoh masyarakat yang bisa kita percayai kalau kekerasan tersebut terjadi di lingkungan rumah tangga. Kita bisa mencari ibu RT, RW, lurah, dan kita juga di setiap kelurahan itu ada namanya aktivis perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat atau aktivis PATBM yang siap untuk melakukan dampingan ketika anak atau ketika anak mengalami kekerasan di lingkungan masyarakat. Kedua, anak juga bisa melaporkan kepada guru di sekolah-sekolah. Kan ada wali kelas, ada guru BK, dan memang selama ini kasus kekerasan anak yang dilaporkan ke kami itu didampingi oleh guru, terutama guru BK yang melapor ke dinas kami. Nah, untuk lembaga yang melayani pengaduan kekerasan ini, kita ada namanya lembaga P2TP2A Kota Padang, itu beralamat di Jalan Teratai 1, Jalan Teratai nomor 1 Flamboyan Baru Padang Barat. Itu lembaga layanan untuk menerima pengaduan kasus kekerasan. Kemudian kita juga ada lembaga layanan konseling bagi keluarga. Namanya Puspaga, Pusat Pembelajaran Keluarga. Itu sekarang alamatnya di Jalan Jakarta nomor 1 Ulak Karang Selatan. Nah, untuk layanan, kita memiliki layanan SAPA, Sahabat Perempuan Anak, itu dari Kemen PPA RI dengan hotline 129. Nah, jadi juga bisa melapor secara langsung maupun tidak langsung, kalau tidak langsung melalui layanan SAPA 129 atau untuk kepolisian di layanan 110. Demikian bagian.
3: Baik, itu tadi mudah-mudahan bisa dipahami gitu ya buat Randy Aneva tadi ya. Memang sebenarnya ada jalurnya gitu, sebenarnya lebih tepatnya juga ke orang-orang yang bisa dipercaya gitu ya, yang mungkin bisa juga menerima aduan kita dari lapisan yang paling bawah dulu gitu. Tapi ini kalau terkait pelaporan juga mungkin bisa ditanggapi juga sama Pak Eri ya. Iya. Ini yang kadang-kadang jadi pandangan masyarakat itu juga ada yang mungkin memang sulit terdeteksi gitu, atau kadang-kadang sudah telat gitu untuk taunya gitu. Iya, sudah iya. Karena kalau misalnya memang kalau bisa dideteksi sejak dini gitu kan, nah itu pasti bisa kita cegah gitu, istilahnya mitigasinya lah gitu. Nah ini bagaimana ini Pak Pak Eri bisa pandangannya itu, kenapa bisa kenapa alasannya kita tidak bisa mendeteksi sejak dini gitu, atau malah kita bisa mitigasi gitu Pak?
5: Ya baik Oyan, jadi gini, mungkin juga apa yang kami sampaikan ini juga merupakan saran dari kami, dari khususnya secara umumnya LPI pusat ya, untuk menyarankan di beberapa daerah sudah diusulkan supaya untuk perlindungan perempuan dan anak itu harus sampai tingkat RT malah.
3: Okay.
5: Seto Mulyadi memprogramkan itu di setiap RT, bahkan ada di beberapa kota sudah mulai dilaksanakan. Jadi ketika terjadi persoalan kekerasan itu tadi, orang dengan sigap, dengan cepat tahu kemana harus melapor. Karena sudah jelas. Tapi jangan lupa, kita harus membuatkan semacam plang mereknya di situ. Tempat perlindungan, pengaduan perlindungan anak, kekerasan anak atau perempuan. Ya, ketika terjadi satu daerah, mereka tahu, mereka kan nggak cari tempat yang jauh-jauh lagi.
3: Ini peran masyarakat.
5: Peran gitu masyarakat ya. Jadi kita permudah masyarakat tadi untuk mengakses pelaporan tadi. Ya, sekarang kan memang sudah betul apa yang katakan Bu Emil tadi, sudah ada di P2 TP2A, karena saya juga orang P2 TP2A. Sudah ada puspaga segala macam. Nah, puspaga ini sebetulnya ini harus dioptimalkan.
3: Iya, iya.
5: Karena kita lihat, maaf saya agak sedikit kritik di sini mengatakan puspaga itu hanya dalam tataran administrasi saja baru. Ya. Okay. Di setiap daerah itu katakan, kalau Pak Wali mengatakan puspaga ada 104. Mana yang 104 itu? Ini yang perlu kita
3: lihat. Atau masih kurang berarti kalau misalnya si personilnya gitu. Menurut Bapak,
5: kalau hanya sekurang personil tinggal nambah. Persoalannya puspaga itu enggak kelihatan di bawah ini. Mungkin dari 104 ini saya yakin 10% pun belum tentu bisa kita temukan. Ya, karena kalau dicari ada, ya, datanya keluar semua. Tapi ketika kita lihat mana dia puspaga. Nanti saya enggak lihat. Saya sendiri di kelurahan, saya ini ketua LPM di kelurahan. Ya. Kan itu kalau ke organisasi masyarakat tertinggi di kelurahan itu. Puspaga ini yang sudah ada itu hanya merek saja. Saya tanya dengan Pak Lurahnya, puspaganya ada. Siapa Pak? Pak Lurah nggak bisa jawab lagi setelah itu. Ya. Dalam catatan sama juga, banyak dengan lembaga-lembaga itu hanya didirikan oleh masyarakat di tingkat kelurahan tadi, hanya setorika atau secara administrasi untuk memenuhi syarat saja. Karang Taruna ada, setiap kelurahan harus ada Karang Taruna. Ada memang mereknya. Ada pengurusnya, ada yang tidak, tapi ada kegiatannya enggak ada sama sekali.
3: Artinya belum optimal lah gitu.
5: Tidak optimal sama ya, belum optimal lagi. Ini kita harapkan kalau memang sulit kita, karena kita Padang punya puspaga, kalau program LPI itu adalah di setiap tingkat RT RW tadi sudah ada tempat pelaporan kekerasan terhadap anak, maka puspaga ini yang harus kita optimalkan sebetulnya. Harus jadi garda terdepan kita harusnya. Nah, semalama ini dia enggak mampu mengerjakan itu. Bukan semuanya ya. Ada yang mampu kita lihat. Ya, tapi jumlahnya masih terbatas. Ya. Ya, mengapung aja yang kita lihat, sementara yang di bawah ini dia mandek aja semuanya.
3: Nah, yang menarik sekarang itu Pak Eri, di sisi hukum positif menurut Pak Eri bagaimana? Kalau misalnya itu sudah di tingkat peradilan lah gitu. Menurut Pak Eri bagaimana? Apakah hukum positif kita sudah cukup untuk melindungi anak-anak atau kekerasan terhadap perempuan dan anak ini gitu?
5: Saya juga sering berkomen di media sosial itu. Sebetulnya hukum itu sudah cukup. Ya. Saya rasa sudah terlalu padat lah dengan persoalan hukum yang muncul tadi ya. Sudah ada undang-undang sudah kita buat ya. Undang-undang perlindungan anak sudah ada, undang-undang sistem peradilan pidana anak sudah ada. Lalu ada lagi undang-undang PKS
3: tadi. Di Perda juga mungkin.
5: Di Perda sudah dibuat juga. Ya. Okay. Bahkan sampai ke kota sudah ada semuanya. Tapi di tingkat penerapan hukum tadi atau penegakan hukum tadi, ini yang masih jauh sebetulnya. Ya, sehingga masyarakat untuk mendapatkan kepastian hukum pun tidak jelas masyarakat kita.
3: Nah,
5: kepastian hukum tadi bisa kita lihat kalau penegakannya sudah jalan, baru bisa kita rasakan.
3: Nah, ini dari sisi psikologi nih, mungkin Profesor Yarmis nih bisa
4: Ian?
3: Ya.
4: Boleh sedikit menyanggah tadi
3: apa? Boleh. Silakan.
4: Mungkin yang disampaikan tadi bukan puspaga. Puspaga itu merupakan lembaga yang dibentuk oleh kementerian. Yang dimaksud Pak Eri mungkin aktivis PATBM yang
5: kita. Oh ya, betul. Maaf, ya.
4: Puspaga ya, Pak.
5: Ya, bukan Puspaga ya.
3: Aktivis tadi.
4: Perlu kami jelaskan juga bahwasanya PATBM ini kita sudah bentuk di 104 kelurahan. Memang tidak terlihat secara nyata apa sih kerja PATBM, tapi alhamdulillah sampai saat ini untuk kami di lembaga, peran PATBM kami sangat terbantu oleh peran PATBM ketika terjadi kasus kekerasan di wilayah kelurahannya. Ketika ada kasus, kita menghubungi aktivis PATBM-nya, mohon untuk dicek dulu ke lapangan kondisinya bagaimana, dan itu yang disampaikan kepada kami. Memang untuk penanganan kasus, kita tidak menyerahkan sepenuhnya kepada aktivis PATBM. Jadi kita hanya sebagai untuk menyampaikan informasi bagaimana kondisi korban, tentu juga itu yang kita dapatkan di masing-masing kelurahan, karena kelurahan kita 104, tidak mungkin lembaga layanan atau dinas menjangkau secara langsung 104 kelurahan. Dan itu untuk laporan-laporan tetap kami terima dari aktivis apa saja kejadian-kejadian atau kasus yang terjadi di wilayah kelurahannya masing-masing. Demikian, terima kasih banyak.
3: Baik, itu ada jelas ya. Tapi memang ini persoalan tadi hukum ya, ini penindakannya. Hanya ini juga penting kita edukasi pada pendengar dan mungkin pada para orang tua juga ini, Prof ya, berkaitan dengan psikologinya anak ini. Dan kalau berkaitan dengan psikologi kan memang apa ya, apakah itu akan membuat mereka selalu takut atau nanti malah mereka akan introvert, atau ada yang lebih parah lagi? Kejadian-kejadian seperti ini sebenarnya apa dampaknya kepada psikologis anak itu, Prof? Agar ini menjadi pembelajaran juga buat pada orang tua ini, Prof.
6: Baik, terima kasih Bapak dan Ibu Bapak sekalian dalam mendengarkan apa yang akan saya katakan ini. Bahwa saya ingin dulu mengulas pertanyaan dari Ibu yang Lubu Selasih tadi ya, Pak ya. Anak yang di rumah itu yang mengalami tindakan kekerasan, terus kepada siapa dia harus mengadu, dan ada yang tidak bisa berbicara, tidak mau mengatakan itu. Nah, inilah di antara problem yang dialami ketika orang dewasa melakukan kekerasan pada anak usia dini, yang masih kecil di bawah 5 tahun, mereka kan tidak punya daya. Mereka sulit untuk mengatakan apa yang mereka alami. Nah, itu termasuk dalam kelompok peristiwa yang traumatik. Ya, jadi peristiwa-peristiwa yang menimbulkan kesan yang mendalam, yang menimbulkan kecemasan, rasa takut, itu termasuk kepada pengalaman-pengalaman yang traumatik. Dan itu memberikan kesan psikologis yang sangat kuat. Sehingga ada ahli psikologi analisis mengatakan bahwa ketika anak ini di usia remajanya atau dewasanya datang kepada pelayanan konseling, menyampaikan tentang dia tidak mau dan tidak bisa bergaul, dia tidak mau dan orang di luar keluarga inti misalnya, itu ada yang ditelusuri di 5 tahun kehidupan pertama mereka anak-anak ini. Kenapa? Begitu membekasnya 5 tahun kehidupan pertama itu, sehingga mereka menganggap orang di luar keluarga inti itu tidak layak untuk menjadi teman, tidak layak untuk menjadi orang didekati gitu. Nah, sekarang mereka di usia yang sangat muda itu mendapatkan kekerasan, mendapatkan intimidasi. Siapa yang harus peduli pada mereka? Tentu adalah keluarga besar. Kita bersyukur di Minangkabau tinggal dalam keluarga besar. Karena secara umum kan ada keluarga inti, yaitu keluarga yang hanya daripada ayah, bunda, dan anak. Kemudian ada keluarga besar, ada mungkin mama, mintu, tanti, atau om, nenek, kakek gitu ya. Yang hidup serumah dengan keluarga-keluarga inti tadi. Nah, tentu yang diharapkan peduli adalah orang-orang di luar diri si anak kecil ini. Kenapa ada dia mendapatkan kekerasan? Itu harus ditelusuri akar persoalannya. Dan jangan mereka itu mendapatkan kekerasan justru karena orang tua dari si anak ini yang tidak mampu mengelola emosinya dengan baik. Bapak Ibu yang saya hormati, akhir-akhir ini kehidupan kita memang tidak baik-baik saja. Kenapa itu? Karena kita dirangsang oleh berbagai kebutuhan yang harus kita penuhi dalam kehidupan sehari-hari. Kita sangat menyadari bahwa kebutuhan ekonomi kita sekarang itu beragam dalam pemenuhannya. Nah, oleh karena mungkin orang tua tidak punya pekerjaan yang tepat, tidak punya pekerjaan yang rasanya terpenuhi kebutuhan seluruh anggota keluarga, sehingga mereka mengalami kondisi emosi yang tidak baik. Meskipun emosi itu kadang-kadang bahagia, kadang-kadang senang, kadang-kadang suka gitu ya. Tapi tanpa diduga ada perasaan-perasaan atau emosi-emosi yang kecewa, yang sedih, mungkin antara pasangannya pasangan ya, suami dan istri dalam hubungannya tidak baik-baik saja, tidak menegur, tidak menyapa, tidak memberikan respon yang tepat, tambah uang yang diberikan sebagai kewajiban rumah tangga juga tidak tercukupi. Nah, itu seperti yang Ibu Emil tadi katakan, anak sebagai objek. Kalau sasaran dari tidak nyamana psikologis dari kedua orang ini. Terus siapa yang tahu kalau mereka itu mendapatkan tindakan-tindakan kerasannya? Orang yang tadi kita sebut yang keluarga besar. Itu kalau anak-anaknya masih kecil. Jadi ayah bunda ya, yang kalau misalnya anak dapat kerasan dari nenek kakek, ayah bundalah yang bersuara. Siapa bersuara? Kalau saya mengatakan pada ahli yang cocok menangani peristiwa ini. Kita di kampus ada konselor-konselor ya, ada konselor, ada psikolog. Nah, itu adalah orang yang tepat membicarakan ketika anak-anak mereka punya problem. Bahkan kami yang mahasiswa juga begitu, Bapak Ibu. Mahasiswa bermasalah, itu mereka, kita ketahui setelah mereka mengutarakan masalahnya. Kenapa kuliah kamu lama tamatnya, kita dalami, kita eksplorasi, ketemu itu mereka tidak bahagia secara psikologis di rumah. Nah, itu banyak kasus yang kami temukan itu, Bapak dan Ibu. Mereka diberi uang tapi mereka tidak diberi yang namanya kasih sayang. Kalau memberi uang itu cukup menyerahkan gitu. Tapi kalau kasih sayang ya itu beda dengan beri uang. Nah, itu yang dalam keluarga kita akhir-akhir ini agak tergerus. Kenapa tergerus? Budaya kehidupan yang telah mendorong kita itu tidak begitu menunjukkan kasih sayang. Kalau ada kasih sayang diberikan, kasih sayangnya salah. Nah, kasih sayang salah kan ada juga, Bapak Ibu dengar itu. Bukan tindakan kekerasan, tapi pelecehan seksual dari orang-orang terdekat. Nah, ini hal-hal yang sangat menyesalkan kita, Bapak dan Ibu semuanya. Sehingga kalau anak sudah mulai lebih besar, anak diajari untuk terbuka. Anak diajar untuk mengatakan apa yang ia alami dalam kehidupan sehari-hari. Inilah tugas kita dewasa, Bapak Ibu. Bagaimana anak berkomunikasi dengan gaya usia mudanya itu ngomong ayah bundanya. Persoalannya ayah bundanya diain waktu apa enggak nih? Ayah bunda ada waktu enggak untuk anak? Jadi quality time yang kita sebut-sebut, biarlah sedikit waktu tapi ada dialog, ada perbincangan,
3: komunikasi,
6: ada perbincangan dengan anak, itu jauh dibanding waktu kita panjang dengan mereka tapi kita tidak memperhatikan mereka. Karena kita bergelut dengan mungkin kita akhir-akhir ini menguasai kita begitu ya. Nah, mari kita sadari itu sebagai suatu hal yang akan merusak komunikasi kita, relasi kita, interaksi kita dengan anak-anak dan anggota keluarga. Jadi begitu ya Bapak dan Bapak Ibu sekalian pendengar yang saya hormati, bahwa kita harus meningkatkan kepedulian. Ya, siapa yang peduli itu orang-orang yang ada dalam keluarga itu. Sampai nanti kepada orang di luar yang signifikan, agar apakah P2 atau P2A ya, apakah Bapak Ibu yang di kelurahan ya, yang di Posyandu bisa juga gitu ya, atau pemangku kepentingan lain. Begitu Pak.
3: Baik. Bu Emil, kalau kita melihat nih ya, kalau dalam kasus anggaplah misalnya memang korban itu akan mendapat pendampingan sebagai macamnya, dan atau mungkin ada juga gitu agar ini tidak terjadi lagi, ternyata ada juga pendampingan selain dari korban mendapatkan pendampingan, ternyata pelaku juga, apakah perlu juga dilakukan pendampingan agar mereka diberikan pembimbingan secara psikologis agar mereka tidak mengulang lagi perlakuannya seperti itu gitu, Bu Emil?
4: Mbak Ian, untuk kami, untuk dampingan psikologis terhadap pelaku, kami hanya menyediakan untuk dampingan psikologis bagi perempuan dan bagi pelaku anak. Nah, kan kalau kasus yang sekarang itu kan sudah dewasa, kita tidak melakukan pendampingan, tapi kami melakukan pendampingan terhadap korban kekerasan tersebut, baik terhadap anak maupun terhadap ibunya yang mungkin juga mengalami kasus kekerasan. Jadi untuk pendampingan tetap kita lakukan, dan kita juga membutuhkan dampingan dari pihak keluarga lainnya, karena kalau untuk memberikan dampingan seperti psikologis mungkin kita hanya keterbatasan sekian kali, tapi dampingan selanjutnya itu yang kita butuhkan juga bantuan dari pihak keluarga lainnya. Demikian Bang Ian.
3: Nah, kalau dari LPA bagaimana ini Pak Yeri? Ada tantangan nggak untuk yang namanya pendampingan-pendampingan seperti itu?
5: Ya, memang kalau LPA sendiri memang pendampingan secara khusus kita tidak melakukan, karena LPA itu lebih fokus pada memberikan perlindungan anak melalui advokasi terhadap lembaga-lembaga yang melakukan perlindungan anak tadi, ya. Tapi tidak salah itu, ya. Jadi gitu, bukan tidak melakukan pendampingan, kami tetap melakukan pendampingan tapi tidak terkhusus seperti itu, ya. Nah, lalu kemudian pendampingan ini kita harapkan ini khusus untuk kejadian yang terjadi akhir-akhir ini. Kita mengharapkan karena ada pihak yang melaporkan sebagai pelapor mendampingi anak tadi. Nah, kita minta juga kepada aparat penegak hukum bukan hanya melakukan keamanan bagi si korban, tapi pihak yang melapor ini kami juga mohon untuk bisa dibantu atau diamankan dia, diselamatkan dia. Karena kita khawatir juga, ya. Dia sudah berusaha, si ibu ini sudah berusaha menyelamatkan anak ini, ngantarkan ke pihak kepolisian, tapi kita nggak tahu sendiri bagaimana nasibnya setelah ini.
3: Karena dia memang perantara antara tadi gitu, ya. Nah, ini menarik sebenarnya karena memang yaitu tadi, ya, masih banyak persoalan-persoalan yang jadi PR kita bersama ini, sekaitan juga dengan ini tanggung jawab kita juga bersama ini yang mendengarkan, ya, karena adapun yang mungkin belum berkeluarga nanti akan berkeluarga seperti itu, ya, Pak Eri, ya, dan juga yang sekarang mungkin sudah berkeluarga gitu, ya, ini penting juga kita perhatikan secara bersama. Namun ini kalau dari LPA sendiri, karena memang waktu kita juga yang membatasi nih, Pak Eri. Sedikit dari Pak Eri mungkin penutup, ya, closing statement ini, ada mungkin harapan yang Pak Eri ingin sampaikan gitu, atau bisa himbauan juga kepada pendengar kita, ya, sekaitan dengan kasus kekerasan ini juga gitu, Pak Eri.
5: Jadi himbauan kami begini saja, ya, terhadap kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga itu bisa terjadi di semua rumah tangga sebetulnya, ya. Karena kekerasan terhadap anak itu kan tidak terbatasnya semacam kekerasan fisik saja, ya. Bisa saja kekerasan secara fisikisnya, ya, kekerasan secara macam-macam, ya, banyak kekerasan yang bisa terjadi, ya, mau seksual segala macam itu terjadi pada anak di rumah tangga itu, rentan sekali terjadi di rumah tangga, ya, sehingga rumah itu bukan lagi tempat teraman bagi si anak. Yang seharusnya rumah itu adalah tempat yang paling aman bagi anak, akhirnya menjadi yang tidak teraman. Nah, ini yang memicu persoalan-persoalan anak biasanya. Jadi semua persoalan anak yang terjadi kita saksikan hari ini itu berawal dari rumah semuanya, ya. Jadi untuk itu, bagi keluarga, bagi orang tua, ya, memang upaya untuk perlindungan anak ini harus optimal dilakukan. Setiap pendapat anak itu harus kita hargai sesuai dengan konvensi hak anak tadi, ya. Nah, lalu kemudian kita juga mengharapkan bahwa kasus-kasus yang banyak terjadi tadi, ya, supaya orang tua bisa mengendalikan emosi di rumah tangga, jangan membawa setiap persoalan yang kita timbulkan di luar atau yang timbul di luar rumah tangga dilampiaskan ke dalam rumah kepada istri ataupun kepada anaknya.
3: Siap. Nah, kalau dari Prof. Yarmis ini bagaimana nih, Prof? Mungkin ada tambahan sebagai closing statement sedikit, Prof, untuk harapan gitu, ya, sekaitan dengan kasus-kasus yang terjadi atau sekaitan juga dengan kondisi dalam keluarga, psikologi keluarga gitu, Prof.
6: Oke, baik, terima kasih Pak Yan. Di bagian akhir ini saya ingin mengatakan bahwa pendidikan dalam keluarga, pendidikan dalam rumah tangga itu harus dipandang sebagai pendidikan yang sangat penting. Itu starternya itu dari keluarga, karena keluarga itulah tempat pertama anak itu tumbuh dan berkembang. Oleh karena itu, pendidikan keluarga itu harus dipahami oleh setiap individu yang akan berkeluarga. Maka di dalam layanan konseling itu dikatakan ada yang sifatnya layanan untuk mencegah sesuatu terjadi. Jadi kami sangat mengapresiasi kegiatan-kegiatan yang KUA punya, yaitu semacam pendidikan sebelum ada dua pasangan yang akan menikah. Tapi itu tidak cukup. Nah, setelah menikah, yang berpasangan tadi, suami dan istri itu harus menambah pendidikan keluarganya. Apa yang harus saya lakukan sebagai ayah atau suami, sebagai istri atau ibu dalam keluarga saya berikutnya, saya akan kehadiran anak yang barangkali sebelumnya kita tidak merasa terganggu oleh yang namanya anak kecil, karena kita hidup sendiri. ya belum ada tanggung jawab gitu ya. Dengan kita punya anak, bangun malam sudah terganggu, kegiatan pagi sudah direcoki dengan tangisan begitu ya, harus menyiapin segala macam citra untuk pasangan dan untuk anak. Nah itu tidak mudah Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu, pasangan dalam keluarga harus menambah ilmu dan pengetahuan tentang bagaimana berkeluarga yang hebat itu. Karena keluarga itu adalah tempat yang akan kita jadikan sebagai rumah aman, kata Pak Eri, untuk menjadikan kehidupan anak kita itu kehidupan yang bahagia juga, untuk menyongsong kehidupan akhirat yang lebih baik. Islam sudah mengajarkan kepada kita bagaimana kita menjaga ku anfusikum ahlikum naro. Jadi orang tua itulah yang menjaga anaknya. Tapi kalau orang tua tidak memberikan pendidikan yang cocok untuk anak tumbuh dan berkembang, bagaimana orang tua akan menjadikan anak sebagai pelanjut kehidupan, ya, pewaris keluarga? Saya setuju dan saya tidak menolak aset anak itu sebagai aset keluarga, karena itu aset yang sangat kita sediakan untuk mendoakan kita kalau kita tidak lagi ada di muka bumi ini. Itu anaklah tempatnya itu yang akan memberikan kiriman-kiriman doa untuk orang tua yang telah meninggal dunia. Jadi oleh karena itu harus dididik dengan baik. Ayah bunda harus menyadari itu dan terus itu sampai anak tumbuh dewasa. Jadi jangan berhenti sebagai orang tua untuk memberikan pendidikan yang baik pada mereka sehingga mereka memiliki perkembangan psikologis yang sehat untuk kehidupan mereka. Begitu ya. Kemudian jika tidak tahu itu berdiskusilah dengan orang ahli. Ya, begitu Pak Yan dan semuanya.
3: Terakhir Bu Emil, ada tambahan mungkin harapan dan himbauan juga pada masyarakat Bu Emil?
4: Ya, baik. Bagi kami, rumah itu adalah fondasi utama bagi tumbuh kembang anak. Di mana setiap anak memiliki hak yang harus sama-sama kita penuhi. Bagaimana caranya? Mari kita ciptakan lingkungan keluarga yang dengan emosional yang positif, kemudian anak didengar pendapatnya, kemudian validasi perasaan yang dialami oleh anak-anak kita. Kami juga dari dinas mengucapkan terima kasih kepada masyarakat, guru, aktivis yang juga membantu kami dalam penanggulangan kasus kekerasan ini. Dan mudah-mudahan kasus kekerasan yang sama tidak terulang lagi. Memang untuk kekerasan terhadap anak ini bukan PR kita sebagai pemerintah saja, tapi juga masyarakat juga ikut membantu bagaimana mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak, khususnya di lingkungan keluarga. Terima kasih banyak.
3: Baik, terima kasih banyak Bu Emil dan juga Prof. Terima kasih banyak Prof. Pak Eri juga, terima kasih Pak Eri, ini sudah menyempatkan juga mampir ke studio Pak Eri. Dan juga kami doakan di sini sehat selalu Prof, Bu Emil dan juga Pak Eri sehat selalu. Ya, selamat beraktivitas kembali, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam.
3: Baik, pendengar.
6: Terima kasih Pak Yan, Bu Emil, Pak Eri.
3: Baik. Ya, pendengar sekian untuk Padang Menyapa pagi hari ini. Terima kasih juga untuk partisipasi Anda juga untuk Anda yang mendengarkan. Terima kasih banyak dan kita sudahi dulu Padang Menyapa pagi ini dan jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Baru saja kita ikuti Dialog Padang Menyapa. Informasi yang bicara, suara yang berarti.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Ya, mendengar beredar sebuah unggahan foto di media sosial TikTok yang mengklaim adanya informasi lowongan kerja berisi rekrutmen bersama dari Badan Usaha Milik Negara BUMN tahun 2026. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari turnbackhoax.id setelah dilakukan penelusuran penggunaan mesin pencari Google dengan memasukkan kata kunci tautan rekrutmen bersama Badan Usaha Milik Negara BUMN tahun 2026. Hasilnya mengarah pada pemberitaan dari berita diy.pikiran stripperakyat.com berjudul RBB BUMN 2026 kapan dibuka, tanggal berapa di Maret atau April 2026. Ini link pendaftaran FHCI RBB BUMN yang tayang Minggu 8 Maret 2026. Diketahui informasi resmi terkait rekrutmen bersama BUMN bisa diakses melalui situs forum Human Capital Indonesia FHCI, fhcibumn.com. Hingga saat ini, laman tersebut belum menampilkan pengumuman pembukaan rekrutmen bersama BUMN di RBB 2026. Selain itu, tuntutan yang tertulis di bio ketika diakses hasilnya mengarah ke laman yang meminta pengisian data pribadi berupa nama, jenis kelamin, dan nomor telegram yang terindikasi tindak penipuan. Dan demikian pendengar, informasi ini kami kutip dari turnbackhoax.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

ini namanya tutorial belanja. Pilih barang yang kamu suka. Cek harganya. Budget oke, langsung bayar aja. Gak bisa cash? Tenang, scan QR code pakai Kris. Belanja selesai. Eits, tunggu dulu. Jangan buru-buru. Pakai Kris emang semudah itu. Tapi sebelum transaksi, pastikan nama merchant di layar HP sama dengan nama toko. Teliti angka yang diinput atau tertera, jangan sampai salah nominal. Masih ragu? Konfirmasi ke kasir nama merchant di layar HP kamu. Nah, yang ini baru benar. Belanja

tanda belok pertama ditemukan oleh Florence Lawrence, seorang aktris Hollywood, dianggap sebagai penemu lampu sein mekanikal otomatis pertama di dunia berbentuk bendera. Pengemudi cukup menekan tuas saat mau belok agar bendera terangkat. Selain bendera, pabrikan mobil juga banyak menggunakan lonceng dan peluit uap untuk tanda belok. Tapi karena sistemnya kurang efektif di tahun 1925, Edgar Wolff Jr. mematenkan sein dengan lampu berupa dua anak panah dengan mengembangkan penemuan Florence dengan memakai sistem elektrik dan teknologi reflektor serta lampu kuning yang diletakkan di bagian kedua sisi pilar mobil.

Rosatu Radio Republik Indonesia Padang, pendengar dimanapun Anda berada. Apa kabar? Terima kasih Anda tetap bersama kami, Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Saya Rita Ismail, melanjutkan kebersamaan untuk hari ini hingga tuntas nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, tadi kita sudah awali dengan hiburan serta beberapa informasi. Nanti saya akan lengkapi ya, informasi-informasi lain yang bisa Anda dengarkan, Anda baca juga pada portal berita kami rri.co.id. Pendengar, hari ini hari Selasa tanggal 19 Mei 2026. Nah, kalau kita lihat-lihat, ini kalau berbicara tentang tanggal 19 Mei, ternyata

ini diperingati sebagai Hari Korps Cacat Veteran Indonesia. Peringatan ini merupakan bentuk penghormatan kepada veteran yang mengalami cacat baik fisik maupun psikis karena berjuang demi kemerdekaan Indonesia. Veteran adalah warga negara Indonesia yang tergabung dalam kesatuan bersenjata resmi dan diakui oleh pemerintah. Pendengar, dalam peraturan pemerintah nomor 22 tahun 1994, para veteran ini mendapat tunjangan oleh negara sebagai bentuk penghargaan atas perjuangannya. Informasi ini bisa Anda baca pada portal berita kami rri.co.id.

0: Ya, Bang Nagari, sekarang ada layanan auto debit ya?
1: Iya, Bu. Selain auto debit untuk membayar tagihan biller, juga untuk pembelian biller.
0: Auto debit pemindahan dana juga ya, ya?
1: Iya, jadi gampang sekarang untuk pembayaran kartu kredit.
2: Bank Nagari Auto Debit memberikan layanan pembayaran secara otomatis sesuai periode yang ditentukan atau disepakati nasabah dan dilakukan dengan sistem. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
3: Nah, udah malam. Sekarang saatnya kamu tidur. Besok kan harus bangun pagi.
4: Aku boleh nanya sesuatu nggak?
3: Boleh dong. Mau nanya apa emangnya?
4: Tadi teman aku bawa buku cerita ke sekolah, dan di buku itu ada cerita tentang hutan.
3: Oh ya? Terus?
4: Sebenarnya, hutan itu dulu beneran ada nggak sih, Kak?
5: Hutan yang sekarang kita punya bisa jadi hanya tinggal cerita di masa depan, kalau kita tidak menjaganya dari sekarang.

Satu Radio Republik Indonesia Padang. Pergar sapi simental berbobot 882 kg asal Kecamatan Sangir resmi ditetapkan sebagai hewan kurban bantuan Presiden RI untuk masyarakat Solo Selatan pada Idul Adha 2026 ini. Ketetapan ini diambil setelah sapi milik Joni tersebut melewati berbagai tahapan pemeriksaan kesehatan dan bobot oleh tim seleksi. Ini 882 kg ya bobot sapinya. Kepala Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Solo Selatan, Admi Zulkhairi mengatakan, tahun ini Solo Selatan kembali menerima bantuan kemasyarakatan atau Banmas dari Presiden Republik Indonesia. Dan pendengar, sapi yang dipilih ini merupakan sapi simental jantan berusia 2,5 tahun, bobotnya 882 kg yang dibesarkan peternak dari Kecamatan Sangir. Admi menjelaskan pengusulan sapi dilakukan sekitar 1 bulan lalu setelah adanya surat permintaan dari Sekretariat Presiden kepada seluruh daerah untuk mengajukan sapi dengan ukuran terbesar di masing-masing kabupaten dan kota. Menurutnya, selain memiliki bobot besar, sapi tersebut juga memenuhi syarat kesehatan dengan lingkar dada mencapai 223 cm dan dinyatakan dalam kondisi sehat.

diberi peringatan. Di tengah ketidakpastian itu, hanya pengetahuan dan kesiapsiagaan yang menjadi tugas. RRI Pro 1 Padang menghadirkan Bercerita Bencana. Sebuah program dialog interaktif yang mengulas pentingnya mitigasi, kesiapsiagaan, hingga langkah penyelamatan saat bencana melanda. Menghadirkan narasumber terpercaya, dan Anda dapat bergabung secara interaktif melalui telepon 0751-812878, WhatsApp 0811-6666-975. Serta untuk Anda juga dapat mendengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital, kanal YouTube RRI Pro 1 Padang. Bercerita Bencana hadir setiap Selasa pukul 15.00 sampai 16.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pesta Bola Dunia. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Saya Dr. Andes Haji Muhidi MM, Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat dan bangga kepada RRI atas keberhasilannya menyiarkan Piala Dunia tahun 2026. Bagi kami, ini bukan hanya tentang sepak bola, tapi tentang kebersamaan, tentang suara yang menemani setiap momen berharga dari kota hingga pelosok desa. RRI hadir menyatukan jutaan pendengar dalam satu frekuensi yang sama. Terima kasih telah menjadi bahagian dari cerita kami. Teruslah bersuara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bersatu Radio Republik Indonesia Padang, pendengar dimanapun Anda berada. Kita masih bersama menikmati rangkaian hiburan dan juga beberapa informasi yang kami pilihkan untuk Anda. Di antaranya pendengar itu adalah tentang pilihan menu apa ya, menu masakan untuk hari ini. Nah, ini kan biasanya kalau ibu-ibu itu kan biasanya kalau setiap hari itu kan memang masak gitu ya. Tapi terkadang pasti kehabisan ide juga mau masak apa. Nah, pendengar ada satu pilihan yang bisa ada coba juga, yaitu sambal cumi pete. Jadi dicumi-cumi, dicampur dengan pete. Sambal cumi pete ini menjadi salah satu kuliner yang populer di kalangan masyarakat pencinta makanan pedas. Jadi perpaduan rasa gurih cumi dengan rasa aroma khas pete serta sambal itu membuat hidangan ini banyak diminati berbagai kalangan. Menu sambal cumi pete ini mudah ditemukan di rumah makan, pendengar, warung nasi hingga usaha kuliner rumahan di Kota Padang. Hidangan ini kerap menjadi pilihan lauk makan siang karena cocok disantap bersama nasi hangat. Jadi cita rasa khas sambal cumi pete ini berasal dari perpaduan cabai merah, bawang, tomat, dan berbagai bumbu rempah yang dimasak bersama cumi segar dan pete pilihan. Tekstur cumi yang kenyal dipadukan dengan rasa pedas dan aroma pete menciptakan sensasi makan yang menggugah selera. Siapa ya? Mungkin yang hari ini juga ingin membuat masakan ini, cumi pete. Jadi sambal cumi pete ini bisa menjadi salah satu pilihan untuk menikmati makan siang hari ini.

0: sambahnya titah dipulangkan kepada Allah.
1: Buni, sekarang tuh anak muda masih relate gak sih sama budaya Minang?
2: Relate lah dia. Budaya itu kan indah usang doh. Cuma kadang kita nan indah peduli. Lama-lama jadi lupo. Makonyo, lambe-lambe, jo mau ta, awak ini an balia. Ba'a awak di Minangko.
3: Maota, program lintas generasi mengulas budaya Minangkabau dengan santai serta bermakna. Bersama host keren dan narasumber yang inspiratif. Dari adat, bahasa, hingga cerita orang awak, dikupas ringan tapi dalam. Maota, setiap Kamis minggu keempat pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat. Di Pro 2 dan Pro 4 RRI Padang. Program ini dapat ditonton juga lewat kanal YouTube RRI Padang. Maota, ngobrol asik ala urang awak.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dari Derma 12 Padang Perengar, petugas Kloter 14 Embarkasi Padang menggelar bimbingan khusus fikih haid bagi jemaah haji perempuan di Mekah. Sebab persoalan fikih haid itu masih menjadi salah satu hal yang paling sering ditanyakan jemaah perempuan selama menjalani ibadah haji di Tanah Suci. Kegiatan ini dipandu pembimbing ibadah Kloter 14 Tri Andriani Jusair. Materi yang disampaikan membahas tata cara ibadah bagi jemaah perempuan yang sedang haid, mulai dari pelaksanaan umroh wajib hingga tawaf ifadah saat puncak haji. Kegiatan berlangsung di lorong kamar lantai 9 Tower 9C Mekah dengan suasana santai tetapi serius. Tri menjelaskan jemaah perempuan yang sedang haid tetap melaksanakan sunnah ihram kecuali sholat sunnah ihram. Jemaah juga tetap mengenakan pakaian ihram dan melafalkan niat sebagaimana ketentuan ibadah haji. Jadi pendengar, ia juga mengingatkan bahwa melafalkan niat ihram di miqat, jemaah tetap terikat dengan seluruh larangan ihram meski dalam kondisi haid. Untuk itu jemaah diminta menjaga diri agar tidak melanggar ketentuan selama berihram. Pendengar, selain membahas umroh wajib, pembimbingan turut menyoroti persoalan fikih kontemporer yang sering dialami jemaah perempuan saat tawaf ifadah. Menurut Tri Andriani, jemaah yang masih memiliki waktu tinggal cukup lama di Mekah dapat menunda tawaf ifadah hingga suci. Namun bagi jemaah yang jadwal kepulangannya sudah dekat, petugas menjelaskan sejumlah solusi. Di antaranya penggunaan obat penunda haid berdasarkan rekomendasi dokter sebelum fase armusna. Ia juga menyampaikan pendapat ulama Ibnu Taimiyah terkait kondisi darurat, yakni jemaah diperbolehkan melaksanakan tawaf ifadah dengan menjaga agar darah tidak menetes ke area masjid. Bimbingan tersebut mendapat perhatian besar dari jemaah perempuan Kloter 14 Padang yang memanfaatkan sesi itu untuk berkonsultasi langsung terkait persoalan ibadah selama berada di Tanah Suci.

0: Alright, so here we are, one of the elephants.
1: Iya, tepatnya 23 April 2005. Video perdana sepanjang sejarah YouTube itu diunggah. Lebih tepatnya, kurang lebih 1 bulan setelah platform berbagi video itu didirikan 14 Februari 2005. Dialah Joed Karim, salah satu pendiri YouTube yang mengunggah video berjudul Me at the Zoo yang berdurasi singkat hanya 19 detik. Video itu diambilnya di depan kandang gajah kebun binatang San Diego Zoo. Bahkan kualitas video tersebut sangat rendah, belum sejernih saat ini. Konten Karim menjadi saksi revolusi digital yang berkembang di platform YouTube. YouTube didirikan Karim bersama dua rekannya, Chad Hurley dan Steve Chen. Setelah YouTube diakuisisi oleh Google, Joed Karim mendirikan YouTube Ventures atau University Ventures. Kini, YouTube terus berkembang menjadi platform raksasa untuk berbagai video.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Pesta Bola Dunia, hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
6: Di setiap Piala Dunia, selalu ada satu benda yang menyatukan jutaan pasang bola mata. Tahun 2026, dunia diperkenalkan dengan Trionda, simbol baru dari semangat, teknologi, dan persatuan. Lebih dari sekedar bola, Trionda hadir sebagai representasi 3 negara tuan rumah, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Desainnya memadukan elemen budaya, warna yang berani, serta garis dinamis yang mencerminkan pergerakan cepat permainan modern. Dari sisi teknologi, Trionda dirancang untuk presisi tinggi. Permukaannya menggunakan material inovatif yang meningkatkan kontrol, stabilitas, dan akurasi. Setiap sentuhan pemain, setiap umpan, hingga gol penentu, semuanya terasa lebih responsif. Tak hanya itu, bola ini juga dilengkapi teknologi sensor canggih yang membantu wasit dalam mengambil keputusan secara real-time. Sebuah langkah maju dalam dunia sepak bola yang semakin modern dan transparan. Di lapangan hijau nanti, Trionda akan menjadi saksi sejarah, mengiring harapan, menghubungkan mimpi, dan menghadirkan momen-momen tak terlupakan bagi dunia. Karena pada akhirnya, bukan hanya tentang siapa yang menang, tetapi tentang bagaimana satu bola kecil mampu menyatukan miliaran hati. Trionda, lebih dari bola, ini adalah cerita dunia.

0: 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Kilas Info.
2: Selamat siang pendengar. Kepala Disdukcapil Kota Padang Ances Kurniawan kepada RRI di Padang kemarin mengatakan memastikan mengupayakan kenyamanan dan kemudahan bagi masyarakat dalam mengurus admin duk. Nantinya layanan yang diberikan diarahkan dengan konsep selesai dalam satu hari. Ia menyampaikan telah tersedia layanan admin duk di MPP yang berada di Plaza Andalas. Optimalisasi pelayanan di MPP diharapkan mampu mempercepat proses pengurusan dokumen serta mengurangi antrian masyarakat di kantor pelayanan utama. Dengan fasilitas yang lebih representatif, masyarakat juga dapat mengakses layanan admin duk secara lebih nyaman. Selain itu, kata Ances, dalam mengupayakan peningkatan kualitas, Disdukcapil melakukan pengawasan ketat terhadap praktik pungutan liar atau pungli. Selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News.

0: sesungguhnya.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, kita lanjutkan kembali rangkaian hiburan dengan program literasi digital. Judulnya Hati-hati Sebarkan Informasi dalam Bentuk Majalah Udara. Dari studio kami yang bertugas mengucapkan selamat siang. Sama-sama kita dengarkan literasi digital berikut ini.
2: Selamat siang saudara pendengar dimanapun Anda berada. Semoga kita selalu berada dalam keadaan sehat walafiat dan dilindungi Tuhan Yang Maha Esa. Saudara pendengar, pada kali ini kita akan membahas tentang hati-hati sebarkan informasi. Di era digital seperti sekarang, informasi bisa kita dapatkan dengan sangat cepat. Namun, tidak semua informasi yang beredar itu benar. Banyak berita yang belum tentu fakta, bahkan bisa menyesatkan. Pada program kali ini, kita akan membahas tentang pentingnya berhati-hati dalam menyebarkan informasi, serta bagaimana cara memastikan bahwa berita yang kita terima benar dan berasal dari sumber yang terpercaya. Nah, saudara pendengar, untuk lebih jelasnya, mari kita dengarkan percakapan berikut ini.

0: juga sih.
1: Selain itu, cek tanggal berita. Kadang berita lama dibagikan lagi seolah-olah itu kejadian baru.
0: Ah, iya, itu sering banget kejadian. Demi engagement akun media sosial.
1: Terus perhatikan juga isi beritanya. Apakah ada data yang jelas dan narasumber tersebut jelas? Dan satu lagi, coba cari berita yang sama di sumber yang berbeda. Kalau memang benar, biasanya banyak media yang memberitakan hal yang sama.
0: Berarti kita harus lebih teliti ya? Jangan langsung percaya gitu.
1: Betul, karena dampaknya itu besar loh.
0: Tapi kira-kira dampaknya seperti apa ya, Tih?
1: Bisa bikin orang lain panik, menimbulkan kesalahpahaman, bahkan bisa merugikan pihak-pihak tertentu.
0: Wah, iya juga ya.
1: Iya, Sar. Karena informasi yang salah bisa merugikan banyak pihak.
0: Jadi sebenarnya kita punya tanggung jawab juga ya pada sesuatu informasi yang kita bagikan?
1: Iya, karena semua itu menjadi tanggung jawab kita juga sebagai penyebar informasi.
0: Mulai sekarang aku harus lebih hati-hati deh.
1: Bagus tuh, Sar. Sebelum share, kamu harus pastikan dulu apakah itu benar, bermanfaat, serta aman gak untuk dibagikan. Kalau ragu, sebaiknya kita menahan diri daripada menyebarkan sesuatu yang belum jelas.
0: Oke, aku bakalan ingetin keluarga juga deh sama teman-teman supaya gak gampang percaya berita dengan sumber yang gak jelas.
1: Ya, itu langkah yang bagus. Edukasi orang sekitar itu juga penting banget.
0: Ternyata langkahnya gampang ya, tapi sering disepelekan.
1: Bener banget. Dengan sedikit usaha atau cek fakta, kita bisa membantu menciptakan lingkungan informasi yang lebih sehat dan terpercaya.
0: Oke, Tik. Paham nih aku sekarang. Aku bakal lebih teliti lagi untuk share suatu berita.
1: Bagus, jangan sampai kita termasuk ke dalam penyebaran berita yang tidak benar.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
4: Pro 1

Saudara pendengar, dari percakapan tadi kita bisa memahami bahwa menyebarkan informasi bukanlah hal sepele. Setiap informasi yang kita bagikan memiliki dampak, baik itu positif maupun negatif. Oleh karena itu, mari kita menjadi pengguna media yang bijak. Selalu cek kebenaran berita sebelum membagikannya. Pastikan informasi berasal dari sumber yang terpercaya dan hindari menyebarkan berita yang belum jelas kebenarannya. Jangan sampai kita menjadi bagian dari penyebaran berita yang tidak benar. Saudara pendengar, demikianlah pertemuan hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Selamat siang dan sampai jumpa.

Rosatura di Republik Indonesia Padang Perengar masih bersama kami. Kita lanjutkan rangkaian hiburan setelah tadi ada literasi digital terkait dengan hati-hati menyebarkan informasi. Karena memang Perengar, informasi saat ini cepat sekali begitu ya beredarnya. Tapi sebagai pengguna media sosial, sebagai orang yang menerima informasi, ada baiknya berhati-hati, kemudian juga cek tricek dulu apakah memang informasi yang kita terima itu benar dan bukan hoax ya. Jadi memang perlu dilihat lagi, dicerna lagi. Agak pendengar, demikian literasi digital dan kita beralih ke hiburan serta informasi-informasi lain yang nanti akan saya hadirkan ke ruang dengar Anda. Salah satunya nanti informasi dunia olahraga akan melengkapi kebersamaan kita pada pukul 11 waktu Indonesia Barat dari Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional.

Prosatura di Republik Indonesia Padang, pendengar Komunitas Astronomi Sumatera Barat ikut berpartisipasi dalam kegiatan pengamatan hilal untuk menentukan awal bulan Zulhijjah 1447 Hijriah. Kegiatan ini digagas oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Sumatera Barat yang turut mengadakan sidang isbat sebagai bagian dari proses penetapan kalender Islam. Nah, pendengar, kalau berbicara tentang Komunitas Astronomi Sumatera Barat ini, mungkin Anda yang sering juga ikut ya, ikut dengarkan obrolan komunitas di Pro 1 RRI di Padang. Ini Komunitas Astronomi Sumatera Barat kembali hadir dalam sesi obrolan santai mengenai keindahan langit malam dan juga segala sesuatu terkait dengan hal tersebut hari Sabtu kemarin. Acara edukasi yang berlangsung di Studio Pro 1 RRI Padang ini bertujuan mengenalkan aktivitas pengamatan langit secara mandiri kepada pendengar. Nah, pendengar, di obrolan waktu hari Sabtu kemarin ya, dua anggota komunitas yaitu Reza Matlin dan Raudatul Jannah membagikan pengalaman seru mereka dalam mengamati objek antariksa. Jadi pendengar, mereka menjelaskan secara detail bahwa masyarakat umum bisa menikmati keindahan galaksi hanya dengan menggunakan mata telanjang. Tapi sebenarnya polusi cahaya dari lampu perkotaan itu menjadi tantangan paling besar bagi para astronom lokal saat melakukan observasi lapangan. Oleh karena itu, masyarakat disarankan mencari lokasi yang sangat gelap gulita demi mendapatkan pemandangan yang maksimal. Pendengar, melalui pandangan langsung, manusia dapat melihat sabuk galaksi Milky Way yang membentang indah di langit arah selatan. Fenomena menakjubkan tersebut akan terlihat seperti kabut putih bertekstur tebal yang sangat memanjakan mata para pengamat. Nah, itu diantaranya pendengar. Diantaranya hal-hal yang diedukasi oleh Komunitas Astronomi Sumatera Barat kepada pendengar RRI Padang ya, dimanapun berada. Jadi ikuti terus perbincangan bersama Komunitas Astronomi setiap hari Sabtu pukul 20.15 hingga 21 waktu Indonesia Barat.

0: ada pesan dari kurir. Katanya paket aku gagal dikirim. Disuruh scan barcode ini nih buat ngelacak paket.
1: Tunggu dulu, jangan langsung di-scan.
0: Kenapa?
1: Sekarang banyak penipuan lewat barcode atau link palsu. Kalau asal klik, bisa-bisa data pribadi atau rekening kita dicuri.
0: Hah? Terus gimana dong?
1: Cek dulu kebenarannya lewat aplikasi resmi jasa pengiriman atau cari informasi keamanan digital dari Bank Indonesia. Kita harus bijak di dunia digital agar terhindar dari penipuan.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Muhammad Adli, Ketua Umum KONI Kabupaten Pesisir Selatan. Sorotan dunia kini mengarah ke pesta sepak bola terbesar Piala Dunia 2026 yang akan menghadirkan persaingan ketat dari tim-tim terbaik dunia. Jika kita melihat konsistensi sejak 2018, ada 5 negara yang layak disebut sebagai kekuatan utama: Spanyol, Prancis, Inggris, Argentina, dan Portugal. Kita mulai dari Spanyol. Tim Matador menunjukkan regenerasi yang sangat rapi. Pasca era emas mereka, Spanyol kini tenggelam. Justru bangkit dengan gaya bermain yang tetap khas, penguasaan bola tinggi, disiplin taktik, dan talenta muda seperti regenerasi baru yang terus bermunculan. Konsistensi mereka di turnamen besar dan UEFA National League menjadi bukti bahwa Spanyol tetap berbahaya. Berikutnya, Prancis. Sejak menjuarai Piala Dunia FIFA 2018, Les Blues hampir selalu tampil di level tertinggi. Kedalaman skuad mereka luar biasa. Pemain muda dan senior berpadu dengan kualitas elit. Bahkan saat mengalami pergantian regenerasi, Prancis tetap stabil dan sulit dikalahkan. Dari Eropa, kita beralih ke Inggris. The Three Lions menunjukkan peningkatan signifikan sejak 2018. Mereka tidak lagi sekedar tim berbakat, tetapi juga matang secara mental. Final Euro dan performa konsisten di turnamen besar menjadi indikator bahwa Inggris kini adalah kandidat juara yang serius. Kemudian, sang juara bertahan, Argentina. Keberhasilan mereka di Piala Dunia FIFA 2022 bukan kebetulan. Argentina tampil solid dari lini belakang hingga depan dengan mental juara yang terbentuk sejak Copa America 2021. Konsistensi permainan dan kekompakan tim menjadi kekuatan utama mereka menuju 2026. Dan jangan lupa Portugal. Dalam beberapa tahun terakhir, Portugal menunjukkan transformasi besar. Mereka tidak lagi bergantung pada satu bintang, melainkan kolektivitas tim yang kuat, kombinasi pemain muda berbakat dan pengalaman menjadikan Portugal salah satu tim paling seimbang saat ini. Namun pendengar, selalu ada kejutan di setiap piala dunia. Dan kali ini sorotan kuda hitam jatuh kepada Jepang. Tim Samurai Biru berkembang pesat dalam satu dekade terakhir. Disiplin, kecepatan, dan organisasi permainan mereka semakin modern. Jepang juga konsisten tampil impresif di level internasional, bahkan mampu mengalahkan tim-tim besar Eropa dalam beberapa kesempatan. Ditambah lagi, banyak pemain mereka kini berkarir di liga top dunia, membawa pengalaman dan mental bertanding yang jauh lebih matang. Piala Dunia 2026 bukan hanya tentang siapa yang kuat di atas kertas, tapi siapa yang paling siap secara mental, taktik, dan konsistensi. Kita tunggu siapa yang akan menulis sejarah berikutnya. Salam olahraga.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

101 Radio Republik Indonesia Padang. Pendengar dimanapun Anda berada, kita masih nikmati rangkaian hiburan untuk siang hari ini. Selamat siang untuk Anda yang berada di perjalanan, baik di Padang ataupun di Kabupaten Kota Sumatera Barat. Tetap bisa dengarkan siaran ini melalui streaming di rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital. Kemudian untuk Anda yang ada di Kabupaten Kota Sumatera Barat, tetap bisa monitor melalui pemancar relay kami yang ada di Kabupaten Kota Sumatera Barat. Agak mendengar, kita beralih dulu ke informasi lainnya. Ini untuk Anda mungkin ya, yang hari ini masih sibuk dengan rutinitas di tempat tugas masing-masing, tentu berharap semuanya bisa diselesaikan sebagaimana yang diharapkan. Nah, pendengar, ini tentu berkaitan juga dengan bagaimana cara kita mengatur waktu atau mengatur agar tugas-tugas tersebut bisa terselesaikan dengan baik. Salah satu cara yang bisa dicoba adalah mengklasifikasikan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawab kita, mulai dari tugas yang paling ringan sampai pada tugas yang paling berat. Nah, ini bisa sedikit banyak membantu untuk menyelesaikan tugas-tugas tersebut. Tapi Anda mungkin punya cara tersendiri ya, pendengar, bagaimana menyelesaikan pekerjaan atau hal-hal yang menjadi tanggung jawab Anda. Oke, kita beralih dulu ke coklat, judulnya Tanpa Rasa. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Wih, tas baru nih.
1: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
0: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
1: Ya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
0: Oh, ini asli produk dalam negeri.
1: Wah,
0: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.
2: Cintailah Indonesiamu. Cintailah produk dalam negeri.
3: Irin, apa? Aku punya cerita horor deh. Malam kemarin ya, waktu aku tidur, badanku itu terasa berat banget. Kayak ada yang berusaha nekat gitu. Ih, ngeri deh. Pasti ada makhluk halus tuh di rumah.
4: Ya elah, Nabil. Hari gini masih aja percaya yang begituan. Gini ya, yang kamu rasain itu namanya kelumpuhan tidur atau sleep paralysis. Penyebab utamanya itu disebabin karena proses sinkronasi otak dan tubuh yang sempat terganggu sewaktu tidur. Saat kita tidur, terdapat dua fase yang terjadi, namanya fase rapid eye movement dan non-rapid eye movement. Pada fase non-rapid eye movement, tubuh dalam keadaan rileks, sementara pada fase sebaliknya, tubuh dalam keadaan rileks tetapi mata bergerak dengan cepat. Pada kondisi peralihan dari kedua fase ini, kadang seseorang terbangun dari tidurnya. Nah, pada saat ia terbangun dalam kondisi peralihan ini, otaknya masih dalam keadaan tidur. Seluruh ototnya juga masih lumpuh karena masih dalam keadaan rileks. Ya, alhasil kita akan merasakan gejala ketindihan seperti tersadar dengan kondisi badan tidak bergerak.
5: Gitu ya. Kirain ada makhluk halus. Habisnya ngeri sih.
4: Makanya mitos terus sih yang dipercaya. Banyak baca biar makin

Satu Radio Republik Indonesia Padang, Pergar Kabupaten Solok Selatan akan memiliki satu laboratorium pemeriksaan lengkap. Ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah untuk menyediakan pelayanan kesehatan yang lengkap dan berkualitas. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Solok Selatan, Dr. Riana Yoseferta, mengatakan sedang mempersiapkan operasional laboratorium termasuk pemenuhan perizinan serta pengadaan sarana dan prasarana pendukung. Jadi kalau bangunannya sudah selesai ya pendengar, jadi sekarang fokus pada pemenuhan izin operasional serta melengkapi peralatan. Jadi saat ini itu semuanya sedang dilengkapi. Pendengar, Rina menyebutkan proses perizinan juga disebut untuk memastikan laboratorium ini bisa segera beroperasi pada tahun ini. Jadi laboratorium yang diberi nama Laboratorium Kesehatan Masyarakat ini melayani berbagai pemeriksaan kesehatan seperti cek kesehatan menyeluruh. Pemeriksaan ini bisa dilakukan secara mandiri maupun dengan rekomendasi dokter untuk memastikan seluruh pelayanan bisa dirasakan masyarakat. Kedepan juga dilakukan kerjasama dengan BPJS Kesehatan.

0: Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulianto, Bupati Pasaman Barat, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas pencapaian luar biasa dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026. Ini bukti konsistensi Radio Republik Indonesia sebagai media publik yang terus relevan dan dipercaya masyarakat. Di tengah perkembangan digital yang begitu cepat, Radio Republik Indonesia mampu menunjukkan bahwa radio tetap memiliki tempat teristimewa di hati pendengarnya. Semoga langkah ini menjadi awal dari semakin banyaknya inovasi dan karya terbaik untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara pemersatu bangsa. Ikuti terus Radio Republik Indonesia. Jangan sampai ketinggalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Persatuan di Republik Indonesia Padang. Pendengar, kita akan cukupkan dulu rangkaian hiburan. Selanjutnya kita segera jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat untuk mengikuti dinamika olahraga dari Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Arsenal selangkah lagi juara Liga Inggris musim 2025-2026. Carlo Ancelotti umumkan skuad Brasil, 26 pemain siap tampil. Capybara Angel kalahkan FAS Angel Semarang 6-0 di Women Pro Futsal League 2. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda dan pendengar. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Selasa 19 Mei 2026, bersama saya Safira Walia.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari lapangan sepak bola mancanegara. Laga Arsenal untuk menjuarai Liga Inggris musim 2025-2026 semakin dekat setelah klub berjuluk The Gunners itu menang kandang 1-0 atas Burnley di Stadion Emirates dini hari tadi. Selengkapnya Nurdiansyah melaporkan.
1: There's the header! Goal! There's the goal! Kai Havertz has scored!
2: Langkah Arsenal untuk menjuarai Liga Inggris musim 2025-2026 semakin mendekat. Klub berjuluk The Gunners itu sukses menaklukkan Burnley dengan skor 1-0 dalam laga pekan ke-37 Liga Inggris di Stadion Emirates London dini hari tadi. Striker Kai Havertz menjadi pahlawan Arsenal dengan gol sundulannya pada menit ke-36 meneruskan tendangan sudut Bukayo Saka. Bagi Saka, umpannya yang dituntaskan Havertz menjadi catatan rekor tersendiri. Dia kini menjadi pemain termuda kedua di Liga Inggris yang menorehkan 50 gol dan 50 asis setelah Wayne Rooney. Kendati mengesankan, kontroversi tidak lepas dari Arsenal. Pada menit ke-67, Kai Havertz menekel Leslie Ugochukwu di atas tumit yang seharusnya menghasilkan kartu merah. Akan tetapi, wasit memberikan kartu kuning setelah tinjauan VAR kepada Havertz. Selesai pertandingan, manajer klub Burnley, Mike Jackson, mengatakan bahwa pelanggaran tersebut seharusnya patut diganjar kartu merah.
3: I've seen it back and
2: saya sudah menonton ulang dan menurut saya dengan cara wasit memimpin pertandingan hari ini, saya tidak suka melihat pemain diusir. Saya suka pertandingan berjalan seperti itu. Tetapi menurut saya itu kartu merah. Saya pikir jika kita jujur saat menonton ulang, saya melihatnya itu berbahaya. Dia melompat dari tanah. Itu pelanggaran yang sengaja untuk menghentikan permainan. Kami kecewa karena tidak mendapatkannya, karena itu jelas mengubah permainan untuk 20 menit terakhir. Di sisi lain, manajer klub Arsenal Mikel Arteta mengatakan bahwa timnya tinggal selangkah lagi menuju juara liga.
4: I think we forget the amount of players that we have missed for.
2: Mereka luar biasa. Itulah kelebihan tim ini. Terlepas dari itu, lihatlah posisi kami sekarang. Kami hanya tinggal selangkah lagi untuk menjuarai Liga Inggris setelah semua yang telah kami lalui. Ini menunjukkan betapa kuatnya mental dan tim ini. Kini Arsenal telah mengumpulkan 82 poin dari 37 pertandingan, unggul 5 poin atas pesaing terdekatnya Manchester City. Klub asal London Utara itu kini membutuhkan kemenangan kala bertandang melawan Crystal Palace pada hari Minggu mendatang. Sementara bagi Burnley, kekalahan ini tidak menjadi masalah besar karena mereka sudah dipastikan degradasi. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari Liga Inggris, pelatih Pep Guardiola dikabarkan akan meninggalkan Manchester City pada akhir musim ini, meski kontraknya masih tersisa 1 tahun hingga Juni 2027. Klopp sebenarnya berharap Pep bisa menyelesaikan sisa kontraknya. Namun pelatih asal Spanyol itu memang telah memunculkan spekulasi untuk rehat sejenak dari kursi pelatih. Meski ia sempat mengatakan 1 tahun lagi di kontrak sebelum final Piala FA. Pep telah mengamankan total 20 trofi bersama City, termasuk treble 2022-2023. Kabarnya mantan pelatih Chelsea, Enzo Maresca, yang pernah menjadi asisten Pep, telah dipersiapkan sebagai penerus. Spekulasi ini muncul setelah Pep memutuskan meninggalkan Etihad setelah 10 musim masa pengabdian.
1: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Woo!

0: Kita ke serba-serbi Piala Dunia. Tim nasional Perancis punya skuad yang terbilang bertabur bintang untuk menyongsong Piala Dunia 2026. Hal ini membuat tim Ayam Jantan menjadi salah satu favorit juara. Perancis akan memulai misi memenangi Piala Dunia 2026 dari grup 1. Kita simak bedah tim yang akan disampaikan reporter Akbar berikut ini.
1: Bedah apa lagi nih, Bang?
2: Loh, kemarin kan kita udah bahas Argentina ya, juara edisi 2022. Nah, hari ini kita bahas runner-up-nya nih, dan kebetulan juara edisi 2018. Siapa lagi kalau bukan timnas Prancis? Timnas Prancis ini merupakan salah satu tim dengan kedalaman skuad yang paling bagus. Bahkan kalau disusun itu mereka bisa buat 4 timnas dengan kekuatan yang sama. Lini depannya gila semua, ada Mbappe, Barcola, pemenang Ballon d'Or, ada Dembele, dan banyak lagi. Lalu di lini belakang juga seperti itu. Nah, Prancis ini beberapa edisi Piala Dunia terakhir tuh selalu masuk final nih, 2018, 2022. Akankah di 2026 ini dengan skuad yang memasuki umur usia yang matang seperti Mbappe yang sudah masuk 28 tahun akan mampu mencapai final lagi dan menjadi juara lagi? Nah, dengan pemain kunci seperti Mbappe, Dembele, apakah Prancis mampu mengimbangi tim-tim lainnya? Apalagi di lini tengah ini mereka juga cukup kompak ya. Ada Aurélien Tchouaméni, Camavinga, dan mungkin sang legenda N'Golo Kanté mungkin dipanggil kembali untuk mengisi format 3 gelandang bertahan mereka. Selain itu, Prancis ini juga akan diperkuat salah satu pemain muda, pemain bertahan terbaik saat ini, William Saliba. Kira-kira apakah dengan skuad yang penuh bintang ini, dengan skuad, bisa dibilang skuad juara ini, apakah pemain Prancis ini bisa mengimbangi ekspektasi yang ada? Sampai manakah timnas Prancis dapat melaju di edisi Piala Dunia kali ini? Sampai final kah? Juara? Atau hanya fase grup? Kita saksikan nanti. Komen di bawah ya, gimana hasilnya?

0: balik sejarah Piala Dunia yang akan disampaikan Karisma Rizky.
1: So Franco Baresi takes the first kick.
2: Tahun 1994, Amerika Serikat, Stadion Rose Bowl, California. Dunia menyaksikan sejarah baru terukir di final Piala Dunia. Untuk pertama kalinya dalam 64 tahun penyelenggaraan, pertandingan pamungkas turnamen sepak bola paling bergengsi ini tidak ditentukan oleh gol di lapangan terbuka, tetapi oleh drama adu penalti yang mendebarkan. Brasil dan Italia bertemu di final. Kedua raksasa dunia ini bermain imbang tanpa gol selama 120 menit, termasuk babak perpanjangan waktu. Dan akhirnya nasib sang juara harus digantungkan pada titik putih. Lalu, bagaimana jalannya babak adu penalti? Brasil akhirnya keluar sebagai pemenang dengan skor 3-2. Namun, jalan menuju kemenangan itu penuh dengan kegagalan dan air mata. Para penendang pertama dari kedua tim sama-sama gagal. Franco Baresi dari Italia menendang bola melambung tinggi. Disusul Marcio Santos dari Brasil yang tendangannya berhasil dihalau kiper Gianluca Pagliuca. Skor masih 0-0. Kemudian giliran Demetrio Albertini dan Romario yang sukses menjalankan tugas. Skor 1-1. Begitu pula dengan Alberico Evani dan Branco yang kembali menyamakan kedudukan. Skor menjadi 2-2. Masuk ke penendang keempat, drama sesungguhnya dimulai. Kiper Brazil Claudio Taffarel melakukan penyelamatan manis. Dia berhasil menepis tendangan Daniel Massaro. Kapten Brazil Dunga langsung memanfaatkan peluang ini. Dia sukses mencetak gol dan membawa Brazil unggul 3-2.
1: Roberto Baggio, the savior of Italy throughout this tournament.
2: Kini, semua mata tertuju pada Roberto Baggio. Pemain bintang Italia itu wajib mencetak gol untuk menjaga asa negaranya. Seluruh dunia menahan napas. Namun Baggio menendang bola, melambung jauh di atas mistar gawang. Baggio gagal, Italia pun kalah. Dan Brasil resmi menjadi juara dunia. Kemenangan ini bukan sekedar trofi. Brasil menjadi negara pertama dalam sejarah yang berhasil mengoleksi 4 gelar juara Piala Dunia. Namun, di balik selebrasi samba, ada satu gambaran pilu yang abadi. Foto Roberto Baggio yang berdiri tertunduk lesu di depan gawang yang kemudian dikenal dengan julukan The Man Who Died Standing atau manusia yang mati berdiri. Kegagalan ini membayangi seluruh karir manis Baggio, meskipun sebelumnya ia adalah pahlawan utama yang menggendong Italia sepanjang fase gugur. Piala Dunia 1994 juga melahirkan perubahan besar. FIFA mulai menerapkan sistem 3 poin untuk pemenangan, di mana sebelumnya hanya 2 poin. Dan melarang kiper menangkap bola dari umpan balik rekan setim atau back pass. Kebijakan ini sengaja mereka terapkan untuk memicu permainan menyerang pasca kritik taktik defensif monoton pada Piala Dunia 1990. Jadi, malam itu di Rose Bowl, kita tidak hanya menyaksikan drama titik penalti, kita menyaksikan sejarah tentang kegagalan, keajaiban dan lahirnya aturan baru yang mengubah wajah sepak bola modern.

0: Masih dari kabar jelang Piala Dunia 2026, Mega Bintang Santos Neymar Junior kembali dipanggil untuk memperkuat timnas Brazil di Piala Dunia 2026 untuk pertama kalinya di bawah pelatih baru Carlo Ancelotti. Pelatih asal Italia itu mengatakan Neymar akan bermain jika memang layak dan kondisi lapangan latihan akan menentukan siapa yang tampil.
1: Dia akan bermain jika dia memang layak bermain. Di sini kita harus latihan dan kondisi lapangan latihan akan menentukan siapa yang akan bermain. Saya punya ide bahwa ini bisa jadi susunan pemain inti dalam pertandingan ini.
0: Brazil diperkuat penjaga gawang Alisson Ederson dan Weverton. Lini belakang diisi Marquinhos, Gabriel Magalhães, Alexandro, Bremer, Danilo, Douglas Santos, Gabriel Ibanez, Leo Pereira, dan Wesley. Sementara lini tengah dipimpin Casemiro, Lucas Paqueta, Bruno Guimarães, Fabinho, dan Danilo Dos Santos. Kemudian lini serang mengandalkan Vinicius Junior, Rafinha, Gabriel Martinelli, Endrick, Igor Thiago, Luis Henrique, Matheus Cunha, dan Ryan. Tanpa menyertakan João Pedro yang sempat menjadi andalan di FIFA Matchday Maret lalu.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Informasi dari Sepak Bola Indonesia. Gelandang Persib Bandung Beckham Putra Nugraha mengakui bahwa musim 2025-2026 menjadi persaingan gelar paling seru dan terketat selama ia membela Maung Bandung. Dengan hanya butuh satu poin lagi untuk juara, Beckham menyebut setiap pertandingan terasa seperti final, termasuk laga dramatis melawan PSM Makassar yang dimenangkan lewat gol injury time Julio Cesar. Ia bersyukur timnya mampu tampil konsisten dan kini berada di ambang pintu gelar juara ketiga secara beruntun. Beckham menyoroti mentalitas skuad Persib yang tidak pernah menyerah hingga menit akhir, membuktikan jiwa juara yang sudah terbangun sejak 3 musim terakhir.
1: Kondisi sih sangat bagus dan mental juga kita bisa lihat kita adalah juara back to back dan kita insya Allah bisa hat-trick, doakan dan semoga terlaksana di tahun ini. Menurut saya ini adalah salah satu yang paling sulit dan tentunya ini sangat seru di liga ini karena sampai akhir menentukan juara dan yang terpenting kita bisa fokus di pertandingan lain untuk bisa menjadi juara.
0: Dengan menyisakan satu laga melawan Persijap Jepara di Stadion GBLA, ia bertekad menyelesaikan misi dengan sempurna di hadapan Boboto.

0: Masih dari Liga 1, Direktur Kompetisi I-League Asep Saputra membantah anggapan pihaknya kesulitan menyusun jadwal musim depan. Ia menegaskan seluruh perencanaan sudah dipersiapkan dan tinggal menunggu waktu untuk diumumkan. PSSI justru meminta I-League mencari solusi agar jumlah pertandingan klub semakin bertambah, termasuk menghidupkan kembali Piala Indonesia yang terakhir bergulir pada 2018-2019. Asep mengungkapkan bahwa kalender kompetisi sudah disiapkan, namun detailnya belum bisa diumumkan karena masih disinkronkan dengan berbagai agenda domestik hingga turnamen AFC dan ASEAN.
1: Ya, saya melihat ada narasi begini, seolah-olah I-League kebingungan naro kompetisi. Kita tidak pernah berstatement bahwa liga kebingungan mencari tempat. Justru kita sudah menyiapkan, sekali lagi Pak Ketua Umum pun sudah menyampaikan bahwa liga diminta untuk bisa memberikan solusi atas bagaimana kita menambah jumlah main. Kalendernya sudah kita punya, planningnya sudah ada, tapi detailnya seperti apa, saya dulu sampaikan, pada waktunya kita akan sampaikan, karena kita butuh sesuatu yang memang betul-betul terukur. Bukan kita kebingungan ya, justru kita ingin memastikan sinkronisasi semua, mau Liga 1, Super League-nya, Championship-nya, kalaupun nanti ada turnamennya, memang kita akan launching kemudian hari, termasuk sinkronisasi dengan AFC dan juga ASEAN. Dan sekali lagi, itu memang membutuhkan satu persiapan yang harus betul-betul terukur, dan pada waktunya kita akan umumkan tentu saja.
0: Asep juga mengatakan jadwal kompetisi dapat dipantau di situs I-League dalam satu minggu ke depan.

0: Dari arena futsal, Capybara Angel membungkam Fast Angel Semarang dengan skor telak 6-0 di Gor Bung Karno, Sukoharjo. Shadina Mary Vendina mencetak hat-trick di gol keempat, 11 dan 23. Sementara gol ini dicetak oleh Nilam Putri Febriani, Dwi Sri Fadisha, dan Intan Naliza. Babak pertama ditutup 4-0 dan di babak kedua Capybara Angel tidak mengendurkan daya gedor. Pelatih Capybara Angel Ardi Rahayu mengaku sangat bersyukur timnya mampu menangkan laga ini dengan maksimal.
1: Ini berkat dari kerja keras pemain dan kerjasama antara pelatih dan pemain. Alhamdulillah di putaran pertama ini kita berada di peringkat ketiga. Alhamdulillah sekali. Mudah-mudahan di putaran kedua nanti kita bisa lebih maksimal lagi.
0: Kemenangan besar dan raihan 3 poin penuh menjadi suntikan motivasi luar biasa bagi Capybara Angel untuk terus merangsek ke papan atas persaingan klasemen sementara WPFL musim ini.

kabar dari Arena Voli. PBVSI resmi memanggil 16 pemain untuk pemusatan latihan Timnas Voli Putra Indonesia di Padepokan Voli Jenderal Kunarto Sentul mulai 21 Mei 2026 datang. Tim Merah Putih akan berlaga di AVC Nation Cup 2026 di India pada 20 hingga 28 Juni dan SEA League 2026 yang digelar dalam dua seri, yakni di Filipina pada 15 hingga 19 Juli dan Indonesia pada 22 hingga 26 Juli. Pelatih anyar asal Brasil Sergio Veloso yang akan menangani tim ini. Rifan Nurmulki dan setter senior Nizar Julfikar kembali dipanggil untuk memperkuat tim nasional. Selain pemain berpengalaman, PBVSI juga memberikan kesempatan kepada tiga debutan, yakni Fauzan Ibras, Putra Bagus Hidayatullah, dan Raihan Rizky Atorif.

Mendengar dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Safira Malia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Suara Satu Radio Republik Indonesia Padang. Dengar kita kembali nikmati rangkaian hiburan. Setelah tadi dinamika olahraga dari Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Nanti saya akan lengkapi kembali perbincangan ataupun informasi-informasi yang kami hadirkan untuk Anda. Salah satunya nanti bisa Anda baca melalui portal berita kami rri.co.id.

Siapa sangka, puluhan tahun yang lalu, sebuah panggilan telepon yang bersejarah terjadi pada tanggal 3 April 1973. Seorang insinyur bernama Martin Cooper menciptakan sejarah sebagai orang pertama yang menggunakan ponsel. Ponsel pertama di dunia ini bukanlah smartphone canggih seperti yang kita miliki sekarang, tapi sebuah perangkat besar dan berat. Cooper melakukan panggilan di jalanan New York menghubungi pesaingnya untuk memperkenalkan inovasi besar ini. Ponsel pertama ini berbobot hampir 1 kg loh. Walaupun begitu, panggilan ini membuka jalan bagi revolusi teknologi yang kini memungkinkan kita berkomunikasi dalam genggaman. Siapa yang bisa membayangkan dari perangkat besar yang hampir seperti batu bata, kini kita bisa menikmati ponsel ringan dan super canggih. Teknologi memang luar biasa.

warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dedi Jantolani, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat dan bangga kepada RRI atas keberhasilan yang menyiarkan Piala Dunia 2026. Bagi kami, ini bukan hanya tentang sepak bola, tapi tentang kebersamaan, tentang suara yang menemani setiap momen berharga. Dari kota hingga pelosok desa, RRI hadir menyatukan jutaan pendengar dalam satu frekuensi yang sama. Terima kasih telah menjadi bagian dari cerita kami. Teruslah bersuara untuk Indonesia. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pesta Bola Dunia. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Pro 1.

Prosatu Radio Republik Indonesia Padang, pendengar dimanapun Anda berada. Kalau berbicara tentang memilah sampah, nah memilah sampah menjadi salah satu langkah sederhana yang dapat dilakukan masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan. Kebiasaan tersebut dinilai mampu membantu mengurangi penumpukan sampah, sekaligus mendukung proses daur ulang yang lebih efektif. Pendengar, sampah rumah tangga umumnya dibagi menjadi beberapa jenis seperti sampah organik, anorganik, dan bahan berbahaya. Sampah organik biasanya berasal dari sisa makanan dan daun kering, sedangkan sampah anorganik itu berupa plastik, kaca, maupun kaleng yang masih dapat didaur ulang. Para pemerhati lingkungan menyarankan masyarakat menyediakan tempat sampah berbeda sesuai jenisnya. Jadi cara ini dinilai memudahkan proses pengelolaan sampah dan membantu petugas kebersihan dalam memilah sampah untuk didaur ulang. Pendengar, selain memisahkan jenis sampah, masyarakat juga dianjurkan membersihkan kemasan plastik atau botol sebelum dibuang. Langkah tersebut dapat mengurangi bau tidak sedap serta menjaga kualitas bahan daur ulang agar tetap layak digunakan kembali. Nah, tidak sedikit komunitas lingkungan yang kini aktif mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya memilah sampah sejak dini. Edukasi dilakukan melalui kegiatan sekolah, media sosial, hingga aksi bersih lingkungan yang melibatkan masyarakat secara langsung.

0: Tahukah kamu bahwa secangkir kopi bukan hanya soal rasa dan aroma? Di balik kandungan kafeinnya, kopi memiliki manfaat kesehatan yang mungkin belum kamu tahu. Menurut penelitian dari Universitas Johns Hopkins, konsumsi kafein dalam jumlah sedang bisa meningkatkan daya ingat dan kemampuan memproses informasi. Inilah yang membuat kopi sering menjadi teman setia di pagi hari, khususnya saat kamu butuh energi ekstra untuk memulai aktivitas. Namun, jangan lupa, efek kafein bisa berbeda pada setiap orang. Jadi, pastikan konsumsi kopi kamu tidak berlebihan agar tetap mendapatkan manfaat yang optimal.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

0: Wih, tas baru nih.
1: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
0: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
1: Iya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
0: Oh, ini asli produk dalam negeri.
1: Wah,
0: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.
2: Cintailah Indonesia, cintailah produk dalam negeri.
3: Adi.
4: Iya, ya.
3: Matikan motornya.
4: Kenapa ya?
3: Baca ini.
5: Knalpot brong merupakan sebutan untuk saluran buang sepeda motor maupun mobil yang menghasilkan suara berisik. Pengendara pengguna knalpot brong ini bisa dipenjara paling lama 1 bulan atau denda maksimal Rp250.000 karena diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pasal 285 ayat 1.
3: Paham.
5: Iya, paham deh. Nanti knalpotnya ada ganti lagi ya.
6: Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fauzi Bahar, Ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau. Kepada seluruh anak kemanakan, jangan pernah ketinggalan. RRI sekarang menyiarkan tentang Piala Dunia tahun 2026. Dari itu, jangan sibuk main gadget aja. Ini harus tahu tentang siapa yang menang, siapa yang kalah pada kejuaraan dunia 2026 ini. Pada anak-anakku semua, pertandingan ini sangat-sangat berharga, sangat-sangat happy. Dari itu, jangan sampai ketinggalan. Karena RRI bisa kita dengar sambil menyetir, kita sambil kerja, sambil kita baca-baca, kita bisa nyimak telinga kita. Dan itu bagus sekali program ini. Saya menghimbau, Piala Dunia, siapa yang tidak suka dengan sepak bola? Semua orang suka sepak bola. Jangan sampai ketinggalan. Ayo kita dengarkan tentang pertandingan sepak bola dunia 2026 di RRI. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Untuk semua satu gol, satu doa menggema ke seluruh Indonesia.
6: Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
9: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
10: Pro 1

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kompas Info.
1: Pukul 12 waktu Indonesia Barat, selamat siang pendengar. Pemerintah daerah tidak boleh menutup mata dengan membiarkan ego ekonomi mengalahkan fungsi ekologis. Kondisi demikian banyak ditemui di lingkup perkotaan. Dalam bincang-bincangnya dengan RRI di Padang kemarin, pengamat lingkungan UNP Profesor Indang Dewata melayangkan peringatan kepada pemerintah daerah termasuk aparat terkait. Jika hal demikian dibiarkan seterusnya, bukan tidak mungkin taman-taman kota di masa depan tinggal sejarah atau terpaksa diusir ke pinggiran karena lahannya telah habis di invasi beton lapak pedagang kaki lima. Ia mendesak pemerintah segera mengambil tindakan tegas dan menegakkan aturan tanpa pandang bulu agar tidak lagi menggunakan lahan taman kota secara ilegal. Kecenderungan yang sekarang aspek lingkungan kerap diabaikan. Selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila,

Persatu Radio Republik Indonesia Padang, berdengar dimanapun Anda berada. Untuk Anda mungkin yang ada di Padang dan sekitarnya, kami sampaikan informasi waktu sholat zuhur hari ini adalah pukul 12:19 waktu Indonesia Barat. Sedangkan saat ini di studio sudah menunjukkan pukul 12:08 waktu Indonesia Barat. Sepertinya sudah dapat bersiap-siap ya, terutama untuk Anda yang mungkin hari ini berencana untuk melaksanakan sholat zuhur berjamaah di masjid ataupun musola di lingkungan Anda. Pendengar, sedikit berbicara tentang menjaga imunitas tubuh yang sangat penting. Ini terutama di segala bentuk jenis cuaca begitu ya. Jadi menjaga imunitas tubuh penting agar tetap sehat dalam berbagai kondisi cuaca. Perubahan suhu sering memicu penyakit jika daya tahan tubuh kita menurun. Konsumsi makanan bergizi seimbang bisa membantu tubuh melawan infeksi dengan lebih efektif. Nah, barangkali pilihan menu untuk siang hari ini, Anda bisa pilih juga sayur, buah, protein, dan karbohidrat dengan porsi yang tepat setiap hari. Minum air putih cukup, itu juga sangat penting untuk menjaga fungsi organ tubuh tetap optimal. Tubuh yang terhidrasi baik, ini lebih mampu melawan virus dan bakteri. Selain itu, pendengar, olahraga rutin, ini juga dapat meningkatkan daya tahan tubuh secara alami dan berkelanjutan. Istirahat cukup juga membantu tubuh memperbaiki sel, meningkatkan sistem kekebalan tubuh, kemudian juga mengelola stres dengan baik, ternyata berperan penting dalam menjaga imunitas tubuh.

0: Aduh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undang keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang, dengan lokasi yang strategis di jalan utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang, dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!
3: Ini bukan sekedar pendataan, ini tentang masa depan usaha kita. Dari warung kecil di sudut jalan, hingga bisnis online yang terus tumbuh. Semua dihitung, semua berarti. Tahun 2026, Badan Pusat Statistik melaksanakan Sensus Ekonomi 2026 mulai Mei hingga Agustus di seluruh Indonesia. Data yang Anda berikan bukan angka biasa. Ini penentu arah kebijakan, peluang usaha, dan kekuatan ekonomi bangsa. Jangan diam, jangan abaikan. Berikan data yang jujur, karena masa depan tidak dibangun dari perkiraan, tapi dari kebenaran. Data Anda aman dan dilindungi. Sensus Ekonomi 2026, suara usaha Anda, kekuatan Indonesia.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan

0: Persatu Radio Republik Indonesia Padang. Berakhir kita akan cukupkan dulu rangkaian hiburan. Selanjutnya kami kumandangkan seruan azan, termasuknya waktu sholat zuhur untuk Kota Padang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

الله أكبر الله أكبر

ayat 2 sampai dengan 4. Allah bersabda, apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja untuk mengatakan kami telah beriman, sedangkan mereka tidak diuji lagi? Dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar, dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang dusta. Ataukah orang-orang yang mengerjakan kejahatan itu mengira bahwa mereka akan luput dari azab kami? Amatlah buruk apa yang mereka tetapkan. Menurut Syekh Abdurrahman As-Sa'di, Allah memberitakan tentang kesempurnaan hikmahnya, bahwa hikmah Allah tidak menghendaki bahwa setiap orang yang berkata sesungguhnya dia beriman, dia mengaku bahwa dirinya memiliki keimanan, lantas dibiarkan dalam keadaan selamat dari fitrah dan cobaan. Kemudian keimanannya tidak diganggu oleh apapun saja. Kalau demikian halnya, tentu tidak dapat dibedakan orang yang jujur dan orang yang dusta, orang yang benar dan orang yang salah. Akan tetapi, telah berlaku ketetapan Allah bagi umat-umat terdahulu dan sekarang untuk menguji mereka dengan kelapangan dan kesempitan, dengan kesulitan dan kemudahan, dengan rasa suka dan duka, dengan kekayaan dan kemiskinan, dan terkadang dihinakan oleh musuh-musuh mereka dengan ucapan dan perbuatan, dan sebagainya dari berbagai macam fitnah dan juga ujian, yang semuanya itu kembali kepada fitnah syubhat yang merusak akidah dan fitnah syahwat yang merusak keinginan untuk beramal. Barang siapa yang tetap dalam keimanan dan tidak goyah ketika datang fitnah syubhat, bahkan dia menolaknya dengan al-haq atau kebenaran yang ada pada dirinya, atau ketika datang fitnah syahwat yang membawa kepada maksiat dan juga dosa, atau memalingkannya dari apa yang diperintahkan Allah dan juga Rasul-Nya, ia berjalan sesuai dengan tuntutan iman dan berusaha melawan nafsunya. Hal ini semua menunjukkan akan kejujuran dan juga kebenaran imannya.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI. Jalan berlubang, listrik sering padam, atau pelayanan publik bikin geram. Jangan cuma mengeluh di warung kopi, sampaikan langsung di Halo RRI. Program interaktif di mana keluhanmu kami hubungkan dengan otorita terkait.

0: melalui telepon 0751 812 878 atau GSM 0811 66 66 975 serta melalui live chat RRI Digital. Halo RRI, karena solusi dimulai dari suara kita bersama. Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh RRI. Ya, saya Muhammad Ari Wicaksono. Menurut saya sendiri ada 11 grup Piala Dunia hari kali ini berbeda kan, diikuti oleh 48 negara di mana tuan rumah Meksiko ada di grup A, tuan rumah Kanada di grup B, dan tuan rumah Amerika di grup D. Untuk grup sendiri mungkin analisanya karena ada Meksiko, Afrika Selatan, Korea Selatan, dan Ceko. Ya, 1-2 lolos ke babak selanjutnya ada Meksiko dan Korea Selatan menurut saya, karena Meksiko memang sepak bolanya oke, dan dia tuan rumah, serta Korea Selatan lebih unggul lah dari Afsel dan Ceko yang saat ini biasa aja. Terus grup B ada Kanada, Bosnia, Qatar, Swiss. Kembali lagi Kanada sepertinya lolos karena memiliki tim yang cukup oke dan mereka tuan rumah. Nah, untuk pendamping Qatar ini ada sengit antara Bosnia dan Swiss. Cuma menurut saya Swiss lebih oke karena memiliki pemain-pemain yang oke dan liga yang lumayan. Grup C ada Brazil, Maroko, Haiti, dan Scotland. Nah, ini kemungkinan besarnya Brazil lolos ya dengan sedikit mudah. Terus didampingi Maroko. Di grup D ada Amerika, Paraguay, Australia, dan Turki. Nah, untuk 4 tim ini cukup sulit, grup berat, karena 4-4-nya cukup kuat, apalagi Turki sedang bagus-bagusnya. Australia tidak bisa dibilang tim penggembira beserta Paraguay, jadi ini cukup sulit. Tapi menurut saya ya Amerika dan Turki bisa lolos ke babak selanjutnya. Terus ada grup E yang isinya Jerman, Curaçao, Ivory Co,

lihat Belanda kemungkinan lolos, terus didampingi oleh Jepang karena Jepang sangat-sangat oke untuk berhadapan head to head dengan Swedia dan Tunisia yang notabene di bawah mereka. Terus ada grup G, Belgia, Mesir, Iran kalau jadi ikut, dan Selandia Baru. Ini ya sosok lah Belgia bisa lolos, dan menurut saya pendamping Belgia ini Iran, karena Iran lebih kompetitif dan lebih rata timnya daripada Mesir. Grup H, Spanyol, Tanjung Verde, Arab Saudi, dan Uruguay. Ini kemungkinan besar ada Spanyol dan Uruguay sih. Sudah agak kebaca juga. Grup I ada Prancis, Senegal, Irak, dan Norwegia. Nah, untuk lolos grup, kemungkinan ini ada Prancis, karena Prancis juga lagi bagus-bagusnya. Dan untuk runner-up-nya atau satu tim lagi yang lolos ada Norwegia kalau menurut saya. Di grup J, Argentina, Aljazair, Austria, dan Yordania. Sepertinya Argentina dan Aljazair. Terus grup K, Portugal, Republik Demokratik Kongo, Uzbekistan, dan Kolombia. Ini grup yang cukup lumayan juga, tapi sepertinya Portugal akan berdampingan dengan Kolombia untuk lolos ke babak selanjutnya. Grup L ada Inggris, Kroasia, Ghana, dan Panama. Mungkin Inggris dan Kroasia ini. Untuk analisa selanjutnya, saya harap Piala Dunia ini diikuti oleh semua klub yang bertanding,

Prancis itu punya kedalaman squad yang bagus sekarang untuk tahun ini. Terus masih memiliki generasi emas seperti Mbappe, Tchouameni, ada Kamavinga di sana. Terus karena regenerasinya jalan terus, kekurangannya masih sedikit bergantung dengan Mbappe di partai-partai besar. Satu lagi peluang juara itu kemungkinan ada Argentina, sedikit di bawah Prancis menurut saya, tapi mereka sebagai juara bertahan pasti ingin mempertahankan gelar. Supporternya pasti lebih banyak karena satu benua dengan tuan rumah, punya mental yang sudah terbentuk. Mereka main kolektif pasca Messi sudah menua dan taktikalnya matang. Dia punya pemain yang tua dan muda, tapi efeknya karena selama ini sering bergantung kepada Messi, dan ketika sekarang Messi sudah mulai menurun, itu yang membuat mereka sedikit melemah. Makanya saya lebih mengunggul Prancis. Tapi menurut saya ada dua, itu tim yang berpeluang sampai ke final atau juara. Mungkin itu saja. Semoga Piala Dunia hari besok lebih menarik untuk ditonton.

Rusatu Radio Republik Indonesia Padang. Pergar, senyawa organik yang mudah menguap atau VOCs seringkali bersembunyi di balik aroma pembersih rumah tangga yang sangat tajam. Zat kimia berbahaya ini mampu menguap dengan sangat cepat pada suhu ruangan normal sehingga mudah terhirup oleh manusia. Pendengar, dikutip dari headline, polutan udara dalam ruangan ini umumnya berasal dari cat dinding, furniture baru hingga semprotan pengharum ruangan yang wangi. Paparan jangka pendek terhadap konsentrasi tinggi senyawa ini dapat menyebabkan iritasi mata, hidung, serta tenggorokan bagi seluruh penghuni. Dampak buruk lainnya meliputi sakit kepala yang hebat, rasa mual yang mengganggu, hingga hilangnya koordinasi saraf pada tubuh. Pendengar, beberapa orang mungkin akan merasakan kelelahan yang luar biasa tanpa alasan jelas setelah terpapar zat kimia tersebut cukup lama. Nah, dalam jangka waktu panjang, paparan kronis terhadap emisi VOCs dapat memicu kerusakan serius pada organ hati serta organ ginjal. Risiko terkena penyakit kanker juga meningkat secara signifikan apabila seseorang terus-menerus menghirup udara yang telah terkontaminasi tersebut. Oke, berkat informasi ini bisa Anda baca juga di rri.co.id. Ini terkait dengan ancaman tersembunyi di balik senyawa organik yang beraroma wangi.

0: Wah, indah sekali pantainya ya, Pak.
1: Iya, Bu.
2: Ibu, aku boleh main ke pinggir pantainya nggak? Pantainya indah, Bu.
0: Sayang, tadi lihat nggak ada papan pengumuman sebelum kita masuk ke tempat wisata ini?
2: Lihat, Bu. Dan baca isinya juga kok.
0: Apa isinya?
2: Perhatian, jangan bermain terlalu dekat ke bibir pantai, bahaya.
0: Nah, kita harus patuhi aturan-aturan yang ada di tempat wisata ya, Nak.
3: Mematuhi aturan di tempat wisata adalah untuk kebaikan kita.
4: Sejarah awal mula sepeda diciptakan karena adanya masalah yang dihadapi oleh Carl Drais. Lalu popularitas sepeda menjadi semakin ramai berkembang hingga ke berbagai negara. Di Indonesia sendiri, popularitas sepeda dikenalkan oleh bangsa Belanda pada zaman kolonial. Orang-orang Belanda membawa sepeda buatan Eropa untuk dijadikan sebagai alat transportasi ketika melakukan penjajahan di Nusantara. Akan tetapi, tidak semua orang bisa menggunakan sepeda sebagai alat transportasi. Hanya orang-orang tertentu saja yang bisa menggunakannya. Mungkin kamu pernah mendengar tentang istilah sepeda jengki. Itu sebenarnya adalah Yankee, yaitu sebutan yang berasal dari orang Amerika. Adapun sebutan lain dari sepeda tersebut yaitu sepeda sundung atau sepeda kumbang. Selain itu, apabila kamu sempat mengenal produk sepeda dengan merek legenda seperti Phoenix dan juga Butterfly, produk sepeda tersebut adalah sepeda buatan Tiongkok atau Cina. Kedua merek sepeda itu sempat ramai karena Presiden Soekarno melarang semua produk yang berasal dari negara barat, termasuk Eropa Barat dan Belanda, tidak bisa masuk ke wilayah Indonesia. Selain sepeda jengki, ada juga sepeda balap yang muncul sebelum terjadinya Perang Dunia Kedua. Beberapa pembalap sepeda yang berasal dari Indonesia dibiayai oleh beberapa perusahaan seperti Hima, Mansonia, dan juga Trium. Awal mula diadakannya balap sepeda yaitu di kota Semarang. Pada saat itu sempat didirikan velodrome atau yang dikenal sebagai tempat penyelenggaraan cabang balap sepeda yang disusun langsung oleh arsitek bersama Oiman dan Li Wen. Akan tetapi kegiatan balap sepeda tersebut sempat berhenti saat masa penjajahan Jepang, kemudian kembali dilakukan setelah Indonesia memperoleh kemerdekaannya.
5: Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hengki Ardiles, mantan pemain Semen Padang FC. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

101 Radio Republik Indonesia Padang. Pendengar dimanapun Anda berada, kita tadi sudah nikmati rangkaian hiburan. Kami temani rangkaian aktivitas ya, kesibukan Anda ataupun malah suasana istirahat, karena memang saat ini masih jam-jam istirahat. Dan sesaat lagi barangkali Anda juga akan kembali beraktivitas, melanjutkan kegiatan-kegiatan dari siang hingga sore hari nanti. Baik pendengar, kita akan cukupkan sementara rangkaian hiburan karena saya akan segera sampaikan warta berita daerah tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Disiarkan dari Jalan Jenderal Sudirman 12, inilah Radio Republik Indonesia Padang dengan Warta Berita Daerah.
2: Anak memiliki ketergantungan terhadap pelaku, anak berada dalam posisi lemah, kemudian anak dijadikan sebagai objek bagi pelaku, sehingga anak menjadi pelampiasan.
3: Daya beli kita akan tergantung kepada inflasi, inflasi yang diimpor ya, kita akan ngimpor barang.
4: Maka pergunakan itu dengan menjaga kesehatan, menjaga pola makan, kemudian juga fisik yang prima untuk menghadapi puncak haji.
1: Sari Berita, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana DP3AP2KB Kota Padang soroti masih tingginya kasus kekerasan terhadap anak di lingkungan keluarga. Pemerintah Kota Padang dorong Koperasi Merah Putih jadi penggerak ekonomi. Inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 19 Mei 2026 bersama saya Rita Ismail. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana DP3AP2KB Kota Padang menyoroti masih tingginya kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi di lingkungan keluarga. Bahkan sebagian besar pelaku disebut berasal dari orang-orang terdekat korban sendiri.
5: Kepala Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak DP3AP2KB Kota Padang, Emilza, kepada RRI pagi tadi mengatakan sepanjang tahun 2025 tercatat sebanyak 61 kasus kekerasan terhadap anak di Kota Padang. Sedangkan pada tahun 2026 hingga saat ini sudah terdapat 17 kasus kekerasan terhadap anak yang dilaporkan. Selain kasus kekerasan terhadap anak, pihaknya juga menerima 3 laporan kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT sepanjang tahun ini. Tidak hanya itu, sejumlah kasus kekerasan seksual juga masih ditemukan dan menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Emilza menjelaskan, salah satu penyebab terjadinya kekerasan terhadap anak ialah adanya relasi kuasa di dalam keluarga. Anak berada dalam posisi lemah dan memiliki ketergantungan secara emosional maupun ekonomi terhadap pelaku.
2: Relasi kuasa di mana anak memiliki ketergantungan terhadap pelaku, anak berada dalam posisi lemah, kemudian anak dijadikan sebagai objek bagi pelaku, sehingga anak menjadi pelampiasan ketika para pelaku mengalami permasalahan-permasalahan di dalam dirinya sehingga melakukan pelampiasan terhadap anak. Dan juga pelaku ini mengalami namanya ketidakmampuan dalam mengelola emosi. Kemudian adanya normalisasi kekerasan di dalam lingkungan keluarga dan juga penyebab lainnya juga berasal dari adanya perilaku kekerasan yang diwariskan atau transmitted dari generasi sebelumnya. Faktor lainnya juga banyak, faktor ekonomi, penggunaan narkoba, paparan pornografi, itu juga berpengaruh. Kenapa anak menjadi korban kekerasan di dalam lingkungan keluarga.
5: Sementara itu, Ketua Lembaga Perlindungan Anak atau LPA Sumatera Barat, Eri Gusman, menilai kasus kekerasan terhadap anak perlu mendapatkan perhatian bersama dari seluruh pihak. Menurutnya, perlindungan anak tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga keluarga dan lingkungan sekitar.
6: Jadi begini, kita melihat bahwa kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga ini, bahkan sebetulnya ya, bahwa kekerasan dalam rumah tangga itu merupakan pelanggaran dari hak asasi manusia. Maka, karena itu merupakan pelanggaran yang sangat berat, ini memang harus perhatian yang sangat serius atau harusnya ya. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Ini karena pengendalian emosi atau manajemen emosi dari seseorang kepala rumah tangga tadi yang nggak bisa mereka memanage emosinya tadi. Sehingga persoalan apapun yang terjadi di luaran tadi dilepaskan di rumah, setelah sampai di rumah dilepaskan. Nah, siapa yang dikorban di sini? Ya, otomatis anak, apalagi istri. Sebenarnya anak dan perempuan selalu menjadi pelampiasan emosi dari persoalan yang kita hadapi di luar biasanya.
5: Eri Gusman menambahkan, banyaknya kasus kekerasan terhadap anak yang tidak terungkap karena korban maupun keluarga takut melapor. Ia mendorong masyarakat agar berani melaporkan kasus kekerasan terhadap anak demi mencegah dampak trauma berkepanjangan bagi korban. Widi Dwi Putriliani melaporkan.
1: Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat terus mengalami tekanan dan pada hari ini menembus level Rp17.700 per dolar Amerika Serikat. Pengamat ekonomi Universitas Andalas Profesor Syafruddin Karimi menilai kondisi tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya ketidakpastian global akibat gejolak geopolitik di Timur Tengah serta tingginya permintaan terhadap dolar Amerika Serikat sebagai aset aman.
7: Pengamat Ekonomi Universitas Andalas Padang, Profesor Dr. Safrudin Karimi kepada RRI pagi tadi mengatakan, pelemahan mata uang tidak hanya dialami Indonesia, tetapi juga negara-negara di kawasan Asia Tenggara seperti Malaysia dan Thailand terhadap dolar Amerika. Namun, tekanan terhadap rupiah dinilai lebih besar dibandingkan sejumlah negara tetangga. Menurutnya, anjloknya rupiah disebabkan meningkatnya ketidakpastian global akibat gejolak geopolitik di Timur Tengah, serta tingginya permintaan terhadap dolar Amerika sebagai aset aman atau safe haven, sehingga dampak paling terasa dari pelemahan rupiah adalah meningkatnya inflasi impor atau imported inflation. Indonesia yang masih tergantung pada impor, terutama energi seperti BBM dan gas, akan menghadapi kenaikan biaya barang dan produksi, sehingga dapat berdampak ke harga barang lainnya. Ketika harga barang naik, daya beli masyarakat akan menurun.
3: Daya beli kita akan tergantung kepada inflasi. Inflasi yang diimpor ya. Kita kan ngimpor barang. Terutama BBM ini kan kita impor nih. Bagian besar kita impor. Gas juga gitu ya untuk kebutuhan dalam negeri. Nah, di dalam negeri pun kan sudah terjadi penyesuaian harga. Penyesuaian harganya bukan turun ya, naik gitu kan. Kenaikan harga ini akan mengalami eskalasi juga ke harga-harga barang lain. Di kecenderungan harga-harga naik, inflasi cenderung juga naik. Ya, dan itu dampak akhirnya ke daya beli kita berkurang ya. Kalau daya beli kita berkurang, itu bagaimana pula dia mendorong kegiatan ekonomi real dan bisa sampai nanti dampaknya itu ke, juga ke tingkat pengangguran tuh ya, sangat luas dampaknya karena dia ketika.
7: Profesor Safrudin Karimi menambahkan, penurunan daya beli dapat berdampak lebih luas terhadap kegiatan ekonomi real. Jika berlangsung dalam jangka panjang, kondisi tersebut berpotensi memicu perlambatan ekonomi hingga peningkatan pengangguran. Selain itu, ketergantungan terhadap bahan baku impor juga menjadi tantangan tersendiri. Sejumlah sektor seperti petrokimia, plastik, pupuk hingga pertanian dinilai rentan terhadap akibat pelemahan rupiah. Elan Silviasari melaporkan.
1: Pemerintah Kota Padang akan melakukan pelebaran jalan di kawasan Kurao hingga bypass. Proyek dimaksud menjadi bagian dari upaya peningkatan infrastruktur dan akses menuju pusat pemerintahan Kota Padang di Ayepacah. Informasi selengkapnya disampaikan Melati Oktawina.
8: Pelebaran jalan dari Kurao sampai ke bypass.
9: Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir kepada RRI di Padang pagi tadi mengungkapkan, pengukuran pelebaran jalan telah dilakukan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR setempat. Rencananya pengerjaan fisik mulai dilakukan pada pertengahan Juli 2026 mendatang. Maigus menjelaskan, sudah memberikan sosialisasi kepada masyarakat di ruas jalan Kurao, Maransi hingga bypass. Warga telah menyepakati rencana pelebaran jalan yang akan dilakukan pemerintah Kota Padang. Ia menyampaikan jalan dimaksud dilebarkan menjadi 8 meter dilengkapi drainase yang representatif di sisi kiri dan kanan sepanjang 2,2 km dengan anggaran sebesar 16 miliar rupiah. Menurutnya pelebaran jalan perlu dilakukan karena kawasan tersebut merupakan akses penting menuju sejumlah pusat aktivitas masyarakat. Selain menuju pusat pemerintahan, ruas jalan itu juga menjadi jalur menuju beberapa perguruan tinggi.
8: Untuk di Kelurahan Ayepacah, Maransi, itu sudah dapat kesepakatan dengan masyarakat. Nanti jalannya 8 meter, kemudian drainasenya kiri kanan semeter-semeter. Sehingga memang jalan ini layak untuk sebagai jalan di dalam kota.
9: Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir menilai, kondisi jalan saat ini masih sempit dan berisiko menimbulkan kecelakaan, terutama dengan meningkatnya volume kendaraan dalam 5 hingga 10 tahun ke depan. Untuk itu, pemerintah Kota Padang berharap agar pelebaran jalan dapat berjalan lancar. Melati Oktawina melaporkan.
1: Pemerintah Kota Padang terus memperkuat keberadaan koperasi Kelurahan Merah Putih sebagai salah satu upaya meningkatkan perekonomian masyarakat. Informasi selengkapnya disampaikan Melati Oktawina.
9: Penata Layanan Operasional Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang Karlina kepada RRI di Padang pagi tadi mengatakan, pembentukan koperasi Kelurahan Merah Putih saat ini masih bersifat dari atas ke bawah. Kendati demikian, pemerintah Kota Padang tetap mendorong agar kesadaran masyarakat untuk berkooperasi bisa tumbuh secara mandiri di lingkungan masing-masing. Karlina mengungkapkan, dalam mendukung perkembangan koperasi, pemerintah Kota Padang rutin memberikan pembinaan dan pelatihan kepada pengurus koperasi Kelurahan Merah Putih. Selain pembinaan, pemerintah juga tengah menyiapkan pembangunan gerai usaha koperasi. Ia menginformasikan saat ini sudah ada 9 koperasi Kelurahan Merah Putih yang memiliki gerai dan segera menjalankan aktivitas usaha. Gerai tersebut nantinya menjadi penggerak ekonomi masyarakat di masing-masing kelurahan.
10: Koperasi kita ini sudah ada yang menjalankan kegiatan usahanya, tergantung kepada kebutuhan dan potensial dari wilayah masing-masing daerah. Karena daerah di Kota Padang ini kan ada yang daerah dari segi wilayah perikanan, ini lebih pada perdagangan. Jadi kebanyakan khusus di Kota Padang masih lakukan kegiatan usaha dari segi penjualan, perdagangan, sembako pada saat ini.
9: Penata Layanan Operasional Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang, Karlina, menyampaikan tantangan terbesar dalam pengembangan koperasi saat ini adalah rendahnya kesadaran masyarakat untuk menjadi anggota. Koperasi hanya diminati sebagian besar kalangan usia di atas 40 tahun. Karlina menambahkan, pemerintah Kota Padang mulai melibatkan generasi Z dalam kepengurusan koperasi Kelurahan Merah Putih agar muncul ide-ide kreatif dan semangat baru dalam pengembangan koperasi. Melati Oktawina melaporkan.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan berita dan informasi di Pro 1 RRI Padang. Pemerintah Kota Padang mempercepat pelaksanaan program digitalisasi bantuan sosial Bansos guna memastikan penyaluran bantuan lebih tepat sasaran dan menjangkau seluruh masyarakat.

0: teknis mencapai 1.750 orang sehingga membutuhkan waktu pelaksanaan yang cukup panjang. Ia menjelaskan, untuk menjangkau seluruh masyarakat Kota Padang, agen pendamping direkrut dari berbagai unsur di tingkat wilayah, mulai dari ASN kecamatan, ASN kelurahan, ketua RT, ketua RW, hingga pengurus PKK di masing-masing kelurahan. Langkah tersebut dilakukan agar seluruh warga yang berhak menerima bantuan sosial dapat terdata dengan baik melalui sistem digitalisasi yang telah disiapkan pemerintah, yang sedang disiapkan pemerintah.
1: 1.750 ini setelah agen kita ini menerima BIMTEK, masuk kepada proses sosialisasi dulu kepada seluruh warga masyarakat ya. Nah setelah itu baru mulai pada masa pendaftaran. Nah pendaftaran ini bisa diikuti oleh seluruh warga masyarakat. Silakan daftar saja bagi yang merasa berhak menerima bansos, nanti ikuti tahapannya.
0: Lebih lanjut, Edi Sanjaya mengatakan sebelum pelaksanaan bimbingan teknis kepada para agen, pemerintah terlebih dahulu melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait program digitalisasi bansos tersebut. Setelah masyarakat memahami mekanisme program, warga yang merasa berhak menerima bansos diberikan kesempatan untuk melakukan pendaftaran. Edi menambahkan, proses pendaftaran dapat dilakukan secara mandiri maupun melalui bantuan agen pendamping yang telah disiapkan pemerintah di masing-masing wilayah. Elan Silviasari melaporkan.
2: Saatnya kita ikuti Liputan Haji RRI Padang 1447 Hijriah 2026 Masehi.
3: Menjelang pelaksanaan puncak ibadah haji 1447 Hijriah 2026 Masehi, jemaah haji Embarkasi Padang diimbau untuk menjaga kondisi kesehatan dan mempersiapkan fisik secara maksimal. Imbauan tersebut disampaikan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Barat M. Rifki menyusul padatnya aktivitas serta tingginya suhu udara di Tanah Suci. Selengkapnya dilaporkan Iwan Setiawan.
4: Maka pergunakan itu dengan menjaga kesehatan, menjaga pola makan, kemudian juga fisik yang prima untuk menghadapi puncak haji.
5: Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Barat M. Rifki mengatakan pihaknya telah memberikan arahan kepada seluruh ketua kloter agar terus menyampaikan edukasi kepada jemaah terkait pentingnya menjaga kesehatan menjelang fase Armusna atau Arafah, Musdalifah dan Mina. Ia menegaskan kesiapan fisik menjadi faktor utama agar jemaah dapat menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji dengan baik. Ia mengingatkan jemaah agar tidak memaksakan diri melakukan ibadah sunnah secara berlebihan, terutama umroh berulang kali maupun terlalu sering ke Masjidil Haram dalam kondisi fisik yang menurun. Menurutnya kondisi tubuh yang prima jauh lebih baik untuk menghadapi puncak ibadah haji yang membutuhkan tenaga besar.
4: Ya, alhamdulillah hari ini kita sangat banyak yang memberikan arahan-arahan kepada seluruh petugas kloter agar memberikan semacam informasi-informasi menjaga kesehatan, persiapan untuk pelaksanaan puncak haji kepada jemaah. Karena memang hari ini mesti kita sampaikan, karena kalau seandainya jemaah kita tidak siap menghadapi puncak haji, nanti mereka bisa kecewa sendiri gitu. Makanya jangan sampai jemaah itu masih mencari-cari kesempatan melakukan umroh sunnah berkali-kali atau memaksakan diri dalam kondisi fisik yang lemah pergi ke Masjidil Haram dan seterusnya. Di semua jemaah sudah berada di Tanah Haram sekarang di Makkah.
5: Sementara itu, Ketua Kloter 8 Embarkasi Haji Padang Arfan Rosida mengatakan secara umum kondisi jemaah dalam keadaan baik dan siap mengikuti rangkaian puncak haji. Meski demikian, aktivitas ibadah di Masjidil Haram mulai dibatasi untuk menjaga stamina jemaah menghadapi perjalanan menuju Arafah.
6: Kami jemaah dalam kondisi sehat-sehat dan persiapan melaksanakan al-musna di puncak haji. Jadi kondisi kita tidak bisa menjalankan ibadah sesering mungkin ke Masjidil Haram karena dibatasi, jemaah yang sangat padat dan cuaca sampai 47 derajat Celsius.
5: Hingga saat ini masih terdapat beberapa jemaah yang sakit dan menjalani perawatan, namun diharapkan segera pulih dan kembali bergabung bersama kloternya. Selain itu, tercatat 3 jemaah wafat pada musim haji tahun ini, dengan rincian 2 orang di Tanah Suci dan 1 orang wafat sebelum sempat berangkat ke Tanah Suci. Pemerintah berharap seluruh jemaah Embarkasi Haji Padang dapat menjalankan puncak haji dengan lancar dan kembali ke tanah air dalam keadaan sehat dan mendapatkan haji yang mabrur. Dari Embarkasi Haji Padang, Iwan Setiawan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Baru saja kita ikuti Liputan Haji RRI Padang 1447 Hijriah 2026 Masehi.
1: Komunitas Road Bike Sumatera Barat akan menggelar event Grand Fondo Minangkabau pada 31 Mei mendatang. Kegiatan bersepeda jarak jauh, yaitu sejauh kurang lebih 195 km ini, menjadi bagian dari peringatan Hari Lahir Pancasila, sekaligus upaya memperkenalkan potensi wisata Sumatera Barat melalui olahraga.
2: Penyelenggara Grand Fondo Minangkabau, Mayfrizon pagi tadi di Padang mengatakan kegiatan Grand Fondo Minangkabau akan dimulai dari Istana Gubernur Sumatera Barat dan melintasi sejumlah destinasi wisata unggulan seperti Sitinjau Lawi, Solo, Danau Singkara, Padang Panjang, Lembah Anai, hingga finish kembali di Kota Padang. Tujuannya melintasi wilayah dimaksud untuk menghadirkan kegiatan yang fun sambil menikmati keindahan alam Sumatera Barat. Mayfrizon menyampaikan peserta start pukul 6 waktu Indonesia Barat dan diperkirakan finish sekitar pukul 16.00 hingga 17.00 waktu Indonesia Barat. Meski menempuh rute panjang dan medan menantang seperti Sitinjau Lawi, panitia memastikan kegiatan ini bukan perlombaan, namun murni fun ride, sehingga peserta sambil bersepeda lebih santai menikmati perjalanan.
3: Kita mencoba komunitas sepeda road bike Sumatera Barat mencoba membuat satu kegiatan namanya Grand Fondo Minangkabau dengan jarak kurang lebih 195 km. Nah, kita akan start nanti di Istana Kantor Gubernur. Misal kita berencana pada tanggal 31 Mei.
2: Mayfrizon mengungkapkan, hingga saat ini sudah ada sekitar 100 peserta yang mendaftar dengan mayoritas berasal dari sejumlah wilayah di Sumatera Barat. Panitia dalam hal ini sengaja membatasi jumlah peserta untuk menyesuaikan ketersediaan jersey peserta yang telah disiapkan. Mayfrizon menambahkan, event olahraga berbasis wisata yang dilaksanakan ini memiliki dampak ekonomi besar bagi daerah. Menurutnya, peserta yang datang tidak hanya berolahraga, tetapi juga berbelanja, menginap, dan menikmati di destinasi wisata di Sumatera Barat. Bobby Febrianda melaporkan.
1: Kontingen judo bela diri Polda Sumatera Barat menorehkan prestasi membanggakan pada ajang-ajang kejuaraan judo Kapolri Cup 2026 yang digelar di Gor Segiri Samarinda, Kalimantan Timur pada 17 hingga 20 Mei 2026. Tiga personel Polda Sumatera Barat berhasil membawa pulang medali perak setelah bersaing dengan peserta dari berbagai daerah di Indonesia.
2: Salah satu peraih medali perak yakni Randa Rian Desta dari Subdit Gasum, Polda Sumatera Barat. Selain itu, atlet lainnya yakni Alifah Suhada Yuskar juga berhasil meraih medali perak pada kategori bela diri Polri. Sementara itu, tim Sabrimob Polda Sumatera Barat yaitu Zulfani Fadila Rizki turut menyumbangkan medali perak pada kategori bela diri Polri. Peraih medali perak judo dari Polda Sumatera Barat, Randa Rian Desta pagi tadi kepada RRI Padang mengatakan, prestasi yang diraih bersama dengan rekan-rekan dari Polda Sumatera Barat menjadi bukti kemampuan dan semangat para personel kepolisian dalam bidang olahraga prestasi. Keberhasilan juga tidak terlepas dari kedisiplinan dan konsistensi selama menjalani latihan. Menurutnya, persiapan yang matang menjadi faktor penting dalam menghadapi kejuaraan, apalagi dukungan dari berbagai pihak, termasuk pimpinan dan rekan-rekan dari Polda Sumatera Barat memberikan motivasi besar bagi dirinya dan tim untuk tampil maksimal di arena pertandingan.
4: Juarai peraih medali perak di kejuaraan Kapolri Cup di Kalimantan Timur 2026. Senang, bahagia, terutama banyak terima kasih kepada pimpinan Polda, terutama Pak Kapolda, pelatih senior dan rekan-rekan yang bergabung di judo. Strategi saya berhasil di dalam kejuaraan ini ya banyak sharing-sharing berpengalaman dengan atlet judo yang dari Polda. Kapolri Cup sebelumnya saya tidak pernah ikut, mungkin ini Kapolri Cup pertama saya.
2: Randa menambahkan, capaian pada ajang Kapolri Cup 2026 akan menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kemampuan dan pengalaman bertanding pada ajang-ajang berikutnya. Dengan latihan yang lebih maksimal, dirinya berharap dapat meraih hasil yang lebih baik di masa mendatang. Bobby Febrianda melaporkan.

Pendengar, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan sari berita siang ini. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana DP3AP2KB Kota Padang soroti masih tingginya kasus kekerasan terhadap anak di lingkungan keluarga. Pemerintah Kota Padang dorong Koperasi Merah Putih jadi penggerak ekonomi. Demikian berita siang untuk hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.

0: Anda. Masih menyimak siaran kami melalui kanal FM 95,9 MHz. Simak juga siaran kami melalui pemancar relay di Kabupaten Kota Sumatera Barat. Pemancar relay Painan FM 97,9 MHz untuk jangkauan seluruh wilayah Painan dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Gompong Solo FM 93,5 MHz untuk jangkauan Kabupaten Agam, Kabupaten 50 Kota, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Sejunjung, Kabupaten Tanah Datar, Kota Bukit Tinggi, Kota Padang Panjang, Kota Pariaman, Payakumbuh, dan Kota Solo. Pemancar relay Solo Selatan, FM 92,2 MHz, untuk jangkauan Kabupaten Solo Selatan, Kabupaten Darmasraya, dan Muaro Labu. Pemancar relay Kepulauan Mentawai, FM 98,5 MHz, untuk jangkauan Kepulauan Sipora sekitarnya dan Kepulauan Siberut. Pemancar relay Darmasraya FM 98,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Darmasraya dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Palakat FM 94,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Pesisir Selatan dan sekitarnya. Terus 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Tadi saya baru saja selesai sampaikan warta berita daerah dan sebuah informasi hadir ke ruang dengar Anda. Selanjutnya kita akan segera bersama dengan Pro 1 RRI Jakarta untuk ikuti opsi 100% Indonesia, pendengar. Jadi untuk Anda yang saat ini bersama kami di Pro 1 RRI Padang, sesaat lagi kita akan segera dengarkan informasi-informasi, cerita-cerita juga ya, dalam siaran berjaringan nasional opsi 100% Indonesia yang kita dengarkan melalui Pro 1 RRI Jakarta. Pendengar tetap bersama kami, kita nantikan kebersamaan dengan RRI Jakarta untuk ikuti opsi siaran berjaringan 100% Indonesia.

0: Persahabatan sesungguhnya bukan hanya tentang bersama dalam tawa, tetapi juga tumbuh bersama hingga melahirkan karya yang bermakna. Sahabat yang tulus tidak hanya datang saat hidup muda, tetapi tetap tinggal ketika dunia terasa berat. Karya besar sering lahir dari hati-hati yang saling percaya. Hati-hati maksudnya hatinya dia yang lainnya gitu ya. Yang saling percaya dalam sebuah persahabatan. Sahabat selamanya adalah mereka yang tetap hadir meski waktu dan keadaan terus berubah. 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang 100% Indonesia Nasional, menemani Anda kembali. Ya, hari ini saya Tengku Syafiq, bukan Ihsan Taruri ya.
0: Ini Tengku Syafiq ini.
1: Iya dong.
0: Pencipta hits itu.
1: Hai, amin. Tentunya bersama produser hebat di samping saya, Bang Yudi Ismail, yang menemani Anda para pendengar di seluruh Indonesia.
0: Betul banget. Yes. Jadi siaran nasional ini dirilis semua persatu RRI di ibu kota provinsi seluruh Indonesia atau tipe B, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
1: Benar.
0: Apa kabar juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerinya lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application RRI Digital. Jadi silahkan saja di follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 Jakarta dan RRI Pro 1 di kota Anda. Begitu kira-kira.
1: Jangan lupa langsung follow dan langsung aja kita ngobrol dengan bintang tamu kita hari ini.
0: Wah, berapa banyak?
1: Ini spesial banget.
2: Dua cinta yang datang.
3: Gak pakai telur tapi.
1: Ramai sekali nih ya.
0: Ramai
1: harusnya
0: sekali
1: sih
0: ya.
1: Ramai ya, tapi harusnya. Nanti kan ada lagi teman-teman yang lain kan.
0: Ada teman-teman yang lain ya.
1: Ya sekarang ada 9 orang junior dan senior.
0: Betul banget.
1: Yang mungkin bersahabat, bergandengan tangan, berkarya bersama. Seperti
0: begitu
1: saya
0: ya.
1: Juga.
0: Sama siapa?
1: Mario Kacang Bambino.
0: Poser,
1: benar.
0: Kapan saya diajakin?
1: Kalau kita bertiga ini bersembilan.
0: Bersembilan.
1: Ada bintang tamu kita, The Nine.
0: The Nine.
1: Selamat The Nine.
0: Boleh agak maju sedikit.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat siang.
0: Selamat lo atas perilisan single barunya.
1: Benar. Dan selamat datang di 100% Indonesia. Ini boleh diceritakan dulu The Nine ini. Mungkin ada yang belum tahu, ada yang sudah tahu, tapi mungkin bisa diperkenalkan kembali siapa aja anggotanya The Nine atau yang hadir di sini dulu, dari yang hadir dulu.
0: Yang hadir dulu.
3: Di sini yang hadir kita mewakili dari 9 orang.
0: Iya.
3: Ada saya, Inai, sama Kak Marcel. Untuk menjelaskan The Nine tepatnya Kak Marcel aja karena dia membentuk.
1: Oh gitu, Kak Marcel yang membentuk.
3: Dia foundernya,
4: Ini yang mau dijelasin personilnya apa gimana ya?
0: Personilnya dulu.
4: Jadi kita namanya The Nine, tapi jumlahnya bisa 10, bisa 11.
0: Kenapa
4: bisa? Bisa 12, bisa 13.
1: Oh, berarti saya bisa masuk.
4: Bisa
1: nambah-nambah soalnya.
4: Jadi sebenarnya The Nine itu hanya nama ya. Karena kita menganggap angka 9 itu sebuah angka yang baik.
0: Oke.
4: Jadi untuk saat ini, untuk single yang terakhir juga kemarin kita yang rilis itu, kita yang nyanyi itu ada 10 orang.
0: 10 orang ya? Siapa aja tuh 10 orang?
4: Ada Lady Avisha.
0: Lady Avisha.
4: Artis senior kita.
0: Senior ya, oke.
4: Angkatannya Nika Ardila ya.
0: Wow.
4: Terus ada Reza yang viral dengan suara yang mirip
1: Nika Ardila.
0: Oke.
4: Ada Inai yang juga penyanyi juga. Terus ada Irma Rahim yang
0: Rahim,
4: penyanyi,
0: produser, penyanyi, pemain sinetron.
4: Terus siapa lagi? Ada Unik juga penyanyi juga, udah nyanyi rekaman juga. Terus ada Jane juga, seorang fotografer tapi seorang penyanyi juga.
0: Oke.
4: Terus yang cowoknya ada 3, ada saya. Saya hanya sebagai pelengkap.
0: Siapa
4: aja.
0: Itu saya?
4: Saya Marcel dengan terus ada Bang Aris, Aris Setiawan. Dia kebetulan ketua dari fanbase Nika Ardila, Bandung. Terus ada Ahen juga, adiknya Lady Avisha yang seorang penyanyi juga.
0: Oke.
4: 10 orang.
0: Henwick.
1: Oh. Ini aja menggelitik aja, gimana cara mengumpulkan 10 orang itu, Kak? Kak Marcel.
4: Kalau ngumpulinnya sebenarnya karena
3: cuma digini gitu.
4: Enggak, sebenarnya gampang. Bunyi apa? Sempritan aja udah pada ngumpul.
1: Iya. Tapi apa
3: maaf, ada ketinggalan satu.
1: Siapa?
4: Reza.
3: Bukan, Kak Els.
4: Oh, Ella
0: sama Ella. Aduh,
4: iya.
0: Lagi
3: ibadah haji.
0: Lagi ibadah haji ya. Ini di line WhatsApp juga ada Resa. Selamat siang, Resa.
1: Selamat siang, Resa. Apa kabar?
2: Selamat siang semuanya. Halo The Nine.
1: Lagi apa, Resa?
2: Lama banget nyadarnya ya kalau aku udah masuk.
0: Bukan lama banget karena memang udah nyadar dari tadi loh.
1: Tapi baru mulai acaranya. Lagi sibuk apa, Resa? Apa kabar?
2: Alhamdulillah.
0: Ini ada Bang Tengku Safik loh.
1: Iya, Resa.
0: Gak mau dibikinin lagu apa?
1: Dia pernah kan waktu itu?
2: Udah.
1: Iya, pernah. Oh. Pernah ke waktu itu ke Kelapa Gading kan kalau enggak salah?
2: Kita pernah
0: ke Cafe Records ya?
1: Cafe Records zaman dulu.
0: Oh, begitu.
1: Iya, dibawa sama Fian.
0: Oh, dibawa Fian Misaru Gunawan. Oh, betul.
1: Sudah sempat ketemu. Bagus banget suaranya.
0: Sudah baku dapa.
1: Baku dapa.
2: Baru belajar nyanyi.
1: Hey, baru belajar kayak gimana nanti?
0: Baru belajar
1: bahasa Malaysia.
0: Iya. Oke, ya. Ini berarti ada perubahan personil kah atau memang personil dari The Nine ini bisa gonta-ganti atau gimana?
3: Tempatnya fleksibel ya.
0: Fleksibel, ya.
3: Jadi kita tuh kan sebenarnya The Nine ini dibilang grup nyanyi iya, dibilang
0: grup lawak juga bisa
3: grup
0: ya.
3: Lawak iya, dibilang ini family-nya kita iya juga gitu.
0: Okay.
3: Memang isinya itu bukan hanya yang ada di dalam nyanyinya aja, tapi kayak tadi kayak profesi lain kayak Kak Jen fotografer, Pak Irma produser dan saudara, manajer juga. Jadi kalau misalkan memang kita proyeknya mau ngangkut mereka
4: yang bisa-bisa
3: ya,
4: aja
3: gitu.
0: Oh gitu ya.
4: Jadi sebenarnya aja. Sebenarnya kita The Nine ini terbentuknya dari pertemanan. Pertemanan yang kebetulan memiliki hobi yang sama bernyanyi dan kebetulan karakter genre kita hampir mirip semua ya, sorok. Dan kita ketemunya di sebuah komunitas yaitu komunitas fanbase-nya Nika Ardila. Kita sering menghadiri acara-acara event-event di Kardila, di situ saling kenal, akhirnya dekat.
1: Jadi benang merahnya ini penyanyi, tapi profesinya beda-beda, Bang.
0: Beda-beda.
1: Itu luar biasa.
0: Iya.
1: Resa ini paling paling kecil di aku,
4: paling muda,
1: paling botol. Resa gimana rasanya sama kakak-kakak itu bergabungnya?
2: Wow, rasanya menggelitik, mantap sekali ya, karena harus
1: menyesuaikan.
2: Karena menghadapi kakak-kakak yang usianya bisa dibilang cukup
3: muda,
0: cukup tua.
2: Dan Resa juga sangat bersyukur sekali karena dari mereka Resa bisa belajar lebih banyak dari pengalaman-pengalaman. Okay.
1: Amin.
2: Tua tentunya, terus bisa kenal sama Teh Lady Avisha, terus juga bisa kenal sama Kak Marcel. Lagu-lagu aku banyak diciptakan dari Kak Marcel.
0: Oh, begitu. Siap. Biasa. Karena namanya disebut barusan oleh Resa, Teh Lady Avisha. Ini Teh Lady Avisha udah gabung. Halo.
5: Disebut sama yang paling bontot.
0: Iya.
4: Yang paling bontot dan yang paling senior ya.
0: Yang paling senior akhirnya muncul ya.
1: Jadi tadi paling bontot, paling junior, ini langsung paling senior. Kali dia apa kabar?
5: Baik. Halo.
1: Halo.
5: Apa kabar semuanya? Ini
0: kenapa
5: udah ngumpul ya? Siapa aja nih?
1: Ayo absen.
0: Absen. Yang di studio ada Marcel,
3: Inai,
0: sama Inai. Terus ada Resa, sama ada Teh Lady.
1: Yes.
5: Oh gitu.
0: Betul. Ya sudah kalau begitu. Kita terus ngobrol tentunya. Tapi ini pendengar Pro 1 udah pengen banget ngobrol sama The Nine ini.
1: Iya, dari tadi udah menunggu.
0: Coba kita ajak, mudah-mudahan gak terputus ya.
1: Ya.
0: Mas Faris, selamat siang.
1: Halo Mas Faris, Batu Malang.
6: Ya, selamat siang. 100% Indonesia ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
0: Wah.
6: Alfa deh akhirnya.
0: Iya Mas Faris, karena tadi Mas Faris juga gabungnya pas belum mulai acara. Jadi gak apa-apa nunggu lama ya.
6: Terlalu semangat
0: ketemu The Nine ya.
6: Ketemu The Nine, bener.
0: Silakan langsung, apa yang mau disampaikan Mas Faris?
6: Iya, langsung ke semuanya ya. Kira-kira kenapa ya kok namanya dikasih nama The Nine gitu aja.
0: Oke, itu aja.
6: Terus semoga karya-karyanya sukses terus.
0: Amin.
6: Lancar semuanya.
0: Siap.
7: Oke. Boleh silakan Mas Faris.
6: Salamnya buat Mbak Riza di Malang, Pak Suranto, sama Mas Ari. Terima kasih banyak.
7: Aku baru toko Malang loh Mas. Iya kan siaran. Ya waktu itu kan di siaran di Malang kita sama Mbak Ita.
1: Makan bakso Malang nggak?
7: Makan.
1: Wis sedap. Dingin iku loh. Ya wis itu aja.
7: Itu aja Mas Faris ya.
1: Mas Faris terima kasih. Okay, matur suwun.
7: Iya. Ya dari Malang kita ke Palu. Ada Ibu Farida. Halo, selamat Ibu Farida. Siang.
8: Kita pe kampung.
7: Kita pe kampung Bu Farida.
8: Tetangga.
7: Bu Farida.
1: Farida halo.
7: Oke. Okay.
1: Terputus
7: Bu Farida. Kenapa ada suara ini?
1: Ya dari tadi loh.
7: Dari tadi ya udah.
1: 10 menit.
7: Nanti kita lanjutin lagi Bu Farida terputus lagi. Ya. Baik. Silakan dijawab pertanyaan dari Mas Faris. Kenapa The Nine? Boleh siapa aja yang jawab, mau Reza, mau Teh Lady.
8: Teh Lady dulu deh kayaknya.
7: Inai ataupun Marcel. Silakan Teh Lady.
9: Kenapa nih?
7: Ngambil minum
9: dulu.
7: Oh iya. Kenapa namanya The Nine?
9: Oh, The Nine. Kenapa namanya The Nine? Tadinya, kalau nggak salah ya, tadinya kita cuma 9 orang gitu. Jadi apa nih namanya? Udah The Nine ada karena cuma 9. Benar nggak tuh Marcel?
8: Betul.
7: Nah, tadinya ya, gitu ya.
9: Awalnya. Okay. Awalnya. Tapi sekarang mau bertujuh, mau bersebelas, mau bersepuluh, tetap namanya The Nine. yang namanya Mas Yudi juga boleh masuk The Nine.
7: Oh sih.
1: Langsung jadi diajak loh.
9: Kan, misalkan sama Mas Yudi sama Mas Tengku.
1: Iya.
9: Betul. Iya, tetap kita namakan The Nine.
1: The Nine.
9: Namanya sahabat The Nine adalah The Nine.
7: Benar. Oke.
1: 9 itu angka bagus loh, seperti ulang tahun tanggal ulang tahun saya 9, Bang.
7: Oh iya.
1: Iya, makanya 9 The Nine, ya kan?
9: Angka 9.
1: Iya.
8: Bulan berapa, Bang?
1: Bulan 5.
8: Oh,
1: baru lewat.
8: Udah lewat ya.
7: Iya, aku udah ngucapin selamat ulang tahun.
1: Terima kasih Bang Yudi. Terima kasih.
7: Oh begitu ceritanya. Iya. Tapi yang mencetuskan The Nine aja deh gitu siapa pertama kali?
8: Saya.
7: Oh begitu.
3: Foundernya
7: gitu ya.
3: Langsung.
7: Foundernya langsung ya.
1: The founder.
7: Baiklah okay. Kalau begitu. Kita ke Sumatera Barat.
1: Ya. Tambuh C dulu.
3: Tambuh
7: C. Uncle Gazi. Inai kayaknya nih ya kan. Ya, sahabatnya.
8: Harus pakai bahasa Padang.
7: Kalau bahasa Padang. Halo Uncle Gazi. Selamat siang.
10: Halo.
7: Ya.
10: Selamat siang, assalamualaikum Bang Yudi.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dengan The Nine Uncle Gazi.
10: Ya, selamat siang para The Nine semuanya.
7: Oke.
10: Okay. Boleh tanya sama The Nine-nya.
7: Boleh dong.
10: Lagu almarhum Nicky Adila, lagu-lagu apa aja yang udah di recital ulang sama The Nine?
7: Oke.
10: Okay. Terus nyanyi terbarunya buatnya The Nine. Judulnya apa?
7: Mm-hmm. Siap ditunggu ya.
10: Selanjutnya salam buatnya dan semuanya. Mm-hmm. Boleh salam buatnya.
7: Silakan.
10: Oke, salamnya yang pertama buatnya Kak Mary yang ada di Bekasi. Ya selalu. Salam buatnya Kak Rita Ismail di Pro 1 Padang.
7: Mm-hmm.
10: Salam juga buatnya Kak Sergio Dila di Pro 1 Bukit Tinggi. Pokoknya salam kompak jelas buat semuanya Bang Yudi. Buat okay. Denen sukses selalu.
7: Terima
10: berkarya. Makasih ya Bang Yudi.
7: Sama-sama.
1: Terima kasih Uncle Gazi.
7: Kemudian kita ke Semarang ada Bang Yosi.
1: Bang Yosi P kabare.
7: Mas Yosi, kampungnya siapa?
11: 100% Indonesia.
7: Iya,
1: iya. Bang Yosi.
11: Ya. Oh, mau nanya untuk The Nine.
7: Siap.
11: Kalau ngundang kalian harganya harga partai.
8: Harga partai.
3: Harga dulu.
7: 9 dapat bonus 1.
8: Betul, ya. Betul.
7: 1 dapat bonus 9. Ada lagi yang mau ditanyakan?
11: Atau, sama ini juga sih. Gini. Kan tadi kan ditanyain kalau si Reza itu dapat pelajaran dari yang expert.
7: Iya. Iya.
11: Tapi pernah enggak kayak gini ada satu kejadian justru yang expert belajar dari si Reza.
7: Oh, oke. Okay. Nanti dijawab sama Reza ya.
1: Iya, nanti dijawab ya.
11: Oke, terima kasih. Terima
7: Mas Yosi, sami-sami matur suwun Mas Yosi. Lanjut kita ke Padang
1: lagi. Balik lagi.
7: Semarang tadi kampungnya siapa?
3: Saya.
7: Lo bukannya Padang?
3: Bukit Tinggi juga.
7: Jadi maruk lo dia lo.
1: Jam Gadang semua di sini.
3: Semua di sini.
7: Kita ke Padang lagi ya kalau begitu.
3: Ongkosnya mahal juga ya.
7: Ada Uncu Divo. Selamat siang Uncu Divo.
12: Selamat siang, Kota Tertan Indonesia, Presiden saya banggakan Indonesia, saya Uncu Divo dari Kota Solo.
7: Oh, Solok.
1: Solok.
7: Silakan.
1: Solok. Bareh Solok. Bareh tanamu.
7: Dari Solok. Dari Solok ke Solok.
1: Hmm, langsung.
7: Oh, oke.
1: Iya, iya. Iya. Uncu, ada pertanyaan?
12: Ada, Din. Halo, Dinai.
7: Halo.
1: Halo.
7: Halo.
12: Saya Uncu Divo dari Kota Solo-nya, Sumatera Barat.
7: Salam kenal.
12: Menanyakan ke Dina-Dina ini, gimana tuh menjaga kualitasnya, kan gak mudah tuh.
7: Oke.
12: Tapi yang kedua saya ingin menanyakan liku-likunya. Yang terakhir saya ingin menanyakan kedepannya bagaimana dan seperti apa. Jawab ketiganya ya Denai.
7: Siap.
12: Salam lagi.
7: Oke, silakan.
12: Salam untuk semua yang di studio, untuk anak di Limbodaka Padang. Itu salamnya untuk Bung Eman di Lampung.
7: Oke.
12: Itu salamnya untuk Jawa, itu salamnya untuk Uni Rita Ismail.
7: Udah tiga aja, jangan banyak-banyak. Siap.
1: Siap, Uncu Divo.
7: Terima kasih ya.
1: Terima kasih, yo. Udah.
7: Oke. Uncu Divo
1: Uncu
7: udah.
1: Uncu itu paling kecil biasanya.
7: Oh begitu ya. Mm-mm. Oh Uncu, baiklah. Uncu. Kita jawab pertanyaan-pertanyaan yang udah masuk tadi ya, ada boleh. Uncle Gozi dari Padang ya.
13: Kayaknya apa banyak itu? Banget ya pertanyaannya.
7: Iya. Adakah lagu dari Nika Ardila yang sudah di cover oleh The Nine?
1: Yes.
7: Lagu apa?
13: Yang di cover.
7: Iya.
3: Belum ya.
13: Kalau dari personilnya pribadi sih banyak ya.
7: Banyak. Oh, okay.
13: Pertama Reza. Reza kan untuk recycle lagu Nika Ardila kan ada beberapa lagu ya.
7: Betul.
13: Seperti Bintang Kehidupan, Sandiwara Cinta itu udah di cover sama Reza. Ini juga mungkin ada cover. Kalau cover sih sebenarnya bebas ya.
7: Iya, iya.
13: Karena kita enggak perlu perizinan ke ininya paling intinya. Jadi kalau cover rata-rata sih semua
7: kalau personil secara masing-masing ya.
13: Iya. Tapi kalau secara The Nine keseluruhan kita belum ada, tapi kita
1: ada pikiran enggak? Rencana
13: gitu. Belum sih. Karena karya Nika Ardila itu buat kita sebuah
1: masterpiece
13: karya,
1: ya.
13: Masterpiece ya. Biarkan itu menjadi karya Nika Ardila sendiri aja lah. Paling untuk karya pertama kita The Nine kemarin kan memang single pertama itu tribute untuk Nika Ardila, 30 tahun meninggalnya Nika Ardila. Jadi mungkin kedepannya akan seperti itu aja. Kita mungkin akan mengeluarkan single tribute lagi untuk Nika Ardila seperti itu kedepannya.
7: Wow. Kemudian pertanyaan dari Uncle Gazi masih tentang lagu barunya nih ditanyain. Silakan lo.
1: Siapa mau jawab?
7: Siapa mau jawab?
1: Nanti ganti-gantian boleh.
7: Reza sama Teledi boleh jawab lo.
13: Silakan. Teteh, Eca.
2: Teteh aja dulu.
7: Teteh.
2: Apa?
7: Lagu barunya The Nine.
2: Lagu barunya The Nine. Lagu barunya The Nine ini maksudnya pendapat kita sendiri gitu atau gimana mengutip soal lagu ini?
7: Bukan cerita tentang lagu barunya.
1: Tentang lagu barunya.
7: Gimana
13: cerita,
7: ini?
13: Cerita tentang lagu.
2: Cerita tentang lagu ini persahabatan ya, cerita tentang persahabatan. Karena memang The Nine ini terbentuk dari persahabatan, terlahir dari persahabatan. Dan lagu The Nine ini benar-benar mewakili perasaan apa yang bergojolak bukan hanya satu orang dari kita semua ini terwakili dari dengan lagu ini. Dan sangnya Marcel Paluruan ini luar biasa menciptakan lagu ini. Dan di sudah ada 3 single dari The Nine. Dan yang lagu ini yang paling Teteh suka. Yang paling menyentuh. Paling menyentuh. Nggak bosan didengar. Begitu didengar langsung air mata langsung keluar gitu ya, merinding sebulu Roma gitu ya.
7: Roma siapa ini maksudnya Teh?
1: Bukan Irama, bukan. Biskuit kali ya. Enggak
2: ya. Ya begitu, bulu kuduk.
7: Bulu kuduk siap.
2: Pokoknya insyaallah lagu ini sih Teteh feeling ya.
9: bisa apanya? Bisa banyak ya. Orang suka.
1: Betul, gitu kan? Banyak karena yang relate ya.
9: Sangat mewakili sekali, yes, dengan perasaan orang-orang, pertemanan kita ini terlahir dari semua perasaan,
7: okay,
9: dari masing-masing personil. Siap. Dituangkan dalam sebuah lagu oleh Bapak Marcel Paluruan yang, yes, sangat genius.
7: Terima kasih. Coba dong bagian atau partnya Lady Afisa dinyanyikan secara langsung sekarang, dikit aja.
13: Lupa lirik langsung.
14: Ya itu kali ingetnya di sini semua.
13: Partnya Tete di sebelah mana sih?
9: Nah lo tuh.
1: Nah.
7: Partnya Tete sebelah mana?
13: Itu kan langsung ngeblank semua kan.
9: Kan ngeblank semua kan.
7: Kau kuatkan aku kan aku sedih.
14: Abis KL
7: pelukanmu menghangatkan jiwa.
9: Nah,
7: tuh, pelukanmu.

0: Siap. Sebelum jawab pertanyaan, masih ada Mas Yosi sama Uncu Devo. Kita ke Manado dulu. Ini penelpon terakhir sebelum break kita ya. Nanti abis ini kita break. Bung Benijo.
1: Halo Bung Benijo.
0: Apa kabar Jo?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Karya bangsa Indonesia, karya anak bangsa. Apa kabar Mas Yudi?
0: Alhamdulillah baik Bung Benijo.
1: Baik.
2: Alhamdulillah sama baik. Saya langsung ke bintang tamunya.
0: Oh iya, silakan.
2: Oke, the nine. Kumaha damang, Tete Lady
0: kumaha damang?
1: Lady kumaha damang?
3: Alhamdulillah lagi disayang sama Allah. Makanya enggak bisa ikut gabung dulu sama teman-teman, sama adik-adik di RRI sana di studio, tapi alhamdulillah masih bisa bergabung di rumah.
0: Siap. Amin.
3: Sekarang sudah berangsur sehat kembali. Amin.
1: Amin. Amin. Okay.
2: Kita langsung ke pertanyaan.
0: Boleh, silakan.
2: Kenapa enggak dibentuk apa maksudnya Edenain Junior atau Senior misalnya?
0: Junior atau Senior ya.
2: Dipisahkan ya. Itu pertanyaan pertama. Yang kedua kan ada lagu barunya Denain Sahabat Selamanya. Itu siap. Yang menciptakan lagu itu siapa sih? Itu aja pertanyaannya.
0: Oke,
2: ya.
0: Terima kasih
1: Bung Benijo.
2: Oke, ada Bung Leman di Lampung, ada Ibu Farida di Palu, ada siapa lagi? Ada yang di apa Kertasono, Mas Gilang, ada Bung Kendi di Teritoli, ada Pak ini yang di mana? Pak Kendi di Toli-toli, ada Abang Mali di Pekanbaru, ada Ibu Ana di Sorong. Itu aja, makasih semua.
1: Terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jawab satu persatu ya. Boleh. Sebelum nanti kita break ya.
1: Yes.
0: Pertanyaan dari Mas Yosi, Semarang. Harga partai ini, harga The Nine gimana kalau mau mengundang kalian semua? Karena banyak banget ya kan.
1: Itu lumayan gak
4: jadi,
1: ya?
4: Jadi untungnya kalau ngundang dana ini tuh ngundang satu tapi dapat 9.
0: Mm-mm. Oh gitu?
4: Iya. Gitu. Jadi harga-harganya tuh harga udah harga paket gitu.
0: Udah
4: jadi,
0: harga paket. Iya,
3: sediain 9 piring aja. Tuh,
1: sediain 9 piring, 9 minum.
3: Ya. Yang penting perut kenyang, ada 9 piring.
1: Ah, benar. Ridersnya gampang berarti.
4: Ridersnya gampang.
3: Gampang.
4: Itu mah paling gampang. Tinggal hubungi Mas Yudi aja.
1: Mas Yosi. Segera
0: Mas Yosi gitu ya.
1: Ya.
0: Kemudian ini pertanyaan spesial buat Reza.
1: Mm-hmm.
0: Reza kan cerita pernah belajar sama expert.
1: Mm-hmm.
0: Gitu ya. Apakah itu Meli ya kan?
1: Yeah, yeah.
0: Sama Kak Safik juga pernah?
1: Enggak pernah ketemu.
0: Oh, pernah ketemu aja.
1: Iya, belum belajar.
0: Nah, Reza boleh diceritakan waktu belajar sama expert dan apakah yang senior juga ada yang pernah belajar sama Reza? Silakan Reza.
5: Maksudnya gimana ini? Kurang ngerti.
4: Belajar teknik
0: belajar nyanyi mungkin atau karakter vokalnya. Kalau karakter vokal susah dipelajari.
1: Iya,
0: ya.
5: Kayaknya aku yang jawab nih.
1: Apa itu? Kenapa?
0: Kenapa?
5: Soalnya gini, aku merhatiin Echa itu walaupun memang kalau jam terbang dibanding kita-kita semua yang udah paling muda dari dia ini, kemampuan nyanyinya itu bagus banget.
0: Si Reza ya.
5: Penghayatannya, terus mengenakan lagunya itu pinter banget. Gitu. Terus pernah suatu hari itu saya kan mau tek vokal juga kan, mau minta di arena sama Echa, cuma saat itu Echa lagi nggak bisa.
4: Luar biasa.
1: Tuh, yang muda tuh justru menginspirasi juga.
0: Yang muda bisa menginspirasi juga ya. Oke.
1: Itu dia. Jadi kita belajar juga dari yang muda-muda seperti.
0: Tapi kalau dari Reza sendiri, ada yang pernah minta belajar sama Reza nggak sih?
5: Kalau misalkan minta secara langsung sih, nggak tahu ya, lupa pernah apa enggak gitu. Cuman banyak banget dari teman-teman online yang banyak yang DM, terus banyak yang japri juga. Kayak nanya, Kak gimana sih tekniknya biar kalau suara tinggi tuh nggak fals atau nggak goyang gitu. Terus kalau Reza pribadi kan memang dulu pernah Reza ikut sekolah vokal di Jakarta. Iya, cuman beberapa bulan. Tapi untuk nyanyinya sendiri mungkin karena ada darah seniman dari bapak ngerasa jadi nurun gitu ke Reza. Terus kalau misalkan nyanyi sendiri itu kalau Reza pribadi sih lebih mengutamakan rasa sih, karena kalau misalkan kita ngutamain rasa otomatis apapun yang kita nyanyikan pasti tersampaikan dengan baik.
1: Setuju.
4: Benar banget.
0: Siap kalau begitu. Dari Mas Yosi di Semarang, kita ke Uncu Divo di Solok.
1: Ya,
0: Solok. Tadi ya.
1: Bare Solok.
0: Bare Solok apa sih?
1: Beras.
0: Oh, beras.
1: Bare itu beras.
0: Bare Solo.
1: Oke. Okay. Solok bare tanamu. Baru apa? Tahu juga sih.
3: Tapi benar.
1: Benar ya?
0: Gimana menjaga kualitas ya. Vokal? Ini masing-masing bisa punya jawaban beda-beda kali ya.
1: Betul.
0: Marcel kita dulu kali.
4: Gimana vokal? Cara menjaga kualitas vokal? Sebenarnya kalau dibilang dijaga sebenarnya enggak ya, karena
0: satpam bayarnya mahal ya.
4: Pada dasarnya mereka itu udah penyanyi ya.
0: Oke. Okay.
4: Dan setiap hari mereka ada event off air di luar sana, ada juga yang rajin live di aplikasi seperti itu. Dan itu sebenarnya salah satu cara
0: bentuk latihan
4: untuk menjaga kualitas vokal. Dan kita juga kalau ngumpul pasti nyanyi bareng
0: karaoke ya.
4: Karaoke enggak gitaran,
3: tagendangan,
4: ya, joget-jogetan, pokoknya semuanya gitu.
0: Begitu cara menjaga ya, kualitas. Kalau Inai gimana Inai?
3: Aku ya sama aja sih.
0: Sama aja ya.
3: Karena memang kesehariannya nyanyi, jadinya ya umum-umum aja sih ngejaganya. Untuk urusan makan ya apa aja dimakan.
0: Apa aja ya?
3: Ada yang bilang kan jangan banyak makan gorengan gitu.
1: Iya, tadi Reza bilang jangan makan gorengan.
3: Ya itu memang iya juga sih, tapi
4: udah gak ngefek
3: paling,
4: ya.
3: Paling kalau misalkan kita mau event gitu
4: ya, kita
3: dikuranginnya pas mendekati event aja.
4: Kita biasanya kalau misalkan ada event, misalkan bakal nampil di mana, biasanya kita ada latihan sekali dua kali gitu. Biasanya ngumpulnya di rumah Teteh Lady.
0: Oh gitu ya.
1: Coba kita tanya yang ditanya soalnya senior.
0: Ya. Jaga kualitas vokal gimana sih Teh?
1: Iya.
3: Menjaga kualitas vokal, kalau vokal kualitas itu memang sudah pemberian dari Yang Maha Kuasa ya, kayak ya Reza, ya Marcel apalagi di gereja dia olah
4: emang olah vokal tiap minggu ya Teh.
0: Oke.
3: Itu masih, nah kalau kayak Tetes, kayak Reza, kayak Ina dan yang lainnya itu memang kita otodidak banget ya, itu benar-benar anugerah dari Yang Maha Kuasa. Ya untuk dan menjaga setiap hari makan apa aja yang dimakan. Kita mau ada acara, misalkan malam ini, misalkan Tete ini malam ini adanya ini malam hari ini Tete nggak boleh makan yang terlalu banyak yang pedes atau yang berminyak kayak gitu. Tapi kadang-kadang ya suka pedes sih, nggak bisa lewat ya.
0: Iya.
1: Kalau Reza sendiri, Reza ada juga pantangan?
5: Enggak ada.
1: Sikat aja, Sa.
5: Ngambek
1: ya.
5: Pokoknya pas manggung juga kalau misalkan pengen makan gorengan. Jadi enggak ada pembatasan makanan dan lain-lain. Bahkan teman-teman Denan, kakak-kakak Denan juga kalau misalkan kita lagi ngumpul, mereka tahu banget aku pasti selalu nyari es batu buat digigit.
0: Digigit.
1: Oh my god.
3: Kayak makan kacang dia sama es batu.
0: Oh, oke.
3: Kalau bisa di
1: bestie ya mereka ya.
3: Kayak dia seneng banget deh.
1: Bestie nama es batu.
0: Oke, ini pertanyaan lainnya dari Uncu Divo ke depannya dan Nain, apa aja yang akan dikerjakan? Silakan.
1: Siapa yang mau jawab?
4: Untuk kedepannya mungkin pasti kita bakal berkarya terus sebagai The Nine. Dan terutama juga setiap personil itu pasti akan berkarya. Nah, dan kita saling support di grup. Misalkan untuk Reza.
0: Masing-masing bisa solo gitu ya?
4: Ya, Reza, aku bikinin lagu. Inai juga bikinin lagu. Jadi hampir semua di grup itu udah kita saling support aja.
0: Oke.
4: Mau nggak nyanyi lagu aku ini? Mau nggak jadi produser ya? Udah saling
0: seru.
4: Dan di grup kita memang itu lengkap ya. Ada yang bisa MC, ada yang bisa nyanyi, ada yang bisa ngelawak, ada yang bisa jadi produser, ada yang bisa
1: fotografer.
4: Ada fotografer.
1: Kita juga ada
4: wedding organizer juga kita ada.
3: Ada ramen juga.
4: Ramen juga, makanan juga kita ada.
5: Ada yang bisa ngedit loh.
0: Ada yang bisa ngedit.
4: Jadi lengkap sebenarnya.
3: Bagian ngedit
0: Rizna. Iya.
1: Seru
0: banget. Oke.
1: Ya, ya.
0: Lanjut pertanyaan terakhir sebelum break. Ini ada Bang Benijo di Manado tadi.
1: Apa tuh?
0: Adakah akan, ya mungkin ini kayak sub grup kali ya. Kalau Super Junior ada Super Junior M. Super Junior contohnya ya. Ganti deh NCT. Kan biasanya ada yang sub grup gitu. Kalau di The Nine ada yang misalnya yang junior-junior doang atau yang senior bikin nyanyi sendiri, The Nine senior atau The Nine junior Ziku, gitu.
1: Ada kepikiran?
4: Sebenarnya kita kepikirannya kedepannya itu lebih ke membentuk sebuah manajemen ya. Karena tadi saya udah jelasin bahwa di dalam The Nine itu lengkap ya. Ada yang bisa jadi guru vokal, ada yang bisa jadi MC, pokoknya lengkap. Jadi kedepannya mungkin kita akan membantu talent-talent baru. Mungkin anak-anak yang lebih ya yang lagi sedang mencari apa namanya
1: wadah ya,
4: untuk wadah penyaria, mungkin kedepannya akan kita pikirkan untuk membuat itu.
5: Contoh kita pernah buat acara lomba karaoke
4: ya, lomba karaoke ya, juga beberapa kali kita udah membuat lomba karaoke untuk pencarian bakat
0: gitu. Siap kalau begitu,
1: jadi wadah untuk mengembangkan bakat seni
0: ya,
1: yang
0: siap.
1: Ada talent-talent di Indonesia.
0: Pertanyaan lainnya dari Bung Benijo. Sahabat selamanya, siapa yang menciptakan? Ya mungkin disertai dengan cerita kenapa lagu itu dibikin gitu kali ya.
4: Iya, sebenarnya judulnya bukan sahabat selamanya, kebalik.
0: Selamanya sahabat.
4: Jadi sebenarnya sebenarnya berawalnya itu kita lagi ngobrol di grup ya.

0: Ya, makanya sudah. Kalau ditanya, ini lagu sangat mewakili apa, ungkapan hati dari kita semua, karena memang ungkapan hati yang ada di grup itu.
1: Jangan
0: itu
1: nangis
0: yang,
1: dong.
0: Itu yang dibikin.
2: Itu.
0: Kayaknya yang enggak datang hari ini yang bakal nangis.
1: Oh gitu ya.
2: Kan di situ ada yang sebagainya, jangan menangis. Itu sebenarnya salah satu ketikan dari kita ini.
0: Iya.
3: Oh. Jadi mungkin lagi nasihatin jangan nangis,
2: iya, jangan sedih.
0: Okay. Kan ada kita di sini. Masih ada kita di sini kok.
3: Kayak gitu. Itulah apa gunanya berteman.
1: Sahabat. Kita ngobrolnya panjang banget.
0: Panjang sepanjang jalan kenangan.
3: Kenapa Teteh? Kenapa?
4: Enggak, aku yang
1: Oh, Reza. Kenapa Reza? Pokoknya apa tadi?
4: The best. Salah satu yang aku suka dari kakak-kakak dan lain juga, kalau misalkan ada salah satu dari anggota, misalkan contoh Reza lagi sedih gitu, lagi ada ujian apa, itu tuh walaupun gak diomongin, pasti mereka ngerasa kayak, oh kok ada perubahan dari Reza, dia kenapa ya gitu. So ditanyain terus, okay. Kadang-kadang kan Reza juga kalau misalkan lagi ada problem kan gak bisa menceritakan secara langsung gitu. Jadi kakak-kakak di Denan itu benar-benar peka dan juga kayak udah jangan sedih, jangan nangis, kita healing-healing aja yuk, kita ketemu, kita ke rumah Teh Lady ngumpul makan-makan, dan itu bikin aku kayak aku beruntung banget bisa kenal Denan.
3: Oh baik. Aku juga beruntung kenal Teh Lady karena nanti diajak makan-makan juga kita ya bang.
0: Ayo.
3: Jadi iya loh, jadi sahabat, jadi selamanya sahabat. Iya.
1: Oke. Nanti kita lanjutin ngobrolnya ya. Terus, Teh.
3: Jangan kemana-mana.
1: Jangan diputus, kita dengerin selamanya sahabat The Nine berikut ini untuk pendengar persatu semuanya.

0: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Yes.
0: Masih ada saya, Yudi Ismail.
1: Dan saya, Teguh Syafiq, yang menemani Anda semua pendengar RRI Pro 1 Jakarta.
0: Siap, kalau begitu juga ada bintang tamu kita.
1: Benar.
0: The Nine.
1: The Nine. Masih hadir?
0: Oke. Okay. Masih ada. Kita baca kota-kota yang lagi menilai untuk hari ini ya.
1: Oke. Okay.
0: Halo, selamat siang Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo, dan Jakarta.
1: Halo, Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Makassar, Agakareba.
0: Halo, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, dan Pontianak.
1: Dan ada juga di Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Waikanan, Yogyakarta.
0: Dan apa kabar juga untuk stasiun rilis serta studio produksi yang belum disebutkan? Betul. Apa kabarnya saudara pendengar yang ada di sana? Silakan kalau mau bergabung.
1: Benar.
0: Boleh WhatsApp 0811-797-27912 atau telepon di 0213441499 dan 0213440696.
1: Iya,
0: kita terima penelpon dulu ya.
1: Oke.
0: Dari Bekasi. Wih, ada Neri. Halo. Neri.
2: Selamat siang.
0: Selamat siang juga Neri.
1: Mary di Bekasi.
0: Silakan Mary.
2: Oh, selamat siang buat semua yang di studio, buat The Nine.
0: Halo. Ya.
2: Pertanyaan satu buat Reza. Sebanyak itu lagu dari Nika Ardila, mana yang paling favorit menurut Reza?
0: Oke, itu aja.
2: Salam dulu.
0: Silakan.
2: Salamnya buat Rita Ismail, Rani Zue, Lydia dari Pro 1 Padang.
0: Oke.
2: Terus buat Dila dari Pro 1 Ketinggi.
0: Okay.
2: Dan juga buat Bang Gazi. Terima kasih.
0: Terima kasih. Dari Bekasi kita ke Samarinda ada Bang Ari. Oh, selamat siang Bang Ari.
1: Bang Ari.
3: Siang.
0: Iya. Ya. Apa yang mau ditanyakan buat The Nine?
3: Kapan ke Samarinda?
0: Kapan ke Samarinda?
4: Langsung dijawab apa nanti?
0: Ntar aja. Ada lagi pertanyaannya?
1: Ya, Bang Ari.
0: Itu aja. Siap. Kalau begitu Bang Ari, terima kasih. Reza, pertanyaannya, apa yang paling difavoritkan lagu dari Nika Ardila, Reza? Silakan Reza.
5: Kalau dari Reza pribadi sih, karena Reza mengidolakan Teh Nike ya. Jadi semua karya-karya Teh Nike itu Reza suka semua.
0: Okay.
5: Tapi ada satu lagu dari Teh Nike yang benar-benar kayak gak bisa Reza lupain, karena itu lagu pertama yang mengenalkan Reza pada sosok almarhumah Nika Ardila pas waktu itu masih di Kalimantan ya. Pas belum tahu kalau orangnya udah meninggal. Yaitu lagu Duri Terlindum.
0: Oke. Coba sedikit dong.
1: Iya, sedikit dong nyanyiin.
5: Oh.
4: Direk bawahnya aja.
1: Direk bawah ya.
5: Aku
0: ya, coba silakan.
5: Ya, aku menjadikan diri aja.
0: Iya. Boleh.
5: Aku menjadikan ini satu kenangan paling hitam yang tak

0: Di mana kau berada?
1: Wow. Okay.
2: Mantap sekali.
1: Kemudian dari Ari di Samarinda. Ya. Kapan ke mau Samarinda. Ke Samarinda tenain?
3: Kita tanya balik aja ya.
2: Kapan diundang?
3: Kapan diundang?
1: Ah, silakan Mas Ari diundang
2: Mas
1: ya tenainnya ya.
2: Diundang. Tadi harga ini kan.
1: Cocok lah ya pokoknya.
3: Pokoknya hubungi Mas Yudi aja.
1: Mas Yudi. Ini kita tadi ada WhatsApp yang belum kebaca ya.
2: Ya, kita baca.
1: Selamat siang, selamat makan siang buat Mas Yudi dan lain-lainnya. Kabarnya sehat-sehat ya, amin.
2: Amin.
1: Aku punya bawal tawar hasil mancing.
2: Enak.
1: Terima kasih.
2: Ini buat Bang Yudi. Apa enggak?
1: Enggak, cuma fotonya doang.
3: Oh, kirain mau dikirim ke sini.
2: Iya.
1: Ibu Dini di Dewi Sartika, kalau makan siang hari ini lauknya ayam panggang, sayur asem, tempe goreng tepung gitu katanya. Oh ya, minum es teh manis. Baik, terima kasih.
2: Terima kasih.
1: Bu Endang di Cisauk dihapus WhatsApp-nya.
3: Oh, dihapus?
1: Ya tahu. Kemudian ada Pak Oyon di Tangerang. Oke, Pak Oyon nanti ya.
2: Nanti diputar ya.
1: Mudah-mudahan halo kak, oke. Halo juga yang ini nggak ada namanya, Bang Iwan di Serang. Iwan Swan di Serang panas katanya. Oh panas. Ya udahlah ya, kalau panas-panas begini kita bikin adem kali ya.
2: Bener.
1: Cuacanya supaya bener. Yang dengerin 100% Indonesia, enggak. Termasuk yang dengerin The Nine juga ada insight. Dinginnya. Betul. Apa tuh insight dingin? Kita dengerin yang satu ini dulu sebentar untuk Anda.
4: Sirina, Sirina, siapkan diri untuk berekspresi.
1: Ya kalau ada Sirina, siapkan diri untuk berekspresi. Betul. Berarti siap-siap. The Nine siap-siap harus berekspresi. Ini ada empat ya, keempat-empatnya
2: ya.
1: Harus berekspresi. Ekspresinya apa? Coba kita cek.
3: Aduh.
1: Iya ini ada soalnya udah ditulis di
3: bener.
1: Sini.
3: Tangannya dong.
1: Ada iya, challenge-nya.
2: Tapi aduh. Ini bukan saya yang nulis ya.
1: Siapa teman. Ya?
2: Ada itu.
1: Ada ya dari saya, bagian RRI.
2: RRI ya.
1: Di segmen ini kita selalu men-challenge bintang tamu ya.
2: Betul.
1: Kami kasih tantangan buat The Nine. Untuk menyanyikan lagu Selamanya Sahabat. Oh gampang kata mereka.
2: Gampang.
1: Kecil tuh. Tapi dengan bahasa ibu masing-masing.
2: Aduh.
1: Jadi kalau Marcel berarti Sulawesi mana? Tengah.
3: Sulawesi Selatan, Toraja.
1: Oh Toraja. Inai Padang lah ya.
5: Padang Pak Bapak. Ibu Semarang.
1: Terus
2: mau pilih yang mana?
1: Pilih yang mana? Bukit Tinggi ya. Nyanyi pakai bahasa Bukit Tinggi. Reza berarti bahasa sama
2: Makassar.
1: Makassar.
2: Iya.
1: Teh Lady Sunda ya Teh.
2: Nah.
1: Teteh.
2: Refnya.
1: Ya udah.
5: Aduh bingung banget.
3: Bahasa Makassar. Waduh.
1: Refnya ya. Pokoknya lagu Selamanya Sahabat. Udah bisa?
3: Di refnya aja ya berarti.
1: Boleh refnya aja masing-masing ya.
2: Masing-masing.
1: Berarti
3: dari Inai dulu, dari Inai dulu.
1: Inai dulu.
3: Padang dulu.
1: Padang Inai. Silakan Inai.
2: Harusnya dari yang pencipta lagunya dulu.
1: Oh iya.
3: Apa terakhir?
2: Dia main aman.
1: Main aman.
2: Enak.
1: Silakan Inai.
5: Aku lagi mikir lirik.
2: Atau siapa yang udah
5: dari sendiri?
1: Hah? Yang udah siap.
5: Oh, Eca bagian sahabat yang pertama.
3: Yang sahabat aja enggak apa-apa, yang ref pertama aja itu.
1: Iya, yang dibisa aja enggak harus partnya banget.
3: Bahasa Padang ayo.
5: Kolah sahabat. Nah, apa lagi? Apa lagi sih? Enggak
1: pernah
5: ya.
1: Kita Marisa.
5: Walau ku tak puru.
2: Siapa next yang sudah ready?
3: Siapa?
2: Teh Lady.
1: Teh Lady, bahasa Sunda berarti Teh.
6: Asli susah juga.
2: Udahlah.
5: Makassar Teh, aduh.
6: Susah kumahnya.
2: Kumaha?
3: Sahabat bahasa Sundanya apa
2: gitu
3: Teh?
2: Kumaha, kabarna gitu.
6: Sahabat. Maneh tetep sahabat.
2: Maneh
6: kumaha oge.
2: Untung gak kumaha damang gitu ya. Lucu. Nih kita ke Indonesia Timur nih.
3: Kita ke Indonesia Timur. Toraja dulu atau Makassar dulu nih?
1: Makassar dulu.
3: Makassar dulu.
1: Makassar. Coba.
3: Coba.
5: mana mana Makassar satu baitnya itu panjang banget.
3: Cepetan.
5: Agang iya mine agang ale pak lampa manaku.
7: Apa ya terpuruk?
3: Terpuruk apa terpuruk ya?
5: Apa ya? Terpuruknya kayak sedih gitu kan ya?
1: Iya boleh.
3: Tadongko.
2: Tadongko.
3: Tadongko.
2: Tadongko.
5: Itu bukan bahasa Makassar.
3: Oh. Bahasa Bugis ya itu.
2: Kodong,
3: ya?
2: Kodong.
5: Iya.
2: Iya kodong. Kodong.
5: Kodong. Begitu ya.
1: Yes. Pokoknya begitulah ya. Penciptanya sekarang lah. Ini gongnya nih.
3: Geng udah dilupain.
1: Enggak dong.
3: Gongnya. Apa ya?
5: Tunggu malah.
1: Sang mane iko mana sang mane tae mutambe mu iku tumangi ra. Karena lancar lagi dong lagi.
2: Tapi kok mirip sama Sunda ya sang mane gitu bukan mane.
3: Sang mane itu berarti kayak sahabat gitu.
1: Oh. Sahabat ya sang mane.
2: Iya kan? Iya
1: ya. Oh, baiklah ya, kalau begitu.
2: Hebatnya Indonesia ya.
1: Jadi punya bahasa macam-macam gitu. Tapi kan. Kan
2: punya grup The Nine dari berbagai macam daerah, suku,
3: ya, agama.
2: Agama jadi seru seru seru.
1: Baiklah kalau begitu.
5: Backgroundnya juga beda-beda.
2: Iya kan?
1: Iya kan makanya.
2: Oh, tadi kan ada.
1: Coba Inai tadi karena kurang jelas ulangi sedikit lagi dong Inai.
5: Yang mana?
3: Dia tuh? Udah lupa. Oh,
1: sahabat. Oh.
5: Sahabat ikolah sahabat.
3: Iko. Sama bahasa Toraja.
5: Iko
3: kau
5: ya. Abis apa kak?
1: Tak pernah pergi walaupun.
5: Tak pernah pai walaupun tak purua.
2: Tak purua.
1: Ya udah. Nanti kita lanjutin lagi ngobrolnya. Kita dengerin dulu The Nine. Selamat jalan cinta berikut ini.

0: 100% Indonesia masih terus bersama Anda. Ada saya Yudi Ismail
1: dan saya Tengku Syafiq.
0: Juga ada Denan.
1: Tamu kita Denan.
0: Halo. Halo. Halo Teleri dan Reza juga di line WhatsApp ya.
1: Yes.
0: Kita langsung ke Balikpapan ya, karena waktunya udah mepet ya banget. Ada Kak Reski.
1: Hai Kak Reski.
2: Halo Kak Reski.
3: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Silakan Kak Reski, apa yang mau disampaikan buat The Nine?
3: Oke, ini nama bandnya The Nine.
0: Iya. Ya.
4: D-H-E.
3: T-H-E. Punya berapa personil?
0: Punya berapa personil? Silakan The Nine.
4: Saat ini yang terlibat di single kita yang ketiga 10 orang.
0: 10 orang.
1: Wow.
4: 10 orang.
3: Simpel aja sih pertanyaan saya. Kira-kira Denai ada rencana buat konser di Balikpapan enggak?
0: Oke. Okay. Okay. Ada rencana konser di Balikpapan enggak?
4: Sebenarnya kita pengen.
3: Terima kasih.
0: Oke. Terima kasih.
1: Reski, terima kasih.
4: Langsung jawab.
0: Iya.
4: Kalau namanya konser kita pengen ya, pengen banget. Cuma kan untuk kerjasamanya itu mungkin harus kerjasama dengan IO di sana ya.
0: Iya ya.
4: Kalau ada yang mengundang mungkin ya boleh dengan senang hati.
1: Iya.
0: Begitu ya. Baik. Kita menuju terakhir.
1: Iya.
0: Ke negara tetangga. Ke Bogor maksudnya.
1: Bogor. Tedin da kumaha da mang?
5: Alhamdulillah saya Safi.
1: Iya.
5: Iya. Ekspresikan karya banggakan Indonesia.
0: Siap. Kalau di sini ada The Nine, di sana ada The Dinda.
1: The Dinda. Dan The Unyil roti
5: dan
1: maksudnya.
5: Selamat siang, The Nine, Reza dan Teh Lady ya.
0: Iya, ya, itu The Nine juga.
5: Dan oh The Nine juga oh termasuk gitu ya.
1: Termasuk
5: ya. Jadi terpesona, tersepona deh dengar atau menikmati lagu Sahabat Selamanya tuh.
1: Terima kasih.
5: Sampai ke hati gitu dengernya. Yang jadi pertanyaan emang ya. Sahabat itu rasa saudara ya.
0: Betul.
5: Saudara kadang-kadang suka rasa orang lain gitu ya.
4: Iya benar.
5: Gini pertanyaan nah, teteh ya untuk Denai. Untuk lagu Sahabat Selamanya. Seandainya nih berandai-andai boleh kali.
6: Kita juga istirahat
5: karena dia punya lirik ya. Bagus. Andai kata lagu tersebut masuk dalam list bintang radio.
0: Oke.
4: Okay. Bintang radio. Okay.
5: Kira-kira perasaan The Nine seperti apa?
0: Siap, itu aja Teteh. Terima kasih Teteh Dinda.
5: Hatur
1: nuhun.
5: Tafik.
1: Iya.
0: Hatur nuhun. Ketemu lagi. Penelpon terakhir ada Bang Albert di Bau-Bau. Selamat siang Bang Albert, silakan.
7: Selamat siang.
0: Apa yang mau disampaikan Bang Albert buat The Nine?
7: Bagus, cukup luar biasa.
0: Bagus luar biasa gitu ya. Siap.
7: Ya. Seperti di Kardila Benaran.
0: Itu aja ya.
7: Ya, makasih.
0: Terima kasih Bang Albert. Jadi Bang Albert gak nanya, cuman komen aja. Oke.
1: Ya.
0: Semua penelpon sudah kita angkat, tinggal dijawab. Seandainya lagu The Nine masuk list bintang radio,
1: dibawain sama ini ya, peserta bintang radio gitu.
0: Iya,
1: sepertinya ya.
0: Tadi pertanyaan penelpon terakhir ya dari Bang Albert tadi.
4: Mau dijawab nih?
1: Ya.
4: Ya pasti kita sangat-sangat bakalan bersyukur senang ya. Banget ya, bangga banget. Dan berharap ya mudah-mudahan kedepannya bisa di list
0: bintang radio.
4: Salah satu dari lagu The Nine aja lah atau lagu dari personil The Nine nggak apa-apa.
0: Iya.
1: Benar sih.
4: Dengan senang hati.
0: Oke. Baiklah.
1: Oke.
0: Sebelum kita tutup kebersamaan kita nih, kita pengen tahu ini loh.
1: Apa tuh?
0: Next project
1: ya.
0: Dari The Nine atau barangkali dari masing-masing personilnya. Gimana ya. Gimana? Masing-masing personil.
4: Masing-masing personil.
0: Marcel
4: lagi,
0: dulu
4: lagi ini ya, lagi apa namanya? Proses untuk single masing-masing. Ine proses single juga lagu dari saya. Terus Echa juga lagu dari saya. Teh Irma juga lagu dari saya juga.
0: Terus diborong aja semua.
1: Boleh kan bagi-bagi ya Pak ya.
0: Lagi bercanda.
1: Ya gak apa-apa ya, kita rezeki masing-masing gitu. Itu
4: rezeki. Boleh.
1: Bercanda.
4: Kalau lagu tinggal sesuai genrenya.
0: Benar. Tinggal sesuai genrenya ya.
1: Yes
0: ya. Oke.
4: Jadi memang kita The Nine 9 tapi masing-masing berkarir.
0: Iya, ya. Masing-masing berkarir ya.
4: Dan kita support.
0: Siap. Terus kalau Inai?
6: Kalau Inai? Inai ya tadi yang dibilang ke Acel itu, jadi ada single dari Kacel, dia lagi prepare baru masuk musik, nanti insya Allah minggu depan take vocal.
1: Ya, nanti promo ke sini.
0: Oh, gitu. Begitu lagi ya dong. Ya, kan?
1: Benar. kalau ini Reza sendiri apa project next-nya?
8: Kalau project next-nya sama kurang lebih sama kayak Kak Inai dan teman-teman yang lain. Saat ini Reza lagi fokus untuk menyelesaikan single-single yang sekiranya belum rekaman atau masih ada beberapa single yang musiknya belum jadi. Jadi masih proses untuk semuanya. Paling ada beberapa dari single-single Reza juga yang belum rekaman tapi musiknya udah jadi dari satu persatu ya. Keluarnya iya dari label, terus lagu dari Kak Marcel juga masih proses. Terus masih banyak lagu-lagu dari pencipta-pencipta lagu legend seperti Om Domi Allen, terus Om Doni juga ada. Terus dari label Reza juga masih ada. Ya insya Allah cukup lah untuk setahun ke depan.
1: Amunisi siap ya untuk setahun ke depan. Oke,
8: ke RRI ya promosi.
0: Iya dong. Kita tunggu itu pasti.
1: Oke, Teh Lady.
8: Ditemenin sama Kak Marcel.
0: Yang paling senior Teh Lady. Apa nih next projectnya?
9: Paling sibuk. Enggak, kebetulan ini udah ada yang melamar lagi baru tadi itu, makanya
0: melamar apa nih?
9: Udah ada yang melamar lagi, diajakin duet ya udah. Sebenarnya tete nggak terlalu ngejar lagi ya, nggak kayak dulu lagi, ya udah gitu, udah dijalanin santai. Tapi memang inilah hidupnya tete, memang hidupnya di dunia ini ya, di dunia seni, rekaman, nyanyi ya hanya itulah ya, keluar kayak gitu ya. Insya Allah ini juga lagi dalam penggarapan, ada satu buah lagu terus ada duet nanti juga tetap promosi RRI.
0: Ditunggu dong.
9: Mungkin maksudnya
0: siap betul. Siap.
9: Sama Tengku Taufik.
1: Iya.
4: Mungkin perlu saya nambahin.
8: Tengku juga tuh tadi katanya
1: Mbak Reza. Iya, boleh dong. Nanti kita berkabar-kabar ya Reza.
4: Mas Yudi boleh promo dikit enggak?
0: Boleh dong.
4: Jadi salah satu personil The Nine di rumah ini sedang rekaman single juga. Ada dua single yang akan jadi soundtrack film.
0: Film apa tuh?
4: Filmnya judulnya Tanah Dayak.
8: Tragedi Tanah Dayak.
4: Itu udah syuting kemarin di Kalimantan. Dan mungkin segera akan tayang di bioskop. Nanti pasti premiernya Mas Yudi bakal diundang.
0: Oh iya dong,
1: sehat makanya ya.
9: Kita lengkap.
1: Jadi The Nine tambah Bang Yudi. Jadi 11 kan, ada 10 kan.
0: Bukan, aku diundang ini doang. Nonton premiernya.
4: Enggak apa-apa, ikut gabung nyanyi juga.
0: Layak suaraku ya.
1: Layak dong, Bang.
4: Layak banget.
1: Harus pede.
0: Andai dipisah. Oke.
1: Senang banget.
0: The Nine, terima kasih banyak.
1: Iya, tapi sebelum ini boleh kali promo juga bisa nonton video klipnya di mana?
0: Jadi
4: buat semua yang mendengarkan kita hari ini, jangan lupa untuk streaming lagu kita Selamanya Sahabat dari The Nine di YouTube channel IR Music Management.
0: IR Music
4: biasa C Management.
0: Cari
4: aja di YouTube pasti ketemu. Bantu support, like, komen, share ya.
1: Iya, semoga viewsnya makin naik ya. Semua pendengar langsung ke YouTube ya.
0: Nontonnya beneran, jangan hanya memberikan harapan palsu ya nggak?
1: Lagu saya.
0: Kalau diberi harapan palsu nantinya mendendam dia.
1: Iya, itu lagu saya juga.
0: Ya udah kalau begitu, terima kasih banyak sekali lagi buat The Nine, sukses terus
1: buat semua. Terima kasih, Mas
0: Yudi. Teh Lady, Reza,
1: Mbak Inai,
0: Kakak Marcel. Oke, salam
1: karya
0: buat personil yang lainnya.
1: Ya,
0: terutama Irma Rahim, janji kesini hari ini. Ternyata nggak jadi dia. Ya udah oke baik kalau begitu. Saudara pendengar, sampai di sini kebersamaan kita di 100% Indonesia, sampai bertemu kembali di
1: pekan depan
0: ya.
1: Ya.
0: Saya Yudi Ismail.
1: Saya Tengku Syafiq.
0: Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia.

0: Pesta Bola Dunia. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maigus Nasir, Wakil Wali Kota Padang, mengucapkan selamat dan bangga kepada Radio Republik Indonesia atas keberhasilannya menyiarkan Piala Dunia 2026. Tentu bagi kami ini bukan hanya tentang sepak bola, tapi bagaimana suasana kebersamaan, tentang suara yang menemani setiap momen berharga dari kota hingga ke pelosok desa. Radio Republik Indonesia hadir menyatukan jutaan pendengar dalam satu frekuensi yang sama. Terima kasih telah menjadi bagian dari cerita kami. Teruslah bersuara untuk Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia.
0: Pesta Bola Dunia. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

0: Kilas Info.
1: Mendengar Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana DP3AP2KB Kota Padang menyoroti masih tingginya kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi di lingkungan keluarga. Bahkan sebagian besar pelaku disebut berasal dari orang-orang terdekat korban sendiri. Kepala Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak DP3AP2KB Kota Padang, Emilza, kepada RRI pagi tadi mengatakan, sepanjang tahun 2025, tercatat sebanyak 61 kasus kekerasan terhadap anak di Kota Padang. Sedangkan pada tahun 2026 hingga saat ini, sudah terdapat 17 kasus kekerasan terhadap anak yang dilaporkan. Selain kasus kekerasan terhadap anak, pihaknya juga menerima 3 laporan kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT sepanjang tahun ini. Tidak hanya itu, sejumlah kasus kekerasan seksual juga masih ditemukan dan menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News.

0: Saatnya kita ikuti dialog bercerita bencana. Perlu saya tukar informasi dan inspirasi. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, selamat sore ya. Selamat sore, udah pukul 15 lebih 2 menit waktu Indonesia Barat sekarang. Dan sekarang ada saya Lydia menemani Anda semuanya di Padang sore ini. Dan seperti biasa setiap hari Selasa pukul 15 waktu Indonesia Barat, kini sekarang kita hadirkan program Bercerita Bencana. Dan hari ini program Bercerita Bencana dengan tema Tanah Datar Berbenah 14 hari menuju pemulihan. Nah, untuk Anda pendengar nanti juga bisa beratensi ya, ingin ikut berpartisipasi di line telepon 0751812878 atau di kanal WhatsApp kita 0811666695. Program ini bisa Anda saksikan juga di kanal YouTube kita RRI Pro 1 Padang. Baik pendengar, bencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Tanah Datar menjadi ujian besar ya bagi seluruh masyarakat. Curah hujan ekstrim sejak Selasa 12 Mei 2026 hingga Rabu dini hari memicu luapan sungai dan longsor di beberapa kecamatan. Memasuki masa tanggap darurat bencana yang ditetapkan selama 14 hari yang dikukuhkan dalam rapat koordinasi bersama Forkopimda yang digelar di Indojoli Tubatu Sangkar, Kamis 14 Mei 2026, pemerintah Kabupaten Tanah Datar bersama berbagai pihak terus bergerak melakukan penanganan. Mulai dari proses evakuasi, pendataan korban, distribusi bantuan, hingga upaya pemulihan infrastruktur dan juga layanan masyarakat. Lalu bagaimana kondisi terkini di lapangan? Langkah pemulihan yang sedang dilakukan pemerintah, serta bagaimana masyarakat dapat meningkatkan kewaspadaan menghadapi potensi bencana susulan. Nah, untuk membahasnya, kita sekarang sudah tergabung ya dengan narasumber kita yang kali ini ada, Lydia sapa dulu nih, Kepala Stasiun Geofisika BMKG Kelas 1 Padang Panjang, ada Dr. Suaidi Ahadi, STMT. Kita sapa dulu ya, Assalamualaikum, selamat sore Pak Suaidi.
1: Waalaikumsalam Mbak Ria dan pendengar radio RRI Kota Padang dan
0: Ria. Iya.
1: Pak Eka
0: benar ya. Salah satu narasumber kita ada Bupati Tanah Datar dan Bapak Eka Putra SEMM ya. Tapi beliau agak sedikit terlambat ya Pak Suaidi ya untuk bergabung dengan kita. Jadi kita akan mulai dulu obrolan sebelum nanti Pak Eka juga akan bergabung dengan kita. Seperti itu. Mungkin ini Pak Suaidi suaranya mungkin lebih sedikit dibesarkan karena di sini kita terima agak sedikit kecil gitu, seperti itu. Baik, Pak Suaidi. Jadi kan bencana ini yang kemarin terjadi di Tanah Datar itu kan emang dipicu hujan ya dengan intensitas tinggi dalam waktu yang cukup panjang. Masyarakat tentu ingin dong memahami kondisi cuaca dan potensi risiko selanjutnya seperti apa. Nah, yang kemarin ini penyebab utama banjir dan tanah longsor yang terjadi di Kabupaten Tanah Datar 12 Mei 2026 ini itu seperti apa penyebabnya, Bapak?
1: Memang kemarin di akhir tahun Sumatera Barat dan juga dua provinsi lainnya kena badai sinyal, rekor kopi sinyal. Jadi memang terjadi itu kejahatan itu sangat tinggi di atas 500 meter. Dan jadinya berlarut-larut ya kita 12 hari tanpa henti dan terus sepanjang masa sehingga menyebabkan longsor di mana-mana. BMKG telah memberikan peringatan dini yaitu tanggal 11 proyektif yang dikeluarkan oleh Stasiun Meteorologi kita tahu ya. Kemudian tanggal 21 dan tanggal 26 BMKG keluarkan tanggal 2 kejadian longsor di mana-mana dan pemerintah provinsi Sumatera Barat tentunya sudah mengeluarkan juga tanggap darurat kepada pemerintah itu, sehingga memang kami melihat kita ini belajar berbagai macam bencana ya, tanggap darurat oleh pemerintah daerah dan dilakukan oleh pemerintah dari provinsi, kabupaten, kota dan lain-lain. Tapi memang badainya itu sangat kuat sekali. BMKG mengeluarkan apa namanya bersama BNPB tentunya yang tanggal 29 November pada waktu itu melakukan apa namanya operasi modifikasi cuaca. Bahkan operasi modifikasi cuaca yang Sumatera Barat selama kita pernah melakukan cuaca ini apa namanya terpanjang ya, panjang sampai lebih dari 20 hari.
0: Oke, baik. Terima kasih Pak Soedi. Tapi mungkin mohon maaf Pak Soedi, masih kurang jelas kita terdengar karena agak jauh gitu suaranya. Jadi tipis sekali kedengaran di sini, jadi tidak terlalu jelas kita mendengar. Mungkin bisa lebih dekat dengan mikrofonnya, seperti itu Bapak. Oke. Kita cek dulu Bapak, bisa ini? Halo Bapak? Iya? Baik,
2: tes, jelas.
0: Nah, itu lumayan jelas itu. Nah, ya. Oke, terima kasih ya, Pak ya. Ini biar informasinya bisa lebih jelas nih sama masyarakat juga ya, Pak ya. Nah, jadi tadi juga sudah ini ya, Pak ya, sudah sedikit dijelaskan juga karena agak sedikit sayup-sayup tak sampai juga ya penjelasannya, Pak.
2: Iya. Terlalu jauh tadi.
0: Iya, terlalu jauh, benar, Pak. Jadi mungkin bisa di ini, Pak, singkat, Pak. Jadi bagaimana sih penyebab sebenarnya utama banjir dan longsor ya, Pak? Singkat saja, Pak, intinya.
2: Jadi intinya pada waktu itu Sumatera Barat memang saat itu curah hujannya cukup kuat, badai siklon tropis yang kita sebut dengan siklon tropis Senyar yang menghantam 3 provinsi yaitu Sumatera Barat, Sumatera Utara dan Aceh. Nah, jadi BMKG juga tanggal 29 November 2025 BMKG telah melakukan bersama BNPB tentunya melakukan operasi.
0: Iya. Oke, baik. Oke, sinyalnya sudah juga
2: terganggu. Operasi modifikasi cuaca dan operasi modifikasi. Iya.
0: Oke, sudah melakukan modifikasi cuaca seperti itu ya, Pak Soedi ya?
2: Iya, iya.
0: Oke, baik. Oke. Ini di Padang Panjang sedang hujan sekarang, Pak? Iya. Oke, mikrofonnya.
2: Ya, kebetulan saya lagi di lapangan, sorry, mohon maaf.
0: Oke, baik. Yap. Oke. Baik, Bapak, terima kasih atas penjelasannya ya. Jadi apa sih namanya? BMKG sendiri sebelum kejadian tanggal 12 Mei kemarin ya. Apakah BMKG sudah ada mengeluarkan peringatan dini cuaca ekstrim untuk wilayah terdampak, Bapak?
2: Gini, jadi itu kan kejadian ini Senyar ya. Ini terkait dengan kejadian dahsyat yang kemarin kan, bukan yang sebelum ini kan?
0: Yang 12 jadi, Mei.
2: Oh, 12 Mei.
0: Ya, yang Allah. Banjir, betul, yang banjir di tanah datar.
2: Saya pikir ada karena Senyar tadi. Ya. Ya, BMKG telah mengeluarkan peringatan dini cuaca ekstrim tentunya ya. Nah, jadi yang sebenarnya yang kita latih adalah kita sudah BMKG sudah punya namanya prediksi cuaca yang terupdate terus ya. Tapi setidaknya di sini early action yang perlu kita koordinasikan dengan stakeholder. Jadi early warning sudah baik. Nah, tinggal early action dari teman-teman stakeholder yang kita sepakati bersama. Tapi kalau saya lihat sih saya kan tergabung di WA grup Pusdalop BBD seluruh Sumatera Barat.
0: Yeah.
2: Jadi teman-teman BBD Sumatera Barat itu sudah sangat aktif, mm-hmm. sangat apa namanya terkait dengan isu-isu peringatan dini yang diberikan oleh BMKG, mm-hmm. baik itu cuaca maupun informasi lainnya.
0: Mm-hmm.
2: Jadi apalagi ada kalau ada gempa, ya mereka tetap saling berkoordinasi.

0: apa namanya cuaca ekstrim bencana hidrometeorologi. Sedangkan kalau tsunami kan sudah jelas ya ketika rantai peringatan dini 1, 2, 3, 4 itu kita harus seperti apa, itu sudah jelas. Nah sekarang tinggal bagaimana early action kalau seandainya BMKG mengeluarkan rantai peringatan dini, pemerintah daerah dan apa namanya mungkin BBD seperti apa, apakah perlu melakukan evakuasi warga yang sepanjang sungai ya, bantaran sungai, atau seperti apa, ini harus disepakati karena bagaimanapun evakuasi itu memiliki resiko juga yang besar. Jadi ini harus diperhitungkan dengan baik, dirancang dengan baik gitu.
1: Oke, apakah akan dilakukan seperti itu dalam waktu dekat, Bapak?
0: Nah, itu yang perlu kita kolaborasikan lagi dengan pemerintah daerah, terutama kebetulan di sini kan ada Pak Bupati ya, Pak Eka. Ya. Pak Eka Putra, jadi mungkin nanti dalam waktu dekat BMKG akan berkunjung ke sana untuk saling berkoordinasi untuk membangun dokumen kontingensi apabila ada hidrometeorologi, bencana hidrometeorologi. Jadi apa yang harus kita lakukan?
1: Oke, baik. Nah terkait dengan cuaca ekstrim belakangan ini, Bapak, itu tidak hanya dirasakan oleh masyarakat di tanah datar saja. Sebenarnya hampir di Sumatera Barat ya, Pak ya. Seperti itu. Nah, kalau bisa dibilang sebenarnya untuk pola cuaca sendiri ya, Pak, untuk pola cuaca di Sumatera Barat dalam beberapa hari terakhir ini, polanya itu seperti apa sih, Pak, biar nih masyarakat juga bisa mengenal begitu, Pak?
0: Ya. Jadi, kalau Sumatera Barat itu pas bagian pesisir bagian barat itu tidak ada pola musim. Dia hujan sepanjang masa. Tapi setelah pegunungan tengah, pegunungan maksudnya Bukit Barisan di sebelah timur Sumatera Barat, itu ada pola-pola yang lain. Jadi memang Sumatera Barat pada umumnya tidak mengenal pola musim, dia hujan. Nah, dia hujan bisa sepanjang tahun ya, tapi bukan berarti hujan terus. Dan sekarang kan isunya ada El Nino ya, yeah. El Nino nanti di bulan Juni, kemungkinan Sumatera Barat bahkan di Sumatera tidak begitu terlalu terdampak El Nino dibanding di Indonesia bagian timur, ya. Jadi seperti itu. Nah, jadi intinya kalau di Sumatera Barat sudah pasti hujan terus. Yang paling penting adalah di sini perlu dipahami untuk para warga dan yang tinggal dekat bantaran sungai atau di tebing-tebing apa namanya di pinggir tebing gitu ya, apa namanya ada tebing yang dekat dengan rumahnya, itu yang perlu diperhatikan karena ada potensi longsor di sana.
1: Berarti emang yang diinstruksikan untuk masyarakat yang ada di pinggiran pantai itu emang harus lebih waspada begitu ya?
0: Bukan pantai.
1: Sungai. Kok pantai? Sungai ya, Pak ya?
0: Iya.
1: Baik. Dan Pak Suaidi, kita break sejenak, Bapak. Nanti kita akan balik lagi untuk kembali dalam program Bercerita Bencana.

0: Anak mama sibuk sekali nih. Sedang mencatat apa, sayang?
1: Selesai.
0: Selesai?
1: Ini, Ma. Adik sedang mencatat beberapa nomor penting ketika bencana terjadi. Ada nomor pemadam kebakaran, BPBD, kepolisian, SAR, dan lainnya. Adik mau tempel di beberapa sudut rumah kita, Ma. Supaya kalau kita butuh atau tetangga kita butuh, gak susah lagi cari bantuannya.
0: Wah, benar juga ya, Dek. Mama setuju sama ide kamu, Dek. Emang anak pintar. Ayo, Mama bantu.
2: Hujan deras yang terus-menerus dapat memicu berbagai bencana seperti banjir, tanah longsor, dan angin puting beliung. Untuk menghadapi situasi ini, kesiapsiagaan menjadi kunci. Setiap individu dan komunitas perlu mengetahui langkah-langkah yang harus dilakukan.

0: lakukan sebelum, selama, dan setelah terjadinya bencana. Dengan persiapan yang matang, kita dapat meminimalisir dampak buruk dan menyelamatkan nyawa. Saat hujan deras mengguyur, penting untuk selalu waspada terhadap tanda-tanda bahaya, perhatikan informasi cuaca terkini, terutama peringatan dini dari BMKG. Hindari beraktivitas di luar rumah jika tidak sangat mendesak. Jika terjadi banjir, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi dan aman. Jangan lupa untuk membawa perlengkapan darurat seperti senter, obat-obatan, dan makanan non-segar. Setelah bencana berlalu, kita perlu melakukan upaya pemulihan. Bersihkan lingkungan sekitar dari puing-puing dan pastikan saluran air lancar. Saling membantu dan gotong royong adalah kunci dalam proses pemulihan pasca bencana. Ingat, kesiapsiagaan adalah investasi terbaik untuk menghadapi bencana. Dengan pengetahuan dan tindakan yang tepat, kita dapat melindungi diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita.
1: Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
2: Sejarah baru tercipta di panggung sepak bola dunia. Yordania untuk pertama kalinya memastikan diri lolos ke Piala Dunia FIFA 2026. Sebuah pencapaian luar biasa yang langsung mengukir nama mereka dalam catatan sejarah. Perjalanan Yordania tidak mudah. Dengan semangat juang tinggi dan kerja keras tanpa henti, mereka mampu menembus persaingan ketat di kawasan Asia. Generasi pemain yang penuh determinasi ini membuktikan bahwa mimpi besar bisa menjadi kenyataan. Keberhasilan ini tidak hanya menjadi kebanggaan nasional, tetapi juga inspirasi bagi banyak negara yang tengah berjuang di level yang sama. Yordania menunjukkan bahwa dengan disiplin, strategi, dan keyakinan, batas bisa dilampaui. Kini dunia akan menyaksikan langkah mereka di panggung terbesar sepak bola. Mampukah Yordania memberi kejutan di 2026? Satu hal yang pasti, sejarah telah dimulai.

Pesta Bola Dunia. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Sesatu.
1: Anda masih mengikuti Dialog Bercerita Bencana.
2: Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Baik pendengar ya, masih dalam Bercerita Bencana. Nih Bapak Bupati Tanah Datar, kita mungkin sedikit ada kegiatan ya, jadi masih belum bisa bergabung dengan kita. Dan masih ada narasumber kita juga, ada Bapak Suaidi dari Stasiun Geofisika BMKG Kelas 1 Padang Panjang. Nih Pak Suaidi, ini halo Bapak?
3: Iya.
2: Ya. Ini
3: ya.
2: Ya. Jadi kebanyakan juga nih masyarakat ya Pak ya, kalau sudah hujan, kalau sudah pokoknya ada bencana-bencana, ini kadang dikaitkan dengan bencana lain. Seperti yang kebanyakan itu, wah, nih jangan-jangan habis ini ada gempa gitu loh. Nah, kepanikan-kepanikan seperti itu bagaimana untuk bisa meredakan dari untuk ke masyarakat sendiri Bapak?
3: Iya, jadi sebenarnya ketika apa namanya hujan ya, tentunya kalau ada gempa, hujan berkaitan dengan gempa ya tidak terlalu berhubungan ya. Tapi hujan yang berakibat longsor itu berhubungan sekali ya. Jadi memang terutama di daerah Tanah Datar itu kan sebagian masuk pada segmen Sumani segmen ya. Sumani segmen, dan salah satu segmen teraktif juga dari Sianuk Sumani segmen. Nah, jadi karena segmen itu aktif ya, dan banyak gempa-gempa kecil di daerah sana, tentunya struktur dari perbukitan atau lereng itu sangat rapuh ya. Apabila dikasih hujan lebat, tentunya memiliki potensi longsor yang lebih besar dibanding di tempat lain. Nah, dari kalau dilihat dari sini, kita BMKG telah mengeluarkan peringatan dini untuk per hari ini jam 3 ya, untuk daerah Kabupaten Tanah Datar, Kecamatan 10 Koto, Batipu, Lintau ya, Lintau Utara, itu memiliki potensi curah hujan yang sangat tinggi.
2: Ya. Berarti ada ini ya, ada himbauan terbaru berarti untuk masyarakat berarti ya Bapak ya?
3: Iya, iya, dan himbauan itu kita untuk informasi cuaca itu setiap per 3 jam. Apabila ada cuaca ekstrim bahkan per jam. Jadi kita update per 3 jam.
2: Baik. Ini untuk masyarakat sendiri bisa mendapatkan informasi update seperti itu dari mana Bapak?
3: Kalau untuk masyarakat bisa menginstal info BMKG tentunya, aplikasi di Play Store ya. Itu info BMKG bisa dimanfaatkan itu. Dan masyarakat insya Allah itu selalu terupdate ya, selalu terupdate. Kita pakai pemodelan komputasi tentunya, dan itu cuacanya terupdate terus ya, dengan hasil dari perhitungan-perhitungan forecast dari BMKG. Dan selain itu kita juga punya info BMKG Minangkabau untuk cuaca, info BMKG Padang Panjang untuk gempa bumi, info BMKG Taklim Sumbar, Sumatera Barat, untuk klimatologi gitu ya. Jadi sepertinya sudah lengkap jika masyarakat ingin mengakses itu, baik dari IG, Instagram, maupun dari TikTok ya, dan Facebook. Dan kalau di komunitas, kita sudah punya komunitas WA Group ya, WA Group terkait dengan komunitas-komunitas penggiat ahli kebencanaan.
2: Baik. Nah, kalau misalkan bercerita tentang bencana, ini salah satu bencana alam yang juga menjadi ketakutan di masyarakat adalah gempa bumi pasti ya, Pak ya. Momok yang menakutkan. Nah, ini untuk sekarang ada ini, ada informasi terbaru tentang gempa gitu yang ada di kawasan Sumatera Barat, Bapak?
3: Ya, jadi perlu diketahui juga untuk masyarakat Sumatera Barat, 1926 itu bulan Juni itu kita mengalami gempa dahsyat di Padang Panjang dengan magnitude 7,1 dan itu dua kali gempanya.
2: Okay.
3: Yaitu di Sesar Sihanouk dan Sumani, yaitu yang langsung berdampak langsung di Kota Padang Panjang, Kabupaten Tanah Datar, Bukit Tinggi, Agam, ya.
2: Mm-hmm.
3: Dan gempa ini berulang di tahun 2007 dengan magnitud 6,1 dan 6,2.
2: Mm-hmm.
3: Jadi intinya gempa tersebut memiliki karakteristik gempa kembar, yaitu antara segmen Sumani dan Sihanouk,
2: mm-hmm.
3: ya. Dan nanti bulan Juni nanti genap 100 tahun.
2: Wah.
3: Ya, nanti kita menginisiasi dari BMKG dan teman-teman komunitas,
2: mm-hmm.
3: Bersama dengan pemerintah Kota Padang Panjang,
2: mm-hmm.
3: dan mungkin Bupati Tanah Datar, Agam dan Kota Bukit Tinggi,
2: mm-hmm.
3: kita ingin bikin setidaknya memorial untuk mengingat gempa 100 tahun gempa Padang Panjang.
2: Mm-hmm.
3: Mudah-mudahan sih acaranya menarik dan bukan membangun ketakutan,
2: mm-hmm.
3: tapi kita membangun kesiapsiagaan,
2: mm-hmm.
3: mengenali potensi ancaman-ancaman yang ada di daerah yang kita tinggali,
2: mm-hmm.
3: terus kemudian tentunya kita kemas dengan kuliner, ya. Jadi bagi teman-teman yang ingin hadir ke Padang Panjang, Tanah Datar,
2: mm-hmm.
3: Dan lokasi-lokasi sekitarnya, kita coba membangun inisiasi isunya itu. Jadi kuliner dan geosite-geosite yang kita perkenalkan ke masyarakat.
2: Mm-hmm.
3: Oh, ini jejak-jejak sesar akibat dari gempa Padang Panjang 1926.
2: Mm-hmm.
3: Atau gempa Padang Panjang 2007. Yang tentunya tidak hanya Padang Panjang yang terdampak, tapi Tanah Datar juga. Karena memang berdekatan, ya, lokasinya, mm-hmm. memang di situ.
2: Oke. Okay.
3: Bahkan di Singkarak, ya, Danau Singkarak itu,
2: mm-hmm.
3: Tercatat adanya Saichi, yaitu tsunami danau akibat dari aktivitas gempa tersebut.
2: Mm, ya. Oke, okay. Berarti kayaknya masih banyak masyarakat yang belum tahu hal itu, ya, Bapak, ya?
3: Iya, jadi memang perlu kita inisiasikan lah.
2: Mm-hmm.
3: Dan kami sudah tektokan dengan BBD, dengan PMI,
2: mm-hmm.
3: dengan komunitas, ya, mm-hmm. komunitas dari penggiat-penggiat kebencanaan,
2: mm-hmm.
3: Alpha Rescue,
2: mm-hmm.
3: dan lain-lain lah, ya, untuk menginisiasi adanya kegiatan 100 tahun gempa Padang Panjang.
2: Oke, ini sudah ada pembicaraan berarti terkait dengan hal itu, ya, Bapak, ya?
3: Iya, iya, iya. Rencananya akan kita laksanakan di tanggal 28 Juni.
2: Wah, sebulan lagi.
3: Okay. Ya, mudah-mudahan ini menjadi suatu ini yang menarik, ya,
2: mm-hmm.
3: Masyarakat
2: mm-hmm.
3: bisa hadir turut ini nanti ada sekitar Padang Panjang Bertutur atau Padang Panjang Bakaba.
2: Mm-hmm.
3: Nah, Padang Panjang Bakaba itu nanti konsepnya adalah isu tentang budaya, tentang kebencanaan dan lain-lain.
2: Wah.
3: Nah, itu kita ingin tetap bukan isunya di Padang Panjang aja, tapi pada dua kabupaten, mm-hmm. yaitu Agam dan Tanah Datar, dan dua kota, Bukit Tinggi dan Tanah Datar. Mungkin kita kemas bukan nama Padang Panjang,
2: mm-hmm.
3: tapi kita buat Sihanouk Sumani Festival. Mm-hmm.
2: Wow.
3: Mungkin seperti itu.
2: Wah, wow, baik. Sampai sekarang itu sudah berapa persen, Bapak, persiapannya?
3: Persiapannya kita membangun komunitas dulu, masih kita bangun. Mudah-mudahan berjalan lancar,
2: mm-hmm.
3: dan kita tidak ingin kegiatannya terlalu mewah-mewah. Yang penting khidmat, ya, dan masyarakat sampailah, intinya seperti itu.
2: Oke.
3: Okay. Nah.
2: Rencana di mana diadakannya, Bapak?
3: Saat ini rencana masih di Kota Padang Panjang,
2: mm-hmm.
3: nanti kita fokusnya ada di jalur trek juga, trek yaitu di daerah Tanah Datar,
2: mm-hmm.
3: ya, di mm-hmm. daerah Batipu,
2: mm-hmm.
3: nah itu jalur trek geosite, jadi ada jejak-jejak sesar di sana,
2: okay.
3: jadi jejak-jejak patahan yang mungkin bisa mengedukasi masyarakat, adik-adik kita untuk belajar, oh ternyata gempa ini menghasilkan jejak-jejak yang kita bisa pelajari, gitu. Seperti itu nanti ada, ya, seperti kita ke lapangan lah, mengajarkan ke ke adik-adik kita untuk mengerti bahwa oh ini ada jejak seperti lembah Anai kan, air terjun kan, atau jejak sesar tuh kan ada mata air panas di daerah Solok, terus kemudian di daerah Tanah Datar yang ada jejak-jejak sesar lainnya di kelokan sungai dan lain-lain. Nah itu yang kita fokus, kita kemas dalam bentuk wisata, di dalamnya ada kuliner di situ. Nah mudah-mudahan sih ini menjadi daya tarik dan meningkatkan PAD daerah gitu ya.
2: Pasti. Mudah-mudahan seperti itu. Kalau udah ada UMKM makanan tuh pasti banyak yang datang.
3: Iya. Iya. Iya, mudah-mudahan seperti itu dan didukung oleh RRI tentunya.
2: Pasti ya, didukung oleh RRI dong. Oke, Bapak, ya, kita kembali ke Tanah Datar. Nah, ini ada enggak rencana ini, Pak, rencana dokumentasi kontingensi di Tanah Datar untuk nanti?
3: Iya, rencana dalam waktu dekat ini kami dari BMKG akan berkunjung bersama ke Bupati silaturahim terkait dengan bagaimana kita membangun rantai peringatan dini, di mana BMKG bekerja di hulu dan teman-teman di pemerintah daerah langsung ke masyarakat di hilir. Jadi kami dengan alat-alat deteksi kami, dengan teknologi yang kami kembangkan, kami memberikan rantai peringatan dini. Nah, rantai peringatan dini itu tidak dapat berjalan dengan baik kalau seandainya early response, early action yang belum terkoordinasi antara BMKG dan pemerintah daerah. Nah, selama ini kita belum mampu melakukan evakuasi ketika BMKG mengeluarkan peringatan dini cuaca ekstrim. Memang itu resikonya besar karena mengevakuasi warga. Dan bagaimana kalau warga ternyata tidak terjadi banjir bandang, pasti pemerintah daerah diamuk masa.
2: betul.
3: Kan itu bikin capek aja gitu. Makanya kita harus menghitung, melakukan threshold seberapa besar misalnya BMKG mengeluarkan peringatan dini cuaca ekstrim dengan curah hujan yang seperti apa, bahwa pemerintah daerah dapat melakukan evakuasi evakuasi warga ya. Nah itu yang kita harus pelajari dari sejarah-sejarah kejadian banjir dan longsor sebelumnya, sehingga kita bisa bikin threshold yang benar, sehingga pemerintah daerah dan pemerintah tidak disalahkan oleh masyarakat gitu loh. Jadi jangan sampai walaupun ada konsep yang penting kita selamat ya, kita prediksi terus kita selamat, tapi kan mengevakuasi itu butuh effort yang sangat besar, resiko yang sangat besar juga kan gitu ya. Maka itu yang perlu kita pikirkan bersama supaya evakuasi ini menjadi benar lah ceritanya, threshold yang benar, sehingga warga juga tahu kalau seandainya ada warning seperti ini maka kita segera evakuasi. Biasanya sih standarnya harusnya jika hujan yang sangat lebat dan sudah mulai banjir, maka menjauhlah dari bantaran sungai sekitar 500 meter radius, kan gitu ya. Nah, terus kemudian bangunan-bangunan yang di bantaran sungai itu mungkin harus diperkuat, ya. Atau mungkin yang misalnya tidak ada izin, ya memang harus direlokasi, kan gitu ya. Tapi memang kalau misalnya sudah bertahun-tahun beranak pinak di situ, memang ada kampung di situ, ya berarti harus dipikirkan teknologinya, penguatan teknologi. Demikian. Okay. Artinya supaya warga juga tidak merasa terancam dengan kebijakan pemerintah. Inti utama dari semua ini adalah zero victim. Demikian, Mbak.
2: Nah, yang tadi tuh, yang untuk memindahkan itu yang sulitnya, minta ampun ya, Bapak. Untuk berrelokasi.
3: Betul, karena memang kalau ini berhasil berarti kita bisa mengcopy untuk seluruh Indonesia. Kan gitu. Kita di Sumatera Barat ini adalah marketplace ya, tempat di mana bencana hidrometeorologi dan hidrogeologi itu teraktivasi di Sumatera Barat. Dan kita bisa belajar ini, kalau seandainya ini berhasil, maka kita bisa menjadi studi contoh. Ya, studi contoh untuk provinsi-provinsi lain untuk bagaimana melakukan evakuasi apabila ada warning bencana hidrometeorologi.
2: Oke, baik ya. Dan ditambah juga memang Sumatera Barat memang dikenal ya sering juga terjadi bencana alam seperti itu ya, Bapak ya.
3: Iya.
2: Iya, oke. Terima kasih Bapak atas penjelasannya ya. Untuk Anda pendengar, informasi waktu sholat asar hari ini di 15 lebih 41 menit waktu Indonesia Barat. Ya, jadi tinggal beberapa menit lagi kita masih di program Bercerita Bencana. Bapak, kita izin break dulu ya Pak ya.
3: Oke.
2: Untuk azan sebentar lagi. Jadi untuk Anda semuanya, jangan kemana-mana, masih di Pro 1 RRI Padang, kenal informasi dan inspirasi.
0: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
4: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan. Aku temukan. Aku temukan.
0: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
4: Ya, buat disingkirkan lah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
5: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia tanpa kita duga.
4: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
0: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu di jalan ini ada yang tertinggal dompetnya.
6: Banjir merupakan peristiwa ketika air menggenangi suatu wilayah yang biasanya tidak tergenangi air dalam jangka waktu tertentu. Lalu, apa yang harus dilakukan ketika terjadi banjir di wilayah kita? Mengutip dari website BNPB, bahwa saat terjadi banjir, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi dan amankan rumah Anda. Matikan semua jaringan listrik, jangan berjalan di arus air. Karena hal ini dapat mengakibatkan Anda terjatuh. Jangan mengemudikan mobil di wilayah air. Apabila air mulai naik, segera keluar dari mobil dan cari tempat yang lebih tinggi. Waspada saluran air atau tempat melintasinya air yang kemungkinan akan dilalui oleh arus yang deras. Karena kerap kali banjir bandang tiba tanpa peringatan.
5: Apakah Anda telah menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang. Tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Adapun sejumlah barang yang harus dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana, antara lain surat-surat penting, sandang untuk 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, peluit, uang secukupnya, dan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan lain sebagainya.
7: Sudah tahu semua tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Para pecinta sepak bola di Sumatera Barat, jangan lewatkan. Ikuti terus program spesial Piala Dunia 2026. Hanya di Pro 1 RRI Padang. Bukan hanya sekedar skor dan jalannya pertandingan. Kami hadirkan ulasan tajam, fakta menarik, cerita di balik layar, hingga suara-suara dari berbagai sudut dunia sepak bola. Rasakan atmosfer pertandingan dari detik pertama hingga peluit akhir bersama tim siaran RRI yang informatif dan terpercaya. Ikuti program spesial kami yang akan menemani waktu Anda di rumah, di jalan, hingga di mana saja. Jangan lewatkan Piala Dunia 2026 hanya di Pro 1 RRI Padang 95,9 MHz. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
8: Pro 1,

0: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, pukul 15 lebih 41 menit waktu Indonesia Barat, kita dengarkan kumandang azan salat asyar untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

الله أكبر الله أكبر

0: 101.
1: Anda masih mengikuti Dialog Bercerita Bencana.
2: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, kembali di Bercerita Bencana ya. Dan Pak Suaidi, ini sepertinya Pak Eka sudah bergabung dengan kita. Kita sapa dulu. Oke, okay. Assalamualaikum Pak Eka.
3: Waalaikumsalam Mbak Lydia.
2: Wah.
3: Apa kabar?
4: Izin Bapak Suaidi Ahadi Pak dari BMKG.
3: Iya. Sudah lama gak ketemu.
4: Siapa?
2: Oke, baik. Wah, ini alhamdulillah sekali Pak Eka masih bisa bergabung dengan kita walaupun di penghujung program ya Pak Eka ya.
3: Iya, makasih.
2: Iya, siap. Oke, Pak Eka ini mungkin karena memang keterbatasan waktu, boleh ini dia mau nanya sama Bapak. Ini gimana progres pemulihan sekarang Bapak di Tanah Datar setelah bencana kemarin Bapak?
3: Ya, tentu pertama kami laporkan juga melalui kesempatan ini. Kemarin itu tanggal 12 bulan 5 2026, Tanah Datar kembali bencana di 4 kecamatan, Lintobo Utara, Lintobo, Tanjung Mas, dan Padanganti. Dampak pemicu itu hujan yang tinggi, curah hujan, cuaca ekstrim, ya, yang hujan sangat lebat sekali. Terus juga terjadilah bencana alam berupa banjir, banjir bandang, dan juga tanah longsor di beberapa titik di 4 kecamatan ini tadi. Tentu ini kami langsung melakukan tanggap darurat, berkoordinasi dengan Bapak Gubernur, tentunya saya, dan juga dengan BNPB pusat, dan juga dari Pak Menteri PU. Dan hari ini penanganannya, kami sudah berjalan, kami sudah membuat untuk penyelamatan pengungsi, kami sudah membuat dapur umum sejak 3-4 hari yang lalu. Terus juga penanganan darurat seperti daerah terisolasi sekarang sudah tidak ada lagi. Karena kami sudah membuat bersama gotong royong bersama pemerintah nagari, masyarakat itu jembatan darurat. Di kejadian ini ada 340 kakak yang terdampak ya, yang itu yang langsung. Juga ada berapa rumah yang hanyut dan ada 8 jembatan, 4 jembatan gantung, 4 jembatan yang dilewati oleh kendaraan roda 4. Saat ini kita masih ada pengungsi sekitar 103 jiwa yang sudah kita tempatkan di tempat yang lebih aman. Untuk pemenuhan kebutuhan dasar seperti sembako dan lain-lainnya itu, di posko kami sudah siapkan dengan tadi ada dapur umum itu. Kita sudah melakukan juga bagaimana mencek kesehatan warga yang terdampak ini, yang mana semua rumahnya kebanjiran itu sampai ada yang di 3 meter tinggi air ketika itu. Tentu tempat-tempat yang kami siapkan sekarang ini di terdekat yang aman itu di musola-musola di 2-3 kecamatan ini. Itu Pak sementara. Namun demikian kami hari ini masih tetap tanggap darurat sampai tanggal 26 Mei ini. Untuk itu kami pada kesempatan ini mohon doa dalam menangani bencana ini dan juga untuk warga kami yang terdampak. Demikian dulu Pak Lydia.
2: Oke, terima kasih Pak Eka. Untuk koordinasi sendiri dengan pihak pusat ya BNPB sampai sekarang ini bentuknya seperti apa Bapak yang sudah terjalankan dan akan dijalankan?
3: Ya, sampai saat ini BNPB itu sudah turun dan menurunkan juga namanya DSP, bantuan pokok ya, baik itu berupa sembako dan berupa juga bantuan-bantuan cepat dan juga untuk persiapan jembatan Beli yang sudah turun timnya. Juga dari Kementerian PU, Pak Menteri langsung putus Pak Kepala Balai, baik itu Balai Sungai, Balai Jalan, dan juga untuk sarana-prasarana. Itu yang untuk air bersihnya itu sudah disiapkan juga tanknya. Juga untuk untuk jembatan gantung sudah disurvey, untuk Solo segera juga diganti jembatannya. Dan juga untuk BNPB sendiri sudah segera untuk membangun jembatan Beli supaya bisa kendaraan roda 4 bisa masuk, khusus kita prioritas itu daerah terisolasi yang ada di dalam itu 300 jiwa. Begitu Pak Lidia.
2: Oke, baik. Tapi dia sekarang yang terisolasi sudah tidak ada lagi ya Bapak ya?
3: Sementara tidak ada terisolasi karena kami memakai jembatan darurat ini dengan pohon kelapa.
2: Wah,
3: hanya bisa dilewati oleh satu kendaraan motor atau roda 2.
2: Oke, intinya alhamdulillahnya sudah tidak terputus jalannya gitu ya Pak ya?
3: Sudah.
2: Oke, baik. Oke, ini kebutuhan mendesak kira-kira ada nggak Pak yang dibutuhkan oleh warga di pengungsian atau sudah alhamdulillah sudah terpenuhi semua?
3: Ya tentu kebutuhan tetap ada ya, yang kami butuhkan pertama pakaian bersih ya, baik itu pakaian untuk laki-laki maupun wanita, pakaian dalam, selimut ya, selimut tentunya, terus kompor, kalau ada magic jar, ada yang sudah mulai bersih-bersih rumah itu, semuanya kan hanyut semua.
2: Betul.
3: Ya, ya. Ada yang rumahnya hanyut, ada yang rumahnya tinggal, tapi peralatannya hanyut semua. Ya, kebutuhan-kebutuhan di dapur, kebutuhan di diri kita, ya, obat-obatan, ya tentu kami sangat membutuhkan bantuan itu.
2: Oke, berarti siapapun yang ingin membantu sangat-sangat diperbolehkan ya Pak ya?
3: Betul, kami ada posko lapangan itu bertempat di daerah Setangkai namanya, itu jembatan Timbangan, itu posko kita di situ di daerah Kecamatan Lintobuo. Di sana dapur umumnya, di sana posko penerimaan bantuan di sana.
2: Oke, baik. Untuk pengungsi atau yang terdampak sendiri masyarakat Bapak, untuk kelompok rentan seperti balita, lansia atau ibu hamil, apakah ada perhatian khusus sih Pak dari pemerintah daerah Pak?
3: Ya tentu, ini perhatian khusus, bahkan ada bayi yang umur 3 hari itu kami sudah taruh di tempat yang lebih aman, karena kan di lokasi air bersih kemarin itu terbatas ya, jadi kami taruh di, bahkan ditaruh di tempat khusus di puskesmas, bayi yang 3 hari, ada yang 3 hari yang terdampak orang tuanya kemarin.
2: Oke.
3: Dan juga untuk ibu-ibu ya, nenek-nenek ya, itu juga kita sudah unsikan, ada yang di kantor camat seperti di Tanjung Mas, yang lansia kita unsikan di kantor camat.
2: Oke, baik. Nah, terakhir pertanyaannya apa nih? Apakah ya, apakah ada warga yang masih membeli bertahan Bapak di rumahnya meski mereka terdampak?
3: Oh, tidak ada.
2: Tidak ada.
3: Okay. Tidak ada. Berat. Karena situasi di sini masih, kalau sore itu masih hujan. Jadi kami selalu mengimbau untuk waspada. Jadi warga kami yang tinggal di bantaran Batang Tampo, ya Batang Selo, maupun Sinamar, itu kalau malam itu kita kuncikan. Artinya ada yang tinggal dengan bencana atau keluarganya, dan juga sholat tempat pengungsi yang kita siapkan.
2: Oke, berarti warganya patuh terhadap pemerintah dan untuk keselamatan diri sendiri juga ya Pak ya?
3: Ya alhamdulillah, alhamdulillah patuh ya, sehingga tidak ada satupun jiwa yang hilang. Gitu. Maksudnya warga kami yang semuanya selamat.
2: Alhamdulillah.
3: Hilang itu harta benda.
2: Iya, betul sekali. Oke, Pak Ika, terima kasih walaupun singkat tapi alhamdulillah informasinya bisa kita dapatkan sebaik mungkin ya, Bapak.
3: Makasih banyak.
2: Iya.
3: Mbak Lidia.
2: Oke. Nah, ini untuk closing statement-nya ya di akhir program kita, silakan Pak Ika untuk topik kita nih 14 hari pemulihan dari tanah datar.
3: Ya, yang pertama kami tetap menghimbau pada seluruh warga kami di tanah datar, khusus yang tinggal di bantaran sungai-sungai, ya saat ini suasana cuaca masih terus ada hujan, jadi untuk kalau malam ataupun hujan air sungai naik itu agar mengungsi, utamakan keselamatan ya, dan jangan lupa surat-surat berharga disimpan di satu tempat yang memang gampang dibawa untuk pergi mengungsi. Yang kedua, kepada seluruh masyarakat Sumatera Barat, tanah datar, kami mohon doa, mohon bantuannya, baik dalam penanganan bencana maupun antisipasi dari bencana ini.
2: Oke, terima kasih Pak Ika, Pak Suhaidi, boleh? Pak Suhaidi boleh closing? Pak
3: Suhaidi, mohon terus ya Pak ya, dikabarin terus ya.
4: Siap Pak Bupati.
3: Sampai tanggal berapa nih hujan Pak?
4: Iya Pak.
3: Sampai tanggal berapa nih perkiraannya kita hujan terus nih?
4: Kalau sore ini Pak, itu kan ada hujan cukup Kuat Pak di, ya. Di benar saya baca dulu di apa namanya 10 koto Pak.
3: 10 koto ya.
4: Pratipu.
3: Merapi itu.
4: Lintau Bau Utara Pak.
3: Lintau Bau Utara ya itu benar. Ya. Jadi air yang kemarin itu dari Lintau Bau Utara Pak semuanya Pak yang banjir itu ke bawah.
4: Ya sorry. Ini perlu diperhatikan Pak karena kami mengeluarkan peringatan dini Pak.
3: Oke, nanti akan kami himbau melalui media sosial juga.
2: Siap. Mantap. Oke, Pak ID boleh. Pak Sedi boleh terakhir sedikit saran mungkin singkat Bapak ya. Dari Bapak
4: masyarakat Sumatera Barat terima kasih sudah beberapa sudah menginstal info BMKG tentunya dan kami juga berharap teman-teman yang masyarakat yang lain untuk segera menginstal apabila di HP-nya belum ada info BMKG. Nah di situ lengkap sekali ada informasi cuaca, ada informasi kegempaan dan informasi maritim. Demikian.
2: Oke, terima kasih Pak Saidi, terima kasih Pak Eka ya.
3: Terima kasih Mbak Lydia, sehat selalu ya, sukses Mbak Lydia ya.
2: Ya, sehat juga untuk bapak-bapak berdua ya. Semoga tanah datar segera pulih ya Pak Eka ya. Amin. Dan kita tuntaskan juga program Bercerita Bencana untuk sore hari ini ya. Lydia, Pak Eka dan juga Pak Suhaidi pamit dari Ruang Negara dan semuanya. Selamat sore dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih telah bersama kami dalam Bercerita Bencana. Sampai jumpa dalam dialog berikutnya.

Rule 1, kenal informasi dan inspirasi. Pendengar, tadi kita sudah dengarkan ya program Bercerita Bencana untuk Selasa ini. Dan pukul 16 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung dengan RRI Batam ya, untuk mengikuti lintas berita Korwil berjaringan ya, 15 Seberang Prabu. Jadi untuk Anda semuanya, selamat mengikuti.

0: Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan Stasiun Produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang.
1: Dari Badan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Batam menyampaikan Warta Berita Korwil 15 Padang Prabu sore hari ini. Warta Berita Korwil 15 Padang Prabu sore hari ini selengkapnya tanggal 19 Mei 2026 bersama saya Aurel Arkaldia. Mengawali warta berita Korwil 15 Padang Prabu sore hari ini, kami sampaikan berita utama. TNI gagalkan penyelundupan narkoba melalui ekspedisi sapi kurban bantuan Presiden RI untuk Natuna tengah didistribusikan. Berita Korwil 15 Padang Prabu selengkapnya kami awali dari RRI Pekanbaru, di mana petugas gabungan Bandara Sultan Syarif Kasim Pekanbaru menggagalkan penyeludupan narkoba melalui jalur ekspedisi. Laporan selengkapnya dari Pekanbaru, Santi Yunas.
2: Gabungan kargo Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru bersama Lanut Rusmin Nuryadin menggagalkan upaya penyelundupan narkotika melalui jalur udara dengan barang bukti berupa sabu-sabu dan pil ekstasi. Dalam keterangan persnya, Komandan Lanut Rusmin Nuryadin Pekanbaru, Marsma TNI Abdul Haris, menyebutkan pihaknya mengamankan sabu seberat 919 gram dan 1653 butir pil ekstasi yang dikirim menggunakan jasa ekspedisi. Ia menjelaskan para pelaku menggunakan modus pengiriman paket melalui jasa ekspedisi dengan mencantumkan identitas serta alamat tujuan palsu. Paket tersebut rencananya akan dikirim ke Sulawesi Selatan melalui jalur udara menggunakan pesawat komersil dengan tujuan Makassar dan transit di Yogyakarta.
3: Ini ada barang yang dikirim melalui jalur ekspedisi, di mana di dalam barang yang ada di depan kita bersama ini ditaruhlah barang-barang ini, kemudian dibungkus dengan rapi dalam wrapping, kemudian dipacking sedemikian rupa dan dikirim melalui jasa ekspedisi udara. Dan kebetulan dengan ekspedisi kita dapat mengungkap gitu ya. Jadi di depan ini adalah TNI dari kendaraan bermotor itu yang harusnya akan dikirim di luar kota, namun di dalamnya diselundupkan barang-barang tersebut.
2: Sementara itu, PJS General Manager Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru Yoko Haryanto menjelaskan paket mencurigakan tersebut terdeteksi saat proses pemeriksaan di area kargo bandara. Ia menambahkan pihak bandara kemudian berkoordinasi dengan aparat penegak hukum dan instansi terkait untuk proses penanganan lebih lanjut.
4: Terjadi di jam 5.22, tugas kami sudah bekerja sangat baik, tugas AUSEC di bandara. Dilakukan pemeriksaan secara manual, jadi ada ditentangi barang tersebut dengan kemudian diangkat pemeriksaan secara manual dan kami berkoordinasi intens dengan teman-teman di Jogja untuk melakukan tes secara manual dengan narkotes sehingga ditentangi barang bukti positif narkoba sehingga kami berkoordinasi tes dengan jajaran Bandara dan juga Jogja dengan provinsi.
2: Lanut Rusmin Nuryadin bersama instansi terkait menegaskan akan terus memperketat pengawasan di jalur udara, khususnya pada pengiriman barang melalui jasa ekspedisi di Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru. Aparat juga memastikan pengembangan kasus terus dilakukan guna mengungkap jaringan pelaku. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
1: Dari RRI Bengkalis dikabarkan harga kedelai dan juga plastik mengalami kenaikan dan para pelaku usaha mengaku sampai saat ini belum menaikkan harga meskipun kenaikan sudah terjadi sejak sebelum bulan Ramadan. Laporan Muhammad Iqbal.
5: Kenaikan harga kedelai yang terjadi secara bertahap sejak bulan Ramadan hingga saat ini mulai dirasakan para pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM di Kabupaten Bengkalis. Salah satunya dialami Lela, 47 tahun, pengusaha tempe yang telah menekuni usaha rumahan tersebut selama lebih dari 3 dekade. Lela mengatakan harga kedelai terus mengalami kenaikan. Dalam beberapa bulan terakhir, jika sebelum Ramadan harga kedelai per kampit ukuran 50 kg masih berada di angka Rp500.000 kini telah naik menjadi Rp565.000 per kampit. Meski harga bahan baku naik, Lela mengaku belum berani menaikkan harga jual tempe karena khawatir pelanggan berkurang, dan ia masih mempertahankan harga lama untuk seluruh ukuran tempe yang diproduksi. Misalnya untuk tempe ukuran 500 gram tetap dijual dengan harga Rp7.000 per bungkus, yang ukuran 2 ons Rp5.000, sedangkan yang berukuran kecil Rp2.000. Harga ini masih tetap walaupun kedelai naik.
6: Kedelai yang pergon itu, Pak, dia katanya dari luar katanya.
7: Dari luar ya? Biasanya berapa beli?
6: Kami belinya satu goni biasanya 500 ribu. Sekarang 565 ribu.
7: Berapa isinya satu goni?
6: 50 kilo. Semenjak mau puasa semalam, Pak, sampai sekarang.
7: Oh, mau puasa sudah mulai naik ya? Terus sekarang? Tapi kita tak naikkan harga ini?
6: Enggak.
7: Kalau tempe gimana? Berapa nih satu ini?
6: Kalau ini kami 5 ribu. Kalau untuk jual dia 4 ribu.
7: 4 ribu ya? Terus selain kedelai apa lagi yang naik?
6: Plastik, Pak.
5: Ibu tiga anak ini menambahkan, selain harga kedelai, biaya produksi lainnya juga ikut mengalami kenaikan. Terutama harga plastik pembungkus tempe. Harga plastik yang sebelumnya Rp35.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp45.000 per kilogramnya. Lela, yang telah menjalankan usaha tempe selama 32 tahun tersebut, mengaku dalam 10 hari bisa menghabiskan sekitar 10 kampit kedelai untuk memenuhi kebutuhan produksi dan permintaan pelanggan. Di tengah kondisi tersebut, ia berharap harga kedelai dan bahan kebutuhan produksi lainnya dapat kembali stabil agar pelaku UMKM tetap bisa bertahan. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
1: Sementara dari Padang diinformasikan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat terus mengalami tekanan dan pada hari ini menembus level 17.700 per dolar Amerika, di mana pengamat ekonomi Universitas Andalas Profesor Syahrudin Kamiri menilai kondisi tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya ketidakpastian global. Elan Silvia Sari melaporkan.
8: Pengamat ekonomi Universitas Andalas Padang, Profesor Dr. Syahrudin Karimi kepada RRI pagi tadi mengatakan, pelemahan mata uang tidak hanya dialami Indonesia, tetapi juga negara-negara di kawasan Asia Tenggara seperti Malaysia dan Thailand terhadap dolar Amerika. Namun, tekanan terhadap rupiah dinilai lebih besar dibandingkan sejumlah negara tetangga. Menurutnya, anjloknya rupiah disebabkan meningkatnya ketidakpastian global akibat gejolak geopolitik di Timur Tengah, serta tingginya permintaan terhadap dolar Amerika sebagai aset aman atau safe haven, sehingga dampak paling terasa dari pelemahan rupiah adalah meningkatnya inflasi impor atau imported inflation. Indonesia yang masih tergantung pada impor, terutama energi seperti BBM dan gas, akan menghadapi kenaikan biaya barang dan produksi, sehingga dapat berdampak ke harga barang lainnya. Ketika harga barang naik, daya beli masyarakat akan menurun.
9: Daya beli kita akan tergantung kepada inflasi. Inflasi yang diimpor ya. Kita kan ngimpor barang, terutama BBM ini kan kita impor nih, bagian besar kita impor. Gas juga gitu ya, untuk kebutuhan dalam negeri. Nah, di dalam negeri pun kan sudah terjadi penyesuaian harga. Penyesuaian harganya bukan turun ya, naik gitu kan. Kenaikan harga ini akan mengalami eskalasi juga ke harga-harga barang lain. Di kecenderungan harga-harga naik, inflasi cenderung juga naik ya, dan itu dampak akhirnya ke daya beli kita berkurang ya. Kalau daya beli kita berkurang, itu bagaimana pula dia mendorong kegiatan ekonomi real, dan bisa sampai nanti dampaknya itu juga ke tingkat pengangguran tuh ya, sangat luas dampaknya. Karena dia ketika
8: Profesor Syahrudin Karimi menambahkan, penurunan daya beli dapat berdampak lebih luas terhadap kegiatan ekonomi real. Jika berlangsung dalam jangka panjang, kondisi tersebut berpotensi memicu perlambatan ekonomi hingga peningkatan pengangguran. Selain itu, ketergantungan terhadap bahan baku impor juga menjadi tantangan tersendiri. Sejumlah sektor seperti petrokimia, plastik, pupuk hingga pertanian dinilai rentan terhadap akibat pelemahan rupiah. Elan Silviasari melaporkan.
1: Sementara itu dari RRI Bukit Tinggi diinformasikan pemerintah Kabupaten Pemkab Agam melalui Dinas Pariwisata, Pemuda dan Juga Olahraga Dispaspora menggelar pelatihan bagi ratusan wirausaha muda. Laporan selanjutnya bersama Alwan Ahmad Fauzan.
10: Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Disparpora Kabupaten Agam menggelar pelatihan peningkatan kapasitas daya saing wirausaha muda 2026 di salah satu hotel ternama di Lubuk Basung. Pelatihan ini diikuti 100 peserta dari berbagai kecamatan di Kabupaten Agam. yang dibagi dalam dua angkatan. Angkatan pertama berlangsung pada 11 hingga 13 Mei 2026 dan angkatan kedua pada 18 hingga 20 Mei 2026 pada pelaksanaan perdana. Kegiatan diikuti sekitar 50 peserta. Bupati Agam yang diwakili oleh Kepala Disparpora Agam Hasman Zaini mengatakan, pelatihan tersebut menjadi upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas SDM generasi muda, sekaligus mendorong lahirnya wirausaha muda yang kreatif, inovatif, dan mampu bersaing di era ekonomi digital. Menurutnya, Kabupaten Agam memiliki potensi besar di sektor pertanian, pariwisata, kuliner, ekonomi kreatif, dan budaya yang dapat dikembangkan menjadi peluang usaha produktif bagi generasi muda.
11: Pemerintah Kabupaten Agam memiliki komitmen kuat untuk membangun generasi muda yang mandiri, kreatif, dan produktif. Salah satu komitmen adalah melalui program Muda Daerah Indonesia. Sebuah gerakan untuk melahirkan anak-anak muda yang lebih berani berani mengusaha dan mampu menjadi penggerak pemerintah. Anak muda ini harus memiliki keberanian untuk keluar dari zona nyaman.
10: Hasman Zaini bersama jajaran Disparpora Agam juga mendorong peserta memanfaatkan teknologi dan media sosial untuk mengembangkan usaha berbasis digital. Dari Kabupaten Agam, Alonor Fauzan, RRI Bukit Tinggi melaporkan.
0: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
1: Anda masih mendengarkan Warta Berita Korwil 15 Bidang Prabu dari RRI Batam. Laporan selanjutnya dari RRI Tanjung Pinang menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah tahun 2026, pemerintah Kabupaten Bintan memastikan harga dan ketersediaan bahan pokok penting atau bapokting dalam kondisi stabil dan aman. Febriansyah melaporkan.
12: Pemerintah Kabupaten Pemkab Bintan melalui Satuan Tugas Satgas Pangan terus melakukan pemantauan harga kebutuhan pokok di sejumlah pasar tradisional dan distributor. Langkah ini dilakukan untuk memastikan stabilitas harga serta menjaga ketersediaan stok menjelang Hari Raya Idul Adha 2026. Kepala Bidang Perdagangan DKUPP Kabupaten Bintan Setia Kurniawan mengatakan, berdasarkan hasil pemantauan terbaru, mayoritas harga bahan pokok di Kabupaten Bintan masih terpantau stabil. Bahkan sejumlah komoditas tercatat mengalami penurunan harga. Untuk komoditas gula pasir, harga rata-rata saat ini berada di angka Rp14.200 per kilogram, tepung terigu Rp13.500 per kilogram, tepung terigu curah Rp11.000 per kilogram. Di sektor hortikultura, pasokan cabai yang didatangkan dari Surabaya dan Medan dinilai masih mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Cabai merah besar dijual Rp56.000 per kilogram, cabai rawit Rp60.000 per kilogram, cabai merah Medan Rp48.000 per kilogram, dan cabai hijau lokal Rp35.000 per kilogram.
13: Untuk daging kerbau itu kita monitor per hari ini sekitar 5 ton, kemudian daging sapi itu ada 2 ton 40 kilogram, kemudian untuk ayam beku itu ada 23,3 ton, itu untuk ayam beku. Dan kemudian untuk stok ayam ras atau ayam potong itu sudah dilaporkan oleh seluruh kandang, itu termonitor kita ada 458 ribu ekor. Jadi untuk persiapan ini tidak usah khawatir, persediaan ayam itu sudah sangat mencukupi.
12: Kepala Bidang Perdagangan DKUPP Kabupaten Bintan Setia Kurniawan menambahkan, selain bahan pokok, pemerintah daerah juga memastikan stok daging dan ayam menjelang Idul Adha berada dalam kondisi sangat mencukupi. Harga ayam ras di pasaran saat ini masih stabil.

0: pangan juga telah menyiapkan langkah mitigasi berupa operasi pasar guna menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat. Reporter Febriansah, RRI Tanjung Pinang.
1: Kita beralih ke RRI Batam. Pemerintah Kota Batam menargetkan pembangunan 28 ruang kelas baru serta 2 unit sekolah baru dalam 3 tahun ke depan. Sarah Melina melaporkan.
2: Pemerintah Kota Batam menggeser fokus pembangunan dari yang sebelumnya berorientasi pada infrastruktur, ini menuju penguatan sumber daya manusia atau SDM melalui sektor pendidikan. Wali Kota Batam, Mamsakhar Ahmad, mengatakan, dalam rencana pembangunan pendidikan, Pemko menargetkan 28 ruang kelas baru serta 2 unit sekolah baru dalam 3 tahun ke depan. Pembangunan SDM yang unggul dinilai penting untuk menjawab tantangan dan kompleksitas persoalan Batam di masa yang akan datang.
3: Mengapa itu kami lakukan? Karena saya percaya bahwa masa depan Batam harus perlu dan mesti didesain dengan cara mencetak SDM-SDM yang hebat. Memang kalau dari sisi kebijakan populisnya, yang populis itu membangun infrastruktur, Pak. Nampak oleh mata, kalau membangun sumber daya manusia, ini satu generasi. Dia akan panen baru kelihatan hasil 25 tahun ke depan.
2: Amsakar melanjutkan, pembangunan infrastruktur memang lebih mudah terlihat secara langsung oleh masyarakat, namun pembangunan manusia, khususnya melalui pendidikan, membutuhkan waktu panjang sebelum hasilnya dapat dirasakan. Pada tahun 2025, Pemko Batam membangun 42 ruang kelas baru dan 2 unit sekolah baru. Pada 2026, Pemkot Batam akan membangun 1 unit SD di Sailangkai dan 1 unit SMP di kawasan Botania. Adapun pada tahun 2027, pemerintah menargetkan pembangunan 5 unit sekolah baru dan 35 ruang kelas baru. Dari Batam Kepulauan Riau, Sarah Melina Hussein melaporkan.
1: Dari RRI Rane dikabarkan sapi kurban bantuan Presiden RI untuk Kabupaten Natuna siap didistribusikan ke Kecamatan Pulau Laut pada Rabu 20 Mei 2026. Marjani melaporkan.
4: Sapi kurban bantuan Presiden Republik Indonesia untuk Kabupaten Natuna siap didistribusikan ke Kecamatan Pulau Laut pada Rabu 20 Mei 2026. Hewan kurban tersebut dipastikan dalam kondisi sehat dan layak untuk dikorbankan. Pemeriksaan kesehatan sapi sebelumnya telah dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Natuna. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan kondisi fisik dan kesehatan hewan sebelum dikirim. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan DKPP Kabupaten Natuna Zulfikar Selasa pagi mengatakan sapi bantuan Presiden telah melalui tahapan pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh. Ia memastikan tidak ditemukan tanda-tanda penyakit pada sapi tersebut. Menurutnya, pengawasan kesehatan hewan kurban menjadi prioritas sebelum distribusi dilakukan.
5: Alhamdulillah ini sapinya sehat. Walafiat rencananya besok ke Pulau Laut untuk melakukan persiapan lah, karena besok rencananya pagi itu udah dibawa dari sini. Pompongnya itu jam 10 pagi itu sudah jalan.
4: Selain DKPP Natuna, pengawasan distribusi juga dilakukan oleh Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan BKHIT Kepulauan Riau. Pengawasan dilakukan guna memastikan proses pengiriman berjalan aman dan sesuai prosedur. Kepala Penanggung Jawab Satuan Pelayanan Natuna BKHIT Kepulauan Riau, Iwan Setiawan, mengatakan pihaknya melakukan pengecekan langsung di Pelabuhan Teluk Buton, Kecamatan Bunguran Utara. Pemeriksaan dilakukan saat proses pengangkutan sapi menuju Kecamatan Pulau Laut menggunakan pompong.
6: Sekaligus kita, tim kami ikut juga dalam rencana pengecekan di Pelabuhan Teluk Buton itu. Untuk rencana besok pengangkutan sapinya, seperti itu. Untuk kesiapannya apa pompong dan segala macam ini kita kan harus memastikan itu, karena kan keselamatan hewan itu kan harus betul-betul kita jaga, takut stres aja.
4: Distribusi sapi kurban bantuan Presiden Republik Indonesia diharapkan dapat berjalan lancar hingga tiba di tujuan. Bantuan tersebut nantinya akan diserahkan kepada masyarakat di Kecamatan Pulau Laut untuk pelaksanaan ibadah kurban pada Idul Adha 2026. Dari Ranai Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, Marjani melaporkan.
1: Selanjutnya kita ke RRI Pekanbaru. Ketua Umum KONI Pekanbaru terpilih Faisal Reza mulai bergerak memperkuat komunikasi dan juga sinergi dengan cabang olahraga di Kota Pekanbaru melalui agenda roadshow dan juga silaturahmi. Laporan selengkapnya berada bersama Khairani Januarini.
7: Ketua Umum KONI Pekanbaru terpilih Faisal Reza mulai melakukan roadshow ke sejumlah cabang olahraga di bawah naungan KONI Pekanbaru. Agenda silaturahmi dilaksanakan

0: diserahkan ke Pengurus Komite Sepak Bola Mini Indonesia pada Senin 18 Mei 2026 di Pekanbaru. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat komunikasi dan sinergi antara KONI Pekanbaru dengan seluruh cabang olahraga menjelang persiapan menghadapi Porprov Riau 2027. Sekretaris Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia, KONI Pekanbaru, Sanuar Haris mengatakan, roadshow tersebut merupakan program baru yang pertama kali dilakukan oleh KONI Pekanbaru untuk mendekatkan diri dengan pengurus cabang olahraga. Menurutnya, sebelumnya pengurus KONI Pekanbaru juga telah mengunjungi cabang olahraga panahan dan agenda serupa akan terus berlanjut ke seluruh cabang olahraga yang berada di bawah binaan KONI Pekanbaru.
1: Alhamdulillah, roadshow perdana itu sudah kita laksanakan bersama Ketua Umum terpilih KONI Pekanbaru, Bung Ahmad Fajreza. Itu kita pertama kali roadshow itu di panahan. Nah, memiliki inilah kedekatan dengan cabang-cabang, jadi kita melihat bagaimana perkembangan atlet kita di Kota Pekanbaru ini seperti apa. Juga itu bentuk sinergi dan kolaborasi antara cabang dan KONI Kota Pekanbaru. Nah, lanjut malamnya itu kita roadshow ke KSMI Kota Pekanbaru. Jadi malam itu kita juga melihat latihan atlet mini soccer dan kita juga ikut bergabungan bermain sama mereka.
0: Sementara itu, Ketua Umum Pengkot Komite Sepak Bola Mini Indonesia KSMI Pekanbaru, Febri Utama, menyambut baik kunjungan pengurus KONI Pekanbaru. Menurutnya, perhatian yang diberikan KONI menjadi motivasi tambahan bagi atlet dan pengurus sepak bola mini untuk terus berkembang.
2: Ini dari KSMI Kota Pekanbaru Komite Sepak Bola Mini Indonesia Kota Pekanbaru mensupport segala kegiatan baik event turnamen yang ada di Kota Pekanbaru.
0: Yang menilai kehadiran langsung pengurus KONI menunjukkan bahwa cabang olahraga sepak bola mini mulai mendapatkan perhatian serius meski tergolong olahraga baru di Pekanbaru. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.
3: Saat ini Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
4: Para bos mendengarkan Warta Berita Korwil 15 Padang Prabu dari RRI Batam. Laporan selanjutnya dari RRI Bengkalis dikabarkan pembangunan Koperasi Merah Putih di bawah koordinasi Kodim 0303 Bengkalis yang meliputi Kabupaten Bengkalis dan Meranti terus berlanjut yang memasuki pembangunan fisik ditargetkan selesai 100% pada Agustus mendatang. Muhammad Fiza melaporkan.
5: Program Nasional Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih atau KDMP di Kabupaten Bengkalis dan Kepulauan Meranti saat ini masih memasuki tahap pembangunan fisik. Pemerintah daerah terus berupaya menyelesaikan target pembangunan koperasi sesuai dengan program nasional. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Bengkalis Basuki Rahmat mengatakan dari 155 KDMP yang direncanakan di Kabupaten Bengkalis, sebanyak 12 unit telah selesai 100%. Sementara itu, sekitar 80 KDMP lainnya masih dalam tahap pengerjaan pembangunan. Basuki menjelaskan saat ini pemerintah daerah juga masih menunggu petunjuk teknis dari pemerintah pusat, termasuk terkait sistem pengelolaan koperasi. Selain itu, proses rekrutmen untuk posisi manajer, pengelola, dan pengurus KDMP juga masih berlangsung.
6: Hari ini memang sebetulnya kita baru memasuki tahap pembangunan fisik. Alhamdulillah, Bengkalis itu sudah 12 KDMP yang 100% dari 155 KDMP. Dan Bengkalis alhamdulillah sudah 80 KDMP yang sudah dibangun. Nah, sistemnya ini memang kita masih menunggu petunjuk dari pusat masuk bagaimana pengelolaannya. Nah, memang hari ini juga masih dilakukan rekrutmen untuk manajer, kemudian pengelola dan pengurus koperasinya. Tapi kita yakin dan percaya bahwa karena ini program pemerintah, kita sangat mendukung dan mudah-mudahan memang bagaimana tujuan pembangunan KDKMP ini mudah-mudahan bisa menumbuhkan ekonomi masyarakat desa, kesejahteraan masyarakat ya, untuk masyarakat di desa, kelurahan, khususnya di Kabupaten Bengkalis.
5: Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi UMKM Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Meranti, Eko Priyono, mengatakan kendala utama pembangunan KDMP di wilayahnya adalah kondisi lahan gambut dan keterbatasan lahan desa. Menurutnya, beberapa desa pemekaran juga belum memiliki lahan pemerintah desa yang memadai untuk pembangunan koperasi.
7: Pertama, lahan. Lahan itu kan adanya DED-nya ataupun biaya-biaya keluarnya lainnya itu kan masih sangat-sangat rendah. Beda dengan yang di lapangan. Kami harus ada biaya cocok, kayu cocok, ada tanah timbun. Nah, belum lagi lahan ada tapi tak tak sesuai standar 12 poli sekian, nomor satu sekian gitu. Dan ada juga yang tak punya lahan sama sekali. Nah, itulah yang kami sedang meminta kebijakan dari pusat. Bagaimana yang tak punya sama sekali? Karena di situ baik di desanya, kabupaten dia, pemda dia, belum ada tanah.
5: Eko Priyono menjelaskan, di Kabupaten Kepulauan Meranti direncanakan pembangunan sebanyak 101 KDMP di bawah koordinasi Kodim 0303 Bengkalis. Dan saat ini, 17 unit sudah dalam progres pembangunan. Reporter Muhammad Fiza, RRI Bengkalis.
8: Dari RRI Padang, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan juga Pengendalian Penduduk dan juga Keluarga Berencana Kota Padang menyoroti masih tingginya kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi di lingkungan keluarga. Widi Dwi Putri Riyadi melaporkan.
9: Kepala Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak DP3AP2KB Kota Padang, Emilza, kepada RRI pagi tadi mengatakan, sepanjang tahun 2025 tercatat sebanyak 61 kasus kekerasan terhadap anak di Kota Padang. Sedangkan pada tahun 2026 hingga saat ini sudah terdapat 17 kasus kekerasan terhadap anak yang dilaporkan. Selain kasus kekerasan terhadap anak, pihaknya juga menerima 3 laporan kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT sepanjang tahun ini. Tidak hanya itu, sejumlah kasus kekerasan seksual juga masih ditemukan dan menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Emilza menjelaskan, salah satu penyebab terjadinya kekerasan terhadap anak ialah adanya relasi kuasa di dalam keluarga. Anak berada dalam posisi lemah dan memiliki ketergantungan secara emosional maupun ekonomi terhadap pelaku.
10: Relasi kuasa di mana anak memiliki ketergantungan terhadap pelaku, anak berada dalam posisi lemah, kemudian anak dijadikan sebagai objek bagi pelaku, sehingga anak menjadi pelampiasan ketika para pelaku mengalami permasalahan-permasalahan di dalam dirinya sehingga melakukan pelampiasan terhadap anak. Yang juga pelaku ini mengalami namanya ketidakmampuan dalam mengelola emosi. Kemudian adanya normalisasi kekerasan di dalam lingkungan keluarga dan juga penyebab lainnya juga berasal dari adanya perilaku kekerasan yang diwariskan atau transmitted dari generasi sebelumnya. Faktor lainnya juga banyak, faktor ekonomi, penggunaan narkoba, paparan pornografi, itu juga berpengaruh kenapa anak menjadi korban kekerasan di dalam lingkungan keluarga.
9: Sementara itu, Ketua Lembaga Perlindungan Anak atau LPA Sumatera Barat, Eri Gusman, menilai kasus kekerasan terhadap anak perlu mendapatkan perhatian bersama dari seluruh pihak. Menurutnya, perlindungan anak tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga keluarga dan lingkungan sekitar.
11: Jadi begini, kita melihat bahwa kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga ini merupakan sebetulnya ya, bahwa kekerasan dalam rumah tangga itu merupakan pelanggaran dari hak asasi manusia. Maka, karena itu berupa pelanggaran yang sangat berat, ini memang harus perhatian yang sangat serius. Harusnya ya. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Ini karena pengendalian emosi atau manajemen emosi dari seseorang kepala rumah tangga tadi yang nggak bisa mereka memanage emosinya tadi. Sehingga persoalan apapun yang terjadi di luaran tadi dilepaskan di rumah, setelah sampai di rumah dilepaskan. Nah, siapa yang dikorban di sini? Ya, otomatis anak, apalagi istri. Sebenarnya anak dan perempuan selalu menjadi pelampiasan emosi dari persoalan yang kita hadapi di luar biasanya.
9: Eri Gusman menambahkan, banyaknya kasus kekerasan terhadap anak yang tidak terungkap karena korban maupun keluarga takut melapor. Ia mendorong masyarakat agar berani melaporkan kasus kekerasan terhadap anak demi mencegah dampak trauma berkepanjangan bagi korban. Widi Dwi Putri Liani melaporkan.
12: Kembali dari RRI Bukit Tinggi, diinformasikan pemerintah Provinsi Sumatera Barat menyambut meriah ditunjuknya 3 media publik termasuk RRI sebagai penyelenggara pemegang hak siar terestrial audio radio pada Piala Dunia 2026. Joni Marbeta melaporkan.
13: Ditunjuknya 3 media pemerintah termasuk stasiun LPPRRI sebagai pemegang lisensi hak siar tunggal terestrial audio radio di Indonesia pada pelaksanaan World Cup Piala Dunia FIFA 2006 berlangsung 11 Juni 2006 diapresiasi pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Apresiasi tersebut disampaikan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat Dr. Kandidat Maidanur SASHMM saat ditemui RRI di Bukit Tinggi. Lebih lanjut Maidanur menyebutkan dipercayainya hak siar Piala Dunia 2006 kepada RRI menjadi kesempatan emas bagi masyarakat untuk menikmati tayangan olahraga kelas dunia secara murah dan meriah. Dirinya juga berharap dalam penyelenggaraan Piala Dunia 2026 nantinya RRI dapat menggelar kegiatan nonton bareng nobar bersama masyarakat bahkan melibatkan Gubernur Provinsi Sumatera Barat. Menurutnya siaran Piala Dunia 2026 akan dapat dirasakan secara masif oleh masyarakat khususnya para pecandu sepak bola mania di Sumatera Barat.
14: Oh iya, toh. Pertama kita mengapresiasi ini sebagai pemegang hak siar RRI, tentunya kita sangat mengapresiasi hak siar ini didapatkan oleh lembaga penyiaran yang merupakan representasi dari negara Republik Indonesia. Dengan begitu akan menjadi sebuah kebanggaan bagi kita bersama mendapatkan perhatian dan hak siar ini di tengah-tengah masyarakat. Ini adalah sebuah momentum yang sangat ditunggu masyarakat dan menjadikan ini hiburan murah meriah, hiburan yang menjadi sebuah hal yang sangat dinanti-nanti oleh masyarakat kita di tingkatan dari desa, kelurahan, dan nagari hingga tingkatan di kota tentunya. Ya tentunya RRI memberikan sebuah siaran-siaran yang betul-betul direpresentasikan oleh masyarakat. Dan kalau bisa nanti ada nobarnya, nonton bareng bersama RRI dengan masyarakat, nanti dengan jok-joksnya, dengan mungkin juga ada Pak Gubernur. Ini betul-betul masif dirasakan oleh masyarakat, RRI hadir berada di tengah masyarakat.
13: Piala Dunia 2006 melalui siaran terestrial RRI tersebut akan menjadi momentum penting bagi masyarakat pecinta bola untuk menikmati atmosfer kompetisi sepak bola dunia secara lebih dekat. Dari RRI Bukit Tinggi, Jenny Marpeta melaporkan.
8: Sementara itu dari RRI Tanjung Pinang dikabarkan Lokapom Tanjung Pinang menegaskan pengawasan penjualan obat di retail modern akan diperkuat seiring dengan berlakunya peraturan Badan POM nomor 5 tahun 2026 mulai 17 Oktober mendatang. Laporan selengkapnya bersama dengan Tegar Agnianto.
15: Loka Pengawasan Obat dan Makanan Tanjung Pinang menegaskan pengawasan terhadap penjualan obat di retail modern akan diperkuat seiring berlakunya peraturan Badan POM nomor 5 tahun 2026 mulai 17 Oktober mendatang. Aturan tersebut menjadi pedoman teknis pengawasan distribusi obat di sarana retail modern. Kemarin, Inspektur Senior Cara Distribusi Obat yang Baik Loka POM Tanjung Pinang, Risa Uspi Plower ini menjelaskan, aturan tersebut merupakan turunan dari Undang-Undang nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan dan Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 2024. Sehingga aturan baru per BPOM nomor 5 tahun 2026 akan menjadi teknis pengawasan agar retail modern yang sebelumnya belum diatur secara detail, sekarang sudah diatur mekanisme pengawasannya.
16: Kemudian yang diawasi itu sebenarnya di per BPOM nomor 5 tahun 2026 itu tidak hanya hipermarket, supermarket dan minimarket, semuanya ada di peraturan itu. Jadi hipermarket, supermarket dan minimarket ini sifatnya sarana tambahan yang dulunya belum diatur, sekarang jadinya diatur, Mas, gitu.
15: Menurutnya keberadaan aturan ini justru memperluas pengawasan pemerintah terhadap peredaran obat di masyarakat. Karena sebelumnya penjualan obat di retail modern belum memiliki mekanisme pengawasan yang rinci. Risa menegaskan obat yang boleh dijual di minimarket hanya golongan obat bebas dan obat bebas terbatas. Ia menambahkan penjualan obat di minimarket tetap berada di bawah pengawasan tenaga kefarmasian. Minimarket wajib memiliki supervisor dari toko obat atau apoteker penanggung jawab distribusi agar proses penyaluran dan penyimpanan obat sesuai ketentuan. Reporter RRI Tanjung Pinang Pandu Agnianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Beralih ke RRI Batam, tingkat kepatuhan perusahaan yang mendaftarkan pekerja ke BPJS ke tenaga kerjaan baru sekitar 51%. Sarah Mirina melaporkan.
17: Perlindungan jaminan sosial tenaga kerja di Kepri masih menghadapi tantangan besar. Hingga pertengahan 2026, tingkat kepatuhan perusahaan dalam mendaftarkan pekerjanya ke program BPJS Ketenagakerjaan baru mencapai 51%. Kondisi ini membuat ratusan ribu pekerja masih bekerja tanpa perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Kadis Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kepri Diki Wijaya mengatakan, rendahnya tingkat kepesertaan menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Menurutnya jaminan sosial dapat melindungi pekerja dari berbagai risiko kerja, mulai dari kecelakaan kerja hingga jaminan hari tua.
18: Formal kan sudah pasti, mulai dikatakan hampir 100% jaminan sosial tenaga kerja sudah terpenuhi. Nah informal sekarang pemerintah provinsi Kepulauan Riau juga cukup kita juga, sekarang sudah mengarah kepada nelayan, petani, kemudian juga pedagang dan juga gojek, itu memang sudah dilakukan oleh pemerintah provinsi dan memang sudah dibiayai. Jadi yang informal-informal ini memang sekarang sudah dibenahi oleh provinsi untuk dibayarkan jaminan sosialnya ke BPJS. Sehingga kalau terjadi apa-apa informal ini, itu akan diberikan santunan oleh BPJS.
17: Data Disnaker Transkepri menunjukkan dari total 581.006 pekerja, sebanyak 339.519 orang tercatat sebagai peserta aktif atau 58,44%. Karena itu pemerintah terus mendorong sosialisasi serta pengawasan terhadap perusahaan agar memenuhi kewajiban mereka. Dari Batam Kepulauan Riau, Sarah Melina Hussein melaporkan.
12: Berita terakhir dari RRI Ranai, alumni MA Bustanul Ulum Midai, Andre Hendrawan berhasil menorehkan prestasi gemilang dalam ajang 6 tahun nasional and international Cekak Harimau Malaysia Silat Champions 2026. Laporan selengkapnya bersama Afrizal.
19: Kabar membanggakan datang dari alumni Madrasah Aliyah Bustanul Ulum Midai, yang mana salah satu alumninya, Andre Hermawan, berhasil menorehkan prestasi gemilang dalam ajang 6 tahun nasional and international Cekak Harimau Malaysia Silat Championship 2026 yang diselenggarakan di Malaysia. Prestasi ini menjadi bukti nyata bahwa alumni MA Bustanul Ulum Midai mampu bersaing di tingkat internasional, khususnya dalam bidang pencak silat yang merupakan warisan budaya bangsa Indonesia. Menanggapi hal tersebut, Kepala MA Bustanul Ulum Midai Said Fadilah beserta seluruh sivitas akademik menyampaikan ucapan selamat dan sukses atas capaian yang diraih oleh Andre Hermawan.
20: Kami atas nama Lembaga Madrasah Aliyah Bustanul Ulum beserta sivitasnya mengucapkan selamat dan merasa bangga atas keberhasilan salah satu alumni MA Bustanul Ulum untuk sampai ke ajang internasional tersebut. Belum dapat kepastian pastinya prestasinya, inilah untuk sampai detik ini berita yang kami ketahui, salah satu siswa kami untuk sampai ke tingkat internasional itu sudah merupakan hal kebanggaan tersendiri bagi kami. Artinya MA Bidai itu bisa bersaing di kancah internasional.
19: Diharapkan melalui prestasi ini akan dapat menjadi inspirasi bagi seluruh siswa dan alumni untuk terus berusaha, berlatih, serta mengembangkan potensi diri di berbagai bidang.
20: Harapan kami, Andre Hermawan itu tidak melupakan asal-muasalnya, kemudian berusaha untuk memberi motivasi kepada adik-adiknya yang insya Allah nanti akan mengikuti langkah-langkah yang Andre Hermawan lakoni sekarang.
19: Dengan semangat juang dan dedikasi yang tinggi, Andre Hermawan diharapkan dapat terus meraih prestasi yang lebih tinggi di masa mendatang, serta menjadi teladan bagi generasi penerus. Dari Ranai Natuna, Afrizal melaporkan.
12: Demikian lintas berita Korwil Nusantara 15 Bedang Prabu. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Ariel Arkal, dia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
3: Sekian lintas berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.

Berger kembali di Pro 1 RRI Padang ya. Dan sorenya masih panas. Masih panas di kawasan Sudirman 12 ya. Kayaknya masih panas juga di tempat Anda ya. Nikmati dengan cuaca seperti ini, pendengar. Sembari mendengarkan Pro 1 ya, hiburan ada, informasi pasti juga untuk Anda semuanya. Sore ini enak nyemil. Nyemil makan makanan yang gurih, asin, pedes, manis, semuanya bisa. Bisa. Ini salah satu yang disuka jadi favorit keluarga adalah popcorn nih. Ini cemilan sederhana ya yang jadi favorit banyak keluarga karena rasanya ada yang gurih, manis ya, mudah dinikmati. Aroma jagung matang dari popcorn ini sering menghadirkan suasana hangat ketika berkumpul bersama. Banyak penonton bioskop memilih popcorn karena praktis disantap selama menikmati tayangan film. Teksturnya dari popcorn ini mampu memberikan sensasi menyenangkan saat suasana menonton terasa menegangkan. Nah, pendengar, kini popcorn tersedia dengan berbagai rasa manis, gurih, pedas, hingga kombinasi karamel menarik. Inovasi rasa tersebut membuat popcorn semakin digemari kalangan anak muda maupun keluarga modern. Beberapa pelaku usaha rumahan mulai memanfaatkan popcorn sebagai peluang bisnis menjanjikan sekarang. Mereka menawarkan kemasan kreatif agar produk popcorn terlihat menarik bagi pembeli di berbagai usia. Selain lezat, popcorn termasuk camilan sederhana dengan bahan dasar jagung mudah ditemukan. Proses pembuatan popcorn ini relatif praktis juga ya, sehingga sering dicoba bersama anggota keluarga di rumah. Sebagian masyarakat memilih popcorn rendah gula ya untuk mendukung pola hidup yang lebih sehat sehari-hari. Nyemil dapat, sehatnya juga dapat gitu ya. Penggunaan mentega dengan takaran yang cukup membuat cita rasa popcorn tetap nikmat tanpa berlebihan dikonsumsi. Anak-anak biasanya menyukai popcorn berwarna cerah karena terlihat menarik dan menggugah selera. Beberapa toko menghadirkan popcorn dengan bentuk unik untuk menarik perhatian pengunjung pusat perbelanjaan. Nah, popcorn juga sering hadir dalam acara ulang tahun, festival, bazar, maupun kegiatan santai bersama teman-teman. Kehadiran popcorn membantu menciptakan suasana akrab, sehingga percakapan terasa lebih menyenangkan sepanjang acara.

0: Pinjem helm dong.
1: Boleh, bentar ya. Ini kak helmnya.
0: Wih, helmnya lucu. Tapi kok nggak ada SNI-nya sih, Dik?
1: Yang penting kan bisa dipakai di kepala. Dan lucu juga kan?
0: Iya, betul. Tapi masalahnya kacanya nggak ada. Tali pengikatnya juga sebelah. Ini mah nggak aman buat berkendara. Kena angin sedikit langsung terbuang nanti.
2: Melindungi kepala dapat berdampak pada kesehatan dan keselamatan Anda. Setiap orang, baik pengendara maupun penumpang sepeda motor, wajib menggunakan helm yang memenuhi standar nasional Indonesia. Jangan lupa pakai helm dan bunyinya klik.
3: Apakah kamu pernah berpikir, bagaimana sih es teh bisa menjadi minuman legend di Indonesia? Es teh manis menjadi satu minuman yang kerap tersaji di setiap rumah makan Indonesia. Cara buatnya yang praktis, serta harga yang terjangkau menjadi daya tariknya. Apalagi jika ditambah es batu. Wah, rasanya bakal makin segar. Penyajian teh dengan es pertama kali populer di Amerika Utara, tepatnya pada abad ke-19 oleh Komisaris Teh India Richard Blechinden, diawali saat ia melakukan promosi pertama di toko teh di Pavilion India. Saat itu cuaca sedang sangat panas, lalu ia pun menuangkan teh ke dalam es batu. Es teh manis non-alkohol mulai dinikmati oleh warga Amerika dalam keadaan tawar, seperti teh hijau dan teh hitam. Barulah pada abad ke-20, popularitas es teh makin dikenal di Amerika Selatan. Secara bahasa, es teh memang ditambahkan pemanis, sehingga disebut es teh manis. Namun, secara terminologi, kata teh manis lebih umum digunakan sampai saat ini.
4: Ini bukan sekedar pendataan, ini tentang masa depan usaha kita. Dari warung kecil di sudut jalan, hingga bisnis online yang terus tumbuh. Semua dihitung, semua berarti. Tahun 2026, Badan Pusat Statistik melaksanakan Sensus Ekonomi 2026, mulai Mei hingga Agustus di seluruh Indonesia. Data yang Anda berikan bukan angka biasa, ini penentu arah kebijakan, peluang usaha, dan kekuatan ekonomi bangsa. Jangan diam, jangan abaikan. Berikan data yang jujur, karena masa depan tidak dibangun dari perkiraan, tapi dari kebenaran. Data Anda aman dan dilindungi. Sensus Ekonomi 2026, suara usaha Anda, kekuatan Indonesia.
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Padang.
6: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulianto, Bupati Pasaman Barat, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas pencapaian luar biasa dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026. Ini bukti konsistensi Radio Republik Indonesia sebagai media publik yang terus relevan dan dipercaya masyarakat. Di tengah perkembangan digital yang begitu cepat, Radio Republik Indonesia mampu menunjukkan bahwa radio tetap memiliki tempat teristimewa di hati pendengarnya. Semoga langkah ini menjadi awal dari semakin banyaknya inovasi dan karya terbaik untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara pemersatu bangsa. Ikuti terus Radio Republik Indonesia, jangan sampai ketinggalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi Kementerian Agama Kemenak diklaim meminta masyarakat menyerahkan uang korban kepada pemerintah menjelang Hari Raya Idul Adha. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Kompas.com, Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik Kemenak Thobib Al-Ashar menyebutkan pihaknya tidak meminta masyarakat untuk menyerahkan uang korban ke pemerintah. Thobib menjelaskan pernyataan Menteri Agama Nasaruddin Umar terkait korban dipelintir dan tidak sesuai dengan fakta. Pernyataan yang dimaksud yakni ketika Nasaruddin berpidato dalam acara penutupan acara Gebiar Ramadan Keuangan Syariah 2026 pada 2 April 2026. Demikian kami kutip dari turnbackhawks.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. Pro 1.

Baru satu kenal informasi dan inspirasi. Pendengar, kacang midi dikenal sebagai cemilan lezat yang memiliki rasa gurih dan juga tekstur yang renyah, begitu ya. Banyak masyarakat menjadikan kacang midi sebagai hidangan favorit ketika berkumpul bersama keluarga tercinta. Selain nikmat disantap langsung, kacang midi sering digunakan sebagai tambahan berbagai sajian modern. Kehadiran kacang midi membuat cita rasa makanan terasa lebih kaya dan juga menggugah selera penikmat. Indonesia memiliki beberapa daerah penghasil kacang mede dengan kualitas cukup baik dan diminati pasar. Petani lokal harus meningkatkan produksi kacang mede untuk memenuhi kebutuhan konsumen dalam negeri berkembang. Proses pengolahan kacang mede sendiri membutuhkan ketelitian karena kulit luarnya mengandung cairan cukup berbahaya. Para pekerja biasanya menggunakan perlengkapan khusus demi menjaga keamanan selama proses pengolahan berlangsung. Nah, mendengar kini kacang mede hadir dalam berbagai varian rasa, menarik untuk menjangkau kalangan pembeli lebih luas. Rasa balado, madu, hingga keju, ini jadi pilihan populer bagi pecinta cemilan kekinian masyarakat urban. Banyak pelaku usaha kecil yang memanfaatkan kacang mede sebagai peluang bisnis dengan keuntungan menjanjikan sekarang. Kemasan menarik dan juga strategi pemasaran digital ini membantu penjualan kacang mede semakin berkembang pesat. Nah, benar. Siapa dari Anda yang suka sama kacang mede? Jadi, selain lezat, ternyata kacang mede juga mengandung beberapa nutrisi penting bagi kebutuhan tubuh manusia. Kebutuhan protein dan lemak sehat ini menjadikan kacang mede cukup diminati pecinta pola makan seimbang. Beberapa restoran menggunakan kacang mede sebagai bahan pelengkap menu ayam maupun olahan makanan lainnya. Tekstur gurih dari kacang mede sendiri mampu memberikan sensasi berbeda pada berbagai sajian khas modern kekinian. Permintaan kacang mede sendiri biasanya meningkat menjelang hari besar dan musim liburan bersama keluarga masyarakat. Banyak juga orang membeli kacang mede sebagai suguhan tamu maupun hadiah sederhana untuk kerabat dekat. Media sosial juga turut membantu ya, memperkenalkan, mempromosikan produk kacang mede lokal kepada konsumen berbagai daerah di Indonesia. Promosi kreatif melalui video pendek ini bisa membuat penjualan kacang mede semakin dikenal generasi muda yang aktif gitu. Dan kacang mede diperkirakan tetap jadi cemilan favorit karena cita rasanya mudah diterima berbagai kalangan, perpaduan rasa lezat dan peluang bisnis menjadikan kacang mede semakin bernilai bagi masyarakat luas. I like it.

0: Hai Beb, ini aku bawain minuman sama cemilan kesukaan kamu.
1: Kamu tahu aja kalau aku emang lagi pengen ngunyah.
0: Iya dong Beb, daripada aku yang kamu kunyah, jadi mendingan aku beliin ini.
1: Emang enak banget makanan dan minuman ini kalau cuaca lagi panas.
0: Ya ampun Beb, kamu lahap banget, udah habis aja.
1: Iya nih Beb.
0: Loh, Beb, kok sampahnya kamu buang di situ sih, Beb? Di sana kan ada tempat sampah.
1: Ya ampun, Beb. Tenang aja. Kan udah ada petugas kebersihan di tempat ini. Udah jadi tugas mereka untuk bersih-bersih, Beb.
0: Ya iya sih, Beb. Ada petugas kebersihan yang tugasnya bersih-bersih. Tapi emangnya tugas kita itu buang sampah sembarangan? Kan enggak.
2: Pernahkah kamu mendengar atau bahkan mengalaminya sendiri? Ketika ada saudara atau kerabat yang sedang sakit parah, namun tiba-tiba ada suatu masa dia menjadi sangat sehat dan bersemangat kembali, sebelum pada akhirnya dia

0: Beberapa teori menyebutkan penyebab terminal lucidity bisa jadi ada perubahan mendadak dalam kimia otak yang dapat mempengaruhi fungsi kognitif. Perubahan dalam sirkulasi darah ke otak yang mungkin mempengaruhi kesadaran, atau juga perubahan dalam pengobatan yang mungkin mempengaruhi status kognitif pasien. Meskipun penyebab terminal lucidity ini masih dalam tahap penelitian, namun fenomena ini memberikan wawasan penting tentang otak manusia dan proses kematian, serta menawarkan momen berharga bagi pasien dan keluarga untuk berinteraksi sebelum perpisahan terakhir.
1: Bang, transfer duit dong buat tiket konser BTS. Waktunya udah mau habis nih.
2: Tenang-tenang, sekarang transfer nggak pakai nunggu lama lagi. Coba cek mobile banking kamu.
1: Loh, udah masuk. Cepet banget, Bang. Baru juga telepon.
2: Iya, sekarang ada BIFAST dari Bank Indonesia. Transfer antar bank jadi real-time, cepat, dan biaya juga lebih ringan.
1: Wih, mantap. Jadi nggak ada lagi cerita transfer OTW, tapi sampainya besok. Tapi Bang, ini kok uangnya kurang 100 ribu?
2: Itu dipotong utang kamu minggu lalu.
1: Loh Bang, cepet banget potongnya.
2: Namanya juga BI Fast, transfernya fast. Tapi kalau soal utang kamu, Abang lebih fast lagi ingetnya.
1: Yah, Abang memang bukan bank, tapi sistem penagihannya real time juga.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
4: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
5: Saya Letkol Cihakan Darwin Buter-Buter SAMH, Kautmil 104 Padang, mengucapkan selamat dan bangga kepada Radio Republik Indonesia atas keberhasilannya menyiarkan Piala Dunia 2026. Bagi kami, ini bukan hanya tentang sepak bola, tetapi tentang kebersamaan, tentang suara yang menemani setiap momen berharga dari kota hingga pelosok desa. RRI hadir menyatukan jutaan pendengar dalam suatu frekuensi yang sama. Terima kasih telah menjadi bagian dari cerita kami. Teruslah bersuara untuk

0: Sepak Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Terus satu kenal informasi dan inspirasi Disco Lazy Time ya, yang mau berdisco sore ini. Lagi puyeng, lagi pusing, banyak kerjaan, banyak aktivitas ya. Oh, discoin dulu. Biar sedikit refreshing begitu ya. Kasihan juga untuk otaknya, badannya, tubuhnya semuanya dipakai dengan bersibuk-sibuk ria ya. Kasih ringan dulu gitu ya. Bisa juga dengan mengkonsumsi buah-buahan segar ya, karena bisa mengembalikan apa ya, mengembalikan kebahagiaan diri juga. Salah satunya bisa mengkonsumsi apel. Iya. Jadi apel ini buah segar yang sering dikonsumsi untuk mendukung pola hidup yang sehat pastinya. Kandungan serat dalam apel membantu memberikan rasa kenyang lebih lama setiap hari. Banyak orang yang memilih apel sebagai camilan sehat ketika menjalani program menjaga berat badan ideal ataupun diet. Rasa manis alami apel membuat konsumsi makanan tinggi gula itu bisa dikurangi secara perlahan. Selain rendah kalori ya pendengar, apel juga mengandung berbagai vitamin penting bagi kebutuhan tubuh manusia sehari-hari. Konsumsi apel secara rutin membantu menjaga keseimbangan nutrisi selama menjalani pola makan sehat. Sebagian ahli menyarankan mengonsumsi apel sebelum makan untuk membantu mengontrol porsi makanan utama. Cara sederhana tersebut dipercaya membantu mengurangi keinginan makan berlebihan dalam aktivitas sehari-hari di masyarakat. Sekarang, apel tersedia dalam berbagai jenis dengan rasa manis maupun sedikit asam yang bisa menyegarkan penikmatnya. Setiap jenis apel pun memiliki karakter berbeda namun tetap kaya manfaat bagi kesehatan tubuh manusia dan berbagai harga juga pastinya. Selain dimakan langsung, apel juga sering diolah menjadi salad, jus maupun makanan penutup sehat keluarga. Olahan apel tetap diminati karena rasanya segar dan mudah diterima berbagai kalangan masyarakat. Kalau mau di jus silahkan, tapi jangan ditambahin susu, ditambahin gula. Itu malah jadi bikin gak sehat dari sisi manisnya.

0: 101.
1: Sebagian aktivitas manusia bergantung pada kondisi cuaca. Saatnya info cuaca bersama BMKG Minangkabau.
2: Baik pendengar dimanapun Anda berada, kembali info cuaca hadir di ruang dengar Anda semuanya ya, bekerja sama dengan BMKG Minangkabau. Sekarang Lida sudah terhubung dengan salah satu perakirawan kita sore hari ini, ada Bang Raffi. Assalamualaikum, selamat sore Bang Raffi.
3: Waalaikumsalam, selamat sore Kak Lydia.
2: Iya, selamat sore juga, apa kabar?
3: Alhamdulillah, kabar baik.
2: Alhamdulillah, baik Bang Raffi. Boleh kita tahu informasi cuaca untuk hari ini?
3: Baik, terima kasih. Selamat sore para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Semoga Anda senantiasa dalam keadaan sehat dan siap menjalani aktivitas hari ini. Berikut kami sampaikan perambaruan informasi perakiran cuaca untuk wilayah Sumatera Barat dalam 24 jam ke depan. Selasa hingga Rabu 19 sampai 20 Mei 2026. Untuk kondisi saat ini, cuaca di sebagian wilayah Sumatera Barat terpantau masih mengalami hujan dengan intensitas ringan yang terjadi di wilayah Kepulauan Mentawai dan Tanah Datar. Kemudian hujan dengan intensitas sedang terjadi di wilayah Pasaman Barat, Pasaman, Agam, kemudian Tanah Datar, Kabupaten Solo, Sawah Lunto, dan Sijunjung. Memasuki malam hari, cuaca umumnya diperkirakan berawan, namun demikian masih terdapat potensi hujan ringan di beberapa wilayah, antara lain Kepulauan Mentawai, Pasaman, Pasaman Barat, 50 Kota, Bukit Tinggi, Agam, Padang Panjang, Padang Pariaman, Pariaman, Tanah Datar, Kabupaten Solo, Pesisir Selatan, dan Namas Raya. Pada dini hari nanti, kondisi cuaca didominasi berawan. Potensi hujan ringan diperkirakan terjadi di wilayah Pasaman Barat, Pasaman, Kepulauan Mentawai, 50 Kota, Bukit Tinggi, Padang Panjang, Tanah Datar, Padang Pariaman, Kabupaten Solo, Sijunjung, Namas Raya, Solo Selatan, dan Pesisir Selatan. Selanjutnya untuk perakiraan cuaca pada hari Rabu, tanggal 20 Mei 2026, pagi hari, cuaca diperkirakan masih cukup kondusif, yaitu berawan di seluruh wilayah Sumatera Barat. Kemudian pada siang hingga sore hari, cuaca umumnya masih berawan hingga hujan ringan secara sporadis terjadi di seluruh wilayah Sumatera Barat. Namun perlu diwaspadai potensi hujan sedang hingga lebat yang dapat terjadi di wilayah Pasaman Barat dan Kepulauan Mentawai. Suhu udara untuk wilayah Sumatera Barat diperkirakan 16-32 derajat Celcius dengan kelembaban udara 65-98%. Sementara angin diprediksi bergerak dari selatan hingga timur laut dengan kecepatan 4-22 km per jam. Kami juga mengimbau kepada seluruh masyarakat agar tetap waspada saat beraktivitas di luar ruangan, terutama terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Pastikan Anda selalu memperbarui informasi cuaca melalui aplikasi Info BMKG yang tersedia di App Store maupun Play Store, atau melalui kanal resmi kami di media sosial @BMKG_Minangkabau. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Selamat sore, selamat beraktivitas. Saya kembalikan ke studio bersama Kak Lydia.
2: Terima kasih Bang Raffi atas laporannya, dan selamat kembali beraktivitas juga.
3: Selamat sore, selamat beraktivitas.
2: Oke.
3: Okay.
1: Sekian informasi cuaca saat ini.
0: Pro 1.

merusak aku. Jangan sia-siakan aku. Jagalah aku. Cintai aku. Aku pasti akan lebih menjaga dan mencintai kalian. Karena aku adalah alam.

0: Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.
1: Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, RRI. Ya, saya Muhammad Arif Wicaksono. Menurut saya sendiri ada 11 grup Piala Dunia kali ini berbeda kan, diikuti oleh 48 negara, di mana tuan rumah Meksiko ada di grup A, tuan rumah Kanada di grup B, dan tuan rumah Amerika di grup D. Untuk grup sendiri mungkin analisanya karena ada Meksiko, Afrika Selatan, Korea Selatan, dan Ceko. Ya, 1-2 lolos ke babak selanjutnya ada Meksiko dan Korea Selatan menurut saya, karena Meksiko memang sepak bolanya oke, dan dia tuan rumah, serta Korea Selatan lebih unggul lah dari Afsel dan Ceko yang saat ini biasa aja. Terus grup B ada Kanada, Bosnia, Qatar, Swiss. Kembali lagi Kanada sepertinya lolos karena memiliki tim yang cukup oke dan mereka tuan rumah. Nah, untuk pendamping Qatar ini ada sengit antara Bosnia dan Swiss. Cuma menurut saya Swiss lebih oke karena memiliki pemain-pemain yang oke dan liga yang lumayan. Grup C ada Brazil, Maroko, Haiti, dan Scotland. Nah, ini kemungkinan besarnya Brazil lolos ya dengan sedikit mudah. Terus didampingi Maroko. Di grup D ada Amerika, Paraguay, Australia, dan Turki. Nah, untuk 4 tim ini cukup sulit, grup berat, karena 4-4-nya cukup kuat, apalagi Turki sedang bagus-bagusnya. Australia tidak bisa dibilang tim penggembira beserta Paraguay, jadi ini cukup sulit. Tapi menurut saya ya Amerika dan Turki bisa lolos ke babak selanjutnya. Terus ada grup E yang isinya Jerman, Curaçao, Ivory

Belanda kemungkinan lolos, terus didampingi oleh Jepang karena Jepang sangat-sangat oke untuk berhadapan head to head dengan Swedia dan Tunisia yang notabene di bawah mereka. Terus ada grup G, Belgia, Mesir, Iran kalau jadi ikut, dan Selandia Baru. Ini ya sosok lah Belgia bisa lolos, dan menurut saya pendamping Belgia ini Iran karena Iran lebih kompetitif dan lebih rata timnya daripada Mesir. Grup H, Spanyol, Tanjung Verde, Arab Saudi, dan Uruguay. Ini kemungkinan besar ada Spanyol dan Uruguay sih. Sudah agak kebaca juga. Grup I ada Prancis, Senegal, Irak, dan Norwegia. Nah, untuk lolos grup, kemungkinan ini ada Prancis karena Prancis juga lagi bagus-bagusnya. Dan untuk runner-up-nya atau satu tim lagi yang lolos ada Norwegia kalau menurut saya. Di grup J, Argentina, Aljazair, Austria, dan Yordania. Sepertinya Argentina dan Aljazair. Terus grup K, Portugal, Republik Demokratik Kongo, Uzbekistan, dan Kolombia. Ini grup yang cukup lumayan juga. Tapi sepertinya Portugal akan berdampingan dengan Kolombia untuk lolos ke babak selanjutnya. Grup L ada Inggris, Kroasia, Ghana, dan Panama. Mungkin Inggris dan Kroasia ini. Untuk analisa selanjutnya, saya harap Piala Dunia ini diikuti oleh semua klub yang bertanding tanpa unsur politik, tidak ada yang mundur, dan secara favorit juara menurut prediksi saya itu Prancis. Nah, karena Prancis itu punya kedalaman squad yang bagus sekarang untuk tahun ini, terus masih memiliki generasi emas seperti Mbappe, Tchouameni, ada Kamavinga di sana. Terus karena regenerasinya jalan terus, kekurangannya masih sedikit bergantung dengan Mbappe di partai-partai besar. Satu lagi peluang juara itu kemungkinan ada Argentina, sedikit di bawah Prancis menurut saya, tapi mereka sebagai juara bertahan pasti ingin mempertahankan gelar. Supporternya pasti lebih banyak karena satu benua dengan tuan rumah, punya mental yang sudah terbentuk. Mereka main kolektif pasca Messi sudah menua, dan taktikalnya matang. Dia punya pemain yang tua dan muda, tapi efeknya karena selama ini sering bergantung kepada Messi, dan ketika sekarang Messi sudah mulai menurun, nah itu yang membuat mereka sedikit melemah. Makanya saya lebih mengunggul Prancis. Tapi menurut saya ada dua, itu tim yang berpeluang sampai ke final atau juara. Mungkin itu saja. Semoga Piala Dunia hari besok lebih menarik untuk ditonton.

Rose satu kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, informasi waktu sholat maghrib untuk hari ini adalah pukul 18.20 menit waktu Indonesia Barat. Sebelumnya kita akan dengarkan terlebih dahulu pembacaan ayat suci Al-Quran Surat Yunus ayat 70 hingga 74 dengan Qori Yunia Safitri dengan terjemahan Firdaus. Dilanjutkan dengan bimbingan rohani Islam yang dibawakan oleh Ustadz Lukman S.A.G. dengan judul bimbingan rohani adalah Gunakan Panca Indra Sebaik-baiknya. Baik pendengar dimanapun Anda berada, kita akan dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran dan bimbingan rohani agama Islam untuk sore hari ini.

0: aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan bacakanlah kepada mereka berita penting tentang Nuh ketika dia berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, jika terasa berat bagimu aku tinggal bersamamu dan peringatanku dengan ayat-ayat Allah, maka kepada Allah aku bertawakal. Karena itu, bulatkanlah keputusanmu dan kumpulkanlah sekutu-sekutumu untuk membinasakanku. Dan janganlah keputusanmu itu dirahasiakan. Kemudian bertindaklah terhadap diriku. Dan janganlah kamu tunda lagi. Maka jika kamu berpaling dari peringatanku, aku tidak meminta imbalan sedikitpun darimu. Imbalanku tidak lain hanyalah dari Allah. Dan aku diperintah agar aku termasuk golongan orang-orang Muslim." Kemudian mereka mendustakannya. Lalu kami selamatkan dia dan orang-orang yang bersamanya di dalam kapal. Dan kami jadikan mereka itu khalifah. Dan kami tenggelamkan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang diberi peringatan itu. Kemudian setelahnya, kami utus beberapa rasul kepada kaum mereka. Maka rasul-rasul itu datang kepada mereka dengan membawa keterangan yang jelas. Tetapi mereka tidak mau beriman karena mereka dahulu telah biasa mendustakannya. Demikianlah kami mengunci hati orang-orang yang melampaui batas. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala az-zulumati wan nur summal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Pendengar bimbingan rohani rahimakumullah, bersyukur kita kepada Allah, bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan adanya kita bersyukur, Allah selalu memberi kesehatan, kesempatan, kudrat dan iradat. Dengan adanya kita bersalawat kepada Rasulullah, diberinya kita nanti di yaumul mahsyar, di hari pembalasan, syafaat daripada Rasulullah. Apa itu syafaat? Pertolongan daripada Rasulullah kepada umatnya dengan adanya kita bersolawat kepada Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pendengar bimbingan rohani rahimakumullah, judul pada maghrib ini, gunakan panca indera dengan sebaik-baiknya. Berdasarkan surah Al-A'raf ayat 179. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Walaqad zara'na li jahannam kasirum minal jinni wal ins lahum kulubul la yafqahuna biha walahum ayunul la yubsiruna biha walahum azanul la yasmauna biha ulaika kal an'am balhum adol ulaika humul ghafilun. Artinya, dan sungguh benar-benar isi neraka jahanam itu daripada jin dan manusianya yang mana, lahum kulubul la yafqahuna biha, dia punya hati tetapi hatinya tidak dipergunakan dengan baik. Artinya hati manusia itu sering berbuat jahat, sering hasad dengki. Nah, berarti kita punya rongga panca indera akan bertanggung jawab nanti, akan ditanya. Nah, contoh kita ambil dalam surah An-Nur ayat 24. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Yauma tashhadu alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu yakzibun. Pada hari kiamat nanti, panca indramu, terutama lidah. Tadi hati dalam surah Al-A'raf ayat 179. Di dalam surah An-Nur ini, panca indera manusia itu, di antaranya lidah, al-sinatuhum, akan menjadi saksi, akan ditanya. Nah, di hari pembalasan itu, lidah ini langsung menjadi saksi. Apa kata lidah? Saya yang memakan. Anan dimakan di lidah, dirasukan. Tentunya makan makanan yang haram. Makanan-makanan yang tidak baik. Kenapa haram? Ya karena hak orang lain, dia makan. Ukurannya, pembagi ratanya 1 juta. Kata pimpinan, buek selampe 1 juta. Jadi 3 juta itu bagi-bagi. Nah, tentunya menggelapkan ya daripada uang, uang kantor, uang perusahaan, uang masjid, uang masyarakat. Yang 3 jutanya tadi dibagi-bagi dengan bawahannya. Nah, yang kita bagi-bagi itulah termasuk makanan-makan yang haram. Kecil lidah nanti, lidah kita ini panjang karena dia berbuat yang haram waktu hidupnya. Al-sinatuhum. Batanya kawan di sampiang. Karena umat Nabi Muhammad itu dibagi 72. Di antaranya panjang.

0: Nak dua minta-minta dua langsung dimakan. Buah jambu. Ah, itu contohnya makanan-makanan yang haram. Jadi lidah kita ini menjadi saksi nanti. Iyo ambo nama makan. Kacek lidah. Ah, kacek tangan apula. Wa aidihim. Iyo ambo yang menuliskan. Ah, ini berupa kuitansi ini. Merubah daripada yang aslinya. Yang aslinya 1 juta. Dirubah menjadi 4 juta. Yang 3 juta dibagi-bagi. Dan hasil yang dibagi-bagi itu kita makan. Kita belikan ke beras. Kita belikan ke sambal. Kita kasih belanja anak. Kebutuhan anak sehari-hari dalam keluarga. Nah, inilah makanan-makanan yang haram. Kata Allah. Tidak punya orang awak makan. Yang penting kata orang itu. TST. Santuang taruh. Tidak peduli. Halal dan haram. Nah, inilah panca indera kita berbuat menuliskan. Ya, di antaranya tadi. Oh, al-sinatuhum. Lidah mereka yang memakan. Dalam surah Al-A'raf dijelaskan. Ya, mereka punya hati. Lahum kulubul layafkauna biya. Tetapi hatinya jahat. Suku madua-dua orang. Suku memfitnah orang. Awak ingin yo masuk surga kecik awak. Tetapi yang jahat masih kita lakukan. Ya. Apalagi masuk surga. Baun surga saya nak dapat. No. Apalagi awak tunggang-tunggi lo salat. Tetapi yang jahat masih dikerjakan. Hilanglah yang jahat itu. Kecik Imam Al-Ghazali seorang ahli tasawuf. Ibaratnya awak. Membakar abu dadak di eler. Kaci awak abu dadakku yulah hangus sadu Allahnya. Tetapi tidak ada yang hangus bagian atasnya. Ha, apa maksud dari tamsilan Imam Al-Ghazali ini seorang ahli tasawuf? Awaklah beranggapan amal ibadah awaklah banyak. Ha, rasanya lah cukup. Kirwe kosong. Bak aku kosong, tidak ada amal ibadah. Karena hati awak jahit kepada orang lain. Awak suka memfitnah, suka bagunjang, dan suka memakan makanan yang haram. Tidak punya awak, awak makan. Yang penting bagi awak itu TST. Sang tuang taruh, tidak peduli halal dan haram. Inilah bapak-bapak, ibu-ibu. Bimbingan rohani pada maghrib ini, kalau ada kita lakukan misalnya, mari bertaubat, taubat nasuha katanya kata Allah, ya ayyuhallazina amanu tubu ilallah taubatan nasuha, hai orang beriman, tobatlah sebenar-benarnya bertaubat, artinya kesalahan, memfitnah, begunjing, sakit hati, makannya haram. Indak wa lakukan lagi. Kalau kita lakukan, tobat sambalado namanya. Ba'a tobat sambalado tu ustaz. Sambalado ku lado kutu yo padeh. Bisu awak makan lo balik. Awak pucuk Perancis jo talu eh. Berarti dalam perbuatannya tu, ndak ada perubahan, tidak sadar. Inilah yang diperingatkan oleh Allah dalam surah Al-A'raf. Ayat 179 dan surah An-Nur ayat 24 dan surah Al-Maidah ayat 42. Mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu, pendengar bimbingan rohani rahimakumullah dapat kita jadikan mau'izah pelajaran merubah sikap kita ke arah yang lebih baik. Mudah-mudahan bermanfaat billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, Merger, dimanapun Anda berada, pukul 18.20 waktu Indonesia Barat, kita dengarkan kumandang azan sholat maghrib untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Doa atau permohonan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa tidak bisa dilepaskan dari kehidupan umat manusia. Mengisi hari-hari dengan doa tidak hanya saat dalam keadaan bersedih, tapi juga dalam keadaan gembira. Karena dengan doa, seorang hamba menjadi bergantung kepada Allah Sang Pencipta. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berjanji akan mengabulkan permohonan hamba-hambanya. Seperti dalam firman yang artinya, "Berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina." Tidak hanya sekali Allah berjanji akan mengabulkan doa-doa hambanya. Allah juga berfirman yang artinya, "Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku, agar mereka memperoleh kebenaran." Apalagi di bulan suci Ramadan, di mana Allah akan melipat gandakan pahala bagi mereka yang beramal baik. Banyak-banyaklah berdoa, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkannya.

0: Bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di jalan utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

0: Cara menolak tawaran menggunakan narkoba. 1. Katakan tidak dan ucapkan terima kasih.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak, terima kasih.
0: 2. Berkata tidak dan beri alasan yang jelas.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak, saya tidak mau masa depan saya hancur karena narkoba.
0: 3. Tetap berkata tidak walaupun dipaksa berkali-kali.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Dikit aja.
2: Tidak.
0: 4. Alihkan pembicaraan.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Hey, gue cantik gak sih?
0: Jauhi narkoba, jangan hancurkan hidupmu dengan narkoba. Tetapi, buatlah hidupmu seindah mungkin tanpa narkoba. Dan berguna bagi orang lain.

0: Solo adalah upacara pemakaman adat Toraja, Sulawesi Selatan. Upacara ini sebagai bentuk penghormatan terakhir kepada orang yang telah meninggal. Rambu Solo juga bertujuan untuk mengantarkan arwah seseorang yang telah meninggal ke dalam alam roh. Masyarakat Toraja menganggap orang yang sudah meninggal akan benar-benar meninggal jika seluruh kebutuhan prosesi upacara Rambu Solo terpenuhi. Jika belum, maka orang meninggal tersebut akan diperlakukan layaknya orang sakit, sehingga harus disediakan makanan, minuman, dan dibaringkan di tempat tidur. Secara harfiah, Rambu Solo adalah sinar yang arahnya ke bawah, dan upacara Rambu Solo dapat diartikan sebagai upacara yang dilakukan saat matahari terbenam. Istilah lain dari Rambu Solo adalah Auk Rampe Matampu.
1: Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Halo pendengar setia RRI. Saya Hamdanus, Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Barat. Demam Piala Dunia 2026 sudah mulai terasa. Dan kabar gembiranya, RRI menyiarkan langsung pertandingan-pertandingan seru dari stadion-stadion dunia. Selamat untuk RRI atas komitmennya menghibur pecinta bola. Buat kalian semua, dengarkan terus RRI ya. Jangan sampai lewatkan momen gol bersejarah di Piala Dunia tahun ini. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: kali ya. Jangan diposting dulu. Masa video kayak gitu mau di-share juga? Yeay, video kayak gini mah biasa aja kali kalau di-share. Yang kemarin juga kayak gini kok banyak yang nge-like juga. Malah banyak yang komen. Terus like dan komen kamu dijadiin ukuran gitu. Nilai moralnya gimana? Thinking before
1: posting. Pernahkah Anda mendengar nama Warung Madura? Warung Madura adalah toko kelontong yang menjual berbagai barang untuk sehari-hari, mulai dari kebutuhan dapur, aneka jajanan, pulsa token listrik, hingga bensin eceran. Lantas, mengapa dinamakan Warung Madura? Selaras dengan namanya, pemilik atau penjaga warung ini berasal dari Madura. Ini bermula dari seorang perantau asal Sumenep yang sukses menjalankan toko kelontongnya di suatu kota besar. Kabar kesuksesan itu segera menyebar di kampung halaman. Hal tersebut membuat orang-orang terdekatnya tertarik untuk menjalankan jenis usaha yang sama. Terlebih, jiwa perantau yang melekat pada masyarakat Madura turut mendorong tekad mereka untuk membuka toko kelontong yang kini dikenal sebagai Warung Madura. Warung Madura semakin berkembang pesat dari hari ke hari, apalagi karena pelayanannya yang buka 24 jam setiap hari.
2: Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
3: Saya Badrul Mustafa, pakar gempa Sumatera Barat, senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.

Rosa itu kenal informasi dan inspirasi. Pendengar, sekarang Leaders pamit dari ruang dengar Anda semuanya. Terima kasih yang sudah mendengarkan, sudah setia di Pro 1 Raring Padang. Bisa dia akan ada Tito Oktri yang lanjut menemani kebersamaan Anda sampai pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan kita langsung ke Pro 3 RRI mengikuti warta berita untuk malam hari ini. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tadi kami juga banyak berdiskusi bagaimana kemudian investor retail yang ada terus tumbuh dan berkembang. Dengan kami kemudian mendengarkan paparan dari pengelola bursa.
2: Bahwa saksi saudara MHJ hadir dalam penjadwalan pemeriksaan hari ini. Dan penyidik meminta penjelasan kepada saksi berkaitan dengan penugasannya sebagai Menteri Agama ad interim tahun 2022.
0: Pimpinan DPR memastikan kepercayaan investor tetap terjaga di tengah tekanan pasar global. KPK mendalami kebijakan kuota tambahan haji pada 2022. Israel mencegat sedikitnya 40 kapal konvoi pelayaran kemanusiaan global Sumut Flotilla. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 19 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain. Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasko Ahmad, melakukan inspeksi mendadak ke Bursa Efek Indonesia untuk memastikan kepercayaan investor tetap terjaga di tengah tekanan pasar global. Zarotin Aljana melaporkan selengkapnya.
3: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke Bursa Efek Indonesia pada siang tadi. Sidak ini dilakukan untuk memantau ketahanan pasar modal nasional di tengah tekanan ekonomi global dan pelemahan indeks harga saham gabungan. Dalam kunjungan tersebut, ia berdiskusi dengan pengelola bursa terkait upaya memperkuat regulasi serta menjaga kepercayaan investor global maupun domestik. Ia juga menyoroti pertumbuhan investor retail yang terus meningkat di pasar modal Indonesia.
1: Kami juga banyak berdiskusi bagaimana kemudian investor retail yang ada terus tumbuh dan berkembang. Dengan kami kemudian mendengarkan paparan dari pengelola bursa, bagaimana mereka kemudian menyempurnakan regulasi-regulasi yang bisa kemudian meyakinkan dan juga kemudian membuat para investor lokal merasa nyaman, sehingga tadi kita lihat bahwa pertumbuhan investor lokal atau retail terus bertambah.
3: Sementara itu, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menilai pergerakan IHSG masih relatif stabil, meski dibayangi sentimen global dan dampak rebalancing indeks MSCI. Pelemahan pasar saham Indonesia disebut masih sejalan dengan kondisi bursa regional maupun global. Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderika Widyasari Dewi, mengatakan volatilitas pasar saat ini masih dalam kondisi moderat. Menurutnya, pelemahan IHSG justru mencerminkan proses pembentukan harga saham yang lebih sehat dan berbasis fundamental perusahaan.
4: Dan juga kami bisa sampaikan, ini ada berita bagusnya juga, bahwa di tengah berita rebalancing MSCI, saya bisa sharing kepada teman-teman bahwa nilai aset, nilai aktiva bersih NAB reksadana kita di tahun ini justru meningkat sebesar 49,71 triliun, yaitu dari net subscription dari investor retail kita. Jadi meningkat sekitar 6,39%, sehingga total AUM kita adalah 718,44 triliun rupiah.
3: OJK memastikan penguatan regulasi pasar modal terus dilakukan untuk menjaga integritas dan meningkatkan kepercayaan investor. Dari Jakarta, Zahratin Aljannah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami kebijakan kuota tambahan haji tahun 2022 saat memeriksa penasihat khusus Presiden Bidang Urusan Haji, Muhajir Effendi. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Herul Umam berikut ini.
2: Dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan kuota haji,
5: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami kebijakan kuota tambahan haji pada tahun 2022, di mana pemeriksaan dilakukan usai memeriksa penasihat khusus Presiden Bidang Urusan Haji, yaitu Muhajir Effendi. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik mendalami pengetahuan Muhajir terkait penugasannya sebagai Menteri Agama ad interim pada tahun 2022. Selain itu, penyidik juga mengkonfirmasi soal kuota tambahan haji pada tahun yang sama.
2: Dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan kuota haji, bahwa saksi saudara MHJ hadir dalam penjadwalan pemeriksaan hari ini, dan penyidik meminta penjelasan kepada saksi berkaitan dengan penugasannya sebagai Menteri Agama ad interim tahun 2022. Selain itu, saksi juga menjelaskan terkait dengan kuota tambahan tahun 2022.
5: Sementara itu, penasihat khusus Presiden Bidang Urusan Haji Muhajir Effendi yang telah rampung menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK mengaku tidak banyak mengetahui terkait dugaan korupsi ini. Saat dikonfirmasi awak media, Muhajir meminta awak media mengkonfirmasi langsung kepada penyidik KPK. Muhajir juga membantah pemeriksaan tersebut berkaitan dengan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh yaitu Hilman Latif.
6: Anwar saja, saya kan pernah jadi ad interim Menteri Agama tahun 2022.
7: Oh, itu artinya ditanyakan soal pengelolaan kuota pada saat Bapak jadi Menteri itu ya?
6: Tanyakan ke langsung ke penyidik aja.
7: Atau sama Pak Hilman Latif ya Pak?
6: Tidak ada, tidak ada. Aman.
7: Aman ya. Berapa tadi kan sempat diminta ditunda Pak pemeriksaan?
6: Ya, saya sebetulnya sudah mengajukan permohonan penundaan. Tapi karena tadi ada berita tetap dari Anda semua, kok nggak enak saya kok menunda, nanti ada kesan soalnya sama menghindari atau apalah gitu. Ya udah, saya minta waktu ketemu sekarang.
7: Insya Allah. Berapa pertanyaan tadi Pak Muhajir?
6: Oh, nggak banyak. Oh, saya jadi ad interim kan hanya 20 hari.
7: Oh, 20 hari?
6: 30 Juni sampai 19 Juli.
5: Sementara itu, KPK sendiri mengaku ingin mendalami Muhajir terkait dengan tata kelola penyelenggaraan ibadah haji dalam penyidikan dugaan korupsi kuota haji 2023-2024. Penyidik sendiri membutuhkan keterangan Muhajir terkait dengan mekanisme pengelolaan dan pembagian kuota tambahan yang didapatkan Kemenak dari pemerintah Arab Saudi. Diketahui memang kasus dugaan korupsi kuota haji bermula dari tahun 2024. Dalam penyidikan, KPK menduga terjadi penyimpangan pengalokasian kuota haji khusus yang melebihi aturan. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta kembali menggelar sidang terkait kasus dugaan korupsi di perusahaan gas negara dengan menghadirkan saksi dari PGN. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan.
8: Penjualan bertingkat Permen ESDM nomor 6 tahun 2016 itu terinformasi juga waktu itu ada pelarangan penjualan bertingkat antara trader gas.
9: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kerjasama jual beli gas antara PT Perusahaan Gas Negara PGN dengan PT IAE atau PT Isar Gas dengan terdakwa mantan dirut PT PGN Hendy Prio Santoso dan Arso Sadewo Cokro Subroto selaku komisaris utama PT Inti Alisindo Energi IAE. Dalam kesaksiannya, Heri Yusuf mengakui ada pembayaran advance payment atau pembayaran dibuka sebesar 15 juta dolar Amerika Serikat atau 255 miliar rupiah. Menurut Heri, pembayaran tersebut diproses karena khawatir kalau tidak dibayarkan akan terjadi kerugian sebesar 80 juta dolar Amerika Serikat terhadap PGN.
10: Ya, dalam jual beli ini ada advance payment. Wah, advance payment ini akan digunakan untuk membayar hutang-hutang daripada ISAR yaitu kepada Bank BNI ya, berapa 2 juta ya, kepada pemegang saham 5, kepada Pertagas 8. Kenapa itu diberikan? Karena kalau tidak ISAR akan diambil oleh Pertagas. Hasil analisanya bahwa PGN akan rugi sebesar 80 juta dolar. Jadi ini harus diproses.
9: Sementara Mary, selaku tim jual beli gas antara PGN dan PT Sargas, mengaku memang ada peraturan Menteri SDM yang melarang penjualan gas bertingkat. Namun pada saat itu peraturan tersebut belum dilaksanakan karena masih dalam masa transisi.
11: Diinformasikan oleh Pak Adi Munandir sih Pak, ada permen itu juga 6 2016, memang ada larangan bertingkat tapi masih masa transisi saat itu Pak.
10: Yeah.
11: Diinformasikan dari Pak Adi Munandir aja sih Pak.
8: Oh diinformasikan. Kemudian dari tim bagaimana masukannya? Apakah ada masukan atau gimana?
11: Dari tim kami sih kebetulan nggak ada masukan terkait dengan Permen 6 itu Pak.
9: Sedangkan jaksa penuntut umum di hadapan Majelis Hakim Nikadek Susanti mengatakan mekanisme pembayaran dibuka tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, PGN bukan lembaga pembiayaan. Skema tersebut juga dinilai melanggar aturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang melarang praktik jual beli gas secara bertingkat. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
12: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci serta berbagai wilayah di tanah air. Dan kami awali untuk informasi pertama di mana Kementerian Haji dan Umroh memastikan saat puncak ibadah haji akan ada jemaah haji dari rombongan dan kloter yang telah menempatkan tenda di Mina. Informasi selengkapnya bersama dengan Syariful Alam. Alam. Ya, halo Alam.
13: Ya, Kementerian Haji dan Umroh memastikan saat puncak haji akan ada jemaah haji dari rombongan dan kloter telah menempatkan tenda di Mina dan tidak akan tercecer dan tertukar tenda. Dirjen Bina Penyelenggara Haji dan Umroh, Kementerian Haji dan Umroh, Puji Rahadi mengatakan tenda jemaah haji di puncak haji akan diatur sehingga jemaah dapat menempatkan tenda tersebut dengan baik dan nyaman. Berikut keterangan Puji Rajo.
14: Ya, nanti kita harapannya sebelum jamaah masuk, di situ sudah jelas, di titik ini, di tenda ini, ada sekian jamaah yang menempati dari rombongan ini, kloter ini, kemudian namanya ini. Sehingga tidak akan ada lagi rebutan tenda, atau tidak akan ada lagi yang mereka tercecer, nggak dapat tenda seperti tahun-tahun sebelumnya. Ini mau kita pastikan, karena harapan masyarakat luar biasa, dan kita ingin memastikan itu.
13: Dan pendengar sebelumnya, Wakil Menteri Haji dan Umroh, Dahlil Hanzar Kemenbintak, memerintahkan petugas haji untuk memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji Indonesia. PPIH Arab Saudi harus melayani dan tetap sabar dengan spirit empati dalam memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji. Wamin berharap petugas haji melakukan respon dengan cepat setiap keluhan dan semua pengaduan. Semua petugas haji melindungi dan harus melayani dengan membina jemaah haji. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 dan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi dalam negeri, Bandara Soekarno-Hatta menerbangkan sebanyak 177 jamaah haji kloter terakhir dari Embarkasi Banten dan sebanyak 441 dari Embarkasi Jakarta-Bekasi menuju Tanah Suci. Sada Turaren melaporkan selengkapnya. Ain.
15: Baik, terima kasih Rudy. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau 618 jemaah calon haji diterbangkan menuju Tanah Suci dengan rute Jeddah pada hari ini. Terdata pada satu penerbangan untuk jemaah calon haji asal Embarkasi Banten yang diketahui adalah pemberangkatan kloter terakhir. Jumlahnya sebanyak 177 jiwa ditambah 4 petugas kloter haji yang diberangkatkan pada pukul 10.15 waktu Indonesia Barat dengan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA7332. Kemudian disusul jemaah calon haji asal Jawa Barat yang tergabung dalam Embarkasi Jakarta-Bekasi sebanyak 441 jiwa. Dan terpantau mereka diterbangkan dengan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5213 pada pukul 14.40 waktu Indonesia Barat siang tadi. Salah satu jemaah calon haji asal Banten, Titin Mutmainah, mengatakan dirinya sudah tidak sabar untuk memenuhi panggilan ke Baitullah setelah 13 tahun menunggu antrian.
16: Saya sudah matang. Saya yang nunggu-nunggu sudah 13 tahun. Alhamdulillah ini ada panggilan dari Allah. Terima kasih banget. Ya. Kalau ibu sendiri, aktivitas saya jualan nasi uduk.
17: Oh, jualan nasi uduk.
15: Tadinya karyawan saya. Diketahui jumlah jemaah haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Soekarno-Hatta sebanyak 33.785 jiwa tergabung dalam 81 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari Embarkasi Banten, Embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga Embarkasi Jakarta Bekasi. Para jemaah calon haji yang diberangkatkan melalui Bandara Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian Provinsi Jawa Barat, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: kondisi seluruh jemaah dalam keadaan sehat dan siap mengikuti rangkaian wukuf di Arafah yang dijadwalkan berlangsung pada tanggal 25 Mei 2026 mendatang. Saat ini, para jemaah berada di Mekah dan terus dipantau oleh tim kesehatan guna memastikan kondisi fisik tetap stabil menjelang keberangkatan menuju Arafah. Pemeriksaan kesehatan dilakukan rutin setiap pagi dan sore hari. Jemaah juga diimbau untuk tidak memaksakan diri beraktivitas di luar hotel apabila kondisi tubuh kurang bugar. Menurut Ardi Suzami, langkah tersebut dilakukan agar stamina para jemaah tetap terjaga saat menjalani puncak ibadah haji yang membutuhkan kondisi fisik yang prima. Sambil menunggu pelaksanaan wukuf, para jemaah tetap menjalankan ibadah harian seperti sholat lima waktu, membaca Al-Quran, dan memperbanyak amalan lainnya. Sementara itu, pelayanan terhadap jemaah lanjut usia, risiko tinggi, dan penyandang disabilitas menjadi prioritas utama. Tim kesehatan dan petugas kloter terus melakukan pemantauan secara berkala untuk memastikan seluruh jemaah dapat menjalankan ibadah dengan aman dan nyaman. Berikut cuplikan wawancara bersama Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Sumbawa, Ardi Suzami.
1: Kita ini kan tetap mengutamakan yang namanya ramah lansia kan, itu yang pertama. Jadi lansia-lansia yang ada itu yang tetap diperhatikan setiap waktu. Jadi akan diprioritaskan untuk dimonitor kesehatannya oleh tim kesehatan. Kemudian juga jemaah-jemaah yang berisiko tinggi, yang kemarin memang didampingi dengan obat, jadi yang mereka tetap konsumsi dari tanah air, sehingga mereka ini sebagai jemaah haji prioritas, lansia, kemudian berisiko tinggi.
0: Diketahui, musim haji tahun 2026, jemaah calon haji Kabupaten Subang tergabung dalam kloter 14 dengan jumlah jemaah sebanyak 330 orang, terdiri atas 181 jemaah laki-laki dan 149 jemaah perempuan. Seluruh jemaah diberangkatkan dari Kabupaten Sumbawa menuju Asrama Haji di Mataram pada 8 Mei 2026 pagi. Kemudian jemaah diberangkatkan ke Tanah Suci pada 9 Mei 2026 sekitar pukul 16.45 waktu Indonesia Tengah. Dari Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Randi Pratama melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Dan berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di Indonesia bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG.
4: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Rabu 20 Mei 2026. Bersama saya Ina, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik diprediksi terbentuk di Samudra Hindia Barat Sumatera Barat, Samudra Pasifik Utara Papua, Samudra Pasifik Utara Papua Nugini, dan Samudra Pasifik Timur Laut Papua Nugini. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di perairan barat Sumatera bagian utara hingga tengah, Papua Barat hingga perairan utara Papua Barat, sisir utara Papua, serta di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Kemudian daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk di Aceh, pesisir timur Sumatera Utara, Riau, Laut Natuna, dari Selat Karimata hingga Kepulauan Bangka Belitung, Jawa Tengah hingga Jawa Barat, di Nusa Tenggara Timur, Laut Jawa bagian timur, Laut Banda, dari Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Barat, Papua Pegunungan hingga Papua Tengah, dan di Laut Arafuru. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Utara, Jawa Timur, dan Maluku Utara. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai.

terdapat potensi hujan petir di Banda Aceh, Tanjung Pinang, dan Bandar Lampung, potensi hujan sedang di Tanjung Selor, potensi udara kabur di Surabaya, kemudian potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Jambi, Padang, Bengkulu, Palembang, Jakarta, Serang, Bandung, Yogyakarta, dan Samarinda. Terdapat juga potensi berawan dan berawan tebal di Pangkal Pinang, Semarang, Pontianak, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Untuk bagian timur Indonesia, terdapat potensi hujan ringan di Mataram, Kupang, seluruh wilayah Sulawesi, Ternate, Ambon, dan sebagian besar Papua. Terdapat juga potensi berawan dan berawan tebal di Denpasar dan Manokwari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Pasukan Israel telah mencegat sedikitnya 40 dari 54 kapal yang turut konvoi pelayaran kemanusiaan global Sumbut Flotilla. Pasukan Angkatan Darat Israel telah menahan sekitar 300 aktivis kemanusiaan, termasuk 5 warga negara Indonesia, yaitu Andi Angga Prasadewa dari Rumah Zakat, jurnalis Republika Bambang Noroyono, dan Taudi Badai Rahendro Herubowo, serta Andri Prasetyo Nugroho. Gagal meraih medali di Thailand Open 2026, Muhammad Zaki Ubaidillah melakukan evaluasi terhadap kesiapan mental bertanding. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Familia berikut ini.
1: Tunggal putra bulu tangkis Indonesia Muhammad Zaki Ubaidillah memberikan evaluasi mendalam terkait kegagalannya melaju ke babak perempat final Thailand Open 2026. Pemain yang akrab disapa Ubed ini mengakui faktor mental dan ketidaksiapan menghadapi tekanan menjadi penyebab utama kekalahannya. Bertanding di Bangkok, Ubed harus menyerah dari wakil Korea Selatan Jun Hook Jin 2 game langsung dengan skor telak 13-21 dan 5-21. Agresivitas lawan diakui merusak skenario permainan yang telah ia susun sebelum laga dimulai. Menurutnya, permainan Jin Hook sangat di luar dugaan karena dari awal dirinya telah siap, akan tetapi di lapangan tidak sesuai dengan ekspektasi yang diinginkan.
2: Ya mungkin kalau dilihat dari perjuangannya sangat nggak mudah ya. Itu juga sebelum-sebelumnya sempat kalah juga. Udah 2 kali sempat kalah. Ya pengennya juara lah, apalagi kan sebelumnya dia runner-up kan di Super 500. Terus makin apa ya, makin semangat lah. Makin pengen ngebuktiin kalau saya itu masih bisa, nggak mau kalah.
1: Kekalahan ini juga menjadi catatan penting bagi pria kelahiran Kabupaten Sampang, Madura itu, mengingat pada babak sebelumnya ia tampil impresif saat menumbangkan wakil tuan rumah Pani Chapton Terarat Sakul. Transisi dari kemenangan meyakinkan menuju kekalahan telah ini dinilai sebagai bagian dari proses pendewasaan dirinya sebagai atlet muda. Menyikapi hasil minor tersebut, Ubed menegaskan komitmennya untuk segera membenahi aspek psikologis. Ubed juga menyadari bahwa di level turnamen BWF World Tour Super 500, ketangguhan pikiran memiliki peran yang sama pentingnya dengan kesiapan fisik dan teknik di lapangan. Dari Kabupaten Sumenep, Familia melaporkan.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Padang malam ini.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima, yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila,

Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, kita jelang tepat pukul 19:33 waktu Indonesia Barat. Saatnya sama-sama kita dengarkan seruan azan Isya untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.

Banyak orang bingung dengan perasaannya sendiri dan kadang tidak mengenali lagi siapa dirinya. Jangan-jangan bagi dirinya, lingkungan luar lebih jelas dibandingkan suara yang ada di dalam dirinya sendiri. Bayangkan Anda setiap hari berjalan di tengah padang rumput yang dipenuhi oleh ranjau-ranjau yang berbahaya. Ranjau-ranjau itu adalah lingkungan yang mempengaruhi pikiran kita. Orang-orang di sekitar kita kadang-kadang memberi pengaruh yang tidak saja menyembuhkan, tapi mungkin juga meninggalkan bekas keindahan atau luka yang menyakiti, atau bahkan mencemari kehidupan kita. Maka, doakanlah, karena dengan doa dapat mengubah energi negatif menjadi energi positif. Mendoakan kebaikan dengan tulus, bahkan kepada orang yang menyakiti hati kita, adalah obat ampuh untuk menghilangkan rasa sakit hati.

Ada keajaiban di Ternate. Ternate adalah sebuah kota kecil di timur Indonesia yang kaya akan keindahan alamnya, panorama gunungnya, dan pesona lautnya. Namun, ada keajaiban luar biasa lainnya yang tersimpan di Ternate. Keajaiban itu adalah Mahkota Sultan Ternate. Mahkota Sultan Ternate adalah mahkota yang ditumbuhi rambut yang senantiasa dapat memanjang dengan sendirinya. Mahkota ini dihiasi dengan limpahan ratusan batu-batuan permata seperti mutiara, berlian, safir, akik, jamrud mira'ah, emas, perak, dan perunggu. Ketika rambut pada mahkota kian memanjang, terdapat ritual atau upacara khusus pemotongan rambut yang akan dilakukan ketika tibanya hari raya Idul Adha. Mahkota ajaib ini bernama Stampa, tersimpan dan terjaga di Kedaton Kesultanan Ternate hingga saat ini.

0: menolak untuk dirusak. Yang pada akhirnya, alam memutuskan bunuh diri. Pohon memilih menumbangkan diri. Seakan mau berkata, tidak perlu manusia menebangnya. Tanah memilih berpindah tempat. Seakan berkata, tidak perlu manusia memindahkannya. Air dan sungai memilih melebarkan jalannya. Seakan mau berkata, ini tempat aliran kami. Beginilah jika alam bicara dengan caranya sendiri. Tapi manusia selalu sulit memahaminya.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Berkat dimanapun Anda berada, senang sekali saya Tito Okter bisa kembali hadir temani Anda untuk kesempatan edisi kali ini. Berkat hari Selasa tanggal 19 Mei 2026. Berkat saya temani Anda untuk barang malam ini hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Berkat sebelumnya, tepat pukul 19 lebih 33 menit waktu Indonesia Barat, sudah kami kumandangkan seruan azan Isya untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya. Untuk Anda pendengar kaum muslimin, muslimat Kota Padang, Anda bisa terlebih dahulu menunaikan ibadah sholat Isya ya, sebelum beristirahat. Ataupun juga untuk Anda yang masih ada kegiatan-kegiatan ya, sebelum melanjutkan kegiatan yang tentu penting begitu ya. Pendengar, sebelumnya tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat, kita juga sudah bersama dengan Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional. Sekarang kami hadirkan pilihan program-program spesial ke ruang dengar Anda. Pendengar, kami masih akan hadirkan ragam informasi seperti informasi berikut ini. Pendengar, di mana Menteri Ketenagakerjaan Menaker Yasir Lee menekankan pentingnya pekerjaan untuk tetap adaptif dan juga menjaga semangat inovasi di tengah dinamika geopolitik seperti sekarang. Serta tentu perkembangan teknologi yang semakin pesat. Ia mengatakan produktivitas kerja harus terus ditingkatkan melalui inovasi dan juga perbaikan keberlanjutan di lingkup pekerjaan. Menurut Menaker, pendengar, perkembangan teknologi seperti komputer, kecerdasan artificial atau artificial intelligence AI, hingga sensor digital perlu dipandang sebagai alat pendukung. Ini untuk meningkatkan produktivitas dan juga kualitas kerja. Ia mengatakan budaya untuk continuous improvement atau perbaikan berkelanjutan penting untuk diterapkan agar pekerjaan mampu dihadirkan di cara kerja yang lebih efisien dan efektif. Selain inovasi, Yasir Lee juga menegaskan perkara pentingnya meningkatkan kompetensi agar pekerjaan tetap relevan di tengah perkembangan teknologi yang cepat. Menurutnya, semangat belajar harus tetap terus dijaga melalui program upskilling dan reskilling bagi seluruh pekerja tanpa terkecuali. Menaker meyakini semangat inovasi di lingkungan industri, termasuk juga sektor elektronik, ya ini akan tumbuh terus dengan baik dan perlu terus diperkuat melalui kolaborasi serta unsur perusahaan, ya termasuk juga serikat pekerja. Ia menilai perpaduan disiplin kerja yang dianut mungkin ya dari Jepang dan budaya kekeluargaan Indonesia, ini nantinya dapat menjadi kekuatan dalam membangun inovasi secara berkelanjutan di dunia kerja.
1: Make up atau kosmetik di era modern ini menjadi salah satu kebutuhan tubuh untuk mempercantik diri. Dimulai dari foundation, bedak, lipstick, perona pipi atau blush on, hingga pelentik bulu mata kerap kali disapukan ke wajah sebagai bentuk mencintai diri sendiri. Dilansir dari Encyclopedia Britannica, kosmetik pertama lahir di Mesir kuno berupa eyeliner atau riasan mata yang menandakan kekayaan dan dianggap menarik oleh para dewa yang mereka puja. Para dewa Mesir kuno seringkali digambarkan dengan riasan mata baik laki-laki maupun perempuan. Riasan mata tersebut berupa eyeliner berwarna hitam yang disebut dengan kohel. Tidak hanya digunakan oleh ikon kecantikan Mesir kuno seperti Cleopatra dan Nefertiti, melainkan oleh rakyat Mesir kuno dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini didukung dengan temuan pada hieroglif, lukisan, relief dinding, kohel pot atau tempat penyimpanan kohel, dan alat pembuatan kohel berupa lesung dan aplikator kohel oleh para arkeolog. Dilansir dari How Stuff Works, kohel terbuat dari campuran logam, timah, tembaga, abu, dan almond bakar yang dilukis pada wajah bertujuan untuk menangkal roh jahat dan menangkis sinar matahari yang terik. Orang Mesir kuno, terutama para bangsawannya, sangat memperhatikan penampilan, bukan hanya untuk memperlihatkan status sosial, juga untuk peneliangan ritual serta upacara pemujaan adat.
2: 101, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ada razia. Balik nih, balik aja.
1: Hah, ada polisi razia? Ini harus balik lagi nih, kawat.
0: Apa? Razia? Ya elah, lagi buru-buru gini ada razia lagi. Kenapa ya? Masih ada sebagian dari kita yang takut gitu kalau ada razia kendaraan. Wah, pasti nggak lengkap ya. Atau nggak pakai helm. Terus nggak ada SIM mungkin. Tapi bisa jadi juga nggak bawa STNK kendaraan. Padahal kalau nggak ada masalah, pasti nggak masalah dong ada razia, iya kan?
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: 101. Kilas Info.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, pemerintah Kota Padang akan melakukan pelebaran jalan di kawasan Kurau hingga Bypass. Proyek dimaksud menjadi bagian dari upaya peningkatan infrastruktur dan juga akses menuju pusat pemerintahan Kota Padang di Aye Pacah. Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir kepada RRI mengungkapkan, pengukuran pelebaran jalan telah dilakukan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR setempat. Rencananya pengerjaan fisik mulai dilakukan pada pertengahan Juli 2026 mendatang. Maigus menjelaskan, sudah memberikan sosialisasi kepada masyarakat di ruas jalan Kurau, Maransi hingga Bypass. Warga telah menyepakati rencana pelebaran jalan yang akan dilakukan pemerintah Kota Padang. Ia menyampaikan jalan dimaksud dilebarkan menjadi 8 meter dilengkapi drainase yang representatif di sisi kiri dan kanan sepanjang 2,2 km dengan anggaran sebesar 16 miliar rupiah. Pendengar dimanapun Anda berada selengkapnya, Anda dapat baca melalui situs resmi kami di rri.co.id atau bisa juga melalui aplikasi RRI News. Pendengar, sekian kilas info, tepat pukul 20 waktu Indonesia Barat.

0: Pro 1. Pro 1 Keral, informasi dan inspirasi. Pergar dimanapun Anda berada, selanjutnya kami hadirkan untuk Anda drama mini radio Pergar, persembahan dari Radio Republik Indonesia Makassar dengan judul Pasar Ilmu.
1: Ibu Tini, jangan dibuang kulit bawangnya. Itu kan bisa jadi pupuk cair. Nanti sore kita praktek kimia di belakang lapak ya.
2: Siap, Ran. Dulu ibu cuma tahu kulit bawang itu sampah. Sekarang ibu tahu itu vitamin buat tanaman ternyata. Sekolah kamu ini bikin ibu jadi menteri pertanian kecil-kecilan.
3: Ran, si Andi anakku itu sudah pintar sekarang. Dia bilang, kalau timbangan kita miring 1 senti, itu namanya korupsi kecil-kecilan. Dia nggak mau bantuin kalau saya nggak jujur.
1: Bagus itu Pak Soleh, biar dagingnya berkah. Ilmunya juga masuk ke perut, jadi daging yang baik.
4: Aduh, becek sekali. Ini tempat apa sih? Kumuh begini kok dipakai belajar. Gak layak.
1: Selamat siang, Pak. Maaf, mejanya cuma dari peti jeruk. Tapi otaknya orang-orang di sini lebih segar dari buah impor Bapak. Oh iya, ada yang bisa dibantu?
4: Begini ya, Dek. Tempat ini mau dibongkar. Minggu depan sudah harus rata. Ya, rencananya mau dibangun mall megah. Kalian pindah saja ke pinggir kota sana. Di sini akan dijadikan pusat ekonomi modern.
5: Modern itu artinya bangunan tinggi yang dingin ya, Pak? Terus orang miskin kayak kami gak boleh masuk kalau gak pakai sepatu bagus.
4: Heh, anak kecil, ini aturan. Tanah ini punya pemerintah. Kami berhak bangun apa saja.
1: Ibu-ibu, bapak-bapak tenang. Ingat yang kita baca di buku hukum kemarin. Kita punya hak. Ibu Tini, tolong bawa catatan koran bekas kita. Pak Soleh, bawa data jualan kita setahun ini ya.
2: Tenang, Ran. Kita lawan pakai cara pasar ilmu. Kalau dia pakai otot, ya kita pakai otak.
4: Sudah, begini saja. Kalian tanda tangan saja surat pindahnya. Kalian itu cuma pedagang kecil. Gak paham soal hukum dan pembangunan.
3: Sebentar, Pak. Kami memang tukang daging, tapi kami sudah hitung. Kalau pasar ini digusur, ada 200 keluarga yang kehilangan piring nasinya. Bapak punya rencana matang buat kami? Atau cuma mau bikin gedung kosong yang cuma laku pada saat diskon saja?
2: Iya, Pak. Di aturan yang saya baca di kertas pengumuman Bapak, katanya pembangunan itu buat kesejahteraan rakyat. Rakyat yang mana, Pak? Rakyat yang nyujuan kangkung kayak saya? Atau rakyat yang punya modal besar?
4: Loh, kalian kok tahu isi aturannya?
5: Bapak lupa ya? Kami belajar baca pakai surat-surat dari kantor Bapak yang dibuang ke sini. Kami tahu kalau izin untuk membangun mal ini belum lengkap. Bapak mau kita viralkan?
4: Jangan dulu. Kita bicarakan baik-baik lagi. Mungkin mallnya bisa dibangun di tempat lain. Sudahlah.
1: Lihat muka pejabat tadi, pucat kayak tahu putih.
2: Oh iya, Ran. Ini uang sekolah ibu bulan ini. Sepapan tempe sama sambal terasi. Dimakan ya, biar tenaga kamu kuat buat ngajar kami lagi besok.
1: Ya ampun, makasih ya, Bu.
2: Ibu yang harusnya berterima kasih sama Nak Rani. Baik kalau begitu, ibu permisi dulu ya. Silakan dilanjut ngajarnya.
1: Iya, Bu. Oke semuanya, hari ini kita belajar materi baru. Cara baca timbangan politik, biar gak gampang dibohongi lagi. Inilah sedikit cerita tentang kehidupan saya yang memutuskan untuk membuka sekolah rakyat tepat di tengah pasar. SPP-nya bukan uang, tapi hasil bumi. Anak penjual daging belajar berhitung lewat barat daging. Anak penjual sayur belajar biologi dan kimia dari tanaman yang dijual ibunya. Sekolah ini menjadi pusat intelektual paling jujur, sekaligus paling berisik di kota ini.
6: Pesta Bola Dunia, hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, RRI. Ya, saya Muhammad Arif Wicaksono. Menurut saya sendiri ada 11 grup Piala Dunia hari kali ini berbeda kan, diikuti oleh 48 negara di mana tuan rumah Meksiko ada di grup A, tuan rumah Kanada di grup B, dan tuan rumah Amerika di grup D. Untuk grup sendiri mungkin analisanya karena ada Meksiko, Afrika Selatan, Korea Selatan, dan Ceko. Ya, 1-2 lolos ke babak selanjutnya ada Meksiko dan Korea Selatan menurut saya, karena Meksiko memang sepak bolanya oke. Dan dia tuan rumah, serta Korea Selatan lebih unggul lah dari Afsel dan Ceko yang saat ini biasa aja. Terus grup B ada Kanada, Bosnia, Qatar, Swiss. Kembali lagi Kanada sepertinya lolos karena memiliki tim yang cukup oke dan mereka tuan rumah. Nah, untuk pendamping Qatar ini ada sengit antara Bosnia dan Swiss. Cuma menurut saya Swiss lebih oke karena memiliki pemain-pemain yang oke dan liga yang lumayan. Grup C ada Brazil, Maroko, Haiti, dan Scotland. Nah, ini kemungkinan besarnya Brazil lolos ya, dengan sedikit mudah. Terus didampingi Maroko. Di grup D ada Amerika, Paraguay, Australia, dan Turki. Nah, untuk 4 tim ini cukup sulit, grup berat, karena 4-4-nya cukup kuat. Apalagi Turki sedang bagus-bagusnya. Australia tidak bisa dibilang tim penggembira beserta Paraguay. Jadi ini cukup sulit. Tapi menurut saya ya Amerika dan Turki bisa lolos ke babak selanjutnya. Terus ada grup E yang isinya Jerman, Curaçao, Ivory Coast,

Cross terus didampingi oleh Jepang karena Jepang sangat-sangat oke untuk berhadapan head to head dengan Swedia dan Tunisia yang notabene di bawah mereka. Terus ada grup G, Belgia, Mesir, Iran kalau jadi ikut dan Selandia Baru. Ini ya sosok lah Belgia bisa lolos dan menurut saya pendamping Belgia ini Iran. Karena Iran lebih kompetitif dan lebih rata timnya daripada Mesir. Grup H, Spanyol, Tanjung Verde, Arab Saudi, dan Uruguay. Ini kemungkinan besar ada Spanyol dan Uruguay sih. Sudah agak kebaca juga. Grup I ada Prancis, Senegal, Irak, dan Norwegia. Nah, untuk lolos grup, kemungkinan ini ada Prancis karena Prancis juga lagi bagus-bagusnya. Dan untuk runner-up-nya atau satu tim lagi yang lolos ada Norwegia kalau menurut saya. Di grup J, Argentina, Aljazair, Austria, dan Yordania. Sepertinya Argentina dan Aljazair. Terus grup K, Portugal, Republik Demokratik Kongo, Uzbekistan, dan Kolombia. Ini grup yang cukup lumayan juga. Tapi sepertinya Portugal akan berdampingan dengan Kolombia untuk lolos ke babak selanjutnya. Grup L ada Inggris, Kroasia, Ghana, dan Panama. Mungkin Inggris dan Kroasia ini. Untuk analisa selanjutnya, saya harap Piala Dunia ini diikuti oleh semua klub yang bertanding tanpa unsur politik, tidak ada yang mundur, dan secara favorit juara menurut prediksi saya itu Prancis. Nah, karena Prancis itu punya kedalaman squad yang bagus sekarang untuk tahun ini, terus masih memiliki generasi emas seperti Mbappe, Tchouameni, ada Kamavinga di sana. Terus karena regenerasinya jalan terus, kekurangannya masih sedikit bergantung dengan Mbappe di partai-partai besar. Satu lagi peluang juara itu kemungkinan ada Argentina, sedikit di bawah Prancis menurut saya, tapi mereka sebagai juara bertahan pasti ingin mempertahankan gelar. Supporternya pasti lebih banyak karena satu benua dengan tuan rumah, punya mental yang sudah terbentuk. Mereka main kolektif pasca Messi sudah menua dan taktikalnya matang. Dia punya pemain yang tua dan muda, tapi efeknya karena selama ini sering bergantung kepada Messi, dan ketika sekarang Messi sudah mulai menurun, itu yang membuat mereka sedikit melemah. Makanya saya lebih mengunggul Prancis. Tapi menurut saya ada dua, itu tim yang berpeluang sampai ke final atau juara. Mungkin itu saja. Semoga Piala Dunia hari besok lebih menarik untuk di

0: Pro1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kita masuk dalam program obrolan malam Ruang Kesehatan.
1: Selanjutnya kita ikuti program obrolan malam.
0: Pro1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam, pendengar dimanapun Anda berada, senang sekali saya Tito Oktri bisa kembali hadir temani Anda untuk kesempatan edisi kali ini, pendengar, hari Selasa tanggal 19 Mei 2026. Saya temani Anda, pendengar, hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat nanti dalam program obrolan malam Ruang Kesehatan. Kali ini bahasan kita seputar Hari Hipertensi Sedunia. Kita akan membahas secara keseluruhan ya, jika memang waktunya sempat di kesempatan malam ini, pendengar. Apapun yang berhubungan dengan hipertensi nanti kita akan tanyakan ke narasumber kita. Kalau begitu saya akan langsung saja sapa juga, perkenalkan narasumber kita sudah bersama saya, pendengar, melalui Zoom. Ini dia. Ada Dr. Deka Fiotra, SPPD KGH dari Rumah Sakit Dr. M. Jamil Padang. Selamat malam. Assalamualaikum, Dr. Deka.
2: Waalaikumsalam, selamat malam. Pemakaian dengan Bapak saya lupa.
0: Dengan Tito.
2: Oh, dengan Tito ya. Ya, Pak Tito. Selamat malam, Pak Tito.
0: Selamat malam, Dr. Deka. Kabar baik, sehat, Dokter?
2: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah. Dokter, malam hari ini kita ingin sedikit banyak ya berbincang seputar hipertensi ya, Dokter ya. Sekaligus juga memperingati Hari Hipertensi Sedunia. Tapi, Dokter, sebelum itu saya ingin informasikan juga, pendengar, kepada Anda yang ingin ikut bergabung bersama kami, silakan saja melalui telepon di 812878, WhatsApp GSM di 0811666975. Pendengar, kami juga live streaming melalui kanal YouTube RRI Pro 1 Padang. Anda bisa manfaatkan juga fitur live chat di aplikasi RRI Digital. Baik, di bagian awal kali ini saya ingin minta Dr. Deka sedikit banyak menjelaskan seputar Hari Hipertensi Sedunia sebelum nanti kita masuk lebih jauh ya, Dokter ya. Silakan, Dokter.
2: Iya, terima kasih Pak Tito.
0: Iya.
2: Mengenai Hari Hipertensi Sedunia ini merupakan salah satu peringatan bahwa kita merayakan hipertensi ini, kita sebenarnya untuk mengingat bahwa hipertensi ini salah satu pembunuh tersembunyi. Ya, kita tidak pernah menyadari bahwa kita ini hipertensi apa tidak. Karena kebanyakan pasien-pasien itu baru dia sadar kalau gejalanya udah nyata. Dan kita ketemukan pada pasien-pasien tersebut, rata-rata tekanan darahnya udah sangat tinggi atau memang sudah memiliki komplikasi. Nah, dengan kita memperingati Hari Hipertensi Sedunia ini, supaya masyarakat itu aware, paham ya, karena hipertensi itu banyak akan mengakibatkan, baik itu terhadap jantung, terhadap saraf kita ya, terhadap ginjal. Nah, kalau jantung bisa terjadi gagal jantung pada pasien, kalau stroke, kalau pada saraf itu terjadi stroke. Nah, kalau pada ginjal yaitu bisa menjadi penyakit ginjal kronis. Nah, kalau tidak tertata laksana secara baik, maka pada pasien-pasien tersebut akan mengakibatkan kualitas hidupnya akan sangat-sangat menurun. Nah, kesadaran masyarakat kita ini yang masih belum begitu bagus.

0: Belum bagus bahwa dia menganggap ya kalau hipertensi itu minum obat turun tekanan darah udah sembuh katanya. Jadi akhirnya dia kontrolnya nggak teratur ya. Kalau ada keluhan dia baru berobat. Nah, dengan itulah kita mengharapkan dengan hari hipertensi sedunia ini masyarakat lebih aware lagi. Jangan tunggu penyakitnya kalau udah sampai parah ya. Ya, kita banyak ya kayak contoh kalau saya kan bagian ginjal hipertensi ya. Itu kan banyak pasien-pasien yang harus mengalami cuci darah. Nah, kalau saya tanya ya, ini khusus penyebabnya hipertensi ya. Saya tanya, ini penyakitnya udah berapa lama, Pak? Ya, ini baru, ini sebulan yang lalu, katanya kan. Baru sebulan yang lalu. Kalau saya itu udah yakin, tak akan mungkin sebulan yang lalu. Saya gali, ternyata dia udah menderita hipertensi lama dan berobatnya acak-acakan. Kalau merasa nggak enak baru ataupun udah kasih obat, kalau dia misalnya udah nyaman, wah ini nggak perlu lagi minum obat. Nah, ada lagi yang paling lucu Pak Tito.
1: Iya.
0: Kalau minum obat hipertensi ini terus turun nanti ginjalnya rusak. Itu
1: Iya, iya, iya.
0: sangat kasih pemahaman.
1: Iya.
0: Dok, lah minum obat hipertensi 3-4 macam gak rusak ginjal saya ini dok.
1: Iya.
0: Nah itu yang paling-paling banyak kita apa ya edukasinya memang agak susah nih pemahaman masyarakat. Nah kadang ada
1: Iya.
0: pasien saya wah, dia disiplin sampailah umur dia 65 atau 70. Nah datang ke saya dok, ini gimana lagi dok, saya cuci darah lagi nih dok. Ya kayaknya bapak udah nggak mungkin lagi nih karena ginjalnya udah memang sama sekali udah terganggu. Gak enaknya apa dia bilangnya Pak Tito, ini gara-gara kemarin saya makan obat tensi yang banyak itu dok, rusak ginjal saya.
1: Iya.
0: Nah, saya kasih penjelasan, Pak untung bapak berobat di sampai umur 65 meminum obat secara rutin disiplin.
1: Iya.
0: Kalau enggak bapak sebelum umur 60 sebelum 50 udah cuci darah nih dia bilang kan.
1: Iya, iya, iya.
0: Kadang-kadang tetap juga nggak mau terima tapi sebagian-sebagian sih
1: Iya.
0: udah ya tahu aja lah di masyarakat mana yang merasa dia nyaman
1: Ya.
0: itu yang pilihan bagi dia. Mungkin lain sepintas Pak. Jadi dengan enggak hipertensi ini kita selalu ngingatin ke
1: Iya.
0: masyarakat bahwa hipertensi ini pembunuh tersembunyi. Ya,
1: Iya,
0: dia
1: iya.
0: silent killer. Ya,
1: Silent
0: kalau
1: killer ya.
0: istilah populernya. Ya, itu sebagai pengantar. Mengapa kita
1: Iya.
0: harus memperingatin hari ini supaya kita tiap tahun tuh ngingetin terus masyarakat, ngingetin masyarakat bahwa hipertensi ini salah satu pembunuh yang tersembunyi. Baik itu terserah dia mau kemana, mau ke ginjal dia gagal ginjal, nah itu masih bisa ya kalau dia rutin. Kalah kalau dia disiplin bisa kadang ada sampai 15 tahun dia cuci darah. Kalau jantung serangan ya udah selesai, hilang langsung. Kalau stroke menjadi beban keluarga dan masyarakat. Ya, karena misalnya lumpuh sebelah kanan tentu dia tidak lagi bisa beraktivitas secara maksimal.
1: Oke,
0: Ya.
1: baik,
0: Nah, itu sebagai
1: dokter.
0: pengantar nih Pak Tito. Mungkin
1: Iya.
0: kalau ada yang ingin bertanya silakan.
1: Iya, baik. Pendengar, untuk Anda yang ingin bertanya silakan ya. Kami terima telepon di 812878, WhatsApp GSM di 0811-6666-975. Pembahasan kita hari hipertensi sedunia. Harusnya pendengar kita ini banyak yang ikut bergabung nih, dokter. Ya, apalagi bahas putar hipertensi. Kalau belum, saya saja yang tanya dulu ya ke dokter. Nah, dokter, ini pasti pertanyaan yang banyak ditanyakan. Penyebabnya, dokter, apa sih sampai pada akhirnya seseorang nih bisa kena hipertensi gitu?
0: Ya, kalau kita kan hipertensi ini dibagi dua nih, Pak.
1: Iya.
0: Pak Tito ya, ada hipertensi esensial, hipertensi dengan bertambahnya usia, ya.
1: Iya.
0: Semakin bertambah usia, tentu pembuluh darah kita atau istilahnya itu penyakit degeneratif,
1: Iya.
0: ya. Ini hipertensi esensial ini kita nggak tahu nih kausalnya apa, tapi kecenderungan dari adanya pertambahnya usia. Karena bertambah usia tentu organ-organ tubuh kita akan berkurang fungsinya. Nah, akan mengakibatkan pembuluh-pembuluh darah kita juga sudah memulai mengalami kekakuan. Nah, ini banyak sih kausalnya ya. Nah, atau ada penyakit-penyakit komorbid yang akan mempermudah dia jadi hipertensi juga ya. Nah, ada lagi namanya hipertensi sekunder.
1: Ya.
0: Nah, kalau hipertensi sekunder ini Pak Tito, ini jelas penyebabnya. Tapi yang susahnya Pak Tito, mencari penyebabnya, ini yang pusing Pak Tito. Karena ada, ya kalau saya lihat-lihat, kalau saya baca-baca itu ada sampai 30 lebih. Nah, untuk mencari kausal hipertensi sekunder ini memang agak susah dan membutuhkan biaya yang sangat besar. Ya, memang bisa, contoh, yang paling khas ini pada hipertensi sekunder ini Pak Tito, itu pada usia muda. Mudanya. Jadi kalau ada usianya di bawah 30 tahun ya, datang dengan hipertensi, nah saya curiga nih, jangan-jangan dia menderita hipertensi sekunder ya. Ini paling sering saya jumpai yaitu adanya di pembuluh darah ginjal, itu namanya ada arteri renalis ya. Nah, renal itu ginjal tuh bacanya kalau Latin tuh renal ya. Nah, kalau ada pembuluh darah yang masuk ke ginjal itu ada penyempitan, ya. Nah, itu bisa menyebabkan terjadinya hipertensi, ya. Dengan mekanisme yang banyak ya Pak Tito.
1: Iya. Iya, berarti dokter kalau bisa kita bilang ini risiko seseorang terkena hipertensi besar banget dong, Dok.
0: Iya, memang dengan bertambah usia rata-rata orang akan menderita hipertensi Pak Tito.
1: Oke, apakah hanya usia lanjut saja dokter? Nah, tadi kan sudah disampaikan ya dokter ya, ada juga usia muda. Tapi kalau sejauh ini dokter melihat perbandingannya seperti apa dokter?
0: Ya, memang tentu lebih banyak yang hipertensi esensial. Karena bulan duduk kita kan makin lama makin tua dan jumlah makin tua itu rata-rata akan menderita hipertensi. Apalagi dia ada penyakit-penyakit komorbid yang lain seperti yang terbanyak yaitu diabetes. Nah, juga cenderung akan nanti-nantinya pasien itu kalau udah mulai gangguan ginjalnya ada, nah timbul juga hipertensi ya. Kemudian kalau usia muda ini memang kasusnya nggak banyak Pak Tito. Tapi karena saya ginjal hipertensi, orang kan rujuk ke saya, jadi ketemu sama saya banyak Pak Tito. Tapi kalau di masyarakat nggak banyak. Kalau sama saya tentu banyak ya kan. Karena hipertensi esensial biasanya yang sekunder ini biasanya di ke bagian ginjal hipertensi, biasanya ke bagian saya. Nah, karena itu saya banyak menjumpai hipertensi sekunder ini. Nah, biasanya kalau edukasi kita bagus, hipertensi sekunder ini orangnya akan jauh lebih disiplin, ya. Nah, dia paham, apalagi dia udah merasakan sekali ya. Tapi rata-rata tuh datangnya tekanan darahnya biasanya udah di atas 160 atau kadang-kadang banyak juga di atas 180. Nah, itu yang kadang-kadang sementara ya kan kita tahu ya, hipertensi ini kan pengobatannya bukan kayak pengobatan batuk pilek, penyakit demam tipoid, jangka waktunya panjang. Obat yang kita berikan untuk membantu menurunkan tekanan darah. Nah, selagi obat tekanan darah itu tetap tinggi, obat itu tetap diperlukan. Jadi kalau kita tidak memberikan obat itu, kecenderungan tekanan darahnya akan tetap tinggi. Nah, yang paling kita takutin ini Pak Tito. Orang dengan hipertensi biasanya tekanan darah 150 atau 160. Kalau misalnya dia kan sering tuh para pasien menghentikan obat secara secara sendiri ya. Sepengetahuan kita ya, dan karena ya masyarakat kadang-kadang yang tidak paham banget ya, ada saran-saran di luar yang bagi mereka itu menyenangkan. Minum obat, tambah minum obat itu menyenangkan ya Pak Tito. Gak ada gangguan. Nah iya kan timbul lah tadi, jangan minum obat terlalu lama, terlalu banyak zat kimia, bisa ginjal, udah di stopnya sama dia. Nah itu yang paling-paling tinggi risikonya, karena tekanan darahnya tentu berfluktuasi sekali. Naik turun itu yang bahaya sih sebenarnya. Karena kita harus jaganya itu supaya turun dan konstan. Nah itu yang kita harapkan. Tapi kalau dia, nah pusing lagi datang ke saya minum obat, nah berhenti lagi, turun lagi, nah itu paling berisikonya lebih tinggi lagi untuk merusak organ-organ tubuh kita Pak Tito. Tahu aja lah kan. Naik tinggi, naik atas, organ tubuh kan tentu dihantamnya terus. Kan pada saat tinggi kena hantam. Kalau dia konstan, tentu kerusakan di organ tubuh tentu tidak terlalu berat. Ya seperti itulah yang kita temukan di lapangan tempat itu.
1: Oke, baik. Dokter, kalau berbicara seputar pola makan, Nah, seberapa besar pengaruhnya ini terhadap tekanan darah tinggi ini, dokter? Kadang kan kita banyak ya dari masyarakat tuh yang makannya sembarangan gitu, dokter. Nah, ini pengaruhnya seberapa besar begitu, dokter?
0: Memang salah satu masalah dari makanan juga, Pak Tito. Kalau dulu ya, kalau makanan yang terlalu asin. Nah, garam itu ya, garam itu mempunyai faktor yang sangat penting menaikkan tekanan darah. Ya. Nah, kan kita tahu ya, kalau kita dewasa ini kan sering makanan di luaran ya. Itu kan kita nggak tahu kadar garamnya berapa yang masuk, kan?
1: Iya.
0: Nah, jadi kita diet rendah garamnya juga akan bermasalah. Nah, saya kan biasanya pesan itu ya. Makanan kalau bisa disediakan sendiri. Ya, kita sesuaikan dengan kondisi. Apalagi kalau udah punya hipertensi, sebaiknya makanan disediakan oleh istri dari rumah, dibawa ke kantor, karena garamnya juga akan dibatasi. Nah, sekarang yang kita takutin sekarang ini makanan cepat saji nih, Pak Tito. Nah, kita lihat ya, makanan cepat saji itu banyak bahan pengawetan. Tentu salah satu garam ini kan berfungsi juga untuk pengawetan ini, Pak Tito. Kan kita tahu aja kan ikan asin itu kan, itu kan garam pengawetnya, apanya, memberikan ikan itu bisa awet dan tahan lama. Nah, tentu kita makan cepat saji ini juga kan disimpan. Ya mungkin dalam melakukan tentu ada zat-zat yang akan meningkatkan risiko terhadap pasien ya, mempercepat, salah satunya mungkin garam, makin ada kandungannya juga akan tinggi ya, natrium biasanya, dan juga bahan-bahan mungkin yang bersifat toksik dan akan merusak pembuluh darah kita. Ini juga akan mempercepat ya. Jadi kita ketemu sekarang ini, Pak Tito ya, banyak pasien orang usia-usia muda itu, kalau saya bilang dia hipertensi sekunder juga enggak, karena kalau saya lihat kalau hipertensi sekunder itu tekanan darahnya sulit terkendali. Tapi kalau kasus-kasus yang muda ini saya lihat, dia hipertensi, memang tekanan darahnya nggak terlalu tinggi juga, mungkin sekitaran 160 sampai 180. Pada saat terapi dengan obat anti hipertensi, responnya bagus seperti itu. Ada dua macam, atau nanti saya pelan-pelan saya kurang-kurangin, dan pada saat itu pasien juga cenderung terkendali. Nah, saya juga nggak tahu ya, apakah ini juga pengaruh pola makan atau makanan-makanan yang cepat saji yang merubah pola daripada tubuh kita yang mengakibatkan terjadinya peningkatan tekanan darah. Nah, kalau kita lihat, kalau hipertensi sekunder nggak seperti itu, Pak Tito. Saya kadang menggunakan 4-5 obat anti hipertensi, itu tekanan darahnya sulit, masih sulit. Kalau istilah kami itu hipertensi resisten, ya.
1: Hipertensi
0: yang susah dikendalikan dengan menggunakan bermacam-macam obat yang kita combine, tetap juga tidak turun. Nah, mungkin itu bisa kita lihat juga ya. Biasanya jumpain beberapa pasien saya itu yang seperti itu, Pak Tito, ya.
1: Oke, itu kalau sudah resisten seperti itu bagaimana, dokter?
0: Ya, itu yang bikin repot tuh, Pak Tito.
1: Itu karena apa ya, dokter ya?
0: Apa?
1: Ada yang mengatakan bahwa kalau sudah resisten itu biasanya obatnya ganti-ganti ya, dokter? Atau seperti apa sih, dokter?
0: Oh, beda pengertiannya, Pak Tito. Karena infeksi ini beda ya.
1: Oke.
0: Infeksi dengan prinsip infeksi dengan hipertensi beda. Kalau istilah kami hipertensi resisten itu hipertensi yang telah menggunakan tiga macam obat yang berbeda. Tapi tekanan darah masih sulit terkendali.
1: Oke.
0: Itu kalau yang sekunder ya, yang paling banyak kita jumpai, Pak Tito. Ya, kalau infeksi menggunakan antibiotik itu enggak sesuai atau udah kebal kuman dari antibiotik itu, kita ganti antibiotiknya. Kalau resisten hipertensi, kita berusaha meningkatkan obat lagi atau menambah kombinasi obat lagi.
1: Wow.
0: Jadi obat itu sampai 5 macam tuh, Pak Tito. Dan kadang dosisnya juga udah tinggi-tinggi banget tuh, Pak Tito.
1: Iya. Baik. Dokter, kalau itu kan memang tadi dokter sedikit juga sudah menyampaikan ya bahwa salah satu keluhan pasien ya, atau mungkin juga mitos yang sering berkembang begitu ya di masyarakat kita nih, kalau konsumsi obat terlalu banyak nanti takutnya kena ginjalnya gitu ya, dokter ya. Kalau saya lihat itu salah satu contohnya orang tua saya penyakit jantung, dokter. Kemudian ada penyakit-penyakit lain juga yang menyertai ya, salah satunya hipertensi ini. itu banyak sekali dokter obatnya, benar-benar banyak yang harus diminum.
0: Iya, iya.
1: Nah, ini gimana ya cara ngedukasi masyarakat kita biar masyarakat kita paham begitu, dokter? Kalau obat sebanyak itu diminum, apakah memang nanti akan berefek ke ginjal seperti itu atau bagaimana, dokter? Penjelasannya yeah. begitu agar masyarakat kita bisa lebih paham lah seputar hal ini.
0: Ya, mungkin memang Pak Tito ya. Saya juga pernah ngasih obat sampai 15 macam Pak Tito. Coba Pak Tito hitung aja ya.
1: Iya,
0: untuk
1: iya.
0: obat hipertensi saya sudah menggunakan 5 obat hipertensi. Ya, 5. Nah, sekarang obat-obat yang lain juga dibutuhkan untuk peningkatan kolesterolnya, ada tambah lagi 1 obat. Asam uratnya tambah lagi 1. Sedangkan untuk ginjal itu ada lagi obat-obatannya ya.
1: Iya.
0: Kadang 4-5 udah banyak. Nah, sebenarnya kalau obat-obatan itu kita ya macam-macam ya Pak Tito. Ada yang memang obat tersebut yang berefek menurunkan, mengakibatkan penurunan fungsi ginjal.
1: Oke.
0: Okay. Ada. Enggak. Nah, kita kalau misalnya ya obat kemoterapi, tapi kita dengan kehati-hatian yang sangat tinggi Pak Tito. Kalau memang udah ada gangguan ke ginjal, biasanya saya dilibatkan terus. Nah, kita punya pertimbangan-pertimbangan khusus.
1: Yeah.
0: Ya, kurang-kurangnya kita akan mengganti obat-obatannya yang berakibat sangat fatal terhadap ginjal ya. Sakit ginjal. Tapi selagi ginjalnya masih bagus, kita lanjut. Nah, obat-obatan yang banyak kita gunakan itu ya, terutama pada orang tua kita juga, ya kalau saya sih sangat-sangat selektif. Kalau memang masih bisa direduksi obatnya, kita kurangin ya, karena kasihan orang tua ngasih 15 macam obat. Sebenarnya, kalau obat-obat itu ya, contoh yang 15 macam itu ya, kadang saya juga sebagai praktek kan dia berobat ke saya, ginjal hipertensi, nanti dia berobat ke dokter saraf, kemudian dia berobat lagi ke dokter jantung, berobat lagi ke dokter endokrin. Nah, itu udah macam-macam obat dapat itu. Itu biasanya kalau saya pribadi saya selektif. Mana yang masih saya perlu kasih, mana yang enggak ya. Apa yang polifarmasi, ya itu obatnya itu berlawanan ya, atau saling berakibat fatal terhadap kondisi pasien. Nah, itu juga kita menjadi pertimbangan ya. Nah, tentu kita kehati-hatian tetap juga kita pilih. Mungkin kalaupun memang harus terpaksa sampai 15, tentu pada kondisi-kondisi yang memang harus kita kasih Pak Tito. Memang tidak kita kasih, karena kalau kita tidak kasih akan memperburuk atau memperberat kondisi pasien.
1: Oke, berarti segala sesuatunya memang sudah dipertimbangkan dengan masak-masak begitu ya, dokter ya?
0: Iya.
1: Oke. Baik, nah dokter, ada pendengar kita yang ikut bergabung melalui WA. Ini dokter bertanya, selamat malam dokter Deka, bagaimana hubungan stres dan juga kurang tidur dengan hipertensi dokter? Ini seperti apa dokter?
0: Oke. Ini memang sangat menarik sekali ya. Misalnya, kenapa ya ke gangguan tidur dengan hipertensi? Sebenarnya udah ada penelitian ini Pak Tito ya. Ahlinya nggak salah satu dari Jepang ya.
1: Okay.
0: Nah, sebenarnya kita pada malam hari ini ya kita diusahakan tuh harus tidur kita untuk mengistirahatkan organ-organ tubuh kita supaya organ tubuh kita ke kondisi basal, kondisi dasar tubuh kita ya, metabolismenya paling minimal ya. Itu yang kita harapkan dengan kita beristirahat tersebut. Nah, sebenarnya juga pengaruh stres ini juga berdampak terhadap, nah kalau terhadap tidur juga iya, terhadap hipertensi juga iya. Memang ada penelitian ya, dia melihat mungkin ada suatu zat yang bisa mencetuskan atau berakibat terhadap peningkatan tekanan darah. Jadi dia bisa berdampak terhadap gangguan pola tidur dan juga secara langsung berakibat terhadap stresor ini juga terhadap peningkatan tekanan darah kita. Ya, ada salah satu kortisol ya. Nah, itu juga ada dampaknya itu. Nah, kalau pola tidur juga sangat-sangat sangat kuat untuk mengakibatkan karena stres juga akan meningkatkan metabolisme tubuh kita, apanya semua kita, sitokin, ya zat-zat yang beracun itulah Pak Tito ya. Itu akan merubah atau akan menimbulkan apa ya, kalau dalam medis itu inflamasi, peningkatan sitokin. Nah ini kan suatu kondisi yang abnormal terhadap tubuh kita. Nah ini juga akan bisa mencetuskan zat-zat yang bisa meningkatkan tekanan darah. Nah dari penelitian di Jepang itu pernah dicoba Pak Tito. Orang kalau misalnya menjelang bangun tidur, ya, menjelang dia bangun dari tidurnya itu tidur pagi misalnya ya, kan dia bangun. Kalau sempat tekanan darahnya agak tinggi, nah itu akan berisiko terhadap stroke, terhadap jantung dan gangguan fungsi ginjal. Itu udah diteliti orang itu. Mungkin kalau salah satu tidurnya tidak pula juga akan bisa meningkatkan tekanan darah kita. Nah, stres juga akan bisa berdampak secara tidak langsung ataupun secara langsung mengakibatkan peningkatan tekanan darah. Memang problematikanya ya, faktor stresornya ini yang harus kita kendalikan. Nah, kita harus mencari apa yang mencetuskan atau menyebabkan terjadinya stresor seseorang. Ini bisa itu karena problema dalam keluarga, ya, problema pekerjaan. Kalau dalam kami ya tuh di penyakit dalam ini ada ahlinya juga itu Pak Tito, Dok Arina. Dia tuh ahli tentang psikosomatis, ya, gangguan psikis yang bisa mengganggu anggota tubuh. Beda kalau gangguan jiwa ya. Gangguan jiwa, kalau orang gangguan jiwa dia nggak merasa ada gangguan di tubuhnya. Kalau gangguan psikosomatis, psikis yang bisa menimbulkan gangguan pada tubuhnya. Nah, salah satu itulah bisa hubungan erat antara faktor stresor terhadap peningkatan tekanan darah. Mungkin bisa jelaskan.
1: Baik, dokter berikutnya pendengar kita ini bertanya, saya ingin bertanya seputar ginjal dokter, agar ginjal tetap sehat walaupun minum obat dengan jumlah yang cukup banyak, apa yang harus dilakukan dokter? Apakah minum air putih yang cukup jadi bagian atau juga berpengaruh begitu terhadap kesehatan ginjal kita atau seperti apa dokter?
0: Oke. Nah ini terutama yang jadi perhatian kita nih Pak Tito, pada orang-orang tua nih Pak Tito.
1: Karena
0: ada pamio di masyarakat, terutama pada orang tua ya, anak-anaknya nyuruh supaya ginjalnya itu bagus, suruh banyak minum. Ya itu banyak tuh di masyarakat. Ini tuh kadang-kadang tuh salah kaprah juga Pak Tito.
1: Oke, baik.
0: Karena itu juga merupakan awal dari malapetaka juga tuh Pak Tito. Karena kalau kita minum, terutama pada orang tua ya, kalau kita pada yang masih dewasa, apa ya, di masa awal, atau ya umur-umur antara 50-60 itu tuh tremoreseptor tubuh kita ya, kerasa haus kita itu masih jauh lebih bagus. Biasanya kita kalau haus kita langsung minum. Pada orang tua, nah itu yang jadi gangguan dia. Nah kalau kita suruh orang tua terlalu banyak minum, akibatnya dia akan sering kencing tuh Pak Tito.
1: Iya.
0: Nah, apalagi dia malam sering kencing. Nah, salah satu pada orang tua ini ada salah satu di mana ya tuh di tubulus ginjal ya, di saluran ginjal kita bagian dalam itu ya. Itu nggak baik lagi, ada satu zat namanya natrium. Kalau pada orang dewasa ya, belum dewasa muda lah ya, umur di bawah 50 lah, itu bisa tahan, itu bisa menjaga keseimbangannya. Pada orang tua itu nggak bisa lagi Pak Tito. Akibatnya natrium itu yang harus ditahan karena sering minum tuh banyak lepas bersama kencing kita. Akibatnya karena itu jumlah natrium yang ada di dalam tubuh kita akan turun. Akibat salah satu natriumnya turun, yaitu pasien biasanya sering tidak sadar. Apalagi kalau dia malam sering kencing, tidak sadar, tiba-tiba akibatnya jatuh pasiennya Pak Tito. Ketemu ya pada orang tua di kamar mandi jatuh. Nah mungkin salah satu dia itu udah mulai linglung karena natrium di dalam tubuhnya udah berkurang. Kalau kami dalam medis istilahnya itu hiponatremi. Nah, hiponatremi itu bisa sampai orang nggak sadar tuh Pak Tito. Nah, yang paling kita takutkan terlalu banyak minum juga berdampak. Terlalu kurang juga tidak baik juga. Nah, kalau misalnya kebutuhan tubuh kita memang membutuhkan cairan yang banyak, kita sesuaikan. Ya, petandanya nanti jumlah kencing Pak Tito. Kalau kita merasa kencingnya cukup 1 cc per kilogram berat badan per hari, per jam ya.
1: Yeah.
0: Nah, itu berarti kalau kita beratnya 60, jadi 1 jam itu kita ada kencing 60 cc. Nah, kalau berkurang, berarti kita kekurangan cairan. Kalau saya dulu Batu Jakarta ya, warna kencing dilihat waktu itu.
1: Yeah.
0: Kalau kencingnya terlalu kuning, berarti kekurangan cairan kita. Mungkin kita perlu nambah minumnya. Nah, apakah dengan minum obat banyak, kita dengan minum minum obat yang diberikan dokter yang banyak, kita harus banyak minum. Nah, tentu itu tidak juga, apa ya, terutama orang tua tidak juga tidak terlalu disarankan. Sesuai dengan kebutuhan aja.
1: Oke.
0: Ya.
1: Baik, baik. Dokter, berikutnya ada pendengar kita lagi yang ikut bergabung melalui WhatsApp. Dokter, kapan seseorang harus mulai rutin ini memeriksa tekanan darah mereka?
0: Oke. Ya, sebaiknya umur ya, kalau sebenarnya sebaiknya itu umur-umur 30 itu udah mulai ya.
1: Iya, iya.
0: Dicek, nanti kita nilai. Kalau tekanan darahnya misalnya di bawah, masih di bawah 140 atau 100, 120 lah ya, usia-usia 30, mungkin ya sekali, ya paling lama, kalau bisa sekali sebulan bisa, oke. Kalau sekali 6 bulan boleh. Nah, dengan bertambah usia, dengan ada faktor risiko tekanan darah kita cenderung lebih tinggi, mungkin kita lebih aware lagi ya. Kan di sekarang kan kita kalau BPJS kan ada layanan. Pertama kan kita bisa numpang, minta tolong pensi ya, kalau misalnya kalau di kayak di apotek-apotek ya, ada di Sianimeter, kayak di apa ya, Gradian, ada juga yang ukur tensi, nggak apa-apa, nggak dicekin juga ya. Nggak ada apa, harus berapa lamanya, tapi itu kalau usia-usia masih di bawah 30. Nah, kalau ya antara 30-40 dengan ada berbagai faktor risiko seperti diabetes ya, ada keluarga yang memang mempunyai tekanan darah tinggi ya. Nah, mungkin kita setiap bulan aja kita cekin tensi, nggak apa-apa.
1: Okay.
0: Ya. Nah, nanti kalau usia 50-60 nih mungkin ya, kalau kita memang udah terdiagnosa hipertensi, sebaiknya kita cek sekali ya, setiap kontrol ke poliklinik boleh, periksa satu ya. Nanti di sana mungkin kalau perlu kasih obat tensi, obat hipertensi dapatnya ya. Atau memang mempunyai tekanan darah yang agak susah terkendali, atau memang mempunyai menggunakan obat anti hipertensi yang lebih 2 sampai 3 macam. Tentu ya kayak itu ya, bisa tiap hari kita lakukan pemeriksaan. Ya, kalau saya misalnya ya, karena ada beberapa orang yang hipertensinya itu tersembunyi Pak Tito. Pas saya berkunjung ke saya, tensinya normal. Tapi di rumah tensinya sebenarnya jauh lebih tinggi. Misalnya, kalau datang ke saya tensinya tinggi, tapi sebenarnya di rumah tensinya enggak terlalu tinggi. Itu juga tuh. Nah, aku sasaran sama pasien itu Pak Tito. Belilah tensimeter yang untuk yang keluarga menengah ke atas, lah sediannya aja lah. Bisa cek pagi dan sore ya.
1: Baik.
0: Nah, itu kalau usia-usia 60 ke atas mungkin ya, ya agak sering-sering ngukur nih, gua nggak apa-apa gitu. Kali seminggu juga ya.
1: Kalau saya
0: kan umur saya udah lebih 50 nih. Habis-habis praktek saya minta tolong ke perawat, tolong ukur tensi saya nih. Apalagi kita punya faktor risiko. Ya, salah satu hipertensi ini ada faktor risikonya Pak Tito. Jadi keluarga yang bapak ibu hipertensi, pada anak cenderung hipertensi jauh lebih tinggi. Ya, okay. Tapi bukan berarti bapak anak bapak sama ibu hipertensi, anak juga harus hipertensi, enggak. Tapi punya faktor kecenderungan. Nah, kalau udah ada punya faktor kayak gitu, nah itu yang perlu betul dijaga Pak Tito.
1: Baik. Ya. Nah, ini juga pertanyaan yang sering sekali ditanyakan dokter seputar gaya hidup ya. Apakah olahraga ini dapat membantu menurunkan tekanan darah, dokter? Ini seperti apa, dokter?
0: Ya, sebenarnya kan kita olahraga itu meningkatkan kontraktilitas ya, kontraktilitas otot-otot kita terjaga ya. Kemudian juga tentu otot-otot apa pembuluh darah kita juga akan bisa terjaga secara baik. Nah, sekarang kurangnya dengan olahraga teratur itu, pembuluh darah kita tuh masih lebih fleksibel. Nah, tentu olahraga itu disesuaikan dengan kondisi kita.
1: Oke.
0: Nah, jadi jangan kita melakukan olahraga, misalnya ya, saya pernah ada kasus dulu pasien Ya suluh olahraga di bantainya, lari estafet keliling sepak bola, akhirnya sesak napas dia kan. Dan saya bilang olahraga itu disesuaikan. Nah, kita juga ingat kalau usia 60 udah ada juga gangguan ekstremitas, misalnya orang-orang tua kan lututnya sering sakit. Nah, juga utamakan olahraga yang menggunakan jalan kaki. Tentu akan, apalagi dia gemuk, akan menambah beban. Masalah lainnya akan sering timbul tuh Pak Tito. Jadi kita untuk olahraga kita sesuaikan dengan situasi dan kondisi pasien. Mungkin orang usia lebih muda tentu lebih intensitas dan kekuatannya juga lebih jauh pada usia yang lebih tua. Jadi kita usia di atas 50 tahun ini misalnya ya, tentu kita usia kita sesuaikan ya kapasitas kita. Mungkin ada dokter-dokter olahraga itu ya, dengan usia sekian apa yang bisa kita lakukan, dengan penyakit sekian apa yang kita bisa lakukan olahraga. Tentu manfaat terhadap hipertensinya ada. Secara rutinitas dia berolahraga akan menjaga fleksi apa ya, elastisitas daripada pembuluh darah kita Pak Tito.
1: Mungkin kira-kira gitu. Baik. Baik. Kemudian dokter, boleh diinformasikan juga dokter seputar tanda-tanda ataupun juga gejala hipertensi awal begitu ya, yang perlu diwaspadai ini oleh masyarakat kita. Ini biasanya apa-apa saja dokter?
0: Yang penting ya Pak Tito, yang saya sebut tadi ya. Hipertensi ini silent killer Pak Tito. Yang tuh nggak ada gejala Pak Tito. Gejalanya timbul setelah terjadinya komplikasi.
1: Baik.
0: Ya, tapi di awal-awal itu ya. Nah, sekarang kita sangat sangat aware ya adanya general check up. General check up pasti tekanan darah diukur. Nah, dari sana bisa deteksi, atau umur 40 tahun ke atas ya perlu juga general check up dan memeriksa tekanan darahnya secara rutin ya. Paling ya kalau ada punya faktor risiko mungkin lebih ketat lagi. Nah, untuk tanda-tandanya ya, mungkin kalau tanda-tanda ya sering pusing atau sering sakit tengkuk kita ya. Kemudian kita cepat lelah, kemudian kita juga sesak napas. Nah, dan yang jadi perhatian kita kalau ada pas penyakit-penyakit komorbid ya, seperti diabetes kemudian juga yang paling banyak diabetes ya. Kalau penyakit-penyakit autoimun lewatnya melalui penyakit ginjal, penyakit autoimun seperti lupus itu ke gagal ginjal lewatnya, karena gagal ginjal juga akan meningkatkan tekanan darah ya. Nah, kemudian juga punya faktor risiko. Nah, itu baik itu secara genetik kita mempunyai faktor risiko, ada orang tua kita hipertensi. Nah, itu kita harus hati-hati. Memang sangat-sangat sangat luas keluhannya dan biasanya pasien beradaptasi itu Pak Tito sampai komplikasinya udah ada. Kadang komplikasinya bisa ke mata Pak Tito, terjadi retinopati hipertensi dan ini akan mengganggu penglihatan pasien. Nah, itu yang paling bisa kita, atau sakit kepala. Biasanya sakit kepala, tapi kan ada faktor-faktor lainnya juga yang menyebabkan sakit kepala. Memang agak-agak sangat-sangat bervariasi dan karena dia itu berjalannya secara berlahan-lahan dan tubuh kita beradaptasi. Mungkin itu dapat itu. Mungkin harus hati-hati kita.
1: Baik dokter, karena waktu juga yang membatasi kita, terakhir sekali dokter, ada pesan-pesan atau himbauan yang ingin disampaikan dokter kepada masyarakat kita, tentu dalam rangka hari hipertensi sedunia juga ya dokter ya. Silakan dokter.
0: Ya, saya harapkan bahwa hipertensi ini penyakit yang tidak bisa disembuhkan, ya, dan tapi bisa dikendalikan, ya, bisa dengan pola hidup yang sehat, kemudian juga olahraga secara teratur dan juga mengkonsumsi obat anti hipertensi yang sesuai dengan kondisinya kita, ya. Dengan kita melaksanakan kegiatan atau aktivitas sehari-hari dan disiplin terhadap kondisi kita, yaitu terutama untuk hipertensi dan konsumsi makanan juga, nah itu akan memberikan dampak yang akan bisa mengendalikan. Nah, yang penting lagi ya, ke hipertensi ini kalau dikendalikan secara baik juga akan menurunkan faktor risiko penyakit-penyakit yang berbahaya seperti stroke, gagal ginjal, penyakit jantung. Nah, dan obat bukan obat hipertensi ini bukan apa berakibat fatal terhadap apa ke ginjal ya.
1: Yeah.
0: Karena itu yang akan memelihara ginjal kita. Oke, mungkin itu aja ya Pak.
1: Oke.
0: Okay. Supaya masyarakat kita ini jangan menganggap obat ini merupakan suatu hal yang akan merusak ke ginjal. Tapi dengan pengobatan yang sesuai dan disiplin, insya Allah itu akan memberikan manfaat yang sangat-sangat besar untuk kesehatan kita semua.
1: Oke. Okay. Baik, dokter, terima kasih banyak dokter sudah bersama di kesempatan malam hari ini. Salam sehat selalu, selamat beristirahat ya, ataupun juga selamat ya bekerja kembali ya dokter ya. Selamat malam.
0: Saya telepon aja tuh sebentar tuh Pak Tito.
1: Selamat malam dokter. Assalamualaikum dokter.
0: Waalaikumsalam. Selamat malam Pak Tito. Terima
1: iya.
0: kasih Pak Tito. Saya izin live ya Pak Tito.
1: Iya, baik dokter. Itu dia pendengar obrolan malam Ruang Kesehatan. Topik bahasan kita hari hipertensi sedunia bersama dengan narasumber kita pendengar ada Dr. Deka Fiotra SPPD KGH dari Rumah Sakit Dr. M. Jamil Padang yang sudah sedikit banyak tadi menjelaskan seputar hipertensi. Mudah-mudahan bisa jadi gambaran ya dan edukasi untuk kita bersama seperti apa hipertensi dan ke depan juga mudah-mudahan kita juga bisa jadi lebih disiplin dan peduli ya terhadap kesehatan khususnya kasus ataupun juga permasalahan hipertensi yang sering kali terjadi di masyarakat kita. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, tepat pukul 21 waktu Indonesia Barat, kita akan masuk dalam program Ruang Rindu. Hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat, nanti kami terima telepon di 812878, WhatsApp GSM di 0811666975 untuk Anda yang ingin ikut bergabung dalam program Ruang Rindu. Saya akhiri dulu obrolan malam Ruang Kesehatan kali ini. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian pendengar, Anda telah ikuti program obrolan malam.

0: Das Info.
1: Tepat pukul 21 waktu Indonesia Barat, beredar kilas info. Pemerintah Kota Padang terus memperkuat keberadaan koperasi Kelurahan Merah Putih sebagai salah satu upaya meningkatkan perekonomian masyarakat. Penata layanan operasional Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang, Karlina, kepada RRI mengatakan, pembentukan koperasi Kelurahan Merah Putih saat ini masih bersifat dari atas ke bawah. Kendati demikian, pemerintah Kota Padang tetap mendorong agar kesadaran masyarakat untuk berkoperasi bisa tumbuh secara mandiri di lingkungan masing-masing. Karlina mengungkapkan dalam mendukung perkembangan koperasi, pemerintah Kota Padang rutin memberikan pembinaan dan juga pelatihan kepada pengurus koperasi Kelurahan Merah Putih. Selain pembinaan, pemerintah juga menyiapkan pembangunan gerai usaha koperasi. Ia menginformasikan saat ini sudah ada 9 koperasi Kelurahan Merah Putih yang memiliki gerai dan segera menjalankan aktivitas usaha. Gerai tersebut nantinya menjadi penggerak ekonomi masyarakat di masing-masing kelurahan. Pendengar dimanapun Anda berada, selengkapnya Anda dapat baca melalui situs resmi kami di rri.co.id atau bisa juga melalui aplikasi RRI News. Pendengar dimanapun Anda berada, sekian kilas info pukul 21 waktu Indonesia Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.
2: Satu, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Selanjutnya, kita ikuti program Ruang Rindu

0: Kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam, pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Tito Oktri bisa kembali hadir temani Anda. Edisi kali ini pendengar hari Selasa tanggal 19 Mei 2026 dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Kami terima telepon Anda, silakan saja di 812878, WhatsApp GSM di 0811666975. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Ya, selamat malam kembali Bung Tito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Andi, jadi penelpon pertama kita.
1: Alhamdulillah.
0: Luar biasa. Kok bisa Bung Andi?
1: Kalau Bung Tito itu gimana gitu? Kayaknya kalau ngobrol masalah bola itu kayaknya seru gitu ya.
0: Oh iya.
1: Apalagi ini pekan terakhir ini kan sangat menentukan mana yang kampionnya atau champion league, mana yang terdegradasi.
0: Iya. Betul sekali. Kalau Liga Indonesia sudah jelas ya.
1: Belum. Kalau Liga Indonesia ini belum ini Bung Tito, karena kalau misalnya sampai Persijap Jepara mencuri kemenangan di kandangnya Persib Bandung, sementara Borneo FC bisa mengatasi tamunya Malut United, Borneo yang justru yang juara baru gitu.
0: Sih, bedanya cuma 2 poin ya.
1: Iya 2 poin, jadi tinggal 1 poin aja gitu, hasil imbang aja Persib Bandung itu dengan tamunya nanti Persijap Jepara sudah
0: mereka, bisa gitu, diputuskan ya.
1: Betul, karena menang head to head dengan Borneo FC dari pertemuan sebelumnya gitu ya. Beda ini yang terdegradasi ini antara Madura United atau Persis Solo gitu ya. Masalahnya Madura United ini laga terakhir akan menjamu PSM Makassar gitu ya. Sementara Persis Solo ini lebih berat lagi anunya gitu peluangnya, karena dia harus tandang bermain peringkat 10 sementara ini Persita Tangerang gitu. Jadi misi kedua-dua tim ini harus menang gitu. Jangan sampai ada seri ataupun kalah gitu.
0: Iya, betul sekali. Minggu-minggu jadi terakhir misalnya, ini cukup panas ya minggu-minggu terakhir ini.
1: Iya, cukup panas nanti pekan terakhir ini. Sangat menentukan mana yang juara, mana yang terdegradasi, menemani PSS Biak dengan Semen Padang ya, yang sudah dipastikan gitu.
0: Iya. Tapi kayaknya Persib sih.
1: Ya, kalau istilahnya dari ininya lah, ya masalahnya Persis Solo ini lain kalau dia bermain di kandangnya gitu. Dia nih sekarang melawat nanti ini di kandangnya Persita Tangerang ya. Tapi namanya bola itu ya namanya bundar gitu Bung Tito ya. Emang susah diprediksi. Kadang kita memprediksi bahwa pasti ini menang. Sedangkan timnas kita aja berharap-harap menang ternyata kalah gitu kan.
0: Iya.
1: Cina aja bisa dikalahkan di usia 17, tapi Cina malah masuk semifinal di kelompok 17 Piala Asia. Nah itu kan kalau bilang kalau dikata nggak masuk akal gitu kan. Tapi ya namanya bola ya begitulah. Mau diapain gitu kan.
0: Betul, ya namanya bola
1: Cina,
0: ya.
1: Cina 17 bisa masuk semifinal saat ini gitu ya. Sementara kita ya harus gimana gitu. Harus begitulah menerima nasib takdirnya aja gitu. Tapi apapun ininya ya patut kita berikan apresiasi untuk Garuda Muda gitu ya. Untuk kedepannya semoga sukses gitu. Itu harapan kita tentunya Bung Tito.
0: Betul. Mudah-mudahan nanti di momen-momen berikutnya bisa lebih kolaborasinya nih satu sama lain ya. Ini bisa lebih terjaga lebih baik gitu ya kerjasama.
1: Sebenarnya begini aja nih sebenarnya Bung Tito. Federasi kita ini perlu khususnya kelompok umur ini perlu banyak jam terbang gitu. Jadi kalau misalnya ya seperti tim-tim lain gitu ya, negeri-negeri yang lain atau negara lain itu kan banyak begitu dia. Jadi uji coba terus maksudnya gitu kan.
0: Iya sih, kelompok China, umurnya ketat ya kompetisinya betul. Ya.
1: Nah, ya, kalau misalnya betul. Sudah misalnya masuk kelompok timnas, nah ya pasti ya kita pasti bisa ya prediksi gitu ya. Apa misalnya apalagi nanti ini di Piala Asia kita masuk grup neraka lagi. Ketemu Qatar, ketemu Jepang, ketemu Thailand. Waduh.
0: Benar-benar neraka ya. Tapi sebenarnya iya itu jadi neraka untuk masing-masing tim sih. Ya kecuali Jepang ya.
1: Iya.
0: Kalau Jepang ya, kalau di Asia lawannya siapapun dia sikat.
1: Ya, ya insya Allah istilahnya karena timnas kita ini ya sama aja the next Eropa gitu ya.
0: Iya, jadi, Qatar pun juga harus berhati-hati. Iya, begitu pula Thailand.
1: Apalagi ya syukur alhamdulillah salah satu timnas kita dari naturalisasi awalnya itu Kevin Perdon ini bisa mewakili Liga Champion musim depan gitu ya.
0: Iya.
1: Di timnya Lille gitu, Liga Prancis.
0: Betul, masuk ya, masuk di UEFA ya. Ya.
1: Masuk Liga Champion nanti musim depan.
0: Iya. Masuk Liga Champion.
1: Menemani PSG
0: ya.
1: Iya.
0: Siapa Kelvin ya? Kelvin Verdon ya.
1: Kelvin Verdon.
0: Nah, menarik
1: seperti itulah,
0: ya. Menarik.
1: Ya seperti itulah istilahnya walaupun istilahnya di timnas kita tidak masuk Piala Dunia, tapi pemain kita ya bisa masuk Liga Champion ya, itu harapan juga gitu.
0: Iya, betul ada yang bilang sebelumnya. Oh sebelumnya udah masuk kok Kevin Dix gitu, tapi waktu itu belum dinaturalisasi.
1: Betul belum dinaturalisasi.
0: Waktu itu posisinya belum. Kalau ini kan udah jelas ya, udah dapat kewarganegaraan. Nah betul. Orang pertamanya ya itu dia, Kelvin Verdon.
1: Pokoknya orang pertama, hasilnya pemain pertama timnas kita yang masuk main di Liga Champions musim depan yaitu Kevin Verdon.
0: Wow, kita lihat saja ya hari Jumat, Sabtu besok tuh. Itu panas. Wah. Itu semua panas itu.
1: Pokoknya ya. Itu pokoknya ya setelah gimana lah gitu. Pokoknya fokusnya pasti ya, antara yang juara. Pasti dalam hal ini bisa mencetak sejarah gitu.
0: Berarti Persib hat-trick ya?
1: Bisa
0: 3 kali ya berturut-turut.
1: Bisa juga muncul juara
0: bisa
1: baru.
0: Bisa juga muncul juara baru ya.
1: Masalahnya ya, pertemuan awal ini Persija Jepara berhasil mengalahkan Persib Bandung di kandangnya Persija Jepara pertemuan awal.
0: Pertemuan
1: gitu
0: awal ya.
1: Jadi ya, kemungkinan nanti di pertemuan kedua ini ya Persija Jepara juga, apalagi Persija Jepara bisa menahan imbang ini Borneo FC pegang kemarin ya 33 gitu.
0: Iya.
1: 0-0.
0: Wow, kita lihat saja ya. Ini minggu-minggu yang cukup ditunggu.
1: Pokoknya semua mata memandang menyaksikan hasil.
0: Kita lihat aja tuh nanti tuh hari Sabtu dan Minggu tuh kalau di medsos tuh ya biasanya kalau udah di medsos tuh kalau di medsosnya Tito ya, algoritmanya Tito itu ya. Banyak pendukungnya Persib soalnya Bung Andi.
1: Ya, kalau,
0: jadi kalau udah hype-nya nanti udah luar biasa ya, juara berarti Persib ya. Kalau hype-nya sedih,
1: pasti
0: Persib udah runner up berarti.
1: Pasti netizen banyak yang ini istilahnya banyak support tuan rumah dalam hal ini Persib Bandung gitu ya.
0: Iya.
1: Nah, ini gitu ya. Tapi ya itu tadi kita kembali kita dari awal pembicaraan bola itu bunda segalanya bisa terjadi gitu ya. Tinggal Dewi Fortuna aja mana yang berpihak gitu, apa Borneo atau Persib Bandung, begitu juga yang terdegradasi apa Madura United atau Persib Solo gitu menemani Semen Padang dengan PSD biar gitu.
0: Iya. Kalau Premier League ya udah jelas ya.
1: Kalau Premier League ini juga masih ini istilahnya
0: selangkah lagi ya.
1: Ya selangkah lagi kalau misalnya Arsenal pekan terakhir masih imbang aja gitu loh. Jangan sampai Manchester City istilahnya menang gitu nanti gitu ya.
0: Tapi persentasenya
1: kalau sampai teri atau kalau ya jelas Arsenal sudah ini gitu dipastikan juara gitu ya.
0: Tapi persentasenya cukup besar lah ya Arsenal. Ya, Arsenal 80-70% lah kemungkinan Arsenal, akan jadi.
1: Tapi kalau juara. Liga Champions menarik juga ya.
0: Wah, iya.
1: Di situ ada lagi Arsenal bertemu dengan PSG, juara gitu kan.
0: Tapi kayaknya
1: back to back.
0: Tapi kayak kalau sama PSG agak berat sih ya, Arsenal ya.
1: Ada dipilih.
0: Iya.
1: Pokoknya pemain-pemain terbaik ada semua kayaknya di ini gitu, termasuk pelatihnya.
0: Iya.
1: Aduh, luar biasa gitu PSG.
0: Iya.
1: Back to back ya.

0: Nanti kita putarkan ya lagunya. Ada salam-salam Bung Andi, silakan.
1: Ya, lagunya mendatangkan saya gingkiskan. Pertama buat yang merasa punya grup Nusantara 26.
0: Iya.
1: Silakan angkat tangan nanti dan ditunggu juga partisipasinya gitu ya. Uni Rahma, Mbak Dinda, Diona, termasuk saya sudah mewakili dalam hari ini. Bu Irsa, Ucu BP ya, Ucu Pipo, dan juga Bung Hanafi. Agaknya semuanya aja tanpa terkecuali Bung Dito, karena udah dari tadi nih. Makasih banyak atas waktunya.
0: Iya. Yeah.
1: Ya, keseruannya memang di situ. Kalau kita membahas masalah bola nggak ada habis-habisnya juga.
0: Iya betul.
1: Tapi semuanya hasil yang menentukan gitu.
0: Betul betul. Yang menentukan nanti ya poinnya ya hasil itu tadi.
1: Ya. Ya itu aja dari saya Bung Kita.
0: Oke. Okay.
1: Selalu ya.
0: Sama-sama Bung Andi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia pendengar, ada Bung Andi. Selamat malam ya untuk Bung Andi malam hari ini. Berikutnya. Penelpon kita yang ikut bergabung di telepon WA kita ya. Ada Bang Tichan. Halo Bang Tichan.
2: Selamat. Ya, selamat malam Om Taito.
0: Selamat malam. Apa kabar malam hari
2: baik,
0: ini?
2: Kabar baik. Om gimana?
0: Alhamdulillah kabar baik, sehat nih Bang Tichan.
2: Mantap banget itu Om Taito.
0: Iya nih. Ketemu lagi ya kita malam hari ini ya.
2: Iya Om. Ketemu lagi kita nih Om. Apa menu Om?
0: Menu
2: Om udah makan tadi kan? Apa menu Om?
0: Menunya. Aduh. Kasih tahu enggak ya? Menunya tadi soto aja sih.
2: Ah, yang di letter U Om?
0: Ah, enggak sih.
2: Oh, buat di rumah atau beli dekat-dekat sana, dekat rumah?
0: Beli dekat sini nih, daerah apa namanya?
2: Jati.
0: Daerah Sawahan.
2: Oh, di Sawahan. Oh, berarti dekat di sini ya?
0: Iya, dekat sini.
2: Jadi sebelum Om siaran, Om beli itu dulu.
0: Iya, tadi sebelum
2: berarti,
0: udah makan dulu.
2: Berarti
0: gitu. Itu
2: ada di studio dong gitu. Masih udah ada atau udah habis Om?
0: Udah habis, udah dari tadi.
2: Udah dari tadi, jadi nggak ada lagi. Nggak, mana tahu disisakan sedikit nanti pas rehat kita makan lagi. Itu maksudnya Om. Maksud Bang Taichan tuh kayak gitu.
0: Oh,
2: sekarang
0: gitu,
2: Om
0: ya?
2: Beli
0: makan
2: soto. Kok, jangan dihabisin dulu, tinggalkan setengah dulu
0: udah,
2: Om on
0: udah
2: air.
0: Habis.
2: Nah,
0: tapi udah habis Bang Tichan.
2: Lagu, Om.
0: Hah? Tapi udah habis.
2: Oh, udah habis. Berarti sekali jalan aja gitu.
0: Sekali jalan aja.
2: Aduh, berarti terlalu lapar perlu Om sekali jalan kan? Kalau Bang Tichan, kalau seandainya Bang Tichan jadi Om Tai itu, Bang Tichan akan bagi dua dulu.
0: Oh gitu.
2: Ah, nanti
0: bisa
2: diputarin
0: sih.
2: Lagu, kita comeback lagi.
0: Iya sih, tapi
2: berarti Om,
0: alhamdulillah
2: berarti
0: sekarang
2: ya, Om.
0: Sekarang masih aman sih ya. Nggak tahu nanti ya, sejam lagi.
2: Nggak, tapi kalau soto udah dingin nggak juga enak.
0: Iya sih,
2: Om.
0: Betul. Soto tuh memang makanya, paling enak tuh hangat-hangat, panas-panas tuh. Itu baru
2: kalau
0: tuh.
2: Gini Om, ada trik sedikit ya Om.
0: Iya, gimana?
2: Kalau Bang Tichan, kalau beli soto, kita beli di pasar raya di Lete, terus dibawa pulang, kan udah mulai mendingin sedikit-sedikit Om. Jadi, supaya dia hangat kembali, kira-kira apa yang Bang Tichan lakukan, Om bisa nebak lah Om. Supaya
0: apa
2: soto itu bisa hangat lagi. Ya,
0: gimana?
2: Makanya Bang Tichan tanya ke
0: dicampur,
2: Om.
0: Dicampur, campur nasi panas.
2: Campur?
0: Nasi panas.
2: Nasi panas. Waduh, itu Om salah besar.
0: Salah besar. Gimana
2: enggak
0: dong?
2: Kebak, enggak.
0: Gimana? Diangetin lagi.
2: Gini. Pas deh pulang, dipegang itu soto dengan plastiknya agak dingin lah gitu ya.
0: Iya.
2: Kita masukkan di dalam magic nasi, Om.
0: Oh iya juga sih, bisa sih.
2: Masukkan dalam magic nasi.
0: Tapi ditutup. Bang Tichan jangan sama plastik-plastiknya, bahaya loh. Bang Tichan
2: sama plastik.
0: Sama plastiknya ya?
2: Enggak. Dipindahin ke cambung dulu, Om.
0: Itu baru mantap.
2: Dipindahin ke cambung.
0: Yeah.
2: Cambungnya cambung plastik ya, bukan cambung, kan ada cambung konan piring yang kacau atau apa. Ini plastik ya, Om. Terus itu dimasukkan ke magic nasi.

0: kita tunggu 15 menit jadi, wah panas lagi.
1: Oh. Iya iya, itu bisa
0: nah,
1: bisa.
0: Enak jadinya. Iya, itu trik bisa. Bang Tecat Om ya.
1: Itu bisa.
0: Nanti kalau Om kalau ada apa-apa nanti ikuti aja trik Bang Tecat ya Om ya.
1: Bisa bisa, itu kalau, bisa dimasukin ke Magic. Biasanya memang pilihannya itu tuh masukin ke Magic atau ya dipanasin lagi gitu Bang Tecat.
0: Dipanasin lagi. Jadi rasanya comeback lagi Om ya.
1: Betul.
0: Jadi enggak dingin. Jadi kuah-kuahnya itu kadang-kadang kan ada lemaknya itu, kuah itu bisa pecah Om.
1: Iya iya iya betul.
0: Soto kalau mendingin pasti lemaknya muncul lah.
1: Betul ya.
0: Nah, makanya soto ini dingin nggak enak. Nah lemaknya bikin kita tenggorokan kita geli-geli manja kita dibikinnya Om.
1: Iya jadi apa lengket-lengket gitu.
0: Ah lengket-lengket kayak gitu. Jadi kita nanti ujungnya minum air hangat ngilu kuku lagi.
1: Iya
0: kan langsung terpaksa itu kita minum gitu. Nah makanya kayak gitu. Itu cerita bola Om banyak tahu juga ya tentang bola ya.
1: Oh tahu dong.
0: Oh ya karena Bang Tecan juga nggak usah lah banyak tahu.
1: Bang
0: setengahnya
1: Tecan,
0: Bang Tecan tahu juga sih.
1: Oh yang Bang Tecan ikutin apa emang? Yang buat
0: bisa,
1: Bang
0: Liga Tecan Indonesia tahu bisa, apa? Eropa bisa. Pokoknya semua sepak bola lah.
1: Oh gitu.
0: Bukan itu aja.
1: Berarti
0: ya.
1: Bang Tecan juga ngikutin ya?
0: Ya kalau di Eropa itu klub kebanggaan Bang Tecan ada 4 Om.
1: Apa tuh?
0: Masing-masing 4 negara. Di Inggris ada Manchester United, di Spanyol ada Barcelona,
1: siapa
0: di Italia ada Inter Milan,
1: pelatihnya Manchester
0: Jerman,
1: United.
0: Bayern Munchen.
1: Siapa
0: ya?
1: Siapa pelatihnya Manchester United yang bikin atau merubah Manchester United sekarang jadi lumayan gacor lah? Siapa?
0: Oh, itu legend itu Om Michael Carrick.
1: Oh
0: itu,
1: iya iya, itu pertanyaan gampang
0: itu
1: sebenarnya.
0: Itu legend banget itu.
1: Iya.
0: Iya.
1: Sebelumnya siapa?
0: Itu kan udah dipecat Ruben Amorim.
1: Betul
0: itu,
1: sekali.
0: Kan udah itu ke pelatih Portugal itu. Oh.
1: Iya, ya itu yang ditanya
0: nah,
1: sebelumnya
0: itu kan
1: siapa?
0: Amorim
1: gitu. Ya tahu ternyata.
0: Iya. Habis sejak dipegang Michael Carrick wasnya tuh kayaknya.
1: Waduh.
0: Kayaknya
1: gak ada
0: nih,
1: lagi
0: Michael
1: ada
0: Carrick
1: lagi.
0: Nih comeback-nya terlambat kayaknya Om.
1: Iya,
0: bisa
1: telat.
0: MU tertatih baru dia. Coba dari awal ini.
1: Coba dari awal.
0: Jangan-jangan MU juara tahun ini.
1: Bisa jadi bakal saingan tuh sama Arsenal.
0: Iya, Hoki Carrick ini mungkin kali Om. Ya.
1: Tapi menurut
0: dia legend juga.
1: Iya. Gimana?
0: Apa kata Om? Menurut apa Om?
1: Iya, pengen tanya sih. Champion nanti kira-kira menurut Bang Teddy siapa yang bakal menang? Arsenal atau
0: PSG? Oh yang
1: PSG?
0: Juara.
1: Oh
0: kayaknya ya ini PSG kayaknya nih. Oh,
1: iya
0: PSG
1: sih.
0: Lagi nih juara.
1: PSG.
0: Tahun kemarin kan dia juga yang juara. Karena PSG itu entah bukan setengah ya, seperempat pemainnya itu timnas Om.
1: Iya.
0: Timnas. Bang Tecan punya Piala Dunia kali ini punya dua favorit Om.
1: Apa Prancis?
0: Yang pertama Argentina. Nggak, Argentina itu yang pertama dulu.
1: Ya. Yeah.
0: Yang keduanya baru Prancis.
1: Dua baru Prancis ya.
0: Iya. Itu kalau Dembele sama Kylian Mbappe duet itu hancur itu. Siapa penjaga gawangnya hati-hati.
1: Iya, udah Dembele.
0: Duet Kylian Mbappe
1: sama
0: Dembele.
1: Sama satu lagi tuh pemain Bayern Munchen itu.
0: Siapa?
1: Si.
0: Nah, yang siapanya itu?
1: Olise. Ah, Bang.
0: Oh, Olise. Yeah. Oh,
1: wah,
0: pemain Munchen ya?
1: Iya, itu lagi hype juga itu.
0: Itu kan, kan itu dia nggak penyerang itu Om.
1: Oh, memang nggak penyerang.
0: Yang kita bahas kan penyerang Om.
1: Iya, nggak harus penyerang lah. Nggak harus penyerang. Cuma kalau
0: Bang Munchen dia nggak penyerang gitu.
1: Iya, nggak penyerang. Cuma kan
0: nggak striker lah, lebih jelasnya gitu.
1: Iya, nggak striker. Dia itu, kok nggak salah pemain sayap ya. Cuma bahaya banget.
0: Iya,
1: gitu.
0: Sayap. Iya.
1: Cuma
0: itu kan
1: banget.
0: Bayern Munchen udah juara di itu. Eriksen dimanjakan sama Ulisse itu tuh.
1: Iya, bahkan terakhir
0: Eriksen
1: kemarin.
0: Eriksen kan ujung tombaknya Munchen.
1: Iya.
0: Iya.
1: Kemarin
0: ya,
1: bahkan ada yang
0: Munchen
1: nganalisa nih, Bang Teddy. Jadi PSG itu terakhir kemarin itu banyak ngebuang bola ke sebelah kiri gitu. Iya. Jadi kipernya tuh banyak nge-spam bola ke kiri lah. Maksudnya diautin terus bolanya biar biar Olise agak sulit lah gitu, biar Olise ini pergerakannya juga makin payah lah gitu, dan triknya katanya berhasil gitu ya, walaupun terakhir kemarin pertandingannya juga penuh kontroversi ya.
0: bisa jadilah Om. Gitu. Kalau nggak salah Sunday Olisih namanya ya Om ya, pakai Sunday ya, Sunday ya, Sunday Olisih namanya Om, lengkapnya Om.
1: Namanya Michael Olisih.
0: Michael Olisih. Nggak, nama lengkapnya yang tahunya kan kita kan istilahnya ini aja sih, nama-nama belakang aja kita tahu.
1: Oh, belakang aja ya.
0: Iya, nama depannya Tasunday Temike Olisih.
1: Sebentar gitu. Deh, hujan ya Bang Teddy ya?
0: Hujan? Oh,
1: iya, betul. Di enggak. Era enggak. Pro 1 hujan nih. Kayaknya baru hujan deh.
0: Oh, baru hujan di sana. Ah, nanti berjalan itu, Om. Iya.
1: Mungkin nanti ke tempatnya jadi, Bang Teddy ya.
0: Iya. Nanti kita pegangnya PSG ya Om ya, Liga Champion kita
1: kayaknya
0: pegang
1: iya deh. PSG ya Om. Kayaknya iya. PSG deh. Ya tanpa mengecilkan apa Arsenal ya, Arsenal juga bahaya
0: iya,
1: ya.
0: Iya, tanpa mengecilkan Arsenal. Ini PSG ini sejak dilatih sama itu pelatih Barcelona itu dulu tuh. Siapa lah namanya? Tahu Om? Pelatih
1: tau,
0: PSG
1: tau.
0: Om? Tahu. Siapa?
1: Si apa ya namanya, Luis Enrique. Luis Enrique.
0: Nah ya, sejak dia masuk ke PSG, PSG Om tahu dia klub kaya kan.
1: Iya.
0: Sejak dia yang mengolah itu pemain-pemain yang istilahnya jarang tampil di starting 11. Sekarang dia muncul, ya sama kayak Michael Carrick sekarang Om.
1: Betul.
0: Pemain cadangan, pemain yang dicadangkan Ruben Amorim, sama Michael Carrick naik semuanya.
1: Naik,
0: Om. Yang nggak pernah main naik, yang jarang dimainkan sekarang naik.
1: Iya, karena Luis Enrique ini juga apa ya, dia tuh pinter gitu, pilih-pilih
0: iya,
1: pemain.
0: Barcelona itu.
1: Terus juga nggak hanya itu kan, sebelumnya kan PSG itu kan pemain-pemainnya kan bintang semua tuh. Kayak Lionel Messi,
0: Prancis banyak di sana,
1: Mbappe gitu. Sebelumnya kan tapi nggak pernah juara karena kenapa
0: nggak
1: pemain
0: juara,
1: pemainnya tuh
0: beliau lah.
1: Karena pemain banyak yang egois Bang Tichan.
0: Iya egois, apalagi Neymar, apalagi Neymar.
1: Iya kalau sekarang egois. Itu benar-benar wah mereka main kompak banget gitu,
0: kompak banget.
1: Kompak
0: apalagi sejak Kylian Mbappe pergi ya Om ya.
1: Betul.
0: Ah itu Kylian Mbappe pergi itu striker yang lain muncul. Nah, terutama Dembele sekarang. Kalau Dembele itu kan sebelum main di PSG dia mantan pemain Barcelona.
1: Betul,
0: itu.
1: Betul.
0: Cuma di Barcelona dia nggak berkembang.
1: Iya, di
0: dia
1: Barcelona dia nggak naik gitu ya, nggak tahu kenapa.
0: Iya, mungkin itu Barcelona bayar mahal, entah 2T, entah 1,5T, triliun. Nah, jadi itu duit habis tapu dia nggak berkembang. Tiba di PSG, wow.
1: Tiba di PSG dengan apa namanya, dengan kombinasi juga pelatih yang mantap gitu ya. Jadi
0: Ya itu berarti Oki pemain ini nyambung menyambung Om. Kadang dia hebat pelatihnya nggak main, nggak percuma juga
1: Iya,
0: ya.
1: Betul.
0: Tapi
1: betul.
0: Dia hebat pelatihnya juga hebat. Dikasih keleluasan untuk itu menjadi lah.
1: Betul. Nah, pelatih juga jadi ini.
0: Betul.
1: Jadi apa namanya? Jadi alasan salah satu pemain juga bisa jadi terang banget itu ya pelatih.
0: Betul. Jadi ada itulah hoki pelatih sama pemain harus ada kemistrinya harus dapat. Sama kayak Michael Carrick sekarang nih Om. Cuma yang Bang Teddy kasihan ke MU satu nih Om.
1: Apa itu?
0: Itu Casemiro dia udah itu di saat dia lagi hit-hitnya itu. Itu yang Bang Tecan sesalin sedikit Om. Tapi itu hak pemain ya. Dia juga udah 5 tahun. Udah 4 tahun paling 5 tahun di MU. Tapi di tahun ini dia berkembang Om. Di tangan Michael Carrick. Tapi sayangnya dia udah ucapin perpisahan loh.
1: Iya sama tuh kayak Pep Guardiola juga pindah.
0: Iya Pep itu loh. Hanya lagi ke asistennya yang dari Itali, Enzo Maresca ya Om ya. Kan itu asistennya Pep Guardiola. Berarti dia dikasih ke itu. Begitulah kira-kira. Tapi pelatih top comeback ke banyak. Jose Mourinho kabarnya ke Real Madrid lagi ya Om ya.
1: Iya betul.
0: Gantiin Arbeloa, Arbeloa itu kan anak buahnya dia juga. Waduh, ini pokoknya liga-liga Eropa di 2026 ini enak lah dibarengi dengan Piala Dunia. Oke ya Om ya, kita sudahi komentator bola kita ya Om ya.
1: Iya.
0: Bang Teca minta lagu Chris Patti, Mengenangmu ya Om ya.
1: Mengenangmu boleh.
0: Ini lagu favorit Bang Teca ini.
1: Boleh. Boleh.
0: Salam lah buat Bung Andi Yudhistira tadi ya. Oh.
1: Iya.
0: Terus nanti salam buat yang akan gabung semuanya nanti. Disalami semua tanpa terkecuali juga.
1: Yeah.
0: Salam istimewa buat Om Tito, spesialnya buat Trio Macan Badung Sana. Mau kasih banyak Om.
1: Oke, terima kasih.
0: Assalamualaikum.
1: Kembali.
0: Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia pendengar, ada Bang Tejan sudah ikut bergabung ya. Kita coba sapa penelpon lagi nih. Di WA kita ada Ibu Irza Hanum. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Apa kabar Ibu Irza?
2: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah
2: lagi
1: baik,
2: makan
1: ya.
2: Buah.
1: Oh, lagi makan buah. Buah apa itu Ibu Irza? Kalau boleh.
2: Apel.
1: Oh, apel. Iya, iya.
2: Iya.
1: Gimana gimana di tempat Ibu Irza, hujan?
2: Ini baru turun hujannya.
1: Baru turun ya. Di sini sih tadi hujan ya. Tadi hujan, nah sekarang udah gerimis lagi nih. Sekarang udah mulai berhenti.
2: Nah, ini deras baru turun ya.
1: Oh, baru turun deras di sana ya. Kayaknya enggak merata ya hujannya ya.
2: Enggak merata ya.
1: Gimana
2: kecepatan api mungkin udah deras tuh.
1: Jadi ya nanti kalau Hanafi masuk kita coba tanyain. Ya.
2: Iya.
1: Kegiatan hari ini gimana Ibu Irza?
2: Lancar-lancar aja.
1: Lancar-lancar aja ya. Enggak kemana-mana hari ini Ibu Irza, di rumah aja apa?
2: Oh, tadi di rumah aja Ibu.
1: Oh, tadi di rumah aja.
2: Iya, banyak bebenah, beres-beres.
1: Oh, full ya, full ini ya.
2: Iya.
1: Maintenance rumah gitu ya, Ibu Irza.
2: Iya.
1: Oke. Okay.
2: Tito, waktu itu Ibu minta anu kok enggak ada?
1: Oh
2: TV
1: iya.
2: Kabul kini kusadari.
1: Iya, itu dia. Kini kusadari.
2: Iya, tahun
1: kebetulan
2: berapa tuh ya?
1: Kemarin memang pas kita cari itu belum
2: nggak ada,
1: belum ketemu tuh lagunya. Tapi nanti kita usahakan deh ya, Ibu Irza ya, untuk bisa kita puterin lagunya.
2: Iya, ini kebetulan tanya Marita waktu itu nggak ada.
1: Iya, soalnya kan Ibu Irza juga udah ini ya, sebelum itu hari ya, waktu itu hari Kamis kalau nggak salah udah
2: iya,
1: ikut.
2: Iya, waktu sama Tito, iya.
1: Udah ikut terus kirim WA gitu kan.
2: Iya,
1: cuma,
2: betul.
1: Tapi nanti pokoknya kita cariin lagi deh Vivi-nya.
2: Iya, enak tuh lagunya kini kusadar itu.
1: Betul, cuma kalau dari versi-versi yang lain sih ada nih kita banyak. Cuma kalau yang dari Vivi itu tuh
2: Vivi Kapul,
1: Oh,
2: enggak ada ya.
1: Masih.
2: Kalau dari yang lainnya siapa tuh Tito?
1: Edi Silitonga.
2: Oh iya, Edi Silitonga, ya Ibu tahu. Tapi
1: terus
2: yang pasti Vivi Kapul ini enak pula nih.
1: Iya, dari Betaria Sonata juga ada.
2: Oh, Betaria Sonata.
1: Dari Vivi ini loh.
2: Kayak nggak ada ya.
1: Iya, masih belum nemu kita.
2: Oh iya, oh, Betaria gitu ada ya.
1: Betaria ada. Gitu.
2: Sekarang 2010 ya.
1: Iya. Indonesia mancanegara.
2: Ari, iya, Ari Lasso featuring BCL masuk enggak?
1: Ari Lasso ya.
2: Featuring BCL.
1: Masuk enggak ya? Sebentar ya. Boleh salam-salam dulu deh, Ibu.
2: Salamnya Ibu buat Tito yang lagi bertugas, sehat selalu, lancar aktivitasnya.
1: Amin, amin.
2: Murah rezekinya. Terus semoga sukses ya.
1: Amin.
2: Terus buatnya Bung Andi Yudhistira tadi ya. Buatnya Bang Tejan. Bang Tejan enak sekali makan soto ya. Soto-soto aja. Ceritanya soto melulu. Terus buat Hanafi. Buatnya Bu Nur. Buatnya Judipo.

0: buatnya Cuta Bang Cuta Mame, buatnya Pak Agus, buatnya Ika, buatnya Diana, buatnya Vino, buatnya Tete Dinda, buatnya siapa lagi ya? Ah, udah deh, itu aja.
1: Itu aja ya.
0: Ibu, salam kompak semua.
1: Ibu, ya. Lagunya ya. Tahun 2012 kayak nggak masuk deh.
0: Oh, nggak masuk ya. Ari Lasso aja yang nggak featuring ada.
1: Ada, kita banyak nih Ari Lasso nih, Bu Irza.
0: Apa tuh?
1: Kita sebentar ya. Kita punya Misteri Ilahi, banyak ya Rahasia Perempuan. Rahasia Perempuan mau? Nggak? Bu Irza.
0: Boleh deh.
1: Boleh ya.
0: Okay. Ya.
1: Kita putarkan
0: pokoknya
1: lagunya.
0: Pokoknya buat ya. Semuanya aja ya Tito, salam kompak selalu. Makasih Tito.
1: Terima kasih.
0: Assalamualaikum.
1: Kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia pendengar, ada Ibu Irza. Selamat malam ya untuk Ibu Irza malam hari ini. Baik, pendengar. Kita coba lihat chat WA yang masuk malam hari ini ya. Ada Kak Putri, selamat malam untuk Kak Putri malam hari ini. Ini diputarkan lagu dari Peter Pan, Kukatakan Dengan Indah. Nah, ini ada Hanafi nih yang ikut gabung nih dari telepon WA kita. Habis ini ya Hanafi ya, ditunggu ya. Terus juga ada Uncu ikut gabung di WA kita. Uncu baiknya ikut di telepon aja. Kita tunggu nanti ya Uncu ya. Baik, pendengar, kita ke Aaron dulu untuk Anda. Seluas samudra, tetap bersama kami. RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: sudah tahu semua tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Para pencinta sepak bola di Sumatera Barat, jangan lewatkan. Ikuti terus program spesial Piala Dunia 2026. Hanya di Pro 1 RRI Padang. Bukan hanya sekedar skor dan jalannya pertandingan. Kami hadirkan ulasan tajam, fakta menarik, cerita di balik layar, hingga suara-suara dari berbagai sudut dunia sepak bola. Rasakan atmosfer pertandingan dari detik pertama hingga peluit akhir bersama tim siaran RRI yang informatif dan terpercaya. Ikuti program spesial kami yang akan menemani waktu Anda di rumah, di jalan, hingga di mana saja. Jangan lewatkan Piala Dunia 2026 hanya di Pro 1 RRI Padang 95,9 MHz. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026. Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Sejarah baru tercipta di panggung sepak bola dunia. Yordania untuk pertama kalinya memastikan diri lolos ke Piala Dunia FIFA 2026. Sebuah pencapaian luar biasa yang langsung mengukir nama mereka dalam catatan sejarah. Perjalanan Yordania tidak mudah, dengan semangat juang tinggi dan kerja keras tanpa henti. Mereka mampu menembus persaingan ketat di kawasan Asia. Generasi pemain yang penuh determinasi ini membuktikan bahwa mimpi besar bisa menjadi kenyataan. Keberhasilan ini tidak hanya menjadi kebanggaan nasional, tetapi juga inspirasi bagi banyak negara yang tengah berjuang di level yang sama. Yordania menunjukkan bahwa dengan disiplin, strategi, dan keyakinan, batas bisa dilampaui. Kini dunia akan menyaksikan langkah mereka di panggung terbesar sepak bola. Mampukah Yordania memberi kejutan di 2026? Satu hal yang pasti, sejarah telah dimulai.

0: Pesta Bola Dunia. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Saya Letkol Cihaka Darwin Buter-Buter SAMH Kaltmil 104 Padang mengucapkan selamat dan bangga kepada Radio Republik Indonesia atas keberhasilannya menyiarkan Piala Dunia 2026. Bagi kami, ini bukan hanya tentang sepak bola, tetapi tentang kebersamaan, tentang suara yang menemani setiap momen berharga dari kota hingga pelosok desa. RRI hadir menyatukan jutaan pendengar dalam suatu frekuensi yang sama. Terima kasih telah menjadi bagian dari cerita kami. Teruslah bersuara untuk

0: Pesta Bola Dunia. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026. Pesta Bola Dunia. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Bayangkan satu panggung terakhir yang menyatukan dua nama terbesar dalam sejarah sepak bola. Yap, Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Piala Dunia FIFA 2026 berpotensi menjadi momen perpisahan mereka di level dunia. Sebuah akhir yang dramatis untuk rivalitas yang telah berlangsung lebih dari satu dekade. Messi yang sudah mengangkat trofi di 2022 masih menyisakan kemungkinan tampil untuk terakhir kali. Sementara Ronaldo dengan ambisi dan konsistensinya belum menutup pintu untuk satu penampilan pamungkas bersama negaranya. Jika keduanya bertemu, entah di fase gugur atau bahkan partai puncak, dunia akan menyaksikan duel terakhir dua legenda hidup. Namun, faktor usia, kebugaran, dan keputusan masing-masing pemain akan sangat menentukan. Yang pasti, harapan publik tetap besar. Satu laga terakhir, satu cerita penutup, dan satu kenangan abadi dari dua ikon sepak bola modern. Apakah panggung itu benar-benar akan terjadi? Dunia menunggu dan waktu akan menjawab.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Informasi dan inspirasi. Pergerakan dimanapun Anda berada masih dalam program Ruang Rindu. Pergerakan kami masih temani Anda hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat ya. Silakan saja untuk Anda yang masih ingin ikut bergabung di 812878 WhatsApp GSM juga boleh, silakan saja di 0811666975. Halo. Halo Uncu.
1: Ya, kenapa aku digeser terus ya, udah capek ngirim WA-nya, udah capek clicking ini nelpon, disuruh nelpon lagi.
0: Aduh, enggak apa-apa dong, telepon aja.
1: Oh iyalah, aku ngikut aja, aku gak bisa apa-apa kan sopirnya ya, penyiar.
0: Iya. Gimana kegiatan hari ini, Uncu?
1: Aman, lancar.
0: Aman, lancar ya. Di sana gimana, hujan gak?
1: Gerah, gerah.
0: Cerah ya?
1: Kalau tempat udah gimana?
0: Hujan nih di sini.
1: Ah iya.
0: Tapi hujannya gak lebat kok. Gerimis aja. Oke deh. Uncu pengen diputerin lagu apa sesuai sama WA-nya?
1: Iya, sesuai sama WA-nya.
0: Oke deh, Sherina ya.
1: Iya.
0: Jalan Cinta.
1: Jalan Cinta. Apa Sherina? Yang sama Westlife tuh.
0: Sama Westlife.
1: Hai Dream.
0: Oh, iya. Nanti dia coba kita carikan ya lagunya ya. Boleh salam-salam deh Uncu, silakan.
1: Salam dan spesialnya tuh udah. Yang mendengarkan suara kita berdua udah di studio Persatu RI Padang di Padang Uncu Dipo di 60 Kota Solo. Tuh salamnya untuk fan RRI, krunya, pimpinannya, Mama Dipo di 60 Kota Solo. Anafi di Rimbo Datalo, Anafi. Itu salamnya untuk Bang Pecan, Rio Agari, sama Sister. Itu salamnya untuk yang udah menyalamin, akan menyalamin semuanya dari awal sampai akhir. Terima kasih salamnya, salam duo dari Uncu Dipo. Atau salamnya untuk yang biasa gabung, yang gak bisa gabung, yang udah gabung, yang akan gabung, semuanya dari awal sampai disalamin, yang mendengarkan saja melalui radio streaming, manual, digital, dimanapun berada. Atau salamnya untuk semua-semua, lalu semua-semua dapat salam dari Judi Kodinat juga tanpa kecuali pendengar artis dan artis. Ada lagunya dah.
0: Ada lagunya nih, nanti kita puterin ya lagunya ya.
1: Iya, udah putar lagunya di sana, itu tunggu lagunya di sini, nanti dengar lagunya di sini. Makasih ya, dah.
0: Oke, terima kasih kembali.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia pendengar, ada Uncu Dipo di Namsuku Kota Solo. Berikutnya pendengar kita yang ikut gabung dari telepon WA nih, ada Hanafi. Halo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Tito.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sampai pagi rindu, memori lewat lagu Bang Tito.
0: Iya, kabar baik sehat ya, Nafi?
2: Baik sehat, alhamdulillah. Bang Tito, gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah, baik sehat juga dong, Nafi.
2: Iya.
0: Gimana kegiatan hari ini, aman lancar semuanya, Nafi?
2: Alhamdulillah, lancar, Bang Tito.
0: Alhamdulillah lancar ya. Gimana di tempatnya Hanafi sekarang, hujan?
2: Hujan.
0: Lebat atau biasa aja?
2: Iya, hujan ringan.
0: Ringan ya. Kalau di sini sih udah gerimis ya. Tadi sih sempat berhenti, terus sempat agak deres, tapi udah gerimis lagi sekarang.
2: Iya.
0: Sama ya di tempat Hanafi juga gitu ya.
2: Ya, betul juga.
0: Karena hujannya gak merata ya, Nafi ya?
2: Ya, memang gak merata.
0: Mudah-mudahan nanti berhenti ya. Agak malam. Ya, jelang-jelang jam 12 malam deh. Mudah-mudahan hujannya berhenti. Soalnya mau pulang.
2: Ya itu aja sampai pagi apa sebelum tidur udah ada gitu. Hati-hati di jalan gitu.
0: Oke, ya deh. Ya deh Hanafi, malam hari ini pengen diputerin lagu apa? Sesuai di WA juga.
2: Lagu ya Selamat Jalan Kekasih dari Rita Effendy tahun 2000.
0: Dengan judul apa tadi Hanafi?
2: Selamat jalan Kekasih.
0: Selamat Rita Jalan Kekasih ya. Yang Rita Effendy ya.
2: Tahun 2000.
0: Boleh deh. Nanti kita carikan ya lagunya ya. Hanafi ada salam-salam boleh silakan.
2: Ya, salam pertama buat Bang Tito, semoga sehat selalu, lancar aktivitasnya, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, air putihnya sedia selalu gitu. Maupun musim El Nino ataupun bukan, yang penting ini Hanafi udah dengerin itu ruang kesehatan tentang hari hipertensi gitu. Minum air yang cukup.
0: Ya, minum air yang cukup ya, bukan minum air yang banyak, tapi yang cukup.
2: Ya.
0: Terus?
2: Ya, terus buat Bu Izanum tadi, buat Bang Tejan, kemudian buat Bang Andi Distira, buat Angke Gazi, Kak Rahma, Kak Mary, kemudian salam buat Teh Dinda di Bogor, buat Pak Agus di Sayur Solo, buat Bang ini ya, kemudian buat Bang Kadri. Ya,

0: Kak Faldi buat Natasha Lila, buat semuanya aja Bang Tito. Itu aja. Nanti udah booking lagu, tolong dibacakan saat off air ya Bang Tito.
1: Iya, baik. Terima kasih.
0: Terima kasih. Selamat malam Bang Tito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia perkara ada Hanafi yang sudah ikut bergabung di telepon WA kita. Berikutnya, ini dia telepon WA kita lagi nih malam hari ini. Kita coba sapa ya. Halo, selamat malam. Halo. Selamat malam. Oke, terputus sepertinya ya. Terputus nih Bang Ade malam hari ini ya di Lubuk Basung ya. Iya, oke deh kita coba buka line telepon lagi ya di 812878. Silakan saja untuk Anda yang masih ingin ikut bergabung malam hari ini. Di telepon WA kita juga ada. Kita coba sapa penelpon lagi ya. Nih, halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Iya, selamat malam. Apa kabar Bang Ade?
2: Alhamdulillah baik. Bang Tito bagaimana?
1: Alhamdulillah baik, sehat. Di
2: lagi baru turun hujan di sini Bang Tito.
1: Baru turun hujan di Lubuk Basung ya?
2: Baru turun. Okay. Baru turun hujan.
1: Oke, siap kalau begitu. Lebat atau seperti apa hujannya di sana?
2: Ya, tempatnya lumayan sih.
1: Lumayan gitu. Ya.
2: Di sana gimana?
1: Oh, di sini sih gerimis ya. Di RRI Padang sih gerimis. Cuma di beberapa daerah.
2: Di beberapa
1: lain,
2: daerah.
1: Di masih di sekitaran Kota Padang juga. Ada juga tuh yang hujannya normal lah gitu. Memang gak merata Bang Ade.
2: Oh, sama rata.
1: Gak merata. Kalau intensitasnya gak merata. Tapi biar bagaimanapun mudah-mudahan nih hujannya hujan berkah gitu ya Bang Ade ya.
2: Iya mudah-mudahan Bang Ade.
1: Gimana kegiatan hari ini Bang Ade?
2: Iya kegiatan alhamdulillah lancar. Bang Ade sendiri bagaimana kegiatannya?
1: Alhamdulillah lancar juga dong.
2: Iya. Aku mau kepo-kepoin Bang Ade sedikit, boleh gak? Penasaran nih.
1: Apa tuh?
2: Kalau boleh tahu, dulu Bang Ade sebelum di sini pernah di, sebelum pindah ke Persatu pernah di Perdua dulu ya? Kalau boleh tahu dari tahun berapa dulu ya? Penasaran.
1: Pernah di Perdua ya, dari tahun 2011, dari awal masuk tuh di Perdua dulu sampai tahun 2018 kalau nggak salah ya.
2: Sampai 2018.
1: Iya, gitu. Udah sekitar 7 tahun deh kurang lebih gitu.
2: Berarti sama rombongan sama siapa ya, sama siapa dulu punya ada Boim, sama Boim ya?
1: Kalau Mbak Im itu Tito ada di Pro 1 tuh.
2: Berarti bukan berarti pas Bang Boim di Pro 2 berarti Bang Tito udah pindah ke Pro 1 berarti.
1: Iya,
2: ya.
1: Iya betul.
2: Gitu, kirain sama rombongan sama Boim gitu.
1: Enggak, udah pindah.
2: Enggak. Udah. Iya. Penasaran sih gitu. Berarti sama gimana?
1: Di awal kan di Pro 2 tuh ya. Di Pro 4 juga pernah waktu itu. Cuma 6 bulan ya kalau salah di Pro 4 ya. Cuma 6 bulan baru abis itu pindah ke Pro 1 gitu.
2: Berarti rombongan waktu di Pro 2 yang cowoknya sama Bang Ari ya?
1: Iya, sama Bang Ari.
2: Sama Bang Ari. Berarti dua orang waktu mas itu yang cowok yang di Pro 2 waktu itu ya?
1: Waktu itu sama Ian waktu itu juga
2: Bang
1: di di Pro 2 juga.
2: Berarti sekarang udah di Pro yang Pro 2 udah kesini semua berarti ya, kayak sekarang tuh baru masuk tuh Lydia sekarang kan.
1: Betul. Kita ya ready aja sih di posisikan di Pro 2, di Pro 4, Pro 1 ya. Sesuai apa ya, sesuai kebutuhan aja gitu. Kalau lagi perlu di Pro 2, kita mah ready-ready aja gitu.
2: siap ditempatkan di mana saja ya Bang ya.
1: Iya.
2: Iya.
1: Gitu loh Bang Ade.
2: Iya. Iya. Bang, penasaran soalnya Bang.
1: Penasaran ya. Bang Ade gimana kerjaannya? Bang Ade lancar ya kerjaannya ya. Kerjaan, Bang Ade ya, masih apa kan masih

0: Pak, hari ini
1: Iya.
0: berapa yang masuk dalam bulan ini berapa gitu kan, di biasanya itu di tanggal 31 biasanya dicatat itu, biasanya itu perharinya berapa gitu kan, gitu berapa pemasukan dalam bulan ini, berapa yang masuk gitu kan, berapa
1: Iya.
0: melayani orang dalam bulan ini gitu, kayak
1: Lebih
0: gitu semua Bang
1: lebih
0: gitu.
1: banyak di Kota Padang atau di Lubuk Basung, Bang Ade?
0: Kalau alhamdulillah lebih banyak di sini Bang, waktu di Kota Padang, waktu waktu
1: Oh.
0: masih di Padang Pasir dulu. Kalau
1: Iya,
0: waktu
1: iya,
0: di
1: iya.
0: Padang Pasir dulu dalam sebulan nggak tutup apa biaya Bang.
1: Iya.
0: Rata-rata 15 dalam sebulan itu. Itu
1: Oh.
0: udah paling banyak itu.
1: Itu udah paling
0: Kadang
1: banyak
0: 10
1: ya.
0: gitu.
1: Oh, berarti di
0: Kadang
1: Lubuk.
0: seminggu itu, kadang 2 seminggu gitu Bang.
1: Iya, berarti di Lubuk Basung justru lebih banyak di sana
0: Lebih
1: gitu ya,
0: baik
1: Bang
0: alhamdulillah
1: Ade
0: Bang.
1: ya.
0: Di sini bisa dalam sebulan itu kalau hitungan per bulan bisa ya sekitaran, paling banyak itu pernah nyoba itu ada sekitar 32-an gitu, pernah itu. Sekarang 28 gitu gitu. Gitu-gitu nggak pernah yang kalau yang 15 alhamdulillah nggak ada waktu. Pertama-tama buka emang iya waktu itu ada 18 gitu kan. Tapi
1: Iya.
0: alhamdulillah sekarang ini 20-an lah, kadang 28, kadang 27 gitu dalam sebulan gitu. Pernah dulu 32 pernah.
1: Iya. Itu durasi durasi berapa lama sih Bang Ade? Sejam ya? Atau satu
0: Kalau
1: jam setengah atau 2 jam atau gimana?
0: isi tinggal satu, misalnya kita pijit itu atau urut itu satu, misalnya kalau kita urut sebatang badan durasinya antara satu satu sampai satu setengah jam tergantung keluhannya Bang.
1: 1 sampai 1,5 jam ya.
0: Iya, tapi
1: Biasanya
0: yang satu jam itu nggak pernah sih, sekarang sejam lewat dikit lah,
1: jam
0: sejam 10 menit
1: iya.
0: gitu, sejam lah. Pokoknya satu setengah jam lah gitu, antara segitu waktunya Bang.
1: Oke, keluhannya biasanya apa, Bang Ade?
0: Keluhannya ya kayak kayak kalau rata-rata orang saya sih banyak keluhan sih di pinggang, sakit pinggang, ya
1: Oh
0: ada masuk
1: gitu.
0: angin juga, masuk
1: Iya.
0: angin ada kayak kadang kram-kram kakinya tuh kebas-kebas kan, terus ada yang sakit kepala juga. Tapi rata-rata kalau banyak orang-orang di sini banyak bermasalah tuh di pinggang Bang.
1: Di pinggang ya.
0: Iya. Itu kebanyakan itu masuk angin tuh rata-rata tuh.
1: Oke.
0: Nah tuh yang apa tuh namanya tuh lagi itu yang di, karena mungkin karena salah tidur kan, mungkin kita tidur kan nggak sadar Bang.
1: Iya.
0: Sekarang kita kan ganti-ganti posisi, mau mereng, telentang,
1: Iya,
0: lumpup itu kan, nah itu kan
1: leher agak
0: sering di
1: sakit gitu
0: dekat
1: ya.
0: bahu itu. Gimana Bang?
1: Leher agak sakit gitu ya.
0: Ah ya di bagian leher itu. Kadang kita untuk boleh atau geleng ke kanan ke kiri ya itu tuh kan kadang sakit, bukannya orang aja, aku sih aku sendiri pun sering ngerasain kayak gitu Bang gitu.
1: Iya. Makanya kalau tidur itu, kalau yang Tito tahu ya, nggak usah pakai bantal.
0: Iya. Wah justru sakit kalau nggak pakai bantal. Dan karena
1: Wah.
0: sama datar aja kan, sama
1: Ih.
0: datar
1: Wah.
0: kasurnya sama
1: Itu
0: kepala kita
1: kalau
0: gitu.
1: nggak salah informasi itu yang justru baik loh, Bang Ade.
0: Oh
1: Kalau
0: gitu ya.
1: tapi nggak apa-apa,
0: Apa
1: coba
0: apa
1: coba
0: efeknya sampingnya
1: Bang
0: itu Bang?
1: Ade cari tahu lagi ya. Soalnya
0: Oh iya.
1: kalau pakai bantal itu justru leher kita ini tulangnya tuh jadi nekuk gitu.
0: Oh gitu ya.
1: Kayaknya itu deh yang juga jadi pencetus kadang ya, orang leher kadang suka pegel, terus juga leher tuh kadang
0: Iya.
1: gak lurus gitu. Leher itu gak lurus
0: Iya betul.
1: gitu, jadi bengkok gitu. Apa sih
0: Iya
1: tulang
0: iya iya.
1: tulang
0: Kayak kadang
1: lehernya gitu.
0: otot itu kan kadang-kadang kesleo, kadang itu, kadang ada getah, itulah tegang jadinya gitu,
1: Ya
0: kaku
1: justru
0: gitu.
1: kalau misalnya tidur nggak pakai bantal itu lebih bagus, atau cari bantal yang emang benar-benar tipis deh gitu. Jangan yang tebel banget, wah itu wah
0: Ya kalau tebal
1: pegel
0: tebal
1: nih.
0: mah aku nggak itu nggak bisa Bang terlalu tinggi. Kalau kalau tipis kali, biasanya kalau tipis tuh paling bantalnya tuh dilipat sedikit, didempet dua kan gitu.
1: Iya, bantalnya yang agak tipis atau mungkin yang lebih empuk dalam tanda kutip ya.
0: Ah iya.
1: Gitu.
0: Bantal busa mungkin ya Bang ya. Bisa
1: Iya.
0: kalau kan ada bantal bantal kapuk gitu kan, yang
1: Pakai
0: kapas gitu
1: bantal
0: kan.
1: busa. Pokoknya posisi kepala itu jangan terlalu jauh gitu sama sama apa namanya? Sama pijakan kepala kita gitu. Ngertilah, Bang Ade pasti paham lah ya.
0: Iya. Bang Tito
1: Gitu.
0: biasanya udah pernah nyoba itu. Biasanya kalau Bang Tito, kalau sendiri,
1: Wah,
0: kalau pribadi, kalau boleh tahu.
1: kalau terakhir kemarin itu kan sebelum-sebelumnya kan sering pakai bantal yang agak tebel ya, Bang Ade ya.
0: Iya.
1: Itu beberapa kali memang gak sering.

0: sih, cuma beberapa kali tuh kayak pegel gitu ya. Terus iya, juga kadang agak kaku gitu ya leher. Gak tahu kenapa ya. Iya. Awalnya sih Tito pikir karena makanan gitu ya, makannya kurang iya, baik. Tapi setelah dicari-cari lagi informasinya, dicari tahu lagi, kayaknya gara-gara bantal.
1: Oh,
0: gara-gara bantal yang mungkin
1: yang tipis,
0: terlalu tinggi atau terlalu tebal iya, gitu. Jadi sekarang itu benar-benar cari bantal yang tipis sih. Benar-benar cari iya, bantal yang ya, kalau emang udah mau tidur ya, cari bantal yang tipis atau ya nggak usah pakai bantal juga udah biasa sih.
1: Bisa ya,
0: bisa, bisa sih.
1: Mungkin mungkin karena aku, mungkin karena belum,
0: kadang orang juga kan kalau kalau
1: belum biasa aja lagi.
0: Iya, belum biasa ya. Kadang orang juga kan kalau bantalnya agak tebal bisa buat nyender gitu ya, bisa sekalian main handphone gitu ya. Kadang kan iya, kayak gitu tuh kebiasaannya ya.
1: Iya.
0: Nah, itu betul, itu juga yang kadang bikin leher tuh juga jadi bermasalah lah gitu. Memang bagusnya kalau udah tidur itu tanpa bantal itu kan emang kepala benar-benar posisinya ke atas ya. Iya. Nah, itu kan
1: iya betul.
0: Udah ya, benar-benar
1: iya, kan?
0: Iya, maksudnya tinggi, itu kan emang iya udah benar-benar ready dalam kondisi tidur ya. Kalaupun pakai handphone itu kan susah ya. Handphone kan benar-benar iya, di atas kepala banget tuh kalau tanpa bantal ya. Jadi sebenarnya iya, kalau apa ya, itu bisa bikin jadi lebih fokus tidur gitu. Kalau misalnya emang pengen tidur ya udah, handphone tuh udah disingkirin lagi gitu. Kadang kan orang ada ini pengen tidur masih pegang handphone, masih scroll-scroll.
1: Bahkan mungkin orang di aku sendiri kadang kalau lupa kayak gitu bang, handphone udah kadang sambil dengerin kadang buka YouTube kan ketiduran, handphone tuh udah di samping kita aja tuh.
0: Ya itu sih, itu kadang.
1: Tapi kalau udah
0: bikin,
1: kalau udah tahu ya handphonenya ditaruh di meja biasanya iya, gitu.
0: Itu biasanya emang bikin gejala sih ya, leher tuh itu paling sering banget sih, leher nggak enak atau leher kaku gitu. Itu
1: iya,
0: bikin
1: betul,
0: bikin struktur leher juga jadi nggak bener lah gitu.
1: Karena radiasinya mungkin emang ya.
0: Sebenarnya kalau handphone ke leher sih nggak ada hubungannya ya, Bang Ade ya. Cuma kalau kebiasaannya orang kalau udah bantalnya agak tinggi ya emang paling enak buat main handphone biasanya gitu. Cuma kalau bantalnya nggak ada kan main handphone jadi nggak enak gitu. Dan otomatis kalau misalnya udah nggak enak kan handphone akan diletakin gitu. Jadi bisa bikin kebiasaan baik juga gitu. Maksudnya kalau udah pengen tidur ya fokus tidur aja, udah nggak usah main handphone. Gitu. Gitu Bang Ade. Jadi kan ya leher jadi bisa lebih aman gitu ya tanpa main handphone gitu. Ya kalau Tito sih gitu, biasanya sih gitu ya. Kalau udah mau tidur ya bantal udah yang biasanya sih nggak pakai atau pakai yang tipis gitu. Dan itu posisinya kalau udah seperti itu udah nggak enak pegang handphone biasanya tuh.
1: Iya.
0: Karena kan memang kepala ke atas banget gitu posisinya, ke arah atap gitu. Kebayang ya sama Bang Ade ya. Jadi jadi megang handphone tuh handphone di atas kepala gitu dan itu pegel banget gitu. Jadi emang nggak nyaman gitu. Jadi itu tuh bikin kebiasaan ya kalau mau tidur ya fokus tidur gitu.
1: Iya bang.
0: Biasanya sih gitu sih. Jadi keluhannya pasien-pasiennya Bang Ade tuh banyak juga yang pegel-pegel lehernya gitu ya.
1: Iya banyak juga bang. Kalau leher kebanyakan, cuman kalau bagian situ tuh kebanyakan yang di punggung tuh bang, bagian tulang busi itu kebanyakan bang.
0: Iya.
1: Itu dia kasih tadi di situ tuh, karena itu tulang busi itu sama leher tuh hampir rapat di situ tuh.
0: Iya ya.
1: Di situ. Tapi kalau kebanyakan, kalau rata-rata sih, kalau pak umumnya sih di pinggang rata-rata orang tuh bang. Di
0: pinggang tuh. Ya, iya sih usia sih ya biasanya ya.
1: Iya.
0: Bang Ade ya pinggang. Sakit pinggang.
1: Iya pak. Rata-rata umum itu udah umum itu pinggang.
0: Iya,
1: kan kalau sebelum saya apa kan kalau kan masuk kan dia nanya bisa urut bisa kan ditanya dulu apanya, iya, keluhannya apa, apa yang terasa kan gitu. Pinggang awak kayak giko kayak gitu dia bilang kan.
0: Iya sih. Kan, pinggang sih gitu. Memang kalau udah umur ya, udah usia tuh jadi santapan nih.
1: Iya betul.
0: Jadi masalah nomor satu itu emang pinggang itu.
1: Iya.
0: Ya bagusnya sih kalau yang usia-usia 30 ya, 30, 40 gitu ya, udah mulai latihan-latihan tuh, olahraga tuh. Kayak squat misalnya buat nguatin otot kaki pinggang gitu.
1: Iya.
0: Itu udah harusnya sih ya, udah mulai dilakukan lah gitu. Supaya nanti pas udah berumur ya, udah 50 tahun ke atas tuh, biasa sih itu permasalahannya ya. Kalau nggak kaki sakit gitu, susah jalan ya pinggang, biasa sih itu ya.
1: Mm-mm. Iya bang.
0: Oke deh kalau begitu. Ya. Bang Ade pengen diputerin lagu apa Bang Ade?
1: Diputerin lagu... lagu kata band Bawa Aku ada bang.
0: Wow, nih Bang Ade nih kalau request itu lagunya tuh selalu lagu-lagu unik ya.
1: Iya lagu itu nggak ada orang yang request itu kan, lagian di acara selingan nggak ada juga yang putar kan. Itu
0: kata band loh.
1: 2007 itu.
0: Iya 2007 ya.
1: Kita kan dari main 2000 sampai 2010-an kan.
0: Iya betul, ada sih kita punya nih Siapa Cintaku ya.
1: Bukan, ya itu udah pernah Bawa Aku.
0: Bawa Aku. Oh iya.
1: Ada kan? Coba
0: di situ. Bawa Aku nih setahu Bang Ade tahun berapa Bang Ade?
1: Pertama itu satu album dia tuh, Bang. Saya punya kasetnya dulu, kaset CD-nya
0: ya?
1: Dulu.
0: Memang 2007 waktu, ya?
1: Iya, satu album itu tuh.
0: Iya, satu album ya. Setelah itu kayak hilang deh, kata band ini enggak muncul lagi ya, bubar ya kayaknya.
1: Memang enggak tahu. Pertama dengar waktu itu kan suaranya kan mirip, tak kira pertama itu waktu apa tuh Ungu, suaranya mirip Pasha Ungu.
0: Oh, mirip Pasha Ungu.
1: Suara
0: ya.
1: Suara vokalisnya gitu. Yeah. Kirain waktu itu kan pertama dengar kan di radio juga dulu. Mm-hmm. Oh, pas disebutin penyanyinya, oh ternyata bukan Ungu tapi kata band.
0: Kata band.
1: Single pertamanya kan Oh Siapa Cintaku, yang kedua itu Bawa Aku.
0: Dua gitu. Bawa Aku ya. Oke. Okay. Boleh deh nanti kita coba buat puterin lagunya ya. Ada salam-salam gak Bang Adi? Silakan.
1: Iya, sebelum salam-salam, titip lagu juga satu Bang untuk di hari Kamis, lagu di 2010 sampai 2020 ke atas.
0: Oh
1: bang,
0: boleh deh.
1: Bisa disediakan.
0: Chat WA deh, gak apa-apa.
1: Iya, nanti chat WA juga. Uh-huh. Itu dari Bella Astila, judulnya Lebih Indah Berpisah.
0: Bella Astila?
1: Iya, Lebih Indah Berpisah.
0: Lebih Indah Berpisah.
1: Iya.
0: Bella Astila.
1: Itu kemarin kamu waktu Bang Tito siaran kan mau di request langsung, tapi enggak bisa masuk ke kebetulan di hari Kamis itu kan. banyak yang gabung gitu kan.
0: Wah, ini
1: jadi mau request langsung.
0: Baru banget ini Bang Ade.
1: Baru enggak bisa ya?
0: Enggak bisa kita kalau yang terlalu baru. Ini kan lagunya kalau kita lihat nih 1 tahun yang lalu ya. Kita tuh terakhir itu 2022 Bang Ade lagunya.
1: Oh 2022, ya udah gak apa-apa lah.
0: Gitu, ini terlalu baru.
1: Berarti ini 2025 ya?
0: Ini Pro 2 bisa tuh harusnya ya, Pro 2.
1: Harusnya, oke lah.
0: Di ini aja, yang, di jam request Pro 2 aja tuh nanti, cobain Bang Ade.
1: Cobain nanti.
0: Boleh salam, silakan Bang Ade.
1: Salam buat yang semua yang udah gabung aja tadi ya Bang Tito ya. Pokoknya yang udah gabung tadi aja lah disalamin semua, atau yang mendengarkan juga dapat salam gitu.
0: Oke.
1: Terima kasih ya Bang Tito ya.
0: Sama-sama Bang Ade.
1: Oh ya, di produksi siapa yang siaran sekarang?
0: Sekarang ya siapa ya? Fatan deh kalau nggak salah ya.
1: Oh Fatan ya? Oh iya. Oke.
0: Iya lah Bang. Terima kasih Bang Ade.
1: Iya, terima kasih Bang Tito.
0: Iya. Selamat malam, itu dia pergerakan ada Bang Ade di Lubuk Basung. Selamat malam ya untuk Bang Ade malam hari ini. 812878, silakan saja. Sepertinya ini satu penelpon terakhir ya, karena banyak yang ikut gabung dari chat WA juga nih. Kita coba sapa penelpon lagi. Halo, selamat malam.
2: Halo, Halo, selamat malam. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Assalamualaikum Bang Tito.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya masuk juga.
2: Saya baru gabung sama Bang Tito pas lagu Peter Pan tadi.
0: Oh.
2: Nah, habis itu berebut mencet Uncu yang dulu kan.
0: Gimana kegiatan hari ini?
2: Alhamdulillah lancar, aman Bang Tito.
0: Alhamdulillah aman lancar ya.
2: Iya benar.
0: Tinggal 2 hari lagi nih, Rabu dan Kamis nih. Habis tuh panjang itu ya kan. Panjang minggu cuma depan minggu. Cuma 2 hari Senin
2: iya,
0: sama Selasa.
2: Minggu depan cuma Senin Selasa.
0: Itu panjang tuh sampai
2: tapi
0: tanggal
2: minggu
0: 1.
2: Depan jadwal tersibuk juga nih Bang.
0: Oh iya betul. Jadwal tersibuk untuk pekerjaan yang lain ya. Iya. Mantap nih Uncle nih.
2: Ini
0: berarti
2: baru,
0: sebentar deh, ini, Uncle. Berarti memang yang sebelumnya di Indarung udah benar-benar full di sana ya?
2: Alhamdulillah udah nih Bang.
0: Wih, mantap banget. Luar biasa. Iya. Yang penting ini, kita tunggu kabar baiknya aja deh.
2: Oke deh Bang, insya Allah Bang.
0: Gimana Uncle?
2: Tadi juga sibuk nego-nego juga Bang. Walaupun di rumah tapi sibuk nego-nego juga. Makanya telat gabung sama Bang Tito.
0: Oh iya. Masih bisnis juga ya. Iya. Tapi ya namanya bisnis mah kapanpun ada
2: iya,
0: pasti ya.
2: Yang penting kan ada lainnya Bang.
0: Beda ini kalau masih, pekerjaan kantor ya rata-rata ya memang ya di jam kantor aja.
2: Jam gitu. Kantor paling kalau ada pekerjaan yang nggak beres itu makanya kita bawa ke rumah
0: iya,
2: kadang-kadang.
0: Betul. Tapi secara apa ya? Secara umum gitu ya.
2: Iya.
0: Uncle ya memang kalau di jam kantor ya jam kantor beda nih jam kalau kantor. Bisnis mau jam 12 malam jam 1 bisa aja.
2: Ini dari habis maghrib tadi lagi Bang, masih ada yang kurang minta yang besar 3 lagi, gimana kita cariin lagi Bang.
0: Waduh, berarti tahun besok kayak perlu ditambah nih.
2: Enggak, kalau punya kita Alhamdulillah udah
0: sold semua ya.
2: Jadi ini sekarang kita minta orang-orang lagi nyadinya Bang.
0: Oh iya sih.
2: Makanya saya tadi telepon teman yang di Maropane Bang, kan orang Maropane kan orang apa dekat pasar ternak juga Maropane kalau
0: iya.
2: Ada enggak ada katanya kan ya coba kirimin videonya.
0: Iya. Bisa buka rezeki juga buat orang lain ya.
2: Dia emang itu juga bisnisnya Bang.
0: Iya.
2: Itu ya salut juga saya ada Bang. Kalau untuk dari ibadahnya, kalau di pasar ternak tuh jam azan dia azan tuh Bang di musola dekat pasar ternak. Dia baru anak-anak umur 94, 96 deh Bang, 2 beradik.
0: Oh iya.
2: Ya asli Maropane Bang, dia Maropane Solo.
0: Iya sih.
2: Itulah, tapi mungkin udah pengalaman dia udah jam terbangnya tinggi karena dia dari mungkin tamat sekolah SMP atau SMA dia udah bergelut di
0: bisnis
2: itu kan Bang. Tapi yang satunya tematan unan juga Bang, peternakan juga Bang.
0: Cocok lah berarti tuh.
2: Beda sama kita Bang, kalau kita nggak ada tematan peternakan.
0: Otodidak ya.
2: Otodidak ya dengan ilmu dari ayah aja Bang.
0: Iya, ilmu pengalaman aja ya.
2: Iya. Kalau dari tanah datar yang paling besar sekarang sapinya Pak Prabowo tuh Bang.
0: Oh iya.
2: 1,2.
0: 1,2 ya. 1 ton. Ya, 1 ton ya. 1 ton 200 kilo ya berarti ya.
2: 1 ton 200, iya.
0: Wow.
2: Tepatnya dari Nagari Kota Tengah, Rintau Bang.
0: Apa tuh jenis sapinya?
2: Simental Bang.
0: Oh simental ya iya sih.
2: 120 Bang.
0: Tapi itu konsumsinya yang Uncle tahu apa aja sih?
2: Itu
0: ini kan pasti khusus enggak, ya?
2: Iya, ini nggak bisa penghijauan aja bang, nggak cukup rumput aja emang.
0: Iya, pasti tuh kayak ada minumannya gitu.
2: Ya makanannya kayak gini bang, kayak ada dedak kita yang giling beras di leher tuh kan bang, nah, itu pasti itu tambahnya itu bang, kayak sagu kan bang, sagu. Kayak ada juga kayak konsentrat itu lah bang.
0: Iya bisa sampai segede gitu ya, wow.
2: Ya tapi untuk peternakan orang-orang ini memicu semangat juga tuh bang. Ya 120 duitnya bang.
0: Iya. Tapi ngerawatnya juga susah itu angko.
2: Iya. Tapi itu kan kecintaan juga orang bang, kecintaan orang iya berternak juga.
0: Betul, emang memang dari awal itu udah harus punya hati gitu ya, dalam tanda kutip iya, yang kelihatan sama hewan-hewan.
2: Kita sama hewan tuh kalau hati kita tuh terasa baik, nyaman sama dia, dia tuh akan apa ya bang ya, patuh juga bang, enggak banyak ulah dia kayak gitu bang.
0: Iya sih, iya. Sensitif bang, ya hewan ya.
2: Begitulah hewan, lebih peka lagi kayaknya daripada manusia bang.
0: Iya.
2: Kebanyakan kayak gitu bang.
0: Iya sih. Berarti sekarang memang trennya banyak sapi ya, Uncle ya. Kalau kambing gimana, Uncle?
2: Kambing sekarang ini ada juga, bang.
0: Ada juga, tapi nggak sebanyak sapi ya.
2: Nggak sebanyak sapi, bang. Sekarang ini korban orang kebanyakan sapi kayaknya.
0: Iya sih.
2: Ini nggak tahu deh, bang. Kayaknya habis ini setiap nagari ini mungkin cuci gudang atau cuci kandang kayaknya, bang. Habis semuanya. Berapa kita mau tadi daerah sana datar.
0: Iya sih, terasa semuanya. Berarti Uncle lihat terasa tahun ini jauh lebih banyak ya orang-orang yang berkurban ya Uncle ya?
2: Iya, pada umumnya kayak gitu lah bang. Tapi apa ya, dibanding tahun dulu. Kalau tahun sekarang mungkin rasanya 11-12 bang. Tapi agak terasa juga kencangnya bagi saya sekarang ini bang. Permintaannya ya bang, sampai hari ini belum lagi nih seminggu ke depan lagi bang, yang hari Sabtu minggu
0: iya, betul nih masih.
2: Jadinya tuh gini bang, sapi orang yang nggak mau dijual di kandang orang dia dihargai mahal bentar lagi nih bang. Gimana lagi butuh kan bang?
0: Iya, masih hitungannya kalau besok tanggal 20 tuh seminggu lagi berarti.
2: Iya.
0: Masih ada waktu kurang lebih lah seminggu.
2: Seminggu lagi. Kalau pasar ternaknya di Batu Sangkar cuma hari Kamis besok mentok. Tapi kalau
0: terakhir ya. Berarti hari Kamis terakhir di sana terakhir buka di pasar ya.
2: Di Payakumbuh masih ada hari Minggu. Maropannya masih ada hari Senin sekali lagi.
0: Masih ada. Oh gitu.
2: Maropannya akan hari Senin.
0: Pilihan ya, pilihan aja ya berarti ya.
2: Tapi kadang-kadang orang pada umumnya kan maunya minta ke orang-orang ini aja, ke orang-orang di masjid bang, dia mau hari H nyampe di masjidnya aja kan. Hari Senin Selasa malam itu udah tuh bang, dari sore lah, dari Senin udah mulai kayaknya bang.
0: Iya
2: minta dikirim
0: terakhir banget berarti hari Senin tuh. Tanggal berapa, tanggal 25
2: 26 Selasa. Okay. Tapi kalau saya, alhamdulillah deh bang, kalau untuk yang kita pelihara, yang kita tahan sama ini, alhamdulillah. Yang paling cari yang lain lagi deh bang, kalau permintaan masih segini.
0: Iya deh, siap deh Uncle. Uncle, ini takutnya kita nggak bisa puterin lagu-lagu pendengar-pendengar kita ya.
2: Iya, oke deh.
0: Oke, Uncle malam hari ini pengen puterin lagu apa?
2: Oke deh. 2010
0: ya
2: bang? 2010. Ini bang, 2010. Darinya Elemen bang.
0: Elemen.
2: Tapi yang originalnya ya bang, ada nggak maaf dari surga bang? Maafkan bila aku. Maaf dari surga bang.
0: Maaf dari surga ya. Waduh terputus. Terputus Uncle Gazi. Tapi paling tidak sudah request ya. Nanti kita carikan lagunya. Tenang saja Uncle. Tapi Uncle belum salam-salam. Tapi paling tidak pendengar-pendengar kita udah tahu lah ya. Siapa-siapa aja yang disalamin tuh sama Uncle. Baik, pendengar. Kita langsung saja ke lagu requestan ya dari pregar-pregar kita yang sudah ikut bergabung. Saya ingin ke Westlife featuring Sherina dulu, pregar untuk Anda, I Have a Dream. Tetap bersama kami RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Fine.
4: Hello, Sherina. How are you?
3: Fine. Let's go.
4: Okay, that's cool.
5: We'll come out with more than before. You a little present.
3: Wow, thank you very much. Mm. Oh, you
4: got a dance for us now. Yeah. You have a boyfriend?
3: No.
4: Yeah, you do.
6: Phone call for me.
4: Oh.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

0: Aduh, telepon dari siapa ya? Cuci piring belum selesai lagi. Halo.
1: Halo, apa kabar, Ena?
0: Kabar baik. Ini kamu, Ti? Wah, Titi, udah lama banget gak ada kabar. Kamu kemana aja? Ena. Air keran cuci piring kok dibiarkan mengalir, tapi tidak dipakai.
2: Ibu, biar Ena aja Bu yang cuci piringnya.
0: Ena, kalau air kerannya tidak dipakai, matikan ya. Jangan seperti tadi, dibiarkan mengalir terbuang percuma. Belajar untuk hemat air.
2: Iya Bu, maaf ya Bu.
3: Kalau saya, Anda, dan kita semua bisa hemat memakai air bersih, pasti kita tidak akan pernah krisis air bersih. Iya kan?
4: Pernahkah Anda menyadari ketika mengunjungi rumah makan Padang, ada foto seorang kakek berpeci hitam, berjanggut, dan mengenakan sarung kotak-kotak di lehernya? Tahukah Anda siapakah sosok dalam figura foto tersebut? Beliau adalah Syekh Kiramatullah Ungku Saliah atau dikenal dengan nama Ungku Saliah, seorang ulama yang lahir di Pariaman, Sumatera Barat pada tahun 1887 dan meninggal pada tanggal 3 Agustus 1974. Masyarakat Sumatera Barat begitu menyayangi dan menghormati Syekh Ungku Saliah karena berbagai keistimewaan yang dimiliki. Orang-orang Pariaman sendiri percaya memajang foto Ungku Saliah secara simbolis akan mendatangkan berkah pada usaha dan perdagangan mereka di tanah rantau. Hal inilah yang menjadi alasan mengapa foto Ungku Saliah hampir selalu ada di setiap rumah makan Padang.
5: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Aku hitam. Aku juga putih. Aku Asia. Kadang juga hidup di barat. Tapi seluruh dunia tetap sayang padaku.
1: Nah, belajar dong dari filosofi panda. Walaupun berbeda, tapi tetap satu kesatuan. Walaupun berbeda, tapi membawa keindahan. Hari gini masih cari perbedaan. Aduh, gak lucu kali. Lucuan juga panda.

Penggunaan istilah AM atau ante meridiem dan juga BM post meridiem dalam menunjukkan waktu sebelum dan setelah tengah hari telah menjadi tren sejak abad ke-17 di Inggris. Istilah ini berasal dari bahasa Latin dan dipengaruhi oleh jam analog yang hanya menunjukkan waktu 12 jam. Waktu 24 jam dibagi menjadi dua bagian, yaitu IM sebelum tengah hari dan PM setelah tengah hari. Konsep ini berkembang menjadi dua periode 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara, termasuk negara-negara di Eropa, Amerika, Asia, dan Afrika. Penggunaan istilah ini umum dalam sistem waktu 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara dan dalam berbagai konteks internasional, seperti dalam komunikasi penerbangan, jadwal acara, dan sistem waktu global. Dan tahukah kamu, istilah AM dan PM sudah ada sejak Mesir kuno sekitar 1500 sebelum Masehi ketika jam matahari ditemukan. IM berlaku dari jam 12 malam sampai 11 lewat 59 siang, sedangkan PM berlaku dari jam 12 siang sampai 11 lewat 59 malam.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, telepon dari siapa ya? Cuci piring belum selesai lagi. Halo.
1: Halo, apa kabar Ena?
0: Kabar baik. Ini kamu, Ti? Wah, Titi, udah lama banget gak ada kabar. Kamu kemana aja? Ena. Air keran cuci piring kok dibiarkan mengalir tapi tidak dipakai.
2: Ibu, biar Ena aja Bu yang cuci piringnya.
0: Ena, kalau air kerannya tidak dipakai, matikan ya. Jangan seperti tadi, dibiarkan mengalir terbuang percuma. Belajar untuk hemat air.
2: Iya Bu, maaf ya Bu.
3: Kalau saya, Anda, dan kita semua bisa hemat memakai air bersih, pasti kita tidak akan pernah krisis air bersih. Iya kan?
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Tahukah kamu? Organisasi Meteorologi Dunia, WMO, menyatakan durasi terlama sambaran petir yang tercatat adalah 16,73 detik yang terjadi di Argentina Utara pada 4 Maret 2019. WMO menyatakan petir merupakan bahaya besar yang menewaskan banyak orang setiap tahun, dan temuan-temuan tersebut menyoroti pentingnya masalah keselamatan masyarakat dari petir. Sebagai tips keselamatan, WMO menganjurkan jika jarak antara kilat dan guntur terjadi kurang dari 30 detik, segeralah masuk ke ruangan. Tunggu sekitar 30 menit setelah kilat terakhir terjadi sebelum memulai kembali aktivitas di luar ruangan.

1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Radio Republik Indonesia Padang.
1: Radio Indonesia. Kok ada nama Indonesianya ya? Itu Radio Republik Indonesia, RRI, yang jadi media tertua kedua di Indonesia. Dulu itu punya peran menyebarkan informasi perjuangan rakyat dan mengobarkan semangat kemerdekaan. Oh gitu. Iya. Nah, kalau nama Indonesianya itu menunjukkan siarannya untuk kepentingan bangsa. RRI punya semboyan legendaris loh. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sampai sekarang itu masih digunakan. Wah, keren juga ya. Tahu gak sih, yang lebih kerennya lagi, RRI punya 100 lebih stasiun di seluruh Indonesia. Dan diantaranya ada di perbatasan. Plus, siaran internasional lewat Voice of Indonesia. Nah, sampai sekarang, RRI terus beradaptasi sebagai media publik modern yang konsisten memberikan informasi, edukasi, dan juga hiburan untuk seluruh masyarakat.
2: Wah, jadi bangga nih mendengarkan RRI.
1: Iya dong.
3: Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Ketika waktu terus berlalu dan pergantian demi pergantian melaju tanpa henti, begitulah perjalanan waktu yang telah diatur. Ada saat fajar menyingsing, ada saat mentari menyinari bumi, ada saat temaram senja menyambut malam, dan ada saat malam berlabuh tanpa

saudaraku, apakah hari ini kita dapat menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya untuk pekerjaan yang bermanfaat? Ataukah sama sekali membiarkan waktu berlalu begitu saja tanpa memberi makna bermanfaat atau tidak untuk pekerjaan yang

ini dan seterusnya untuk berkata jujur kepada diri sendiri. Seburuk dan sebaik apapun yang telah kita lakukan hari ini, itulah sebuah kenyataan yang harus diakui.

kesempurnaan tidak pernah menjadi milik manusia. Tetapi yakinlah, jika kita tidak bisa menjadi manusia yang sempurna, jadilah manusia yang baik dan bermanfaat untuk diri sendiri dan untuk orang lain. Mungkin itulah yang terpenting dalam hidup ini, untuk menghargai perjalanan waktu.

Wahai saudaraku, jangan pernah putus asa dan berhenti untuk menjadi manusia yang baik dan jujur. Selalulah belajar dari kesalahan yang kita lakukan hari ini, agar esok kita tidak lagi mengulang kesalahan yang sama. Tuhan yang Maha Agung dan Bijaksana, Tuhan selalu memberikan ampunan kepada umat-Nya yang mengakui dengan jujur kesalahan dan bertobat. Kepada saudaraku di penghujung malam ini, berbuat baiklah hari ini, agar esok, lusa, dan sampai kapanpun kita selalu berbuat baik untuk meraih nikmat dan bersyukur kepada Yang Maha Kuasa. Semoga Tuhan selalu menjadikan hari ini lebih baik dari hari-hari kemarin, dan hari esok lebih baik dari

Pendengar Tuntas Bola, kebersamaan kita pada kesempatan edisi kali ini hari Selasa tanggal 19 Mei 2026. Pendengar, kami akan kembali esok hari mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dari kami yang bertugas di sepanjang hari ini, penyiar, operator, serta rekan teknik di pemancar mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh Nusantara atau di mana saja siaran ini dapat didengar. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Padang di udara dengan frekuensi FM 95,9 MHz. Menyelenggarakan acara siaran dari pagi hingga malam hari nanti, hari Rabu tanggal 20 Mei tahun 2026. Selamat pagi saudara, selamat berjumpa kembali, selamat mengikuti acara kami, dan tetap merdeka.

0: Dari Sudirman 12 Padang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, pendengar apa kabar? Senang sekali kami Pro 1 RRI Padang hadir kembali ke ruang dengar Anda untuk hari ini. Tepatnya hari Rabu, sudah tanggal 20 bulan Mei tahun 2026, bertepatan hari ini dengan Hari Kebangkitan Nasional. Selamat Hari Kebangkitan Nasional, pendengar, untuk tahun ini. Ini momen penting begitu ya, lahirnya semangat persatuan dan kesadaran nasional. Dan peringatan ini menjadi pengingat bahwa perjuangan bangsa tidak hanya dilakukan dengan senjata, tetapi juga melalui pendidikan, persatuan, dan semangat untuk maju bersama. Jadi ini simbol bangkitnya rasa cinta tanah air di tengah masyarakat Indonesia. Ya, selamat Hari Kebangkitan Nasional. Jangan lupa di Pro 1 RRI Padang nanti jam 15 juga ada dialog khusus Hari Kebangkitan Nasional. Jadi jangan lewatkan, itu dari pukul 15 nanti hingga 16 waktu Indonesia Barat. Oke, pendengar, untuk pagi hari ini di awal perjumpaan kita untuk hari ini, saya Rita Ismail dan teman saya operator pagi ini yang sudah mempersiapkan segala sesuatu dari tadi ini ada Tony. Ya, Ton, terima kasih banyak ya sudah persiapkan segala sesuatunya. Dan pendengar, kami akan temani hingga tuntas nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Ada Mutiara Pagi, nanti kita bersama dengan narasumber kita Ustadz Aldomi pagi hari ini. Kemudian nanti Warta Berita Daerah saya sampaikan pukul 6 waktu Indonesia Barat. Kemudian juga ada Warta Berita dari Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional itu pukul 7. Kami lengkapi juga dengan bagaimana informasi arus lalu lintas di Kota Padang, itu dari personel di Ditlantas Polda Sumatera Barat. Dan juga ada informasi perakiran cuaca dari BMKG Minangkabau pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Pukul 8 itu perbincangan kita di Padang Menyapa, perbincangan-perbincangan menarik yang bisa Anda dengarkan nanti ya. Anda saksikan juga lewat kanal YouTube RRI Pro 1 Padang. Dan jangan lewatkan pendengar, pukul 9 itu ada Halo RRI. Halo RRI. Nah, Anda bisa laporkan terkait pelayanan publik barangkali yang Anda rasa belum sesuai dengan yang seharusnya. Silakan telepon ke 812878 atau boleh juga di WhatsApp 08116666975. Kita akan cari solusi bersama, kami akan hubungi narasumber yang kompeten untuk menjawab persoalan tersebut. Itu di antaranya acara-acara yang akan saya pandu pagi hari ini ya. Pendengar, tetap semangat pagi hari ini, Hari Kebangkitan Nasional. Oke, kita akan dengar dulu Kilo Pancasila, nanti dilanjutkan dengan pembacaan ayat suci Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 197 sampai 202 dengan Kori Marsha Fadli, terjemahan oleh Rika Sandra. Kita ke Kilau Pancasila dulu.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau, kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama. Mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
1: Kilau Pancasila.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Musim haji itu pada bulan-bulan yang telah dimaklumi. Siapa yang mengerjakan ibadah haji dalam bulan-bulan itu, maka janganlah dia berkata jorok, berbuat maksiat, dan bertengkar dalam melakukan ibadah haji. Segala yang baik yang kamu kerjakan, Allah mengetahuinya. Bawalah bekal, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Dan bertakwalah kepadaku, wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat. Bukanlah suatu dosa bagimu jika mencari karunia dari Tuhanmu. Maka apabila kamu bertolak dari Arafah, berzikirlah kepada Allah di Masjidil Haram, dan berzikirlah kepadanya sebagaimana dia telah memberi petunjuk kepadamu, sekalipun sebelumnya kamu benar-benar termasuk orang yang tidak tahu. Kemudian bertolaklah kamu dari tempat orang banyak bertolak, dan mohonlah ampunan kepada Allah. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka berzikirlah kepada Allah sebagaimana kamu menyebut-nyebut nenek moyang kamu. Bahkan berzikirlah lebih dari itu. Maka di antara manusia ada orang berdoa, "Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan di akhirat, dia akan memperoleh bagian apapun." Dan di antara mereka ada orang yang berdoa, "Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari azab neraka." Mereka itulah yang memperoleh bagian dan apa yang telah mereka kerjakan, dan Allah mempercepat perhitungannya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Terus satu. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Selanjutnya, kita ikuti program Mutiara Pagi.
3: Dari Sudirman 12 Padang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, kita bersama di Mutiara Pagi hari ini. Dan Alhamdulillah saya sudah lihat narasumber kita di Zoom sudah dari tadi. Ada Ustadz Dr. Aldomi Putra, STHIMI, merupakan dosen pasca sarjana Universitas PTIK Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ustadz.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya, apa kabar pagi ini Ustadz?
4: Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah. Terima kasih sudah menunggu tadi Ustadz di Zoom. Dan hari ini insya Allah kita akan berbicara tentang kisah kaum Tsamud, ngaji tafsir Quran Surah Al-Qamar ayat 23-32. Begitu ya Ustadz?
4: Ya.
3: Ya, pendengar silakan Anda bisa bertanya nanti kepada narasumber kita melalui telepon 812-878, kemudian juga melalui WhatsApp 08-1166-66975, atau juga bisa dengarkan melalui streaming di rri.co.id serta di aplikasi RRI Digital, dan saksikan acara ini melalui kanal YouTube RRI Pro 1 Padang. Kita akan dengar dulu pengantar dari narasumber kita. Silakan Ustadz.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
4: Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Shalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'd. Qala ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. كذبت ثمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر

إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. صدق الله العظيم. الحمد لله, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat, nikmat dan karunia yang Allah selalu berikan kepada kita semua. Maka sepatutnya dan seharusnya dan bahkan wajib bagi kita semua untuk selalu bersyukur kepada Allah dalam kondisi apapun. Karena apapun kondisi kita, bagaimanapun situasi kita, semuanya tidak luput dari karunia-Nya Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Sayyidina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Pemirsa dimanapun berada, sekarang kita masuk dalam pembahasan kaum Tsamud. Kita tahu bahwa ini juga bagian banyak kisah yang sudah dikisahkan. Di antara qasasul Quran itu ada namanya qasas al-anbiya, qasas umat al-umamul madiyah. Nah, ini juga bagian dari qasasul umamul madiyah, yakni kaum Tsamud. Ya, kaum Tsamud itu kalau kita coba perhatikan, mereka itu adalah kaum yang hidup setelah kaum Ad. Karakteristik mereka atau pencirian mereka adalah memiliki bangunan rumah-rumah yang dipahat di gunung batu. Ya. Mereka memahat rumah di gunung-gunung. Jadi batu itu dipahat oleh mereka. Itu yang menjadi tempat tinggal mereka, itu menjadi rumah mereka. Nabi yang diutus kepada mereka adalah Nabi Saleh. Nah, kalau kita mau mencek misalnya asal-usul mereka ini, diterangkan bahwa mereka ini, kaum Tsamud ini, itu tinggalnya di dekat Hijaz. Dekat Hijaz dan Syam. Ya, dekat Hijaz dan Syam. Mereka itu hidupnya makmur, mereka kuat, pandai memahat gunung, dan badannya juga besar-besar ya. Ini kalau menjadikan gunung yang berbatuan tempat tinggal, itu kan mereka juga punya teknologi yang luar biasa ya. Al-Quran itu menegaskan bahwa kaum Ad ini, kaum Tsamud ini, dijelaskan dalam surat Asy-Syura itu, dan kamu pahat sebagian dari gunung-gunung untuk dijadikan rumah dengan rajin. Jadi kerjaan mereka itu salah satunya adalah memahat gunung-gunung, dan gunung-gunung itu yang telah dipahat dijadikan rumah bagi mereka. Nah, ini gambaran mereka. Lalu diutus kepada mereka Nabi Saleh. Nabi Saleh diutus kepada mereka agar mereka diajak oleh Nabi Saleh untuk mengikut kepadanya, untuk mengikut meninggalkan berhala-berhala yang dia sembah. Jadi kaum Tsamud ini juga menyembah berhala dia. Lalu diutus Nabi Saleh untuk diberi peringatan kepada mereka dan mengajak mereka itu untuk beribadah kepada Allah, untuk menyembah Allah dan meninggalkan penyembahan terhadap berhala. Nah, inilah yang akan kita lihat, bahwa mereka tidak mendengarkan apa yang didakwakan oleh Nabi Saleh. Bahkan mereka juga minta mukjizat ya. Mukjizat itu berupa naqah. Ya, ini nanti di dalam ini juga akan muncul pembahasannya. Berupa unta yang keluar dari batu, gitu ya. Nah, setelah diberikan mukjizat, mereka minta mukjizat.

0: kalau dia benar nabi, tapi mereka tetap mendustakan. Ya, ini dia yang dimulai oleh ayat ini. Kadzabat Tsamud bin Nuzur. Kaum Tsamud pun telah mendustakan peringatan-peringatan. Waqalu abasyara minna wahidan nattabi'uhu inna idzal lafi dhalalim mubin. Ya. Mereka berkata, bagaimana kita akan mengikuti seorang manusia biasa di antara kita? Sesungguhnya kalau begitu kita benar-benar telah sesat dan gila. Coba bayangkan, tadi gambaran mereka itu, mereka orang kuat-kuat, pemahat, ya. Kemudian tiba-tiba diutus kepada mereka orang biasa. Nah, Nabi Soleh ini, kalau dibandingkan dengan mereka, disebut orang biasa saja. Nah, sehingga mereka protes soal itu. Nah, maka mereka katakan, di sini, kadzabat dan mendustakan kaum Nabi Saleh dengan asbab Nabi Saleh itu memberi peringatan kepada mereka. Lalu mereka katakan, kenapa mereka disebut dengan kadzabat Tsamud? Ya, kenapa tidak dikatakan kadzabat kadzabu ya? Ibnu Ajibah itu mengatakan, li'anna man kadzaba wahidan faqad kadzaba al-jami'. Karena siapa yang mendustakan satu orang saja, maka semuanya sudah dianggap berdusta. Litifaqihim fi syara'i aw kadzabu bil indarat wal mawa'id allati yasma'una min salih. Mereka itu ya sepakat mendustakan Nabi Saleh. Sepakat tidak mau mendengarkan kalamnya Nabi Saleh. Sehingga kalam mereka apa? Faqalu abasyara minna ay kainan min jinsina wa intisabi bi fi'li yufassiru natabi'ahu ay anatabi'u basyara minna. Mereka mengatakan, apakah mungkin ada di antara kita ini akan menjadi utusan, kira-kira begitu, menjadi rasul? Lalu apakah kita akan mengikuti basyara minna? Basyarun minna itu ya orang yang seperti kita, orang biasa-biasa saja. Wahidan munfaridan la tiba'atan lahu. Dia hanya sendiri dan tidak ada pengikut. Au wahidan minan nas la syarafa lahu. Atau seorang manusia yang tidak memiliki kemuliaan. Nattabi'ahu. Apakah kita akan mengikutinya? Ya. Lalu kita akan meninggalkan agama kita. Nah, ini yang jadi soal bagi kaum Tsamud ini. Lalu berikutnya apa beliau katakan? Inna idzan la fi dhalalin mubin. Kalau itu yang terjadi, tentu sesungguhnya kita ini sungguh benar-benar sesat dan gila. Nah, ini lagi-lagi kita membicarakan soal ukuran kesesatan, ukuran seseorang itu gila. Mereka ini semuanya menyembah berhala. Tiba-tiba Nabi Saleh datang untuk mengajak menyembah Allah. Dan Allah itu tidak kelihatan bagaimana mereka menyembah berhala. Nah, inilah disebutkan dengan kalam lafi dolalin. Ya. Mereka itu dianggap benar-benar telah sesat. Anis sawab, telah sesat dari kebenaran. Ya. Ini bagi mereka, kebenaran itu adalah apa yang telah dilakukan oleh orang banyak itu. Yang orang banyak itu menyembah berhala. Sementara Nabi Saleh mengajak mereka untuk beriman kepada Allah. Dan bahkan mereka mendakwakan bersama, kalau mengikuti Nabi Soleh, tentu kita telah sesat. Sesat dari mana? Sesat dari yang semula menyembah berhala, dan berhala itu kelihatan, dan bahkan berhala itu mereka buat, lalu mereka nyembah sendiri. Nah, jika mengambil konsep kepada itu, maka menyimpang dari apa yang pemahaman semula yang dilakukan oleh orang banyak, maka itu disebut dengan keliru. Itu disebut dengan masuk juga dalam usur orang gila ya. Ya. Niran taharraqa jama'. Kana salih yaqul lahum in lam tattabi'uni kuntum fi dhalalin 'anil haqq. Nah, sementara Nabi Saleh mengatakan kepada mereka, jika kamu kalian semua tidak mengikutiku, maka kamu berada dalam kondisi tersesat dari kebenaran. Wasirtum ila sa'ir. Dan kejadiannya, endingnya, kamu akan masuk neraka sa'ir. Niranun taharraqa. Kamu akan dibakar semua di api neraka. Fa'aksu alaihi li ghayati aqihim. Qalu inna tabi'ana kunna kama taqulu wakila al-muradu bisyair al-junun. Nah, mereka mengatakan, bahkan sebaliknya, ketika Nabi Saleh mengatakan, kalian tidak ikut, kalian sesat. Ya, kalian telah jauh dari kebenaran. Tempat kalian nanti adalah neraka. Tapi mereka balikkan faktanya. Jika kami ikut kamu, tentu kami akan sesat, kami akan gila. Nah, makanya di sini, wal-muradu bis-sa'ir, bis-su'ur, itu adalah al-junun. Ya. Maksud dari kata su'ur itu adalah gila. Asbabnya apa? Asbab mereka mengingkari Nabi Saleh. Yang mereka lihat dari Nabi Saleh itu adalah basyaron. Hanya sebatas manusia biasa saja. Wa talabu an yakuna minal malaikah. Wa ankaru an tattabi' ummatan wa ummatun wahidah. Nah, mereka itu berharap coba yang datang itu malaikat gitu. Tidak manusia, tapi mereka harapannya coba utusan itu malaikat. Walaupun nanti diutus malaikat, ya mereka tetap mengingkari. Nah, mungkin kita mengikuti orang-orang biasa, seperti Nabi Saleh yang tadi disebut, dia itu orang biasa saja. Rajulan la syarafa lahu fi za'mihim. Dia adalah seorang laki-laki yang tidak memiliki kemuliaan dalam dakwaannya, dalam seruannya. Haitsu lam yata'atta ma'ahum asbab ad-dunya wa yu'addi ta'wil tsani min ulqiya dzikru. Nah, mungkin ya, ngikutin orang seperti Nabi Saleh ini. Apalagi kedudukannya tidak jelas. Nah, kalau mereka mengatakan, mending kalau ada utusan, baiknya ya pimpinan kita, gitu. Baiknya yang menjadi ikutan mereka, panutan mereka, itu pemimpin mereka. Jadi kelompok kaum Tsamud itu. Terus apa kata Allah berikutnya? A'ulkiya dzikru alaihi min bainina bal huwa kadzabun ashir. Apakah wahyu itu diturunkan kepadanya di antara kita, pastilah dia soleh seorang yang sangat pendusta. A'ulkiya dzikru al-ayl al-wahyu, artinya wahyu. Alaihi min bainina wa fina man huwa ahaqqu minhu min al-ikhtiyar lin nubuwwah. Nah, semestinya yang lebih berhak jadi nabi itu siapa? Yang diutus itu siapa? Nah, ini yang mereka katakan itu. Lagi-lagi mereka menegaskan bahwa ketika Nabi Saleh sudah dapatkan wahyu, mereka mengatakan bahwa Nabi ini Saleh ini seorang yang sangat pendusta lagi sombong gitu. Kan beginilah gambaran orang yang selalu membantah. Orang yang tidak mau menerima. Ketika diturunkan wahyu, disebutkan wahyu Allah kepada mereka, mereka akan katakan, bal huwa kadzabun asyir au batar mutakabbir. Ya, dia sombong ya. Dan dia sangat sombong, sangat pendusta. Sangat pendusta lagi sombong. Nah, lalu dikatakan, Mereka bagi kelompok yang disebut dengan umat Nabi Saleh atau disebut dengan kaum kaum Samud itu, mereka berdalih tidak mungkin wahyu itu diturunkan kepada seorang yang orang itu biasa-biasa saja itu soleh. Lalu mengapa wahyu itu tidak diturunkan kepada pemimpin kita yang berkuasa, yang disegani, banyak harta, dan sebagainya? Bagi mereka, apa yang diturunkan kepada Nabi Soleh, pandangan mereka itu bohong dan menyombongkan diri. Nah, seharusnya kan bagi mereka, orang yang punya jabatan, orang yang populer, orang kaya. Lagi-lagi ini adalah maunya mereka begitu, bukan ngikutin maunya Allah. Nah, ini rata-rata orang yang menjadi durhaka atau pembohong atau ingkar itu ya, yang kepengennya, yang terwujud itu adalah maunya mereka. Qala ta'ala, lanjut ayat, saya'lamuna ghadan minal kadzdzabil asyir. Kelak mereka akan mengetahui siapa yang sebenarnya sangat pendusta lagi sombong itu. Apakah Nabi Saleh yang pendusta? Atau apakah Nabi Saleh yang sombong? Sya'lamuna ghadan ay an qarib. Mereka akan segera mengetahuinya. Wa huwa 'inda nuzulil 'adzab bihim aw yaumil qiyamah, yaitu ketika diturunkan azab kepada mereka atau ketika datangnya hari kiamat. Minal kad manil kadzabul ashir as-salih aw man kadzabahu. Siapakah yang mendustakan, yang sangat pendusta dan yang sangat sombong itu? Nabi Saleh kah? Atau orang yang mendustakan Nabi Saleh? Ini pertanyaan itu. Dan dengan kesombongan mereka itu. Lalu lanjutan ayat. Inna mursilun naqati fitnatan lahum fartaqibuhum wastabir. Lalu sesungguhnya kami akan mengirimkan unta betina sebagai ujian bagi mereka, maka tunggulah mereka dan bersabarlah wahai Saleh. Jadi di samping, kalau kita bicara bab kenabian itu, nabi itu selalu diuji dengan diminta apa mukjizatnya. Nah, kira-kira begitu. Mukjizat yang mereka minta itu terkadang, bahkan bukan terkadang, rata-rata itu tidak masuk akal. Tidak masuk akal. Nah, di sini Allah menerangkan bahwa ia memenuhi permintaan kaum Samud itu. Permintaannya apa? Untuk menjelmakan seekor unta betina dari sebuah batu sesuai dengan permintaan mereka. Kata mereka, kalau kamu benar nabi, coba keluarkan unta itu dari batu. Nah, atas izin Allah, keluarlah unta dari batu. Nah, Allah keluarkan unta. Ini inna mursilun naqah. Allah keluarkan unta dari batu itu. Unta betina. Dan unta itu dikeluarkan. Itu sebagai ujian bagi mereka. Maka tunggu sajalah nanti. Dan bersabarlah. Unta betina yang dijelmakan dari batu, dari gunung itu, dijadikan Allah sebagai ujian untuk umat Nabi Saleh. Tempat mereka tinggal itu sekarang dekat dengan Madain ya, daerah di Hijaz. Jadi susu unta itu dinikmatin susunya gitu ya. Banyak orang bisa minum darinya. Itulah unta yang diberikan kepada mereka. Kullu syirbin muhtadar ya. Nah, jadi ayat berikutnya wa nabbihum annal ma'a kismatun bainahum kullu syirbin muhtadar. Beritahulah mereka bahwa air itu dibagi di antara mereka dengan unta betina itu, setiap pihak berhak mendapatkan giliran minum. Artinya apa? Supaya unta itu juga dapat minum. Jadi dia ada tempat mata air. Jadi apa namanya, mata air itu dibagilah. Ada minuman untuk orang lain, lalu ada juga minuman untuk unta betina. Allah memerintahkan Nabi Saleh supaya memberitahu kepada kaumnya tentang pembagian air sumur. air sumur ya. Wa nabihum annal ma'a qismatun bainahum maqsumun bainahum laha syirbun yawm wa la wa lahum syirbun yawm wa qala bainahum tagliban li uqala kullu syirbin muhtadar mahdur yahdurul qaumu syarab yawman wa tahdurun naqah yawman. Artinya apa? Pembagian air, orang yang mendapatkan air dari sumur yang ada itu adalah orang minum hadir di situ. Jadi ada orang yang ada time untuk orang, lalu ada time untuk nakoh, untuk juga menikmatin atau juga meminum air yang ada itu. Lalu bagaimana? Banada sahibuhum. Ya. Banada sahibuhum fata'ata fa'aqar. Mereka memanggil kawanannya, lalu dia menangkap unta dan menyembelihnya. Nah, inilah kaum Tsamud ya. Dikatakan unta itu jangan disembelih, sementara mereka menyembelih unta. Mereka sepakat agar unta itu dibunuh atau unta itu disembelih. Allah menerangkan bahwa akhirnya kaum Tsamud keberatan atas pembagian seperti itu dan ingin membunuh unta. Mereka lalu memanggil seorang warga mereka yang terkenal sangat kejam, namanya adalah Qadar bin Salif, dan mencincang unta tersebut. Nah, itulah unta yang mereka, yang jadi ujian untuk mereka itu, mereka sembelih dan mereka cincang. Ay fa'aqaran naqa au fata'atan naqa fa'aqaruha au ta'atas saif faqatalaha. Langsung dia bunuh lah gitu ya, kalau dalam bahasa ininya kan sembelih ya. Tetapi ini adalah mereka bunuh. Tanawul syekh bitakalluf qalu Abu Hayyan wa mudari atha wa ka'anna hadha naf'ala tudafi'uhu an-nas ba'dhum ba'dha fata'ataha qad. Maka apa yang mereka lakukan ini adalah bentuk protes yang mereka tampilkan. Fakaifa kana adzabi wan nuzur. Lalu berikutnya ayat Allah, betapa dahsyat azab yang akan kuberikan, yang kuperingatkan, kata Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana azabnya? Azab ini terjadi fil yaumir rabi' min aqriha. Itu Allah kembali menerangkan bagaimana hebatnya azab Allah, ancaman-ancamannya. Mereka telah diperingatkan ancaman dan bencana, tetapi mereka tidak menghiraukan. Maka azab itu diberikan kepada mereka fi yaumir rabi', pada hari keempat. Ya, pada hari keempat. Bagaimana Allah mengatakan, inna arsalna alaihim sayhatan wahidatan fakanu kahashimil muhtadir. Ya. Mereka itu didatangkan kepada mereka azab pada waktu atau fi yaumir rabi', pada hari keempat setelah mereka membunuh unta itu. Kami mengirimkan atas mereka suara menggelegar satu kali, maka jadilah mereka seperti batang-batang kering yang lapuk, memiliki pembuat kandang ternak. Azab Allah berikan kepada kaum Tsamud atau umat Nabi Saleh, sebagaimana sudah diterangkan dalam surah Hud misalnya, bahwa didatangkan kepada mereka itu adalah rajfah, gempa yang hebat, lalu sa'iqah, petir yang menyambar. Dengan demikian, azab yang mereka terima adalah petir yang menggelegar disertai gempa yang dahsyat. Petir itu menghanguskan tubuh mereka sehingga mereka mati terbakar, kering bagaikan rerumputan yang mati, yang kering karena kekeringan. Jadi azab yang Allah berikan kepada kaum Tsamud itu, mereka disambar oleh petir, oleh gempa, ya. Karena mereka membanggakan bahwa rumah mereka terbuat dari batu, nggak mungkin bisa tergoyahkan. Nah, makanya dikasih gempa dan dikasih petir oleh Allah. Petir itu menyambar mereka sehingga membuat mereka jadi hangus. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fa hal min mudzakkir. Sungguh kami benar-benar telah memudahkan Al-Qur'an sebagai pelajaran, apakah orang-orang yang mau mengambil pelajaran? Maka Inilah yang mesti jadi perhatian oleh kita. Ini sudah dikisahkan oleh Al-Quran. Sudah ada kisahnya. Kisah Nabi kaum Samud. Yang sebelumnya kita bicara kaum Ad. Sebelumnya kita bicara kaum Nabi Nuh. Walaqad yassarna al-Qur'an al-dzikr fa'al mudzakkir. Maka semestinya lah kita mencoba mendengarkan apa yang telah disampaikan oleh Al-Quran, apa yang telah dikisahkan oleh Al-Quran. Maka mestilah kita ambil iktibar dari case-nya kaum Tsamud yang mereka tubuhnya besar-besar juga, yang aktivitas mereka adalah memahat gunung, rumah-rumah mereka terbuat dari batu-batu, tetapi mereka sombong. Angkuh, tidak mau mengikuti soleh, dan mereka berbohong dengan kesombongan mereka. Itu pengantar kita.
1: Baik, terima kasih Ustaz. Demikian pendengar pengantar tentang kisah kaum Tsamud. Ini ngaji tafsir Quran Surah Al-Qamar ayat 23-32 disampaikan Ustaz Aldomi. Kita langsung terima di telepon ya Ustaz. 812878. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Halo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan Ustaz Domi Putra.
1: Iya.
2: Dari Divo di 67 Kota Solok, Ustaz Domi Putra.
1: Oke, silakan langsung pertanyaan Nunju.
2: Gimana sikap dan adab kita tentang kisah-kisah yang juga kisah-kisah yang disampaikan sama semua, sama Ustaz tadi, semua-semuanya gitu. Apa yang terbaik harus kita lakukan supaya kita bisa hidup selamat dunia akhirat dan bahagia, tenteram, damai hidup kita gitu, dunia akhirat ini kita selamat gitu, apa yang terbaik kita lakukan gitu.
1: Oke. Okay.
2: Itulah pertanyaan saya, sudah jelas.
1: Baik.
2: Ini
1: sudah jelas Uncu, terima kasih Uncu.
2: Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan Ustaz Aldomi Putra.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah banyak kisah-kisah Nabi yang kaum yang sudah Ustaz sampaikan, bagaimana sikap kita ini Ustaz? Silakan Ustaz.
0: Oke. Sikap kita adalah satu, mengambil iktibar. Mengambil iktibar, kata orang Minang itu, mengambil contoh kanan sudah, mengambil tuah kanan manang. Contoh sudah dilihat, digambarkan oleh ayat Allah yang kita sudah digambarkan kemarin itu, kaum Nabi Nuh, kaum Ad, dan sekarang kaum Tsamud. Sudah dilihat contoh. Maka, apa yang mesti kita lakukan? Jangan sampai kita melakukan hal yang sama dengan kaum kaum sebelumnya atau umat-umat sebelumnya. Nah, ini yang perlu jadi perhatian kita. Jadi, kenapa kisah-kisah ini disampaikan oleh Al-Quran? Ini sebagai peringatan. Yang tadi disebut dengan istilah An-Nudhur. Ini peringatan Allah. Begini cara Allah untuk memperingatkan umatnya Nabi Muhammad supaya tidak berlaku sama seperti umat-umat terdahulu itu. Nah, bagi kita, bagi orang Minang misalnya, berkisah ini kan juga bagian dari tradisi kita juga sebetulnya, berkisah atau bertutur. Dalam perspektif orang Minangkabau, kisah ini disampaikan, kalau dulu itu kan kita sering dengarkan kisah-kisah dari orang-orang tua ya, kisah para nabi, kisah umat-umat terdahulu gitu ya. Kalau sekarang kan nyaris apa namanya, jarang sekali kita dengarkan kisah-kisah itu. Nah, kalau dulu itu cerita menjelang tidur bagi orang-orang tua adalah dia cerita tentang nabi-nabi, tentang umat-umat terdahulu gitu ya. Nah, maka cerita atau kisah-kisah yang disampaikan Quran ini juga mesti disampaikan kepada generasi-generasi kita, terutama di Minangkabau. Tidak boleh sombong. Orang Minang itu kan banyak hal ya, banyak pendidikan yang muncul dari adagium-adagium yang sudah disepakatin secara kultur oleh orang Minangkabau. Supaya tidak sombong. Ya, jangan melupakan jasa-jasa misalnya. Dan tidak boleh congkak. macam-macam itu orang Minang sudah mengalamkan itu. Nah, prakteknya ini yang jadi dari problem boleh kita. Kalau bahasa Minangnya itu kan sudah dikalamkan adat beseni sarak-sarak beseni kita bobo. Tapi faktanya gimana? Apakah orang-orang Minang sudah menjadikan hal yang demikian sebagaimana yang dikalamkan, yang dituturkan lewat adagium itu? Nah, ini juga PR juga bagi kita. PR ya. Nah, peringatan ini yang penting. Ini kalau kita perhatikan pengaruh-pengaruh yang terjadi sekarang itu melemahkan bagaimana karakter kita orang Minangkabau juga. Tapi satu hal yang harus jadi perhatian juga, bab sombong ini, di sini kan tekanannya kesombongan kaum tamut. Nah, bagi kita jangan sampai kita sombong. Tapi ada pula istilah, dan istilah ini tidak baik sesungguhnya. Bahasanya apa? Biarlah miskin asalai sombong. Nah, ini kan bahaya itu, istilah itu. Tidak boleh ada begitu. Sudah miskin, sombong lagi. Adakah orang seperti itu kita temukan? Ya, ada juga. Ada. Nah, ini yang harus jadi perhatian oleh kita. Kalau kita perhatikan teks ini, kenapa mereka sombong ya? Karena mereka itu kuat bisa memahat, ya, memahat gunung jadi tempat tinggal. Dan mereka juga makmur. Mereka juga tidak hidupnya makmur lah. Hidupnya tidak miskin. Itu yang membuat mereka menjadi sombong itu. Biasanya orang sombong itu karena kaya atau karena intelektualnya. Itu kesombongan itu yang apa namanya menggerogotin. Ujian mereka itu sombong. Kalau sudah sombong selesai itu setan sudah masuk. Maka bagaimanapun situasi kita, bagaimanapun keadaan kita, perubahan apapun yang terjadi dalam hidup kita, yang tidak boleh itu adalah sombong. Kalau sombong ya tunggu aja azab Allah menanti. Apakah Allah akan kirimkan azab seperti kaum Tsamud? Allah datangkan gempa, Allah datangkan petir sekaligus gempa dan petir. Dan petir itu bukan hanya sekedar bunyi-bunyi saja, tapi petir itu langsung menyambar, membakar mereka. Gitu. Maka harus kita ambil pelajaran dari situ. Baik. Gitu.
1: Baik, Ustaz. Ini sebenarnya masih ada di telepon, tapi karena keterbatasan waktu kita ini, Ustaz, sayangnya nanti tidak cukup waktu untuk menerima kembali. Silakan sedikit kesimpulan perbincangan kita, Ustaz, tentang kisah kaum Tsamud ini, Ustaz.
0: Ya, kalau kita coba tadi kita sudah melihat bahwa Nabi Soleh itu digambarkan dengan mereka, dia adalah Nabi Allah, orang khusus yang Allah datangkan. Lalu umat Nabi Soleh atau kaum Tsamud itu disebut dengan manusia yang ingkar. Maka Ibnu Ajibah mengatakan, as-sababu inkarihim ala ahli khususiyah zuhur wasfil basyari alaihim. Sebab mereka ingkar kepada Nabi Soleh itu, utusan Allah itu, karena Nabi Soleh itu memiliki sifat basyariah. Wala yalzimu min wujubil khususiyah adamu sifati wasariyah. Bagi mereka, tidak perlu ada sifat basyariah bagi Nabi Soleh. Nah, ini juga jadi perhatian oleh kita semua. Kenapa misalnya orang-orang di sekitaran kita itu tidak mau mendengarkan? Nah, saya mau ajak kita semua dimanapun berada. Biasanya orang-orang alim di tempat kita itu nyaris tidak didengar oleh daerahnya, oleh tempatnya. Atau tidak, bahasa orang Minang itu tidak dengung gitu. Orang luar banyak pibaraja, tapi orang di tempat itu tidak banyak belajar di situ. Nah, ini juga kenapa bagi mereka? Karena dia orang-orang biasa aja gitu. Kok tiba-tiba banyak orang yang ikut gitu? Ini nggak mungkin. Nah, ini bentuk pengingkaran. Kenapa terjadi pengingkaran oleh kaum Tsamud tadi itu kepada Nabi Soleh? Karena Nabi Soleh itu juga memiliki sifat basyariah gitu. Nah, ini juga yang harus jadi perhatian oleh kita. Makanya terkadang apa namanya? Karena mutiara itu biasanya kelihatan dari jauh gitu. Kalau dekat itu karena dia dalam lumpur dia nggak kelihatan. Nah, ini yang banyak terjadi. Dan ini bukan hanya soal person orang, tapi kita lihat misalnya ada pondok-pondok pesantren dimanapun, coba cek ada nggak orang daerah sana yang belajar di sana. Kalau ada pun hitungan jari, yang banyak itu orang luar. Itu juga jadi gambaran, karena bagi mereka itu biasa-biasa aja, gitu ya. Maka okay, ini yang jadi perhatian kita. Nah, kita ambil satu isyarat yang luar biasa di sini. Ada kutipan yang diambil oleh Ibnu Hajibah dari Imam Qushairi. Ada isyarat yang disampaikan oleh Imam Qushairi. Kadzabat Tsamud, ya. Tsamud yang telah mendustakan itu ibarat dari an-nafsul amarah. Jadi kaum Tsamud itu digambarkan dalam diri kita ini namanya adalah nafsul amarah. Mm-hmm. Nah, kemudian wa junuduha salih al-qulub. Nah, dan salih itu digambarkan dengan tentaranya kalbu gitu. Jadi kalbu itu yang mengajak nafsu itu untuk ngikut. Ya, mengikuti apa yang dikatakan oleh kalbu. Hina da'aha ilal khuruji anil awa'idiha wa tathur min awsafiha madmumah. Faqalat an-nufus junuduha attabi'u wahidan minna. Jadi ketika kalbu mengajak untuk apa namanya? Untuk keluar dari kebiasaan-kebiasaan buruk, lalu untuk menyucikan jiwa dari sifat-sifat tercela, mereka akan berkata, nafsu dan bala tentaranya, apakah kita akan mengikuti salah satu dari kita, li'annahum makhlutun makhlukun misluna, karena dia juga makhluk seperti kita. Wa nahnu usbah inna idzal fi dhalali wa su'ur aulkir dzikrul ilhami alaihim min bainina, apakah kita akan mengikuti zikir yang diilhamkan di antara kita, bal wa kadzabun asisa ala mubalad. Jadi kalbu itu mesti diikutin. Kalbu itu digambarkan seperti Nabi Saleh. Nabi Saleh mengajak anggota tubuh ini untuk taat dan tunduk kepada Allah. Itu dalam versinya Imam Al-Qushairi. Jika kita lihat dari isyarat-isyarat yang ada dalam cerita Nabi Saleh ini. Nah, untuk itu bagaimana kita bisa menundukkan atau mengikuti kalbu kita. Supaya hidayah itu selalu ada kepada kita semua. Semoga kita semua bisa mengikuti kalbu yang selalu suci, yang selalu mengajak kita untuk mengikuti Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf karena terbatasan waktu ya Ustaz. Terima kasih sudah berbagi ilmu Ustaz. Selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Aldomi.
0: Assalamualaikum warahmatullahi.
1: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, demikian perbincangan kita dengan Ustadz Aldomi Putra STHIMI, merupakan dosen pascasarjana Universitas PT IKI Jakarta. Tadi tentang kisah kaum Tsamud, ngaji tafsir Quran Surah Al-Qamar ayat 23-32. Terima kasih pendengar dan saya akan segera sampaikan warta berita daerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian pendengar telah Anda ikuti program Mutiara Pagi.
4: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Disiarkan dari Jalan Jenderal Sudirman 12, inilah Radio Republik Indonesia Padang dengan Warta Berita Daerah.
5: Masuk lagi semua kan udah dilebarin jalan itu, alasannya kan itu jalan kecil nggak bisa masuk.
6: Kita melihat bahwa setiap individu itu memiliki potensi fisik yang tidak kita sebut dia kecil, remaja, dewasa, tapi secara fisik dia punya potensi.
1: Sari berita, pemerintah Provinsi Sumatera Barat minta Pertamina tambah kuota penyaluran solar harian. Pemerintah Kota Padang akan melakukan pelebaran akses jalan menuju Terminal Anak Air. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 20 Mei 2026 bersama saya, Rita Ismail. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat meminta Pertamina menambah kuota penyaluran bahan bakar minyak BBM jenis solar. Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral ESDM Sumatera Barat Helmi Herianto kepada RRI di Padang kemarin mengatakan, permintaan dimaksud sebagai tindak lanjut terhadap kondisi di lapangan terkait antrian kendaraan untuk membeli solar bersubsidi pada sejumlah SPBU.
7: Nah, tadi salah satu keputusan rapat, kita meminta Pertamina untuk menambah penyaluran. Walaupun sebenarnya per Mei ini itu sudah ditambah penyaluran. Sudah melebih 18% ini Pak dari penyaluran harian. Kita kan penyaluran kita biasanya cuma 1.400 kiloliter. Ini sudah melebih, ini sudah 1.800, 1.700 gitu.
1: Helmi Herianto menjelaskan peningkatan konsumsi BBM jenis solar bersubsidi terjadi akibat kenaikan harga solar non-subsidi yang signifikan. Dampaknya, masyarakat yang sebelumnya menggunakan solar non-subsidi seperti Dexlite dan Pertamina Dex beralih menggunakan solar bersubsidi. Mengingat harga solar bersubsidi hanya Rp6.800 per liter, sedangkan Dexlite Rp27.000 per liter dan Pertamina Dex Rp29.000 per liter. Akses jalan sempit selama ini menjadi alasan banyak bus enggan masuk ke terminal Anak Air Kota Padang. Namun kondisi itu segera dibenahi pemerintah kota melalui rencana pelebaran jalan menuju terminal. Berikut laporan Dodi Setio.
8: Pemerintah Kota Padang memastikan melakukan pelebaran jalan menuju terminal Anak Air. Kepala Dinas Perhubungan Kota Padang Yudi Indrasani pada RRI Padang kemarin mengatakan, pelebaran jalan dilakukan sebagai langkah mempermudah akses keluar masuk bagi bus. Sebab selama ini masih banyak bus antar kota, antar provinsi maupun dalam provinsi yang enggan masuk terminal dengan alasan akses masuk yang kurang lebar.
5: Dimaksimalkan aja bahu jalan yang ada itu jadi aspal semua. Jadi bisa jadi jalan 10 meteran lah mungkin ya. Dan sekarang kan 6 atau 7 itu. Udah alasan lagi, masuk lagi semua kan udah dilebarin jalan itu. Alasannya kan itu, jalan kecil nggak bisa masuk.
8: Yudi menjelaskan pelebaran jalan dimaksud akan dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kota Padang. Dinas PUPR sedang melakukan sinkronisasi antara desain rencana dengan kondisi lahan yang ada saat ini. Menurut Yudi, pelebaran jalan yang dilakukan yakni akses masuk ke terminal Anak Air dari jalur bypass. Pelebaran direncanakan menggunakan bahu jalan yang sudah ada, yakni 1 atau 2 meter dari sisi kiri dan kanan, sehingga lebar jalan seluruhnya bisa mencapai 9 hingga 10 meter. Yudi berharap dengan rencana pelebaran jalan tersebut, tidak ada lagi alasan pengelola bus untuk tidak masuk ke terminal. Muaranya, arus transportasi menuju terminal Anak Air semakin lancar dan mendukung pertumbuhan ekonomi di Kota Padang. Dodi Stio melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Tanah Datar mempercepat pemulihan akses mobilitas warga yang terisolasi pasca bencana banjir dan longsor beberapa waktu lalu. BNPB hingga Balai Perencanaan Umum mulai menginisiasi perbaikan infrastruktur jembatan penghubung yang hanyut diterjang banjir. Selengkapnya disampaikan Hans Primananda.
9: Hari ini penanganannya kami sudah gotong royong bersama pemerintah nagari, masyarakat itu jembatan darurat.
10: Pemerintah Kabupaten Tanah Datar terus mempercepat pemulihan pasca diterjang banjir longsor beberapa waktu lalu. Bupati Tanah Datar Eka Putra kepada RRI kemarin mengatakan fase pemulihan sedang berlangsung menyusul penetapan 14 hari masa tanggap darurat bencana ditetapkan pada 13 Mei 2026 lalu. Eka Putra menjelaskan, selama masa tanggap darurat ini, pemerintah daerah bersama BNPB Pusat serta Balai Pekerjaan Umum memfokuskan memulihkan akses jembatan dan jalan pada 4 kecamatan paling terdampak. Menurutnya saat ini terdapat 340 kepala keluarga terdampak langsung, 8 rumah warga hanyut, 4 jembatan gantung, serta 4 jembatan permanen hanyut di bawah material longsor dan banjir.
9: Juga dari Kementerian PU, Pak Menteri langsung putus Pak Kepala Balai, itu Balai Sungai, Balai Jalan, dan juga untuk sarana-prasarana. Nah, untuk jembatan gantung dari survei, tolong segera juga diganti jembatannya. BNPB sendiri segera untuk membangun jembatan Beli, terus kita prioritas itu daerah terisolasi yang ada di dalam itu 300 jiwa.
10: Sementara itu, Kepala BMKG Padang Panjang Suaidi Ahadi mengatakan, sejumlah daerah di Kabupaten Tanah Datar seperti Kecamatan Lintau Buo dan sekitarnya masih berpotensi diguyur hujan dalam beberapa hari ke depan. Ia menyarankan agar pemerintah daerah terus mengimbau kepada masyarakat, terutama yang bermukim di bantaran Sungai Sinamar, Tampo, lalu untuk mewaspadai bencana susulan.
11: Sekarang tinggal bagaimana early action kalau seandainya BMKG mengeluarkan rantai peringatan dini, pemerintah daerah dan mungkin BBD apakah perlu melakukan evakuasi warga yang sepanjang bantaran sungai atau seperti apa, ini harus disepakati karena bagaimanapun evakuasi itu memiliki resiko juga yang besar.
10: Suwaidi Ahadi menambahkan, dalam waktu dekat akan menyusun dokumen rencana kontingensi bersama pemerintah Kabupaten Tanah Datar yang memuat kebijakan, strategi hingga pembagian peran dan sumber daya lintas sektor untuk memastikan kesiapsiagaan operasional saat bencana melanda. Menurutnya dokumentasi ini penting agar pemerintah daerah memiliki dasar saat memutuskan kebijakan untuk mengevakuasi warga saat bencana terjadi. Hans Permananda melaporkan.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan berita dan informasi di Pro 1 RRI Padang. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat pagi ini melaksanakan upacara peringatan ke-118 Hari Kebangkitan Nasional tahun 2026 di lapangan kantor gubernur. Upacara dipimpin langsung Gubernur Mahyildi dan dikomandoi TNI Angkatan Udara Lanut Sutan Syahrir. Selengkapnya disampaikan Hans Primananda.
12: Untuk Hargitnas tahun ini itu pelaksananya besok komandan dan perwiranya itu dari TNI AU.
10: Kepala Bagian Protokol Biro Administrasi Pimpinan Sekretari Daerah Provinsi Sumatera Barat, Ade Pratama kepada RRI di Padang kemarin mengatakan, upacara peringatan ke-118 Hari Kebangkitan Nasional tahun 2026 yang diperingati setiap tanggal 20 Mei ini akan diikuti oleh seluruh ASN di lingkungan pemerintah provinsi. Mengusung tema Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara, Harkitnas tahun ini membawa nilai-nilai semangat dan kekuatan untuk bangkit menuju masa depan Indonesia kuat. Ade menjelaskan, upacara Harkitnas tahun ini dipimpin langsung oleh Gubernur Mahyildi, sementara Mayor Kalsuk Mahidayat dari TNI Angkatan Udara Lanut Sutan Syahrir bertindak sebagai komandan upacara. Upacara Harkitnas tahun 2026 ini direncanakan disiarkan secara langsung melalui layanan streaming guna memperluas jangkauan informasi kepada masyarakat.
12: Untuk pasukan tentunya kami menyesuaikan dengan kapasitas halaman kantor gubernur ya. Untuk pasukan upacara kami juga melibatkan unsur TNI Polri, masing-masingnya itu dua pasukannya 21 tambah dan tentunya 1 orang. Kemudian kami juga melibatkan siswa-siswi SMA, SMK, kemudian juga ada mahasiswa, kemudian juga ada melibatkan ASN Pemprov baik yang dari ininya, ada juga melibatkan dari BPBD, Dinas Kehutanan, Satpol PP gitu.
10: Kabak Prokopim Setda Prof. Sumatera Barat Ade menambahkan, persiapan upacara Harkitnas tahun ini telah dimulai dengan kesiapan teknis mulai dari 2 kali pelaksanaan gladi dan pemeriksaan akhir sebelum kegiatan. Ia berharap Harkitnas tahun 2026 dapat menjadi pengingat pentingnya menjaga semangat persatuan, nasionalisme, serta penguatan karakter generasi bangsa di tengah tantangan pembangunan yang terus berkembang. Hans Permananda melaporkan.
1: Kasus kekerasan terhadap anak dinilai masih terus terjadi akibat rendahnya kesadaran masyarakat dalam menghargai nilai-nilai kemanusiaan. Kondisi ini dianggap menjadi salah satu faktor mendasar yang perlu mendapatkan perhatian serius.
13: Guru Besar Bidang Konseling Keluarga dan Masyarakat, Departemen Bimbingan dan Konseling Universitas Negeri Padang, Profesor Yarmi Syukur kepada RRI kemarin mengatakan, masyarakat perlu terus diperbarui wawasannya dalam memahami pentingnya penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia. Hal ini menjadi dasar dalam membangun hubungan sosial yang sehat, khususnya dalam lingkungan keluarga. Menurutnya, manusia harus dipandang sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang memiliki akal budi serta martabat yang tinggi. Oleh karena itu, setiap individu, termasuk anak, wajib diperlakukan dengan penuh penghormatan. Ia menjelaskan, anak merupakan kelompok yang sangat rentan karena keterbatasan fisik dan kemampuan. Kondisi tersebut membuat anak membutuhkan perlindungan, perhatian serta kasih sayang dari orang dewasa di sekitarnya. Dalam kehidupan keluarga, orang tua memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga dan membina anak dengan baik. Namun rendahnya kesadaran kemanusiaan dapat membuat anak justru menjadi korban kekerasan di lingkungan terdekatnya.
6: Kalau kita punya pandangan yang meninggikan harkat dan martabat kemanusiaan individu tersebut, berarti kita memiliki upaya untuk meninggikan yang bersangkutan. Apanya yang perlu ditinggikan? Kita melihat bahwa setiap individu itu memiliki potensi fisik yang tidak kita sebut dia kecil, remaja, dewasa. Tapi secara fisik dia punya potensi. Yang dengan potensinya itu dia wajar dimuliakan sebenarnya. Nah, kalau dia dimuliakan itu dia tidak wajar dipukuli, disakiti, diintimidasi yang akan merusak secara fisik dari individu tersebut. Apalagi individunya adalah anak yang masih kecil. Nah, dapat kita sadari bahwa anak yang masih kecil itu sangat tidak berdaya. Nah, berapalah kekuatan anak yang masih kecil?
13: Profesor Yarmis juga menyoroti sejumlah kasus kekerasan yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak di lingkungan keluarga. Menurutnya, hal tersebut menunjukkan masih lemahnya pemahaman bahwa anak harus diperlakukan sebagai individu yang wajib dilindungi. Ia menegaskan peningkatan kesadaran kemanusiaan harus menjadi fondasi utama dalam membangun keluarga yang sehat. Dengan demikian, anak dapat tumbuh dalam lingkungan yang aman, penuh kasih sayang, dan terbebas dari kekerasan. Widi Dwi Putriliani melaporkan.
1: Kita beralih ke berita olahraga. Kesebelasan PSPP Padang Panjang dipastikan lolos ke putaran nasional Liga 4 musim 2026-2027 setelah PSSI Pusat dalam surat edarannya menetapkan dua tim wakil Sumatera Barat lolos ke putaran nasional yang bakal bergulir akhir bulan ini.
14: Dan ini baru awal, tentu kita udah dapat grup dan ini menjadi target ke depan untuk bagaimana kita bukan hanya sekedar ikut.
15: Kepastian PSPP Padang Panjang lolos ke putaran nasional Liga 4 disambut penuh rasa syukur oleh jajaran manajemen dan tim pelatih PSPP. Saat dikonfirmasi di Padang Panjang kemarin, Ketua Harian PSPP Padang Panjang Andi Saputra menyebut lolosnya tim berjuluk Serambi Mekah ke tingkat nasional merupakan hasil kerja keras dan dukungan banyak pihak yang selama ini terus mengawal perjalanan klub tersebut. Ia mengatakan dukungan besar datang dari berbagai elemen, mulai dari pengurus klub, ASPRO PSSI Sumatera Barat, tokoh sepak bola nasional, hingga pemerintah daerah yang aktif membantu memperjuangkan kepastian status PSPP menuju putaran nasional.
14: Terkait lolosnya PSBB ke putaran nasional, tentu ini sesuatu yang perlu kita syukuri. Banyak hal di sini yang membantu kita, menyupport kita, mendoakan kita. Mulai dari ya ketua umum kita tentunya di Jakarta bersama Asprof Sumbar, Bang Andalus Yadi, kemudian pemerintah daerah yang sangat aktif membantu melalui media untuk menyuarakan ini. Dan alhamdulillah kita telah menerima surat dari PSSI.
15: Meski telah memastikan tiket di level nasional, Andi menegaskan perjalanan PSPP belumlah selesai. Menurutnya tim tidak ingin hanya sekedar menjadi peserta, tetapi juga mampu menunjukkan prestasi dan membawa nama baik Sumatera Barat di kancah nasional. Sementara itu, pelatih kepala PSPP Padang Panjang Dian Ramasaputra memastikan tim langsung bergerak cepat melakukan persiapan usai menerima kepastian dari PSSI. Program latihan kembali digelar di Padang Panjang sembari menunggu arahan lanjutan dari manajemen terkait keberangkatan tim menuju venue pertandingan di tingkat nasional.
16: Alhamdulillah berkat bantuan kawan-kawan semua, pengurus ASPRO PSSI Sumbar, kemudian tokoh-tokoh sepak bola nasional dan lainnya, PSPP menyatakan tetap lolos untuk ke putaran nasional Liga 4. Terkait persiapan, kita langsung melakukan latihan di Padang Panjang sambil menunggu instruksi lanjutan dari manajemen kapan kita akan bertolak ke venue pertandingan.
15: Dian Rama menambahkan, menghadapi putaran nasional, selain memaksimalkan kekuatan yang telah berjuang di tingkat daerah, PSPP juga akan menambah sederet pemain baru, di antaranya Samsul sebagai penjaga gawang, M. Fadil di lini belakang, Rasfiran di sisi kiri, Fajar Ginting di lini tengah, serta Saiful di sektor depan. Kehadiran mereka diharapkan mampu memberikan warna baru dalam permainan tim. Iwan Setiawan melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai membuka ajang surfing Bupati Cup di kawasan homestay Mapadegat kemarin. Ajang ini menjadi kompetisi bagi peselancar lokal berbakat memperebutkan tiket emas ke ajang surfing internasional SWL KS 6000 di Katiat Mentawai Juni mendatang. Selengkapnya kembali Hans Primananda menurunkan laporannya.
17: Kita support ya, luar biasa supporting daripada Pemda itu sendiri, dan Mentawai merupakan menjadi tuan rumah surfing.
18: Ketua Komite Olahraga Nasional Kabupaten Kepulauan Mentawai, Ali Nurdin, kepada RRI kemarin mengatakan, mengapresiasi upaya pemerintah daerah bersama Persatuan Selancar Ombak Indonesia Mentawai membina atlet selancar potensial jelang gelaran surfing internasional SWL KS 6000 di Katiat Mentawai Agustus mendatang. Menurutnya kolaborasi kedua pihak ini menjadi kunci dalam upaya membangun kesiapan atlet bertarung di level nasional bahkan internasional mendatang. Ali menjelaskan, dari total 40 peserta yang bertanding, semua peselancar merupakan atlet dari sejumlah board riders lokal terbaik di Mentawai. Ia berharap ajang surfing Bupati Cup 2026 dapat menjadi babak kualifikasi awal bagi putra-putri terbaik sebelum bertanding di level internasional mendatang.
17: Makanya judulnya kompetisi ini Bupati Cup Road to KS 6000. Jadi bukan hanya menghadapi Top Rop 2026 di Oktober, tetapi Road to KS ini juga adalah agenda persiapan untuk menghadapi KS 6000 yang internasional ya. Itu dilaksanakan di bulan Agustus, tanggal 19 Agustus, 2 bulan ke depan.
18: Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Mentawai, Aban Barnabas Sikaraja membenarkan kompetisi yang berlangsung hingga 21 Mei 2026 untuk memperebutkan 4 tiket emas ajang World Surfing League Agustus mendatang. Ia berharap Pantai Katiat Mentawai sebagai venue utama ajang bergengsi tersebut dapat dijajal peselancar terbaik dari bumi Sikere.
19: Kita berharap semoga event ini bisa berjalan dengan lancar, karena memang semuanya itu kan tergantung juga dengan alam kita ini berjalan lancar. Nanti yang terbaik surfernya ini akan siap untuk mengikuti pertandingan internasional surfing dunia di Katiat bulan Agustus 2026 nanti.
18: Aban menambahkan, mendorong kegiatan olahraga surfing ini dapat digelar rutin setiap tahun. Menurutnya, pemerintah menaruh perhatian penuh bagi pengembangan atlet lokal serta meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor pariwisata. Hans Permananda melaporkan.

Pendengar, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan sari berita pagi ini. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat minta Pertamina tambah kuota penyaluran solar harian. Pemerintah Kota Padang akan melakukan pelebaran akses jalan menuju Terminal Anak Air. Demikian warta berita daerah pagi ini. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.

Pro 1 Radio Republik Indonesia Padang, pendengar. Selamat pagi, apa kabar pendengar? Tetap semangat menjalani hari ini. Dan hari ini juga bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional. Jadi selamat Hari Kebangkitan Nasional pendengar. Untuk Anda yang barangkali juga punya kegiatan-kegiatan tersendiri, terutama di instansi pemerintahan gitu ya, yang hari ini juga akan melaksanakan upacara peringatan Hari Kebangkitan Nasional. Atau untuk Anda para pekerja juga yang hari ini ada kegiatan-kegiatan terkait dengan peringatan Hari Kebangkitan Nasional, karena ini memang sebagai momentum penting lahirnya semangat persatuan dan kesadaran nasional. Mudah-mudahan tidak telat sampai ke tempat aktivitas, apalagi yang ada upacara untuk hari ini. Jangan lupa pendengar, persiapkan segala sesuatu untuk kelancaran kegiatan Anda hari ini. Pendengar, untuk informasi juga terkait dengan peringatan Hari Kebangkitan Nasional, nanti pada pukul 15 hingga 16 waktu Indonesia Barat di Pro 1 Radio Padang ada perbincangan terkait dengan Hari Kebangkitan Nasional. Dan untuk Anda yang ada di Kota Padang ataupun di Provinsi Sumatera Barat, nanti tetap bisa dengarkan, tetap bisa ikuti perbincangan ini. Dan sebagai informasi juga pendengar, kalau untuk tahun ini tema dari Hari Kebangkitan Nasional adalah jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara. Itu yang jadi tema Hari Kebangkitan Nasional ke-118 untuk tahun 2026, jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara. Mudah-mudahan sebagai individu kita juga bisa ya. Masing-masing kita punya peran, sekecil apapun itu pasti punya peran. Mudah-mudahan kita bisa memainkan peran tersebut untuk hal-hal baik, hal-hal positif demi kemajuan dan kemakmuran bangsa.

0: Ini bukan sekedar pendataan, ini tentang masa depan usaha kita. Dari warung kecil di sudut jalan, hingga bisnis online yang terus tumbuh. Semua dihitung, semua berarti. Tahun 2026, Badan Pusat Statistik melaksanakan Sensus Ekonomi 2026, mulai Mei hingga Agustus di seluruh Indonesia. Data yang Anda berikan bukan angka biasa, ini penentu arah kebijakan, peluang usaha, dan kekuatan ekonomi bangsa. Jangan diam, jangan abaikan. Berikan data yang jujur, karena masa depan tidak dibangun dari perkiraan, tapi dari kebenaran. Data Anda aman dan dilindungi. Sensus Ekonomi 2026, suara usaha Anda, kekuatan Indonesia.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Padang.
2: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
3: Di setiap Piala Dunia, selalu ada satu benda yang menyatukan jutaan pasang bola mata. Tahun 2026, dunia diperkenalkan dengan Trionda, simbol baru dari semangat, teknologi, dan persatuan. Lebih dari sekedar bola, Trionda hadir sebagai representasi tiga negara tuan rumah, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Desainnya memadukan elemen budaya, warna yang berani, serta garis dinamis yang mencerminkan pergerakan cepat permainan modern. Dari sisi teknologi, Trionda dirancang untuk presisi tinggi. Permukaannya menggunakan material inovatif yang meningkatkan kontrol, stabilitas, dan akurasi. Setiap sentuhan pemain, setiap umpan, hingga gol penentu, semuanya terasa lebih responsif. Tak hanya itu, bola ini juga dilengkapi teknologi sensor canggih yang membantu wasit dalam mengambil keputusan secara real-time. Sebuah langkah maju dalam dunia sepak bola yang semakin modern dan transparan. Di lapangan hijau nanti, Trionda akan menjadi saksi sejarah, mengiring harapan, menghubungkan mimpi, dan menghadirkan momen-momen tak terlupakan bagi dunia. Karena pada akhirnya, bukan hanya tentang siapa yang menang, tetapi tentang bagaimana satu bola kecil mampu menyatukan miliaran hati. Trionda, lebih dari bola, ini adalah cerita dunia.

pendengar, Satuan Polisi Pamong Praja, Satpol PP Padang mengamankan seorang pemuda yang diduga beraktivitas sebagai paogah di kawasan Simpang UNP depan batalion kemarin. Penindakan ini dilakukan saat petugas melaksanakan patroli rutin pengawasan ketertiban umum di sejumlah titik di Kota Padang. Kepala Satpol PP Padang, Chandra Eka Putra, mengatakan petugas menemukan pemuda tersebut sedang mengatur arus kendaraan di tengah padatnya lalu lintas. Selain membantu kendaraan melintas, pemuda ini juga diduga meminta uang kepada pengendara yang lewat di lokasi tersebut. Pendengar, diberitakan rri.co.id, baginya pengawasan terhadap aktivitas paogah harus intens dilakukan di berbagai persimpangan jalan. Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga ketertiban umum sekaligus keselamatan masyarakat pengguna jalan raya. Chandra menambahkan keberadaan paogah di persimpangan sering menimbulkan kemacetan dan mengganggu kelancaran arus kendaraan. Untuk itu, Satpol PP Padang akan terus meningkatkan pengawasan di titik-titik yang dianggap rawan pelanggaran ketertiban umum.

0: Di, tahu lampu merah?
1: Oh, lampu lalu lintas. Ya tahu lah, kenapa?
0: Coba sebutkan, ada warna apa saja dan artinya.
1: Yaelah, buat apa? Semua juga tahu.
0: Sebutkan kalau tahu.
1: Ada warna merah, artinya kendaraan harus berhenti. Ada lampu kuning, artinya pengendara bersiap-siap berhenti atau melaju. Dan warna hijau, artinya kendaraan boleh jalan kembali. Memang kenapa sih?
0: Ngapa? Kemarin di jalan tuh pas lampu merah kamu tetap jalan, nerobos gitu.
1: Maaf.
2: Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maigus Nasir, Wakil Wali Kota Padang, mengucapkan selamat dan bangga kepada Radio Republik Indonesia atas keberhasilannya menyiarkan Piala Dunia 2026. Tentu bagi kami ini bukan hanya tentang sepak bola, tapi bagaimana suasana kebersamaan, tentang suara yang menemani setiap momen berharga dari kota hingga ke pelosok desa. Radio Republik Indonesia hadir menyatukan jutaan pendengar dalam satu frekuensi yang sama. Terima kasih telah menjadi bagian dari cerita kami. Teruslah bersuara untuk Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia.
2: Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
4: Ini namanya tutorial belanja. Pilih barang yang kamu suka. Cek harganya. Budget oke, langsung bayar aja. Gak bisa cash? Tenang, scan QR code pakai Kris. Belanja selesai. Eits, tunggu dulu, jangan buru-buru. Pakai Kris emang semudah itu. Tapi sebelum transaksi, pastikan nama merchant di layar HP sama dengan nama toko. Teliti angka yang diinput atau tertera, jangan sampai salah nominal. Masih ragu? Konfirmasi ke kasir nama merchant di layar HP kamu. Nah, yang ini baru benar. Belanja selesai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.

Dari Sudirman 12 Padang Pergan dimanapun Anda berada, kita kembali lanjutkan rangkaian hiburan dan informasi yang sudah kami persiapkan untuk Anda. Di antaranya pendengar, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia siap menggelar rapat paripurna ke-19 masa persidangan 5 tahun sidang 2025-2026 hari ini, Rabu 20 Mei 2026. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dijadwalkan hadir dalam rapat yang berlangsung di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopha mengatakan Presiden Prabowo akan menyampaikan kerangka ekonomi makro pemerintah dalam rapat tersebut. Selain itu, Presiden juga dijadwalkan memaparkan pokok-pokok kebijakan fiskal pemerintah.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI. Jalan berlubang, listrik sering padam, atau pelayanan publik bikin geram. Jangan cuma mengeluh di warung kopi, sampaikan langsung di Halo RRI. Program interaktif di mana keluhanmu kami hubungkan dengan otorita terkait. Suaramu langsung sampai ke telinga yang tepat. Setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Sampaikan keluhanmu melalui telepon 0751-812-878 atau GSM 0811-66-66975 serta melalui live chat RRI Digital. Halo RRI.

masih menyimak siaran kami melalui kanal FM 95,9 MHz. Simak juga siaran kami melalui pemancar relay di Kabupaten Kota Sumatera Barat. Pemancar relay Painan FM 97,9 MHz untuk jangkauan seluruh wilayah Painan dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Gompong Solo FM 93,5 MHz untuk jangkauan Kabupaten Agam, Kabupaten 50 Kota, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Tanah Datar, Kota Bukit Tinggi, Kota Padang, Kota Padang Panjang, Kota Pariaman, Payakumbuh, dan Kota Solo. Pemancar relay Solo Selatan, FM 92,2 MHz untuk jangkauan Kabupaten Solo Selatan, Kabupaten Darmasraya, dan Muaro Labuh. Pemancar relay Kepulauan Mentawai, FM 98,5 MHz untuk jangkauan Kepulauan Sipora sekitarnya dan Kepulauan Siberut. Pemancar relay Darmasraya, FM 98,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Darmasraya dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Palakat, FM 94,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Pesisir Selatan dan sekitarnya. Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pertama. Dari Sudirman 12 Padang, pendengar dimanapun Anda berada. Slang featuring Nirina Zubir, judulnya Pandangan Pertama. Kita akan cukupkan dulu rangkaian hiburan. Selanjutnya kita akan nantikan bersama dengan Pro3 RRI Jaringan Berita Nasional untuk mengikuti Warta Berita pukul 7 waktu Indonesia Barat.
1: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Untuk kegiatan yang di DPR itu akan dengan pendapat dengan DPR membicarakan masalah perkembangan ekonomi saat ini.
3: Ini sejarah untuk pertama kali Presiden menyampaikan pidato dan kampanye PPKF. Kan bebas, nggak ada hukumnya kan. Saya pikir nggak ada undang-undangnya kan. Suka-suka kebetulan presiden mau ngomong ya nggak apa-apa.
1: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikan kerangka ekonomi makro dalam rapat paripurna DPR hari ini. Menteri Keuangan menyebut Presiden akan memberikan pesan khusus dalam rapat paripurna di DPR. Iran dan Pakistan membahas solusi mengakhiri konflik dengan Amerika Serikat dan Israel. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 20 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikan pidatonya dalam rapat paripurna DPR terkait dengan kerangka ekonomi makro rancangan APBN 2027, yang merupakan pertama kalinya dalam sejarah kepala negara memberikan pidato dalam rapat paripurna KEM dan juga PPKF. Penyampaian KEM, PPKF, rancangan APBN biasanya cukup disampaikan oleh Menteri Keuangan saja. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan tidak tahu alasan Presiden Prabowo ingin berpidato di rapat paripurna tersebut. Menurutnya, kemungkinan Presiden akan memberikan pesan khusus yang ingin disampaikan langsung dalam rapat paripurna tersebut. Berikut informasi yang disampaikan oleh Menteri Keuangan.
3: Ini sejarah untuk pertama kali Presiden menyampaikan pidato dan kampanye PPKF. Kan bebas, nggak ada hukumnya kan. Saya pikir nggak ada undang-undangnya kan. Suka-suka kebetulan Presiden mau ngomong ya nggak apa-apa. Saya sih senang kenapa. Gue nggak ngomong. Nah itu ada pesan-pesan penting yang di kampanye PPKF, di mana di kampanye PPKF itu ada program-program unggulan Presiden. Jadi harus dia yang ngomong, bukan saya.
1: Dari sisi ekonomi, pelaku pasar menunggu apa isi pidato dari Presiden Prabowo Subianto di tengah nilai tukar rupiah yang sedang melemah, serta indeks harga saham gabungan atau IHSG yang sedang menurun. Apalagi hari ini Gubernur Bank Indonesia Ferry Warjio juga menyampaikan hasil rapat Dewan Gubernur mengenai suku bunga Bank Indonesia. Seperti yang sudah kami sampaikan tadi ya, bahwa Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikan kerangka ekonomi makro dalam rapat paripurna.